0: mau makan, ketika mau ke WC, ketika mau tidur, didatangi untuk digoda. Apalagi saat ketika akan mati. Sebab itu saat yang krusial. Saat yang genting. Ketika orang akan mati tergoda melakukan sebuah kesalahan. Diakhiri oleh kematian, orang itu gak sempat memperbaiki. Gak ada kesempatan tobat. Lalu matinya dalam keadaan su'ul khatimah wal'iyadzu billah. Adapun kalau sekarang dalam keadaan sehat, seseorang tergoda, terjerumus ke dalam maksiat, mungkin gak tobat? Mungkin. Tapi saat akan mati digoda, lalu setelah tergoda mati, udah tertawalah setan. Berdasarkan hal itulah, maka saat-saat seseorang akan mati adalah saat yang paling dinanti oleh setan untuk dijerumuskan di akhir hayatnya. Oleh karena itulah, maka sering-seringlah kita berdoa. Agar kita tidak disesatkan oleh Allah Azza wa Jalla di akhir hayat kita. Dengan memperbanyak doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Sebuah kisah yang pernah teralami oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Diceritakan oleh anaknya namanya Abdullah. Kata Abdullah, hadarat wafatu Abi Ahmad wa biyadaya khurqah li asyuda lihyaihi fakana yugriku thumma yufiq wa yaqulu biyadaihi la ba'd fa'ala hadha mirara. فقلت له يا أباتي أي شيء يبدو منك؟ قال إن الشيطان قائم بحذائي عاد على أنامله يقول يا أحمد فتني وأنا أقول لا بعد حتى أموت. Kata Abdullah putra Imam Ahmad, ketika kematian mau mendatangi bapakku yaitu Ahmad, di tanganku ada secarik kain, sehelai, kalau secarik kertas ya, sehelai kain untuk aku usapkan kepada jenggotnya. Imam Ahmad berjenggot. Beliau pingsan kemudian sadar, pingsan sadar. Ketika beliau tidak sadar, beliau berkata, la ba'd, enggak mau. Ini dilakukan berkali-kali. Ketika beliau sadar, aku bertanya, wahai bapakku, apa yang kau alami sehingga engkau berkata demikian? Kata bapaknya, sesungguhnya syaitan berdiri di arah kedua kakiku. Dia menggigit ujung-ujung jariku sambil berkata, hei Ahmad, taatlah kepadaku. Aku menjawab, enggak mau sampai aku tidak ingat apa-apa lagi. Bayangkan, Imam Ahmad didatangi oleh setan di akhir hayatnya untuk diapakan? Untuk disesatkan, tapi Allah memberikan keistiqamahan kepada Imam Ahmad. Berkata Al-Qurtubi, aku mendengar guru kami Imam Abul Abbas Ahmad bin Umar Al-Qurtubi berkata, bahwa ada seorang guru di antara guru-guru kami suatu saat mengalami sakaratul maut. Lalu ditalqin dengan mengatakan qul la ilaha illallah. Katakan olehmu la ilaha illallah. Tapi dia menolak tidak mau. Ini orang soleh, ulama besar. Ketika mau matinya disuruh untuk mengatakan la ilaha illallah, tapi dia menjawab tidak mau sampai dia pingsan. Setelah dia siuman, kami bertanya, kami menjelaskan kejadian tadi. Kami menuntunmu untuk mengatakan la ilaha illallah, tapi engkau menjawab dengan jawaban tidak mau. Kenapa? Dia menjawab, atani syaitonan an yamini wa an shimali yaqulu ahaduhuma mut yahudiyan fa innahu khairul adyan wal akhar yaqul mut nasraniyan fa innahu khairul adyan fa kuntu aqulu lahuma la la la. Kata orang itu, tadi datang dua setan, satu di kananku, satu di kiriku. Yang di kananku berkata, matilah kamu sebagai seorang Yahudi, karena Yahudi itu sebaik-baik agama. Yang satu lagi menyatakan, matilah kamu sebagai seorang Nasrani, karena Nasrani itu sebaik-baik agama. Aku menjawab, tidak mau, tidak mau, tidak mau. Ternyata perkataan dia tidak mau itu bukan tidak mau mengatakan la ilaha illallah. Mungkin talqin orang yang hidup, yang ada di sekitarnya, gak kedengeran sama dia. Yang lebih besar pengaruhnya, dominan pengaruhnya kepada dia, ajakan setan, yuk masuk Yahudi, dia sebaik-baik agama. Yuk masuk Nasrani, dia sebaik-baik agama. Itu yang terdengar lalu ditolak dengan mengatakan, gak mau, gak mau, gak mau. Bukan gak mau mengatakan, la ilaha illallah. Berkata Syekhul Islam ketika menanggapi riwayat-riwayat seperti itu, kata beliau, walakinna hadza laisa laziman likulli ahad. Ini tidak mesti teralami oleh setiap orang. Enggak. Bal minan nas man tu'radu alaihi al-adyan qabla mautihi wa minhum la man la tu'radu alaihi. Ada sebagian orang yang memang mengalami disodorkannya agama lain ketika di dalam diri orang ini ada syubhat tentang kebaikan agama lain. Dia ada kekaguman kepada ajaran agama lain, nanti di akhir hayatnya diajak loh. Kadang ini kadang, ketika mau mati seseorang bukan diajak untuk masuk ke agama lain, untuk murtad, tapi disodorkan pemahaman sesat dari sekte umat Islam yang keliru, yang menyimpang. Mungkin datang, ayo jadi Syiah saja. Itu sebaik-baik agama. Di sana ada mutlak, mut'ah loh, seneng gitu ya. Lalu orang yang sudah ada kecenderungan ke sana diajak ya mau nantinya. Waliyadzubillah ya. Ayo mending ikut ajaran ini, ajaran sesat juga. Ditawari dengan segala macam tawaran-tawaran ke arah yang sesat. Inilah yang disebut dengan fitnah kematian. Fitnah kematianlah fitnah yang tersodorkan kepada seorang menjelang kematian dia. Yang kita berlindung kepada Allah dari fitnah kematian dalam sholat-sholat kita. Kita berkata, Allahumma inni a'udzubika min azabil jahannam, min azabil qabr, min fitnatil mahya wa mamati, min fitnatil masihid dajjal. Berlindung kepada Allah dari jahannam, berlindung dari azab kubur, berlindung juga dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Fitnah kehidupan ya fitnah selama hidup, agar kita tetap istiqamah menghadapi fitnah itu. Fitnah kematianlah fitnah menjelang kita mati. Jangan sampai kita ini disesatkan oleh setan di akhir kehidupan kita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'ad. Saudaraku yang beriman dan kaum muslimin yang dirahmati Allah, manusia di dalam hidup ini sudah Allah tetapkan jatah nasib keduniaan dan rezekinya. Inilah yang dimaksud firman Allah, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Kami telah bagi ma'isyah mereka dengan baik. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Law anna ibna Adam yahrabu min rizqihi kama yahrabu minal maut, la adrakahu rizquhu kama yudrikuhul maut." Kalau seandainya anak Adam melarikan diri dari rezekinya, maka rezekinya akan ngejar dia. Walaupun dia lari dari rezekinya seperti lari dari kematian, maka rezeki itu akan menemui dia seperti kematian menemui dia. Dengan demikian, manusia hanya berkewajiban untuk tawakal dan ikhtiar kepada Allah. Bukan berapa yang telah diberikan oleh Allah. Apakah aku akan bisa menjadi kaya raya? Tidak. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya menegaskan kepada kita, "Lau annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqu at-tayra yaghdhu himasa wa yaruhu bitana." Kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka kalian akan diberikan oleh Allah rezeki seperti burung pergi perutnya kosong, pulang dia kenyang, bahkan anaknya semuanya juga kenyang. Oleh karena itu, kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita tidak boleh gundah. Bahkan kita tidak boleh karena hanya kemiskinan kemudian kita menghalalkan segala cara. Kita mencari harta haram, apalagi mengikuti prinsip orang, yang haram aja susah apalagi yang halal. Korupsi dihalalkan, suap menyuap menjadi bagian hidup, bahkan bisnis-bisnis haram dia lakukan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, "Wa inistabta ahadukum rizqahu fala yatrubannahu bima'siyatin." Jika di antara kalian merasa lamban datangnya rezeki, jangan engkau cari dengan cara maksiat. Dengan cara kita tidak mau tahu tentang halal haram. Sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, "Sayati 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u mimma akhadha min malin aw min halalin aw min haram." Akan datang suatu zaman, orang tidak akan memperdulikan dari mana dia mengambil harta, apakah dari halal atau yang haram. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "La yastabti'anna ahadum minkum rizqahu." Janganlah kalian merasa lamban datangnya rizki. "Fa inna Jibril alaihi salam alqa fi raw'i." Karena Jibril telah memberikan wahyu kepada kita. "Fa inna ahadan lan yakhruja minad dunya hatta yustakmala rizquhu." Tidak ada satupun orang di antara anak Adam ini keluar dari dunia sebelum keluar telah disempurnakan rezekinya, telah dilengkapi rezekinya oleh Allah, jatahnya diberikan kepadanya. "Fattaqullaha," maka kata Rasulullah, bertakwalah kamu kepada Allah. "Ayuhannas," wahai manusia, "wa ajmilu fitolab," perbaikilah kalian di dalam mencari rezeki. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa inistabta ahadun rizqahu fala yatlubanna bima'siyatin fa innallaha la yunalu fadluhu bima'siyatin." Jika di antara kalian merasa lamban, merasa sekarang ini seret rezekinya, merasa mungkin beberapa jaringan putus atau kran karena rezeki mampet, jangan sekali-kali mencari dengan cara maksiat, karena rezeki Allah tidak bisa dicari dengan cara maksiat, karunia Allah tidak bisa dicari dengan cara maksiat. Solusinya adalah qanaah, terima apa adanya, pemberian Allah. Dan yang keduanya adalah zuhud, sebagaimana yang telah dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fi ma indan nas yuhibbukan nas." Zuhudlah kamu di dunia, kamu akan dicintai oleh Allah. Dan zuhudlah apa yang dari tangan manusia, maka manusia akan mencintai kamu. Dan tidak ada sesuatu yang paling bagus sikap kita adalah ikhtiar, qanaah, zuhud, kemudian terus memohon dan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar rizki yang melimpah kepada kita itu semuanya membawa faedah untuk kehidupan dunia akhirat. Rizki yang bermanfaat, rezeki yang halal dan thayyibah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullah al-'adzim innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tanya jawab tarbiyah sunnah.
3: Hukum orang Islam berkata kepada beberapa orang, sebenarnya surga dan neraka itu tidak ada. Apakah dia berdosa besar atau lebih dari itu? Kufur dengan ucapan. Kalau menyatakan surga neraka tidak ada, berarti tidak iman kepada Al-Quran. Al-Quran menjelaskan ada surga dan neraka enggak? Ya ada. Tidak beriman kepada Nabi SAW, tidak beriman kepada seluruh rukun iman yang 6. Kepada Allah tidak. Karena Allah menjelaskan tentang surga dan neraka dalam Al-Quran. Kepada kitab tidak, kepada Rasul tidak. Jadi dia kufur dengan ucapannya ini nih. Kedua, dia tidak akan termotivasi untuk beramal. Kalau surga dan neraka tidak ada, ngapain beramal ya? Tanya, akhirat ada enggak? Ada. Terus di akhirat naon wae atuh? Kalau enggak ada surga, enggak ada akhirat. Enggak ada surga, enggak ada neraka. Akhirat isinya apa? Ini sama dengan tidak beriman kepada adanya hari akhir, itu kufur. Ya. Bukan dosa besar lagi, itu murtad dari Islam. Kalau dia Islam. Hukum orang Islam berkata, oh, saya yakin pasti dia tidak membaca Al-Qur'an. Atau membaca tapi tidak meyakini kebenaran, mendustakan Al-Quran. Mendustakan Al-Quran itu maknanya menganggap isi Al-Quran dusta. Ada surga dan neraka kata Quran, kata hadis yang sahih. Dia enggak percaya, mendustakan. Mendustakan Quran, ya dusta kepada seluruh rukun iman yang 6. Ya.
4: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
5: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
7: سبح

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Ma'asyiral muslimin dan muslimat, Allah Maha Mulia, Allah Ma'adil. Agama Allah turunkan bisa difahami oleh orang cerdas sebagaimana bisa difahami oleh orang yang tidak cerdas. Ketika orang cerdas serius mempelajari agama dan ikhlas, ia akan mudah memahami agamanya. Ketika orang cerdas terlalu mempertuhankan kecerdasannya, terlalu mengidolakan kecerdasannya, dia sesat dengan kecerdasannya itu. Sehingga akidah orang mukmin adalah apabila Allah yang berkata, Allah yang berbicara, Rasulullah yang berkata dan berbicara, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, langsung kami taati. Kami dengar ucapan Rasul, langsung kami taati. Bukan kami dengar ya Allah, kami dengar ucapan Rasul, kami analisa dulu pakai logika kami, kami analisa dulu pakai kecerdasan kami, baru kami ata'na. Bukan begitu. Campakkan kecerdasan Anda apabila sudah berhadapan dengan perkataan Allah dan Rasul. Tak mungkin kecerdasan Anda melebihi kebenaran yang diajarkan Allah, melebihi kebenaran yang diajarkan Rasulullah. Gak mungkin. Campakkannya bukan jauh-jauh, di belakang. Di belakang Al-Quran, campakkan. Jangan di depannya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkenal, itulah impian banyak manusia yang hidup di dunia ini. Tenar, populer, itulah cita-cita banyak, terutama kaum muda. Sehingga dibuatlah sekian banyak acara untuk mewujudkan keinginan tersebut. Segala sesuatu yang berbau idol, salah satunya adalah untuk mewujudkan ketenaran atau popularitas yang diimpikan oleh banyak manusia. Untuk mencapai ketenaran, banyak jalan yang dilakukan. Orang Arab mengatakan, khalif tu'raf. Berpenampilan bedalah, niscaya engkau akan terkenal. Dari kaidah inilah kemudian, supaya terkenal banyak orang merubah penampilannya. Kalau orang lain rambutnya hitam, dia tampil beda dengan rambut yang merah, atau oranye, atau hijau, supaya tampil beda. Atau dia memakai kendaraan yang mungkin nyeleneh. Yang lainnya pakai sepeda biasa, dia pakai sepeda yang begitu tinggi. Dia nggak memperhatikan capeknya dia. Yang penting dilihat sama orang. Dan yang lebih parah dari itu, kalau pengen terkenal, yang lainnya keluar rumah pakai baju lengkap, dia keluar rumah tanpa busana. Makanya penyanyi-penyanyi, salah satu yang terkenal, salah satu penyebabnya adalah manakala mereka berani nyeleneh supaya terkenal dan populer. Itulah ketenaran di dunia. Kenapa orang mencari ketenaran di dunia? Tentu ada tujuannya. Apa sih enaknya tenar di dunia? Kata sebagian orang, enak dong. Karena kita kemana-mana akan dimintai tanda tangan misalnya. Atau mungkin juga kalau kita terkenal diminta foto dengan orang-orang yang setiap kita ketemu di jalan. Atau mungkin juga kalau lewat akan ada orang bisik-bisik itu yang dulu kelihatan di TV dan seterusnya. Itu kan enaknya tenar. Pernahkah kita berpikir sisi negatif atau tidak enaknya orang tenar? Apa ada? Ada. Orang yang tenar, privasinya akan sulit untuk dijaga. Sehingga orang berusaha untuk mengetahui setiap apa yang ada dalam diri orang yang terkenal tersebut. Luar dalamnya siap untuk ditelanjangi dan dibelejeti sebagai seorang tokoh misalnya atau sebagai seorang artis. Dari situlah kemudian muncul acara-acara televisi yang intinya adalah gosip, membicarakan tentang aib-aib orang-orang yang terkenal. Enakkah Anda seperti itu? Di mana-mana dikejar orang. Paparazi, para tukang foto gelap berusaha untuk mengambil gambar Anda dalam kondisi yang sebenarnya Anda tidak suka untuk diambil gambarnya. Apakah enak seperti itu? Inilah ketenaran di dunia. Ada satu ketenaran yang sering dilupakan oleh banyak orang. Karena mungkin banyak di antara mereka yang tidak tahu bahwa ada ketenaran yang lebih istimewa, yang lebih menguntungkan, dan lebih tenar daripada tenar di dunia. Apakah itu tenar di langit? Tenar di langit? Iya, tenar di langit. Apa maksudnya, Ustaz? Orang mencari ketenaran di dunia, padahal sebenarnya kita juga bisa mendapatkan ketenaran di langit. Apa, Ustaz, ketenaran di langit itu? Ketenaran di langit adalah manakala nama kita dikenal di langit. Dikenal oleh siapa? Oleh para malaikat yang ada di langit. Dan juga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau misalnya kita bandingkan, kita membuat sebuah studi perbandingan antara ketenaran di bumi dengan ketenaran di langit, jelas lebih tenar orang yang tenar di langit daripada orang yang paling tenar di bumi. Kok bisa, Ustaz? Iya, karena sejatinya penduduk langit itu lebih banyak daripada penduduk bumi. Sebab apa? Sebab langit itu lebih padat penduduknya daripada penduduk bumi. Wah, Ustaz, ini yang benar aja. Emang Ustaz pernah melihat ke langit apa? Enggak. Saya menyampaikan seperti apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Hadis ini isnadnya dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Attatis sama'u wa huqqa laha an ta'at." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, langit itu berderit-derit karena keberatan muatan. Langit berderit-derit karena keberatan muatan. Anda punya dipan? Anda punya dipan? Dipan itu, kalau dipan Anda itu sudah tua, ya dari bambu, sudah agak reot, kemudian ada orang yang gemuk, badannya besar duduk di situ, apa suaranya? Kriet, kriet. Nah, keberatan muatan. Kata Nabi SAW, attatis sama'u, langit itu berderit-derit karena keberatan muatan. Wahuqqa laha an ta'id, kata Nabi SAW, dan pantas seandainya langit itu keberatan muatan. Kenapa, wahai Nabi SAW, kok bisa langit itu keberatan muatan? Sedemikian luasnya keberatan muatan. Kata Nabi SAW, ma min mawdi'i arba'ati asabi', setiap jarak 4 jari. 4 jari itu berapa senti? 5 senti kah? 6 senti kah? 4 senti kah? Setiap jarak 4 jari, kata Nabi SAW, illa wa fihi malakun wadi'un jabhatahu sajidan lillahi subhanahu wa ta'ala. Setiap jarak 4 jari ada satu malaikat yang mana malaikat itu meletakkan kepalanya sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah tingkat keberatan penghuni langit. Jadi setiap jarak 4 jari ada satu penghuni. Bayangkan seluas langit yang ada di muka, yang ada di atas kita ini. Setiap jarak 4 jari ada satu malaikat. Bandingkan dengan kepadatan penduduk yang ada di bumi ini. Cari pemukiman, perkampungan yang paling padat. Di mana coba? Di Jakarta? Di mana coba? Cari ada pemukiman yang ditinggali oleh setiap 4 senti ada satu manusia. Tidak ada. Jalannya yang paling sempit 1 meter bisa lewat untuk satu motor. Itulah perkampungan yang paling sempit. Jadi kalau misalnya Anda tenar di bumi, sebenarnya tidak ada apa-apanya dibandingkan seandainya Anda tenar di langit. Ini kita baru perbandingan. Ini kita baru perbandingan tentang kuantitas. Tentang orang yang mengenal kita atau makhluk yang mengenal kita. Belum kalau misalnya kita bandingkan keuntungannya. Keuntungan tenar di langit jelas luar biasa. Anda akan dikenal oleh para malaikat. Anda akan diingat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Anda akan dicintai oleh malaikat. Akan dibantu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Anda punya keinginan akan dikabulkan oleh Allah. Anda punya kebutuhan akan dibantu oleh Allah jalla wa'ala. Dan tidak ada ruginya tenar di langit. Beda dengan tenar di bumi. Tenar di bumi privasi kita akan terganggu. Tapi orang tenar di langit tidak ada ruginya. Tidak ada ruginya orang itu tenar di langit. Kenapa? Karena dia itu senantiasa mendapatkan bantuan dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang jadi pertanyaan adalah, bagaimana caranya supaya Anda bisa tenar di langit? Ini pertanyaannya. Caranya, ada beberapa hadis Nabi SAW yang berbicara masalah itu. Di antaranya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim dan juga Syekh Al-Albani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna mimma tadhkuruna min jalalillahi at-tasbihu wat-tahmidu wat-tahlil. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di antara zikir yang bisa kalian gunakan untuk mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala adalah tasbih, tahmid, dan tahlil. Di dalam riwayat lain ditambahkan takbir. Si antara zikir yang bisa kita gunakan untuk mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala adalah kita mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Kemudian Nabi SAW menceritakan bagaimana dampaknya manakala kita membaca kalimat-kalimat tersebut. Kata beliau, yan'atifna hawlal arshi. Kalimat-kalimat mulia tersebut akan berputar mengelilingi arsh. Tahu Anda arsh? Di atas kita ada langit. Langit dunia ini adalah langit saf pertama, lapis pertama. Di atas

0: Lingkungan lebah. Kenapa Ustaz kok ngeluarin suara? Apa suara yang mereka keluarkan? Kata Nabi SAW, tudzakkiru bisahibiha. Mereka mengeluarkan suara tersebut karena mereka menyebut-nyebut nama orang yang mengucapkan empat kalimat mulia tadi. Jadi kalau Anda termasuk orang yang rajin untuk mengucapkan kalimat tadi, maka nama Anda akan terus bergaung. Nama Anda akan terus terkenal. Nama Anda akan terus tersebut-sebut di langit. Sehingga apa? Sehingga nama Anda tidak asing. Nama Anda akan terus harum di langit. Anda akan dikenal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda akan dikenal oleh para malaikat. Sehingga apa? Sehingga ketika Anda nanti menghadap kepada Allah Jalla wa'ala, Anda akan menghadap dalam keadaan nama Anda sudah dikenal di sana. Sudah ada nama Anda di sana. Sebaliknya, seandainya Anda tidak pernah zikir dengan kalimat-kalimat tersebut, maka Anda akan menjadi orang yang asing. Tidak ada yang mengenal Anda ketika Anda pergi ke sana. Masya Allah, alangkah meruginya. Manakala kita mengucapkan kalimat-kalimat tersebut, maka ketika kita menghadap kepada Allah Jalla wa'ala, nama kita sudah dikenal di sana. Fulan bin Fulan, sudah sering kita dengar karena dia sering membaca kalimat-kalimat mulia tersebut. Maka Anda pengen tenar di langit, perbanyaklah untuk mengucapkan kalimat tasbih, takbir, tahmid, dan tahlil di segala kesempatan yang mungkin untuk kita ucapkan. Ketika kita sambil duduk, ketika kita sambil berbaring, ketika kita sambil berjalan, ketika sedang beraktivitas, entah kita di toko, entah kita di sawah, entah kita di atas motor, entah kita di atas mobil, perbanyaklah untuk mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Niscaya Anda akan menjadi orang yang tenar. Tenar di mana? Tenar di langit. Wallahu ta'ala ala wa alam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pemirsa yang berbahagia, menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman itu ada pasang surutnya. Kadang naik, kadang turun. Kadang bertambah, kadang berkurang. Bertambah dengan ketaatan-ketaatan dan berkurang karena maksiat. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bitta'ah wa yanqusu bil maksiat. Dia akan berkurang dengan kemaksiatan. Sementara itu, tidak ada manusia yang lepas dari maksiat. Kullu bani Adam khata wa khairu khata'ina tawwabun. Semua anak Adam pasti bersalah, berbuat dosa. Akan tetapi sebaik-baik orang yang berbuat salah dan berdosa adalah yang menaikkan kembali imannya dengan bertaubat. Wa khairu khata'ina tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang berdosa, orang yang berdosa adalah orang yang segera bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka iman itu sudah pasti akan turun. Pasti turunnya. Pasti akan mengalami penurunan. Namun belum tentu naiknya. Karena tidak semua orang-orang yang berdosa ini mengiringi, mengimbangi dosanya itu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya hamba-hamba yang diberi anugerah, yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tergerak hatinya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sedikit pula orang-orang yang bertaubat ini yang sungguh-sungguh taubatnya. Taubatan nasuha. Yang Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan di dalam kitabnya, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah. Kecuali orang-orang yang bertaubat, lalu dia iringi taubatnya dengan iman dan amal soleh. Faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Mereka lah orang-orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ganti keburukan-keburukan mereka menjadi kebaikan-kebaikan. Dosa-dosa mereka menjadi berubah menjadi pahala. Berubah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi catatan pahala pada hari kiamat kelak. Itu berlaku bagi orang-orang yang sungguh-sungguh bertaubat.

0: kepada Allah Subhanahu wa taala, dia minta ampun kepada Allah dan Allah Ghafurur Rahim. Allah yaghfiruz dzunuba jami'an. Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa selama pintu taubat itu belum tertutup. Kesempatan bertaubat masih terbuka lebar bagi orang-orang yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya adalah seorang yang telah membunuh 100 jiwa. Lalu dia bertanya kepada seorang alim, adakah kesempatan bagiku untuk bertaubat? Maka orang alim itu mengatakan, apa yang menghalangimu dari taubat? Maka orang ini pun segera dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Dia berhenti dari perbuatan dosanya. Dia menyesali segala perbuatan-perbuatannya dan dia berazam untuk tidak kembali lagi melakukan dosa yang sama. Kemudian dia iringi taubatnya itu dengan amal saleh. Orang alim ini berkata kepada orang yang baru bertaubat tadi, sesungguhnya kamu tinggal di negeri yang buruk. Pindahlah dari negerimu, hijrahlah kamu ke negeri lainnya. Di sana ada orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala bersama mereka. Dan mantan tukang jagal ini segera dia berhijrah, tidak tunda-tunda lagi. Tidak tunggu-tunggu lagi. Ya tidak ada dia menunda-nunda amal solehnya ini. Karena inilah dia amal soleh yang akan menyelamatkannya. Sebagai bukti dia benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tanpa pakai lama dia pun segera hijrah. Ini adalah bukti bahwasanya dia benar-benar bertobat, taubatan nasuha, yaitu taubat yang diiringi dengan iman dan amal soleh. Dan ciri orang yang bertaubat itu adalah dia segera bangkit. Dia memperbaiki diri. Dengan apa dia memperbaiki diri? Yaitu dengan menuntut ilmu. Dia bersungguh-sungguh untuk memahami agama Allah. Karena dia tahu, dia sadar bahwa dengan memahami agama Allah ini, dia akan mengetahui apa yang Allah ridhai dan apa yang Allah murkai. Sehingga dia dapat memperbaiki diri. Dia dapat bangkit dari keterpurukannya. Nah ini adalah tanda orang yang betul-betul bertaubat. Atau dalam istilah lain disebut taubatan nasuha. Bukan taubat sambal. Ya, di bibir bertaubat, tapi kelakuan tidak. Baru kemarin dibilang taubat, besok sudah diulangi lagi. Ini namanya bukan taubat. Orang ini telah bermain-main. Orang ini tidak menunjukkan azam kuat, kesungguhan untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat taubat itu salah satunya adalah orang ini berazam, bertekad kuat, bersungguh-sungguh untuk tidak kembali kepada dosa yang sama berkali-kali. Dan dia tidak mempertahankan dosanya itu. Maka dengan taubat ini, iman hamba yang semulanya turun dari levelnya, dia akan kembali lagi ke levelnya. Ya, dia akan menormalkan kembali grafik iman itu. Dan apabila dia iringi taubatnya itu dengan amal soleh, maka imannya pun akan naik, akan bertambah. Begitulah iman dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kita harus benar-benar memperhatikan bagaimana ya fluktuasi iman kita. Bagaimana naik turunnya iman kita. Kita kadang-kadang merasakan itu. Jangankan kita, sahabat yang mulia juga merasakannya. Hamzah al-Usayyidi, ya ini salah seorang sekretaris Nabi, merasakan itu. Dia berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepadanya, bagaimana keadaanmu wahai Hamzah? Hamzah mengatakan, nafaqah Hamzah. Hamzah telah jatuh dalam nifaq. Maka Abu Bakar berkata, apa yang kamu katakan wahai Hamzah? Maka Hamzah menjelaskan alasannya. Kita wahai Abu Bakar, kalau kita berada di majelis Nabi, Nabi mengingatkan kita kepada surga dan neraka, seolah-olah surga dan neraka itu ada di hadapan mata kita. Ka'annaha ru'ya ain. Tapi ketika kita kembali ke rumah kita, bertemu dengan anak istri kita, sibuk dengan kegiatan-kegiatan kita, pekerjaan kita, kita lupa. Nasina kasiran. Kita banyak lupa. Begitulah keadaan kita. Maka apa kata Abu Bakar? Ya, orang kedua di tengah-tengah umat ini setelah nabinya. setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Tsaniyatsnaini idhuma fil ghar. Demi Allah wahai Hanzalah, aku juga merasakan seperti itu. Coba bayangkan, Abu Bakar saja merasakan imannya naik turun, apalagi kita. Maka ketika iman kita terasa turun, segeralah kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah, bertaubat. Wa tubu ilallah jami'an ayyuhal mu'minun. Jadi taubat itu bukan menunggu kita sadar berbuat dosa baru kita bertaubat. Taubat itu dituntut setiap saat. Karena kita ini selalu berbuat dosa yang kita sadari maupun yang kita tidak sadari. Nah demikian. Maka kita imbangi itu dengan taubat, istighfar, kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang mukmin itu diciptakan muftanan, tawaban, nasiyan. Seorang mukmin itu diciptakan selalu diuji, senantiasa diuji, tergerak untuk bertaubat kepada kembali kepada agama Allah. Dan nasiyan, kadang-kadang lupa. Idza dzukira dzakar. Idza dzukira dzakar. Jika dia diingatkan maka dia ingat. Maka kembalikanlah level iman kita itu dengan taubat. Naikkanlah dia dengan amal saleh setelah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah iman kita para pemirsa yang berbahagia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga kita di atas iman. Menghidupkan kita di atas iman dan mematikan kita juga di atas iman. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati. Ngaji, belajar agama, sinau Al-Quran, itu jalan kebaikan atau keburukan? Jalan kebaikan. Setiap orang yang meniti jalan kebaikan, pasti ada pihak-pihak yang tidak suka. Pasti ada pihak-pihak yang tidak berkenan. Dan dia akan terus berusaha untuk menggoda kita meninggalkan jalan kebaikan tersebut. Menggoda kita untuk menyimpang dari jalan kebaikan tersebut. Siapakah dia? Dia adalah setan. Karena dia pengin kita manusia menemani dia. Di mana? Di neraka. Maka tidak ada jalan lain kecuali menghalangi manusia dari jalan kebaikan. Salah satunya adalah ngaji. Salah satunya adalah belajar agama. Sehingga dengan sekuat tenaga, setan akan menimbulkan perasaan-perasaan yang menghalangi kita dari belajar. Di antaranya apa yang disebutkan oleh sebagian ulama kita saat mereka menyampaikan wejangannya, la yanalul ilma mustahyin wala mustakbir. Tidak akan pernah mendapatkan ilmu orang yang pemalu dan orang yang sombong. Apa yang pertama? Pemalu. Yang kedua, sombong. Aslinya sifat malu itu terpuji. Makanya Nabi SAW bersabda, al-haya'u minal iman. Malu itu bagian dari iman. Berarti terpuji atau tercela? Terpuji. Tapi yang dimaksud oleh ulama di sini dengan sifat malu itu adalah malu yang membuat seorang menjadi tidak mau belajar. Itulah malu yang tercela. Sedangkan malu yang terpuji adalah malu yang mendorong seseorang untuk tidak melakukan hal-hal yang tercela. Malu nyuri, ya. itu berarti malu yang baik atau yang jelek? Yang baik. Malu suami tidak menafkahi istrinya, itu malu yang baik. Malu seorang anak tidak berbakti kepada orang tuanya, itu malu yang baik. Malu pegawai masuk telat-telat, itu malu yang baik. Tapi malu yang tidak baik adalah malu yang menghalangi seseorang dari jalan-jalan kebaikan. Kok kenapa orang ngaji izinlah wis tua? Ini malu yang baik atau yang jelek? Yang jelek. Yang kedua sombong. Oh, masa aku lebih senior harus belajar sama yang junior. Aku anaknya wis papat lho, kok nikah be urung. Masa saya suruh belajar sama kamu? Ini sombong. Kata para ulama, la yanalul ilma mustahyin wala mustakbir. Tidak akan pernah mendapatkan ilmu orang yang apa tadi? Pemalu dan orang yang sombong. Para ulama kita kasih contoh bagaimana mengkikis perasaan gengsi. Bagaimana membuang perasaan malu dan sombong untuk belajar. Di antaranya apa yang dicontohkan oleh seorang ningrat dari kalangan tabi'in. Dan dia juga seorang bangsawan dan seorang yang berdarah biru. Dialah Zainal Abidin. Zainal Abidin itu cicitnya Rasulullah SAW. Apa? Cicitnya Rasulullah SAW. Nama lengkapnya siapa? Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib. Siapa? Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib. Kenapa jadi cicitnya Rasulullah SAW? Karena Husain adalah cucunya Rasul. Dari mana? Sebab Ali bin Abi Thalib nikah dengan putrinya Rasul SAW. Sinten? Fatimah. Ali bin Abi Thalib nikah dengan putrinya Rasul. Sinten wau? Fatimah. Terlahirlah Husain. Hasan dan Husain. Nah, Husain ini punya anak salah satunya namanya Ali. Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Nah, Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib itu biasa mendapatkan gelar Zainal Abidin. Zain itu artinya hiasan. Al-Abidin, orang-orang yang ahli ibadah. Kenapa mendapatkan gelar Zainal Abidin? Karena dia adalah ahli ibadah yang sangat tekun. Yeah. Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib atau Zainal Abidin. Ini kan ningrat. Ini kan bangsawan. Ini kan orang yang berdarah biru. Dia itu dari suku Quraisy. Suku Quraisy itu adalah suku yang paling ningrat di antara bangsa Arab. Bukan hanya dari suku Quraisy, Zainal Abidin. Dia ini cicitnya siapa? Rasulullah SAW. Berarti berdarah biru. Maksudnya, ya, ningrat. Ya, sudah bangsawan, ningrat. Dan dia juga seorang yang alim. Akan tetapi keningratannya Zainal Abidin, kebangsawanannya Zainal Abidin ini tidak menghalangi beliau untuk mau duduk di pengajian. Diceritakan bahwa di Masjid Nabawi itu banyak majelis-majelis. Banyak pengajian. Banyak orang ngumpul. Begitu Zainal Abidin masuk, dilihat ada kumpulan orang-orang Quraisy, ada kumpulan ini, ada kumpulan ini. Semuanya dilewati sama beliau. Beliau menuju majelisnya seorang yang bernama Zaid bin Aslam. Siapa? Zaid bin Aslam. Dia lewati semua majelis-majelis itu. Lewati langsung menuju ke majelisnya Zaid bin Aslam. Siapa Zaid bin Aslam? Budak. Budak. Hamba sahaya. Secara strata, ya, secara kasta, budak itulah kasta yang paling rendah. Sedangkan Zainal Abidin kastanya paling tinggi. Tapi dia rela untuk duduk di majelisnya Zaid bin Aslam, yang dia seorang budak yang kastanya menurut ukuran manusia rendah. Walaupun dia Zainal Abidin adalah orang yang kastanya tinggi. Zaid bin Aslam duduk di atas kursi, sedangkan Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib alias Zainal Abidin duduk di lantai. Dia hilangkan perasaan gengsi tersebut. Karena dia tahu Zaid bin Aslam adalah seorang ulama. Zaid bin Aslam adalah orang yang layak diambil ilmunya. Karena ilmunya mumpuni. Sehingga Zainal Abidin tidak lagi melihat kasta. Tidak lagi melihat, oh itu bukan nengirat. Oh itu kastanya rendah, stratanya rendah dalam masa. Enggak. Dia kikis kesombongan, perasaan malu, gengsi dari dalam hatinya. Buang semuanya. Saya ingin belajar. Saya ingin mendapatkan ilmu dari seorang ulama. Ulamanya ada namanya siapa? Zaid bin Aslam. Sehingga ada sebagian orang merasa heran. Sebagian orang merasa heran dengan apa yang dilakukan oleh Zainal Abidin. Masa pejabat, ya kira-kira seperti itu, masa pejabat usel-uselan karo rakyat ngaji. Ya. Kudune itu di kursinya dewek, ya. VIP, bukan VIP, VVIP. Ya. Apa bedanya? Very VIP. Bukan hanya VIP, VVIP. Harusnya kan dipisah gini. Kenapa kok usel-uselan, desak-desaan sama yang lain, kanan-kirinya, entah siapa. Maka ditanya beliau, kenapa engkau lakukan ini? Kenapa engkau tidak bermajelis dengan orang-orang Quraisy, para bangsawan? Kenapa engkau malah justru bermajelis duduk di majelis pengajiannya Zaid bin Aslam, seorang budak? Maka beliau menyampaikan sebuah nasihat yang harus kita ingat dan kita jadikan sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Apa kata beliau? Innama yajlisur rajulu ila ma yanfa'uhu fi dinihi. Innama yajlisur rajulu ila man yanfa'uhu fi dinihi. Orang itu seharusnya duduk hanya dengan orang yang memberikan manfaat untuk agamanya. Apa? Seorang itu seharusnya duduk hanya dengan orang yang memberi manfaat untuk agamanya. Apa maksudnya? Pilih-pilih. Kalau duduk di sebuah majelis, pilih-pilih. Kalau mau berteman, pilih-pilih. Kalau mau mencari sahabat, pilih-pilih. Berdasarkan apa? Berdasarkan apa? Berdasarkan manfaat yang akan dia dapatkan. Manfaat apa? Duit apa? Oh, nyokorokai ditraktir terus, Ustaz. Mulanya aku betah nyokorokai. Bukan. Manfaat agama. Apa itu manfaat agama? Ya tadi, kalau saya duduk di sana dapat ilmu, itu namanya manfaat agama. Aku naik kembul karo kae jadi ngaji, itu namanya manfaat agama. Aku naik jagong karo kae mendapatkan nasihat. Kalau saya melakukan kesalahan diingatkan, itu namanya orang yang layak untuk dijadikan teman. Majelisnya layak untuk diduduki. Bukan kita, wah naik kembul karo kae kepenak, kenang apa? Ya bisa udut gratis. Jangan. Oh kalau duduk sama itu enak, kenapa? Dikasih bocoran nomor sing bakalan metu sing di. La ilaha illallah. Ini bukan teman yang layak untuk dijadikan teman. Ya. Innama yajlisur rajulu ila man yanfa'uhu fi dinihi. Seseorang itu seharusnya hanya duduk, hanya berteman dengan orang yang bisa memberi manfaat untuk agamanya. Pelajarannya apa? Jangan gengsi belajar agama. Mengapa gengsi belajar agama? Apa alasannya? Sudah tua. Justru wis tua wis perek pacule. Siap-siap. Ya, justru karena sudah tua itu siap-siap para mati. Cari bekal sebanyak-banyaknya. Terus apa alasannya? Bangsawan, berdarah biru, Raden, Roro. Ya. Lebih tinggi siapa? Sama Zainal Abidin. Enggak ada apa-apanya. Ya. Zainal Abidin yang ningrat, yang bangsawan saja mau duduk, bukan hanya di majelisnya sembarang, bukan hanya di majelisnya orang biasa, tapi budak. Ya. Maka contohlah para ulama kita dan sebelumnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa mengkikis perasaan-perasaan gengsi dari hati kita yang sering menghalangi kita untuk belajar agama. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas perhatiannya, menutup segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa'amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas, sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah. Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, sudah menjadi watak dunia gampang tertimpa krisis, berganti layar dan berubah-ubah. Tidak ada sesuatu yang permanen, tidak ada sesuatu yang konstan di dalam kehidupan. Sehingga sang penyair mengatakan, "Thamaniyatun tajri 'alal insan wa la budda lil insani min ats-thamaniyah." Ada 8 perkara yang mau tidak mau akan terus menghantui, membuntutin, dan menimpa setiap manusia. Dan mau enggak mau itu akan mereka dapati. Yang pertama adalah sururun wa huznun. Ada gembira, ada sedih. Usrun wa yusrun. Ada mudah, ada sulit. Terus kemudian, sihatun wa suqmun. Ada sakit, ada sehat, ada sakit. Terus kemudian ada kaya, juga ada miskin. Kekayaan dan kemiskinan adalah semata-mata ujian. Menjadi orang kaya juga ujian. Menjadi orang miskin juga ujian. Maka bagi seorang muslim, kaya syukur, miskin sabar, suatu kebaikan. Apalagi kaya sabar, miskin syukur. Dengan demikian, seorang muslim ketika sekarang lepas kunci atau lepas rizkinya, bukan terpaku di dalam satu penyesalan dan tidak boleh putus asa. Sehingga bergembira, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Senang ketika mendapatkan harta. Wa amma idza mabtalahu fa qadara 'ali rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Sedih, bahkan menyalah-nyalahkan Allah ketika saat rizkinya turun, bahkan lepas. Bahkan seorang muslim harus mau dan mampu mencari kunci-kunci rizki yang telah hilang. Adapun kunci-kunci rizki yang bisa mengembalikan lagi dan membuka gudang-gudang perbendaharaan yang telah diberikan dan dijanjikan oleh Allah kepada orang yang telah menemukan kuncinya sebagai berikut. Yang pertama adalah doa. Di mana Allah telah menegaskan, ud'uni astajib lakum. Berdoa.

0: aku akan berikan makan itu. Artinya bukan berarti Allah akan memberikan sepiring, dua piring nasi kuntan, tidak. Maksudnya, fastad'imuni, berdoalah kamu kepadaku untuk meminta makan, dipenuhi rizki. Banyak sekali Rasulullah mengajarkan kita berdoa. Di antaranya adalah doa kemiskinan supaya jauh dan kekayaan datang. Allahumma inna nas'alukal hidayata wa tuqa wal afafa wal ghina. Dan juga Rasulullah mengajarkan dalam doa yang sangat panjang. Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal ardi wa rabbal arshil azim. Rabbana wa rabba kulla syai'in wa rabba kulli syai'in falikal habbi wan nawa wa munzilat tawrati wal injil wal furqan. Allahumma inni a'udhu bika min syarri kulli syai'in anta akhidun binasiyati. Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai' wa antal akhiru falaysa ba'daka syai' wa antal zahiru falaysa fawqaka syai' wa antal batinu falaysa dunaka syai'. Allahumma qdi 'anna ad-dayn, ya Allah bayarlah hutang-hutang saya. Wa aghnina minal faqri, dan cukupkanlah kami dari kemiskinan. Allahu akbar. Ini sungguh sangat disayangkan, doa itu mudah, murah, dan kata Rasulullah SAW, man lam yas'alillaha yaghdhabu alaihi, siapa yang tidak minta kepada Allah, Allah marah. Ini sangat disayangkan, kita sedang jatuh dan terpuruk rezeki, kita malah putus asa tidak berdoa. Yang kedua adalah bil istighfar. Istighfar merupakan satu pembuka kunci yang paling dahsyat. Sehingga ketika Nabi Nuh alaihissalam merayu, mengajak dengan lemah lembut kaumnya agar mengikuti dakwahnya, agar kembali kepada Allah, apa yang dikatakan Nabi Nuh alaihissalam? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaykum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allahu akbar. Maka aku katakan kepada kalian, beristighfarlah kepada Allah, sungguh Tuhan kalian itu Maha Pengampun. Nanti wahai kaumku, kalau kamu beristighfar kepada Allah, taubat, Allah akan kirimkan hujan sebagai pokok asas sumber berbagai macam rezeki. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan bikin ladang-ladang kita subur, kemudian sungai mengalir, rezeki kita melimpah, dan anak-anak kita juga banyak. Ini asas daripada rezeki. Dengan demikian, pernah ada orang yang datang kepada Al-Hasanul Basri. Wahai Imam, saya itu sudah nikah lama tidak punya anak. Jawabannya, perbanyaklah istighfar. Kemudian yang lainnya, wahai Imam, saya hidup selalu dalam keadaan susah. Perbanyaklah istighfar. Wahai Imam, saya ini terpuruk usaha saya, banyak tertimpa utang. Beliau juga mengatakan perbanyaklah istighfar. Akhirnya orang di sampingnya bertanya, ini banyak orang menanyakan tentang sesuatu, jawaban kamu satu. Dia mengatakan, saya tidak menjawab dari otak dan perut saya, tetapi dari firman Allah, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا, dan seterusnya. Ini dahsyatnya istighfar. Kemudian taubat. Kita tahu semuanya. Beberapa kondisi atau bisa kita katakan semua dosa selalu mengakibatkan efek buruk di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamma. Berarti istighfar itu, taubat itu mendatangkan rezeki. Kemudian dosa itu, fa inna al-'abda la yuhramu min ar-rizqi li dhanbin yusibuhu. Sesungguhnya ada seorang hamba yang dihalangi dari rezeki karena dosa yang dia lakukan. Selanjutnya, kunci yang keempat adalah bersyukur kepada nikmat Allah. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam ayatnya, wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Artinya syukur itu akan menambahi nikmat. Bahkan katanya Fudhal bin Iyad, banyaklah kalian berbuat syukur karena berapa banyak nikmat-nikmat hilang kembali karena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah thumma idza massakumud durr fa ilaihi tuhsyarun. Ini menunjukkan bahwa kita bersyukur kepada Allah dengan pertama mengucapkan alhamdulillah, mengakui nikmat itu datang dari Allah dan mengalokasikan nikmat-nikmat itu pada tempatnya, akan mengembalikan rezeki-rezeki kita yang lepas dan kunci-kunci kita akan bisa bukanya. Kunci rezeki yang kelima yang menyebabkan terbukanya perbendaharaan harta yang menjadi karunia Allah buat kita adalah beriman dan bertakwa. Kita semuanya tahu bahwa keberkahan langit dan bumi hanya bisa diturunkan oleh Allah melalui iman dan takwa. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menegaskan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Kalau seandainya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, maka aku akan bukakan keberkahan dari atas langit dan juga kami akan alirkan keberkahan dari bawah bumi. Subhanallah. Dengan demikian, Syekh Al-Qasimi menegaskan yang dimaksud dengan keberkahan dari langit adalah hujan. Karena itu pangkal sumber dari seluruh kebaikan-kebaikan rizki. Karena dengan hujan tanaman tumbuh, dengan hujan bumi segar, dengan hujan orang semangat kerja. Dan berkahnya, berkah dari bumi adalah tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan. Ini para ulama di dalam menafsirkannya. Langkah yang keenam adalah berikhtiar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya kita semuanya faham, tawakal adalah suatu perkara ibadah hati yang dikatakan oleh para ulama pasrah hati mengerahkan tangan. Artinya kita pasrahkan hati kita kepada Allah, tapi kita kerahkan kaki dan tangan untuk usaha. Itu tawakal yang benar-benar. Sehingga wa may yatawakkal 'alallah huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah pasti akan mencukupinya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan, "Law annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqu at-tayr yaghdhu himasa wa yaruhu bitana." Sehingga pernah ada seorang sahabat yang ingin masuk masjid, tanya sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, ini unta kita tali, kemudian kita masuk masjid tawakal kepada Allah, apa lepas masuk masjid tawakal kepada Allah?" Apa kata Rasulullah? "I'qilha fatawakkal 'ala Allah." Talilah kemudian kamu bertawakal kepada Allah. Ini hakikat daripada tawakal. Dan tawakal sebagai kunci rezeki kita. Langkah yang ketujuh, rajin ibadah dan istiqamah. Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsinya mengatakan, "Ya bani Adam, tafarraq li ibadati amla'u sadraka ghina wa asuddu faqraka." Subhanallah. Wahai hambaku, berkonsentrasilah kamu beribadah kepadaku. Aku akan berikan tangan kamu itu, ya, maksudnya dada kamu itu penuh dengan kekayaan dan aku tutupin kemiskinan kamu. Ini janji Allah. Dan innallaha la yukhliful mi'ad, Allah tidak akan bakal menyelisihi janjinya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an juga menegaskan, wa allaw istaqamu 'ala at-tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Kalau seandainya mereka itu lurus di dalam beribadah kepada Allah, maka aku akan berikan siraman air yang begitu deras. Dan kata Imam Al-Baghawi, mereka berkata bahwa makna ayat di atas, jika mereka beriman, maka akan kami luaskan kepada mereka keduniaan dan kami berikan kepada mereka harta kekayaan yang banyak, yaitu ma'isyah. Karena di sini diungkapkan oleh Allah ma, air yang saya katakan, dari air itu akan menjadi pengurai segala rezeki. Sehingga Allah memberikan sampel kemurahan rezeki, simbol kemurahan rezeki dengan air menunjukkan bahwa Allah akan memberikan rezeki kepada orang yang khusyuk ibadah, konsen dan istiqamah. Yang kedelapan, mengiringi haji dengan umrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan kepada kita, tabi'u bainal hajj wal umrah. Ikutilah antara haji dengan umrah. Fa innahuma yunfiyani al-faqra wadh-dhunub kama yunfil kir khubthal hadidi wadh-dhahabi wal-fidda. Ikutilah haji dan umrah susul menyusul, karena keduanya itu akan melenyapkan kemiskinan, melenyapkan kemiskinan dan dosa seperti melenyapkannya pandai besi, kotoran besi, emas dan perak. Allahu Akbar. Yang kesembilan, silaturahmi. Jelas. Rasulullah SAW bersabda, man ahabba ayyub satolahu rizkuhu wa yunsa'lahu ajaluhu fal yasil rahimah. Barang siapa yang ingin diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah bersilaturahmi. Dan itu faktual. Dengan kita bersilaturahmi, jelas kok. Dari mulai kita bertamu ke tempat saudara kita, paman kita, adik kakak kita, sukuannya pasti ada. Pulang kadang dibekali uang. Belum lagi dapat solusi-solusi pekerjaan, peluang-peluang bisnis, minimal dapat pinjaman. Itu yang jelas. Oleh karena itu, kita buka silaturahmi kita dengan siapapun. Jangan sekarang sudah terpuruk, kita hanya terkungkung di dalam rumah, di atas kesedihan dan penderitaan, seakan manusia paling nista di dunia. Jangan. Selanjutnya, berbuat baik kepada orang-orang lemah. Kenapa hadirin sekalian? Abghuni, kejarlah aku, kata Rasul. Du'afa'akum, di dalam menyantuni orang-orang fakir, miskin, lemah di antara kalian. Karena kata Rasulullah, innama turzaquna wa tunsaruna bidu'afaikum. Kalian itu dibantu oleh Allah. Kalian itu diberikan rezeki oleh Allah berkat menyantuni orang-orang lemah di antara kalian. Selanjutnya, infak di jalan Allah. Infak di jalan Allah, membangun masjid, ya, melengkapi sarana prasarana dakwah, membangun pesantren, yatim piatu, semuanya ini fisabilillah. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wama tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim." Apa-apa yang kalian infakkan dari kebaikan, pasti Allah mengetahui. Dan enggak mungkin cuma tahu. Maksudnya Allah mengetahui, menghargai, memuliakan, bahkan membalasnya. Karena ma naqasa malun min sadaqah, tidak akan bakal kurang harta karena disedekahkan. Yang bikin takut itu hanya syaitan aja. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setanlah yang hanya membuat kalian itu takut. Miskin, nanti kalau kamu infak akan bakal miskin. Kalau kamu berikan ini akan miskin. Anak kamu bagaimana? Sekolah anak kamu bagaimana? Wa ya'murukum bil fahsya. Kata para ulama, semua kalimat fahsya di dalam Al-Quran itu maknanya keji alias zina, kecuali satu. Fahsya di dalam Al-Quran maknanya adalah bakhil di dalam ayat ini, yaitu surat Al-Baqarah ayat 268. Nah, inilah kunci rezeki yang ke-11. Adapun yang ke-12, memberi nafkah para penuntut ilmu agama. Ini merupakan suatu hal yang harus kita tekankan. Dengan kita memberikan infak kepada para penuntut ilmu, harta kita akan menjadi tambah dan barokah. Makanya Imam Abdullah ibn Mubarak ketika ditanya, kenapa engkau senantiasa memberikan infak kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Apa katanya beliau? Saya membuat mereka fokus belajar, mencari ilmu, dan tidak tersibukkan dengan mencari harta. Itu lebih baik daripada saya alokasikan kepada orang-orang yang meminta-minta. Karena kemiskinan orang ahli ilmu itu sangat rapi dan terjaga, bahkan tidak kentara. Makanya sang penyair mengatakan, innamal faqihu wal faqir wa inna mara'ul faqihi tajamma'at atrafuha. Sesungguhnya fakir itu faqih, faqih itu fakir, cuman bedanya di ra'nya. Kalau fakir, ra'nya itu ke bawah. Kalau faqih, ra'nya itu tertutup, tidak ada yang tahu. Inilah semoga rezeki-rezeki yang telah macet di dalam kehidupan kita. Dan perbendaharaan harta karunia Allah yang selama ini menjauh dari kita, kembali lagi dan kita bisa mendapatkan kunci-kunci rezeki tersebut dengan izin Allah. Dengan melaksanakan 12 perkara tersebut, insya Allah rezeki yang telah lepas akan kembali lagi. Demikian, aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullah al-azim inna allaha huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian kami hormati. Betah atau tidak berada di masjid? Sebuah pertanyaan yang mungkin jawabannya ada yang mengatakan betah dan ada yang mengatakan tidak betah. Dan saya tidak tahu apakah jamaah itu akan menjawab betah atau tidak betah. Dan saya juga tidak akan memaksa bagi yang mengatakan tidak betah harus betah. Akan tetapi, ketika seorang mengatakan betah atau tidak betah, tentu harus punya alasan. Apa yang menyebabkan kita betah di masjid dan apa yang tidak menyebabkan kita apa yang menyebabkan kita tidak betah di masjid? Mungkin yang tidak betah alasannya sumuk. Apalagi? Apa selain sumuk? Capek, ya. Banyak orang, ya. Suka menyendiri dan seterusnya. Padahal kalau dibanding-bandingkan antara masjid kita dengan masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu peluang lebih sumuk mana? Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena langit-langitnya pendek. Ya. Kemudian lantainya pasir. Ya. Ada kipas anginnya? Belum ada kipas angin saat itu. Angin segar, adanya AC, angin segar. Ya. Akan tetapi orang yang beriman, bagaimanapun kondisi masjidnya, maka dia akan merasa betah. Kenapa? Karena sejak dia berangkat ke masjid, sampai dia berada di masjid, bahkan sampai pulang dari masjid, dia selalu untung. Ketika berangkatnya sudah untung, ketika di masjidnya dia untung, bahkan setelah pulang pun juga masih untung. Kita dengarkan apa yang disampaikan Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Beliau SAW bersabda, hadisnya agak panjang, makanya saya akan jelaskan ringkas saja. Beliau SAW bersabda, salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi fi baytihi. wa salatihi fi suqihi bid'an wa 20 darajatan. Salatnya seseorang di masjid itu pahalanya lebih besar 20 sekian lipat. Dalam sebuah riwayat 27 kali lipat dibandingkan salat di rumahnya atau salat di tokonya atau salat di pasarnya. Ini hadis sering kita dengar. Yang jarang didengar adalah kelanjutannya. Wa dzalika anna ahadahum idza tawaddaa fa ahsana alwudhu'a tsumma ata almasjida la yanhazuhu illa as-salah la yuridu illa as-salah falam yakhthu khatwatan illa rufi'a lahu biha darajah wa hutta 'anhu biha khati'ah hatta yadkhula al-masjid. Sesungguhnya ketika kalian akan berangkat ke masjid kemudian wudu dan wudunya sempurna, jadi syaratnya wudunya harus sempurna, lalu dia berangkat ke masjid tidak ada tujuan lain kecuali pengin beribadah kepada Allah, jadi niat ini harus tulus. Karena belum tentu orang ke masjid itu dapat pahala. Ada orang ke masjid dapat dosa. Masjid dapat dosa, iya. Ketika niatnya salah. Niat apa? Nyolong sandal. Itu dari rumah sudah dosa. Ya. Kalau niatnya murni ingin beribadah kepada Allah, kata Nabi SAW, setiap langkah akan diganjar oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengangkat derajatnya di surga. Dan langkah berikutnya akan diganjar oleh Allah untuk menghapuskan dosanya. Satu langkah naik surga. Satu langkah menghapus dosa. Langkah berikutnya derajat naik. Langkah berikutnya menghapuskan dosa. Maka beruntunglah yang rumahnya jauh dari masjid. Yang pakai motor moga-moga oleh, moga-moga. Ya. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, fa idza dakhala al-masjid kana fi as-salati ma kanat as-salatu hiya tahbisuhu. Ketika dia masuk masjid, biasanya masuk masjid belum mulai sholat. Bahkan ada yang masya Allah berangkat ke masjid belum azan. Atau ada yang berangkat sampai masjid sudah azan nunggu qomat. Ada sebagian orang nunggu qomat itu disuwe temen ki ora qomat-qomat. Ketahuilah, selama jenengan duduk di masjid, niatnya adalah nunggu sholat, maka jenengan selama itu akan dapat pahala seperti orang yang sholat. Padahal kur apa? Kur jagung. Kita cuma duduk saja 10 menit, seberapa jam, 20 menit. Cuma duduk nunggu waktu sholat. Nunggu qomat dikumandangkan. Selama itu jenengan akan dapat pahala seperti orang yang sholat. Apa enggak untung? Kur apa toh? Jagung. Ya. Hanya di situ tidak. Bukan cuma hanya dapat pahala sholat. Nabi SAW lanjutkan. Wal malaikatu yusalluna ala ahadikum ma dama fi majlisihi alladhi salla fihi. Dan selama itu pula malaikat akan mendoakan selama dia duduk di tempat yang dia akan sholat di situ. Didongakakan sama siapa? Malaikat. Peluang dikabulkannya besar atau tidak? Sangat besar. Karena semakin seseorang suci, peluang doanya semakin besar untuk dikabulkan. Nah, saya tanya, malaikat duwe dosa apa ora? Tidak punya dosa malaikat. Apa yang disampaikan oleh malaikat? Doanya apa? Allahummarhamhu, Allahummaghfirlahu, Allahumma tub alaihi. Isi doanya malaikat kepada orang-orang yang nunggu dimulainya salat di masjid. Ya Allah, sayangilah orang ini. Ya Allah, ampunilah orang ini. Ya Allah, terimalah taubat orang ini. Masya Allah. Tiga doa sekaligus. Dewek orang jaluk sama malaikat. Malaikat sudah apa? Mendoakan. Makanya enggak usah pusing-pusing arep jaluk tunga mengone ustaz ngene kiye ini gawa gula, gawa teh, gawa kopi. Angel temen. Sing penting rajin apa? Memecit. Kiai sama ustaz dibandingkan malaikat lebih suci siapa? Malaikat. Kiai ustaz menungsa biasa, akeh dosa, jan malah lebih akeh. Ya. Malaikat, malaikat mendoakan kita. Semakin lama semakin banyak doanya malaikat. Kudune jenengan nunggu suwe kuwi bungah. Ora. Nggih. Suwe temen ya. Cak-cak-cak-cak wae. Jenengan iki sedang didoakan malaikat. Ya Allah sayangi dia. Ya Allah ampuni dia. Ya Allah terima tobat dia. Ya Allah sayangi dia. Bolak-balik sampai koma dikumandangkan. Tapi ada apa? Ada tapi, ada syaratnya. Apa syaratnya? Malam yu'zi fihi walam yuhdith fihi. Syaratnya dua. Dia tidak mengganggu orang lain. Satu. Dan tidak batal. Tidak apa? Batal. Yang pertama tidak mengganggu orang lain. Mengganggu dengan apa? Mengganggu dengan apa? Bisa dengan ucapan, bisa dengan gerakan, bisa dengan perbuatan. Ucapan contohnya apa? Suara yang ganggu. Ya, ada anak-anak kecil biasanya ngentut-ngentutan. Nah, itu kan ganggu. Ya. Kemudian kalau perbuatan biasanya jorok-jorokan. Ya. Ada sebagian anak kecil itu wong lagi sholat diplorotakan sarung dari belakang. Ya. Tidak mengganggu orang lain dengan perbuatan, dengan ucapan, bahkan termasuk dengan bau-bauan. Maka hati-hati. Berangkat ke masjid sing wangi. Aja kau seminggu wis tinggo ora di ganti-ganti. Jenengan kuwi takbiratul ihram keleke kuwi iku lho. Iya. Mun jenenge wong takbiratul ihram kan mesti apa? Ngangkat. Mana wong takbiratul ihram iki kan ora ana. Iya. Tak yo ketika gini baunya sereng. Apa maning nembe mangan jengkol. Ya Allahu Akbar. Ya wong so apa? Bisa apa kisi mangan jengkol ya. Termasuk bau rokok. Termasuk bau apa? Rokok. Makanya kemarin saya sudah sampaikan. Ya. Momen istimewa di bulan Ramadan untuk meninggalkan apa? Rokok. Supaya tidak mengganggu siapa? Orang lain. Ya. Kemudian tidak batal. Wah, kepriwe nek kebelet Ustaz. Ya, nek kebelet ya ora apa-apa. Wudu lagi. Tapi nek arep ditokaken aja nang kene golek ngetokaken. Wah, kebelet ya misalnya pengin buang angin. Ya aja nang kene mundur disit ngana. Ya. Kemudian setelah itu baru wudu. Enggak apa-apa, nanti balik lagi. Ya, jangan sampai nanti kebelet ditahan-tahan malah pas lagi salat munine ya bubar engko malah. Ya, ini dua syarat hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, dan termasuk juga yang mengganggu lah ngobrol. Apa? Ngobrol. Nun sewu nih kadang-kadang ya bapak-bapak ya ibu-ibu, tapi biasanya lebih dominan siapa? Ibu-ibu. Ya ibu-ibu yang di bawah ini banyak keluhan. Ana ibu masjid ngobrol bae. Kaya ora tau ketemu karo tanggane. Kaya wis setahun ora ketemu. Ya wong tanggane pinggir rumah pinggir ngobrol. Ngobrol kok bae. Apa kek? Dikir kek, maca Quran kek, ndonga kek. Ya. Aku bingung ndonga apa, wis terserah lah robana atina apa-apa. Ibulan barian bolan-bolan jangan ngobrol lah. Ngobrol seperlunya, apalagi lagi pengajian ngobrol lagi. Ya, ngaji sing manga sing manga kursi ji. Nek sing manga akeh kowe jenenge udu ngaji. Ya, ngaji sing manga kursi ji. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bagaimana jika kita mengadakan donasi untuk ustaz wali kelas anak yang sakit, kemudian kita memberikan uang kepada ustaz tersebut, apakah termasuk rishwah? Iya, kalau dengan catatan nanti anak saya wajib nilainya 10 ya, yang dikasih rishwah. Kalau ada maunya. Kalau tidak ada maunya, walaupun dikasih, ya kalau anaknya bodoh, tidak naik kelas. Tidak ada pengaruhnya, maka bukan rishwah. Boleh apa tidak? Bagi yang orang tua yang mau membantu, boleh. Tapi bantuan itu milik sekolah. Karena apa? Karena si guru sudah pertama digaji. Kedua, ada juga tunjangan kesehatan. Sudah ada tuh. Oleh karena itulah maka sudah tercover seluruh kebutuhan guru. Kalau ada kepuasan dari wali murid ingin memberi hadiah, hadiah itu milik sekolah yang menggaji si guru ini. Kalau ternyata si sekolah yang berwenang, umpama mungkin kepala sekolahnya, mungkin yayasan yang menaunginya, pengurus yayasan. Ya udah kita berikan aja ke guru yang sakit, boleh. Itu hak dia. Karena diberi oleh orang yang berwenang di sekolah tersebut. Tapi kalau ada hadiah-hadiah langsung disakuan, maka tidak boleh. Izin dulu tuh ke kepala sekolah atau ke yayasan. Ini saya ada yang ngasih hadiah ini. Gimana? Kata kepala sekolah, apa hadiahnya? Baso, kalau nanti dikumpulkan ke kepala sekolah semingguan deui, basi. Kata kepala sekolah, ya udah makan aja untuk kamu, boleh dimakan. Seperti itu. Wallahu a'lam.
4: Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Saudara-saudaraku sekalian, apa yang ada di hadapan kita adalah sebuah pemandangan yang sejuk, nyaman, dan indah. Bagi kita yang sehari-hari hidup di sini, bisa jadi ini pemandangan yang biasa. Tapi tahukah kita, ini hakikatnya merupakan kenikmatan besar yang Allah berikan kepada kita. Dan begitu pula, banyak sekali hal-hal yang sangat akrab dengan kita, dan pada hakikat itu merupakan nikmat yang besar kepada kita, tapi bisa jadi itu luput dalam pandangan kita untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut. Di antaranya adalah lengkapnya anggota badan kita, sehatnya keadaan fisik kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang bumi ini, wa bil ardi ayatun bil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Tentang keadaan permukaan bumi ini, kita dengan bumi kita yang di sekeliling kita ini ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan juga pada diri-diri kita, pada fisik-fisik kita, pada tubuh kita ini juga terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling jelas untuk bisa kemudian kita simpulkan, yaitu ini merupakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang barangkali kurang kita sadari sebagai sebuah nikmat yang besar untuk kita syukuri. Sebagian orang memandang bahwasanya ketika Allah memberikan musibah kepada dirinya, dari musibah badan, dari musibah ekonomi, atau kekurangan-kekurangan yang lain dari kehilangan nyawa dan seterusnya dari orang dia sayangi, dia merasa seolah-olah dunia ini sudah gelap. Dia merasa seolah hidupnya telah dirampas oleh musibah tersebut. Dan bisa jadi jauh yang lebih tinggi dan lebih parah daripada itu adalah dia merasa Allah Subhanahu wa taala telah mendzalimi dirinya. Dan bahkan ada sebagian orang yang berkata, "Ya Allah, apa dosa saya ya Allah sehingga Engkau berikan aku musibah yang demikian besar ini yang tidak Engkau berikan kepada yang lain, ya Allah." Bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahukah kita sesungguhnya dari masalah musibah yang kita alami tersebut, bila kita bandingkan dengan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, maka sungguh tidak bisa kita bandingkan. Bila kita mau menghitung masalah yang kita hadapi, maka sesungguhnya kita bisa menghitungnya dengan jari-jari kita. Tapi bila kita ingin menghitung nikmat Allah, maka Allah mengatakan, wa idda'udu nikmatallahi la tuksuha. Bila engkau ingin menghitung nikmat Allah, engkau tidak akan bisa menghitungnya. Maka jangan jadikan bahwa musibah yang kita alami merampas hati kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang lain yang masih tersisa dan jauh lebih banyak. Apalagi pada hakikatnya musibah atau masalah itu pun merupakan hakikatnya rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dari sisi mana? Yaitu dari sisi besarnya pahala yang disediakan bagi orang-orang yang bersabar atas musibah. Dari sisi Allah gugurkan dosa-dosa kita ya dari musibah tadi. Maka dari musibah itu saja kita telah mendapatkan kebahagiaan, keuntungan sangat banyak bila kita benar mensikapinya dengan kita tidak sedih dengan dunia yang Allah berikan kepada kita tadi berupa kekurangan harta, kekurangan kesehatan, kehilangannya seterusnya ya dibandingkan dengan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, bahkan dengan nikmat ya berupa musibah itu sendiri bila kita pandai mensikapinya dengan sabar yang baik yang kita lakukan. Yang Allah sebutkan fasbir sabran jamila, maka bersabarlah engkau dengan kesabaran yang baik. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan selalu kehidupan dunia kita dan kehidupan yang indah yang baik. Yang mana ketika kita diberikan kenikmatan-kenikmatan, kita pandai mensyukurinya, dan ketika kita diberikan musibah-musibah dan problematika hidup kita, kita kuat dan kokoh dalam menyabarinya. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah. Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
5: Salah satu di antara hadis yang menerangkan orang dengan amalan yang dibenci oleh Allah adalah diterangkan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, innallaha yarda lakum thalatha wa yasqatu lakum thalatha. Sungguhnya Allah ridha kepada kamu dalam tiga hal dan benci atau murka kepada kamu dalam tiga hal. Karena kita sedang membahas orang-orang yang dibenci oleh Allah, kita akan membahas bagian kedua dari hadis ini. Innallaha yasqatu lakum thalasan. Allah membenci kamu tentang tiga hal. Pertama adalah qila wa qal. Kedua wa kasratus su'al. Ketiga, wa idha'atul mal. Biasanya ketiga-tiganya dimiliki oleh orang yang dibenci, dimurkai oleh Allah. Pertama adalah qila wa qala. Qila wa qala ini bahasa kitanya sekarang penyebar hoax, berita bohong. Kalau dahulu hanya secara lisan, kalau sekarang melalui media sosial. Melalui Facebook, melalui YouTube, melalui WhatsApp atau media sosial lain. Ada berita datang, nggak dicek benar atau tidaknya, langsung disampaikan lagi. Seringkali berita ini menebar rasa takut kepada masyarakat. Sehingga berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang dimaksud qila wa qal, yakni al-iksar minal kalam wal-irjaf. memperbanyak menyebar berita dan menebar ketakutan yang membuat orang-orang takut ketika mendengar berita ini. Jadi Nabi SAW menyatakan salah satu orang yang menyebabkan dia itu dimurkai, dibenci oleh Allah adalah qila wa qal, menyebar berita, terlebih berita itu membuat orang-orang takut, padahal berita itu sekedar berita bohong yang belum tentu kebenarannya. Dan ini perbuatan yang jelas dosa. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, kafa bil mar'i isman idza haddatsa kullama sami'a. Cukuplah seseorang itu berdosa apabila dia membicarakan, menyampaikan semua berita yang dia dengar. Dosa itu. Makanya tak heran dibenci, dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Padahal Allah sudah wanti-wanti itu dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu, in ja'akum fasiqum binaba'in, fatabayyanu antusibu qawman bijahalah, fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hai orang-orang yang beriman, apabila datang orang fasik membawa berita, selidiki dulu, cek dulu kebenarannya, jangan langsung disebar. Fatabayyanu antusibu qauman bijahalah, agar kalian tidak menimpakan musibah kepada orang lain karena kebodohan kalian. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, lalu kalian menyesal karena apa yang sudah kalian lakukan. Ini dilarang oleh Allah. Ketika larangan Allah dilanggar, ya dosa. Makanya Nabi mengatakan kafa bil mar'i isman idza haddatsa kullama sami'a. Cukup seorang itu dianggap berdosa kalau dia membicarakan apa saja yang dia dengar dari orang lain sebelum dicek kebenaran dari berita ini. Oleh karena itulah maka wajib kita hindarkan karakter buruk seperti ini, selalu membicarakan apa yang kita dengar, terlebih kalau yang kita dengar ini keburukan, kejelekan tentang orang lain, akhirnya kita terjerumus ke dalam ghibah yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Inilah amal pertama yang menyebabkan pelakunya dibenci. Yang keduanya, wa kasratus su'al, memperbanyak su'al. Dijelaskan oleh para ulama ada dua makna su'al. Makna yang pertama, banyak bertanya dengan pertanyaan yang bila dijawab itu tidak berfaedah, tidak manfaat bagi kita, atau pertanyaan yang bila dijawab menyulitkan kita, seperti firman Allah Azza wa Jalla, la tas'alu syai'an in tubdalakum tasukum. Jangan kamu bertanya tentang suatu, bila dijawab, diterangkan kepada kalian, itu memberatkan kalian. Apalagi bertanya-bertanya yang tidak ada maknanya, tidak ada artinya, dan itu merusak kebaikan Islam seseorang. Nabi alaihissalatu wassalam menyatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara bukti kebaikan Islamnya seseorang adalah meninggalkan apa-apa yang tidak ada manfaatnya, yang tidak ada faedahnya, termasuk bertanya. Adapun kalau bertanya itu tentang suatu ilmu yang wajib kita ketahui, yang wajib kita fahami, bagus itu mah. Allah menyuruh fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya oleh kalian ke ahlinya kalau kalian tidak tahu. Bagus, wajib kita bertanya tentang perkara yang wajib kita ketahui tapi kita belum tahu, wajib bertanya. Dan termasuk di antara bertanya yang terpuji adalah bertanya dalam rangka belajar. Ketika guru menerangkan, ustaz menjelaskan, ada yang kita tidak paham, maka boleh bertanya. Pertanyaan itu tidak tercela. Itu bagus, itu terpuji. Jadi yang tercela itu pertanyaan yang sia-sia, yang tidak ada makna dan faedahnya, atau pertanyaan yang kita apabila dijawab memberatkan kita. Ini makna soal yang pertama, bertanya. Kedua, makna soal ini meminta. Kasratu soal artinya banyak meminta. Meminta adalah hal yang tercela, sehingga oleh para ulama, di antara Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, itu menetapkan satu bab yang diberi judul Dhammus Su'al, tercelaknya meminta. Meminta apa? Meminta untuk kepentingan sendiri dalam rangka menambah atau memperkaya diri. Ini yang tercela. Kita punya, tapi kita ingin tambah, ingin lebih dari apa yang kita punya, lalu kita meminta. Itu yang tercela. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, "Wala yazalu ar-rajulu yas'alun nas hatta ya'tiya yaumal qiyamah wa laysa fi wajhi muz'atan lahmin." Ada orang yang selalu meminta kepada orang lain, tapi tidak terdesak, tidak kepepet dengan keperluan. Enggak. Kalau toh meminta, menjelaskan dirinya kepepet, sekedar modus. Sering disebutkan bahwa, aduh saya kepepet, istri saya sakit, anak saya kelaparan, oh saya mau diusir dari kontrakan, akhirnya minta. Padahal bohong, sekedar menarik rasa iba orang kepada dirinya. Maka itu termasuk ini. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada orang selalu minta kepada orang lain sampai pada hari kiamat dia datang dalam keadaan wajahnya ini enggak berdaging sama sekali, cuma tengkorak saja. Dan itu bukti kehinaan dia pada hari kiamat. Dicela oleh banyak orang, orang-orang lain mah utuh daging di wajahnya, ini mah habis tidak ada. Berdasarkan hal itulah, maka meminta yang seperti ini tercela dan dibenci oleh Allah. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan poin yang kedua yang menyebabkan seseorang dimurkai, dibenci oleh Allah, banyak meminta atau banyak bertanya ya sesuatu yang enggak ada faedahnya. Wajib kita hindarkan dua hal ini. Agar apa? Agar kita terhindar dari murka dan kebencian Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah menuntun kita, memberikan kita hidayah, sehingga kita bisa menjauhi apapun yang menjadi penyebab murkanya Allah kepada kita, baik dunia sampai ke akhirat nanti. Amalan ketiga yang akan menyebabkan seseorang dimurkai oleh Allah adalah wa idha'atul mal, menyia-nyiakan harta. Ada beberapa bentuk menyia-nyiakan harta. Yang pertama adalah tentu saja membelanjakan harta untuk sesuatu yang haram, untuk sesuatu yang Allah larang. Harta dipakai umpamanya untuk membeli sesuatu yang haram, untuk mabuk-mabukan, untuk berjudi, untuk berzina, untuk membangga-banggakan diri di hadapan orang-orang yang tidak mampu. Untuk yang seperti itu, padahal dia tidak butuh-butuh amat terhadap barang mahal bagus yang dia beli, tapi demi kebanggaan, demi pujian orang, demi bisa pamer ke banyak orang, dia beli. Itu termasuk menyia-nyiakan harta, yaitu membelanjakan harta untuk hal yang haram, apapun yang diharamkan. Membeli umpamanya makanan yang diharamkan, membeli rokok untuk kemudian dihisab, termasuk idha'atul mal, dibuang, dibakar begitu saja untuk meraih penyakit dan racun yang memperlemah kondisi tubuhnya. Rokok yang dihisap mengandung ribuan racun, racun kimia selain juga nikotin, membakar paru-paru, jantung, dan organ-organ vital dalam tubuh kita, rusak dengan uang yang kita keluarkan. Uangnya nggak seberapa, mungkin satu batang 2.000, rusak. Tidak ada manfaat, ada madarat. Itu ya ta'atul mal. Kelak akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah. Ketika menghisab, ya Allah, benci dan murka. Dan kelak akan dihisab. Dan hasil hisabnya melahirkan azab yang sangat pedih. Itu termasuk ya ta'atul mal. Yang pertama, membelanjakan harta untuk hal yang haram. Yang kedua, termasuk juga menyia-nyiakan harta adalah membelanjakan harta untuk sesuatu yang tidak melahirkan pahala bagi dia, walaupun tidak dosa. Contohnya apa? Ya, contohnya tadi membeli barang-barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Tapi dia beli, yang ada masih bagus, dia ganti dengan yang baru. Ada manfaat enggak? Enggak ada, selain kebanggaan dan kesenangan. Ada pahala di sana? Enggak ada pahala di sana. Adapun kalau umpamanya uang itu dipakai untuk membelikan makanan, untuk menafkahi keluarga, anak, istri, menyenangkan teman-teman, ada manfaatnya? Ya, ada manfaatnya. Untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk kawan-kawan, jelas ada manfaatnya. Dan itu tidak termasuk di antara menyia-nyiakan harta. Bahkan ibadah, ada tamu datang disuguhi, itu tanda keimanan, itu ibadah, ada pahala. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tamu. Dan cara memuliakan tamu yang paling umum di setiap tempat, dengan menjamu mereka dengan makanan. Ada manfaat? Ada. Mereka menjadi senang, menjadi akrab, menjadi manfaat bagi semua pihak. Dan ini bukan menyia-nyiakan harta. Berdasarkan hal itu, maka perhatikan hartamu setelah kamu memperoleh harta dengan cara yang halal. Kemana harta itu dibelanjakan? Harta itu yang halalnya tetap dihisab. Ketika kita menggunakannya untuk sesuatu yang haram, maka akan menjadi azab. Walaupun harta yang kita belanjakan itu harta yang halal. Ketika diperiksa dari mana harta ini halal, oke, selamat. Terus yang kedua, untuk apa harta ini dipergunakan? Oh, untuk sesuatu yang haram, maka diazab. Wujud kebencian Allah yang nyata di akhirat atas perbuatan itu adalah ditimpakannya azab yang dahsyat kepada orang seperti itu. Inilah tiga hal yang dibenci oleh Allah dan tiga hal yang buruk yang dilakukan oleh seseorang ini menjadi indikator buruknya hati dia, menjadi tanda buah jeleknya kondisi jiwa dia disebabkan mungkin karena dosa-dosa dan maksiat yang dilakukan. Semoga Allah menyelamatkan kita semua dari semuanya yang tadi disebutkan.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
5: Apa hukum sholat dengan memakai celana yang lumayan ketat? Ini laki apa perempuan? Laki ya. Baik sholat ataupun di luar sholat sebenarnya enggak boleh. Itu yang disebut dengan sebutan bantolun. Bantolun itu celana panjang yang ketat. Kecuali sirwal. Sirwal itu celana panjang tapi rada gombrang. Ya. Adapun ketat yang mencetak tubuh, sebaiknya tidak. Sampai rapat
6: benar tercetak itu ya. Ada space lah antara celana dengan kulit kaki kita. Syekh Al-Albani rahimahullahu taala mengharamkan laki-laki memakai bantalun. Dan itu diperkuat oleh Syekh Masyhur Hasan Salman dalam kitab Al-Qalmubin fi Akhthal Mustalin. Beliau menyatakan salah satu kesalahan orang yang sholat adalah memakai bantalun, celana panjang. Para pemuda Islam yang gigih semangat dakwahnya menjerit, memprotes ketika dia melihat wanita-wanita muslimah memakai celana panjang. Apa alasannya? Mencetak bentuk tubuh wanita itu. Wa huwa yansa nafsahu. Tapi dia lupa terhadap dirinya. Dia lupa bahwa celana panjang yang dia pakai juga apa? Mencetak. Apakah wanita terlarang kalau laki-laki boleh? Enggak, sama, terlarang juga. Karena kalau wanita mah jadi fitnah bagi laki-laki. Emang laki-laki enggak jadi fitnah bagi wanita? Lebih gede loh fitnahnya. Wanita itu lebih mudah terfitnah oleh laki-laki. Tidak hanya oleh fisik ya banyak. Bahkan wanita bisa terfitnah oleh laki-laki yang jelek rupanya, gendut, buncit, tapi memiliki daya tarik di bidang tertentu. Umpamanya dia kaya raya. Itu soal kaya saja sudah tertarik. Atau dia umpamanya pejabat tertentu. Ada enggak yang kaya, jelek, istrinya empat? Yang sembilan juga banyak ya. Tua gitu ya. Jelek umpamanya. Tapi kaya raya. Istrinya banyak. Wanita tertarik. Apalagi secara fisik bagus. Jadi Syekh Al-Albani dan murid-muridnya mengharamkan itu. Tidak boleh. Baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Adapun Syekh Al-Utsaimin rahmatullahi alaih menyatakan, bila di suatu tempat, kota atau negeri, seluruh laki-laki pakai bantalun. Sehingga tidak apa namanya, tidak mencolok. Semuanya pakai begitu maka boleh, tidak apa-apa. Adapun kalau di suatu negeri semua laki-laki pakai gamis, pakai baju panjang, maka tidak boleh kita sendirian memakai celana panjang karena pasti akan menjadi pusat perhatian. Akan menarik, akan mencolok. Dan dianggap sebagai aurat. Oleh karena itulah maka ulama ikhtilaf tentang masalah ini. Ya, kalau di Indonesia memakai celana panjang mencolok apa tidak? Tidak, karena semuanya begitu. Tapi kalau di Saudi umpamanya, di lingkungan tertentu, antum masuk umpamanya ke Universitas Islam Madinah, sendirian pakai levis ke sana, itu disorakin itu. Bisa jadi pusat perhatian. Pakai gamis kalau ke sana. Ya. Adapun di Indonesia, maka tidak mencolok, maka Syekh Al-Utsaimin menyatakan boleh. Tidak apa-apa. Ya. Asal jangan terlalu ketat.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemuda, generasi muda yang saya muliakan. Kembali saya dari topik ini akan bicara mengajak Anda semua untuk memikirkan masa depan Anda dan masa depan bangsa dan agama kita. Banyak semacam asumsi di dalam diri generasi muda bahwa dia berpikiran begini, untuk saat muda ini saya harus melakukan, menikmati, ya, menjalani hidup ini dengan bebas, tanpa ada ikatan, tanpa ada batas, tanpa ada halang-halangan, sehingga mereka membuang-buang waktunya, ya, baik dari sisi mungkin jika orang tuanya memiliki kemampuan di sisi materi, dia akan berpoya-poya dengan motor yang dimodifikasi, ya, kemudian mengganggu keamanan masyarakat. Ini adalah hal-hal yang tidak layak bagi generasi muda kita. Dengan Anda berpikir bahwa Anda hari ini sehat, Anda kuat, Anda ini akan tetap kesehatan bersama Anda. Ya, kematian, ya. Kemudian dia mengasumsi kalau sekarang muda-muda saya melakukan sepuasnya apa keinginan hawa nafsu saya, nanti sudah tua saya akan bertaubat, saya akan rajin sholat, saya akan banyak baca Al-Quran, saya akan kembali kepada Allah, saya akan datangi masjid Allah. ini adalah yaitu format yang sudah lama dibuat oleh setan untuk generasi muda. Maka Anda harus paham apa jaring apa ini. Anda sudah tahu banyak kenyataan betapa banyak orang-orang yang mengikuti cara begini, mereka tidak selamat di masa tuanya. Ada dua hal yang ingin saya jelaskan. Siapa menjamin bahwa Anda bisa berumur panjang? Ketika Anda di masa muda melakukan banyak hal.

0: Nah, Adam pada hari kiamat ya, sampai seorang pada hari kiamat sampai dipertanggungjawabkan empat hal. Di antaranya adalah ansyababi fima ablah, ya, tentang masa mudanya di mana dia habiskan. Dihabiskan di mana? Naik gunung, dihabiskan di mana? Pinggir pantai, dihabiskan di mana? Pinggir jalan, habiskan di mana? Tempat hiburan, habis di mana? Di bioskop, habis di mana? Keluyuran-keluyuran. Nah, itu akan dipertanggungjawabkan. Itu. Jadi masa muda itu adalah masa muda untuk mendapatkan bagi kita adalah ilmu dan pengalaman. Mestinya Anda di masa muda itu memikirkan masa tua Anda. Dan lihatlah ketika orang di masa mudanya tidak memiliki konsep hidup yang jelas untuk masa depan, dia akan terkatung-katung, akan bingung di dalam menjalani hidup ini. Tapi betapa banyaknya anak-anak, ya di sana juga banyak kita lihat anak-anak, walaupun orang tuanya mampu ataupun orang tidak mampu, kita lihat dia fokus belajar, fokus beribadah, hormat kepada orang tua, tidak membuang-buang waktu, pulang dari sekolah membantu orang tuanya, ya hormat kepada orang tua, sopan kepada guru, ya bergaul baik dengan teman, ya ini yang kita inginkan, supaya Anda setelah tua mendapat akhlak yang itu tetap dipertahankan. Jadi tadi kita katakan ada dua hal. Siapa bisa menjamin bahwa Anda bisa berumur panjang? Itu dulu. Kalau Anda sudah kadung berbuat maksiat lalu umur Anda pendek, kapan Anda bisa bertobat dan Anda tidak terbuka peluang untuk tobat? Ya, ditutup pintu tobat bagi Anda ketika Anda sudah meninggal dunia dan Anda dicabut nyawanya di masa muda, apalagi yang bisa Anda harapkan? Merugi besarlah Anda ketika masa muda tadi digunakan untuk berbuat maksiat, berbuat buang-buang waktu. Padahal masa muda itu yang produktif, yang digunakan untuk bertaat kepada Allah akan mendapat sebuah keberuntungan prioritas dari Allah SWT untuk mendapat naungan Allah di hari kiamat. Sabatun idzillumullah yawma la dzilla illa dzilluh, kata Rasulullah SAW, tiga golongan yang akan mendapat naungan dari Allah SWT pada hari yang tiada naungan kecuali naungan Allah SWT. Di antara adalah syabun nasya'a fi ibadillah, seorang pemuda yang tumbuh senantiasa rajin beribadah kepada Allah. Ya, ketika Anda rajin beribadah di masa muda Anda, Anda akan dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hal-hal yang terbaik di masa depan Anda. Ya, diberi taufik, dimudahkan urusannya. Maka oleh itu juga Rasul bersabda, ya, ta'arraf ilallahi fir raha ya'rifka syiddah. Rasul kata sallallahu alaihi wasallam bersabda, kenallah Allah saat engkau lapang, saat engkau memiliki keluasan waktu dan rezeki, ya, fir raha, ya, dalam keadaan senang, dalam keadaan ya Allah akan mengenalmu dalam keadaan susah. Nah, agar Anda dikenal Allah, agar Anda dimudahkan Allah saat sakitnya, ingat dia saat sehat, taat kepada Allah, gunakan. Ya, sehingga ketika Anda dalam kesulitan, Allah akan memudahkan urusan Anda, akan menjaga Anda dalam bahaya, ketika Anda dalam ancam bahaya. Maka jangan gunakan masa muda dalam filsafat yang atau dalam asumsi yang selama ini dimiliki oleh kebanyakan orang, bahwa masa muda ada saatnya untuk bebas, ya, membuang waktu ke sana sini, tidak. Itu yang pertama, siapa yang bisa menjamin Anda itu adalah bisa berumur panjang. Yang kedua, seandainya Allah memberikan memang umur panjang kepada Anda, tetapi bila Anda masa mudanya ada diisi dengan hal-hal yang penuh dengan dunia hitam, ya, dalam bahasa ringkas yang kita katakan dunia hitam, dengan bagi kemaksiatan, bagi keonaran, kenakalan, mungkinkah itu akan membuka diri untuk tobat Anda? Ya, secara alami ya sulit, ya, kecuali memang Allah memberikan spesial buat Anda, membuka pintu spesial buat Anda. Tetapi kalau orang sudah dari kecil, sudah dari usia muda, terbiasa meninggalkan sholat, mungkinkah dia usia 30, 5, 40 tahun, 45 tahun, dia rajin sholat? Sulit sekali. Sudah sangat sulit dia. Kenapa? Karena sudah tidak terbiasa. Ya. Bahkan dia sudah berumur 50 tahun pun, dia masih merasa bahwa umurnya masih panjang. Itu tipuan setan. Ya, masih belum bertobat dia. Umur 40 tahun, 45 tahun masih belum bertobat dia. Seakan-akan dia masih ada peluang luar untuk tobat. Ya, ini adalah tipuan setan. Setan itu membuka pada Anda hayalan-hayalan panjang untuk bertobat sehingga tidak disadari Anda sudah berumur 60 tahun masih juga belum terbuka untuk tobat. Kenapa? Karena bila dari awal kita sudah jauh dari Allah Subhanahu wa taala, akan semakin jauh. Ya, untuk kembalinya sangat jauh sekali. Kecuali memang Anda dapat spesial dari Allah, dibukakan taubat. Dan ketika Anda sudah bertobat di usia tua, Allah juga memberikan taufik kepada Anda bertobat di usia tua. Ya. Tetapi kan bagaimana dengan dosa-dosa? Apakah Anda sempat menebus berbagai bentuk kezaliman mungkin? Ya. Dan belum tahu ya. Maka oleh sebab itu perlu kita katakan bahwa jangan kita tertipu oleh kebiasaan, asumsi atau khayalan orang bahwa dia itu dapat berumur panjang sehingga masa mudanya dibuang-buang kepada hal yang tidak manfaat. Demikian, semoga Allah memberikan taufik pada generasi muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kajian singkat ini secara khusus aku peruntukkan bagi anak-anakku, bagi para siswaku, dan bisa jadi ini mewakili banyak para orang, harapan para orang tua dan para guru. Sebagaimana kalian telah mengetahui bahwa semua orang tua kalian itu pasti sangat menyayangi kalian. Betapa mereka sangat menginginkan kalian itu menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh dan soleh. Demikian juga para guru-guru yang mengajar kalian di sekolah, mereka pun sangat menginginkan kalian menjadi anak-anak yang seperti itu. Maka kita dapati, atau kalian akan mendapatkan bahwasanya semua orang tua berusaha untuk mewujudkan itu dalam kehidupan mereka. Mereka akan memilihkan kalian sekolah-sekolah yang baik, yang dapat mencetak kalian menjadi anak-anak yang soleh dan soleha tadi, memasukkan mereka dan memasukkan kalian, ya, menyekolahkan kalian ke sekolah-sekolah yang di sana muatan-muatan nilai-nilai pembangunan karakter, membangun akhlak, membangun akidah yang lurus itu tersedia di sekolah tersebut. Namun perlu kalian ingat sebagai para anak, sebagai para siswa, terutama kalian bila kalian menjadi anak-anak. Islam mengajarkan kalian untuk banyak berterima kasih kepada kebaikan kedua orang tua kalian. Yang paling dekat adalah tak henti-hentinya lisan kalian untuk mendoakan kebaikan buat kedua orang tua kalian. Apakah doa itu? Yaitu doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada semua para anak untuk kebaikan kedua orang tua mereka. Yaitu dengan doa Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Rabbku, ampunilah dosaku dan ampunilah dosa kedua orang tuaku, ya Allah. Sayangi mereka berdua sebagaimana mereka telah menyayangiku sejak aku masih kecil. Tahukah kalian semua orang tua itu berbuat apapun untuk kebaikan anaknya? Maka saat ini kalian pun bisa segera membalas kebaikan mereka dengan hafalkan doa itu dengan baik, pahami maknanya, dan selalu panjatkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan kedua orang tua kalian. Ya, dan belajarlah kalian bila orang tua kalian telah memilih sekolah yang baik, belajarlah kalian dengan belajar yang baik. Hormati guru kalian di sekolah, amalkan yang menjadi tuntunan-tuntunan kepada kalian agar menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Barakallahu fikum ya auladi wa ya abnai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.
2: Hadirin jamaah Masjid Naun, ya, Al-Huda di Cibodas, Cisepan, Ciwidey, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, berarti orang Sunda, ke bahasa Sundawinya. Ka hatur nuhun sate acana, sareng hapunten ka para kasepuhan, para asatidah, para tokoh agama, sim kuring, dongkap kadie, sumarius di tempat, sanes mapatahan ngojaye kamari, atanapi ngajar hiber kamanuk. Sebab di dia seueur para ustad, para kiai, para ajengan, para tokoh agama anu langkung ahli tibatan simkuring. Namung emut kana hiji hadis, faidastan sohaka fansohu. Lamun anjen disuhunkan nasihat, pasihan nasihat. Ya salah sawias kewajiban papada muslim ka muslim anu sanesna. Lamun disuhunkan nasihat, kurang tedicumponan kahiji kewajiban anu ku Allah ditetapkan kanggo setiap muslim, ku orang terus diabaikan. Kedua, nyumputkan ilmu. Nabi SAW menetelakan, man katama ilman inda hajatin nasi ilaih, uljima yawmal qiyamati bili jamin minnar. Sajalmi anu nyumputkan ilmu, nalika jalma butuh ka eta ilmu eta, maka eta jalmi bakal dikekang, ku kekang tina sene naraka dina dinten kiamat. Tah sanaos simkuring terang di deseur anu langkung berilmu, tapi ngalaksanakeun kewajiban sabda Nabi SAW, nya ngereyeh we maksakeun anjeun dongkap ka tempat ieu, ka tempat nusor simkuring mahara-haraeun, kantos nyasab heula tadi teh ka leuweung nya aya lembur di dieu teh kitu, ternyata aya, alhamdulillah. Tema nu ku urang diangkat ayeuna asa kirang nyambung sareng pamaksa dan sohibul hajatna, akidah dan ukhuwah. Wiyoslah sambung-sambungkan. Maksar sohibul hajah mah mekelan umroh kan, dakangga umroh mah engke bakal aya latihan manasik umroh khusus. Khusus etama. Nobade umroh na duaan piraku sadayana diajarin tata cara manasik di dia kan. Henteu peryoginya, ken eta mah khusus. Aina nu penting we, akidah sareng ukhuwah. Islam netelakeun yen tujuan diturunkeunana ajaran Islam teh kanggo hiji we. Naon? Nyaeta ngabentuk ukhuwah Islamiyah, babarayaan, duduluran antara hiji muslim sareng muslim anu sanesna eta we. Upami eta tos kawujud, as ajaran Islam ieu berarti tos kabentuk, tos kalaksanakeun ku umat Islam. Naon margina? Margi ukhuwah ieu teh buah tina iman. Suur buah Al-Qur'an, buah hadis anu sahih. Anu ngaitkeun antawis iman, antawis akidah, sarang akhlak, akhlak ieu teras ngalantarankeun ngawujudna hiji ukhuwah Islamiyah di kalangan kaum muslimin. Cobi tingali hiji hadis anu sahih. Riwayat Imam Bukhari sarang Imam Muslim. Dina dua kitab sahihna, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut, falyukrim jarahu, falyukrim dhaifah. Sing sah jalmi anu iman ka Allah sareng kana poe akhir ieu akidah ya. Maka prak cumarios anu sae atanapi cicing muliakeun tamu, muliakeun tatangga. Tah cobi tinggal. Nyarios nu sae ngamulyakeun tamu, ngamulyakeun tatangga teh akhlak. Sahajalmi anu iman ka Allah sareng ka poe akhir, akhlakna kudu hade. Tingkah lakuna kudu sae, prilakuna kudu mulia. Sabab akhlak teh wujud tina iman sareng amal ibadah nu ku urang dilakukeun. Kumargi kitu, pang sampurna sampurna najalmi dina kaimanan ditinggal tina akhlak langkung sae akhlakna langkung sampurna imana akmalul mu'minina imanan ahasinuhum akhlaqo jalma mukmin anu pang sampurna sampurna na imana nyata jalma mukmin anu pang hade-hade na akhlakna makana lamun akhlakna awon nuduhkeun imana oge awon. Tapi hiji hadis anu diriwayatkeun ku Imam Muslim na kitab Sahih Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam netelakeun wallahi la yu'minu wallahi la yu'minu wallahi la yu'minu. Tilu kali di awalan ku sumpah diulang tilu kali. Demi Allah teu iman, demi Allah teu iman, demi Allah teu iman. Sahabat naras man ya Rasulullah saha anu teu iman teh wahai Rasulullah diwalar man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu jalmi anu tatangga-tatangga teu aman tina gangguanana jalmi nu sok ngaganggu tatangga nganyenyeri tatangga ngajaheutkeun manah tatangga boh ku cariosan boh ku tingkah laku tah eta jalmi teu iman saur Nabi sallallahu alaihi wasallam ngaganggu tatangga teh akhlak anu awon awon akhlak nuduhkeun imanna teu aya jadi tinggal yen iman teh kedah diwujudkeun salah sawiosna ku kamulyaan akhlak. Suur ayat anu sanes hadis anu sanes anu ngajelaskeun eta. Mung ku terbatasna waktu moal dijendrekeun sadayana. Dumasar kana hal eta maka teu heran upami Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus ku Allah kanggo ngamulyakeun akhlak manusia innama bu'istu liutammima mahasinal akhlak dina riwayat Imam Malik makarimal akhlak saya sunah kuring diutus mengukur kanggo ngamulyakeun akhlak manusia kumaha carana iman kuatkeun iman anu saya anu laras anu lempeng anu kuat ngalahirkeun akhlak anu mulia. Kitu deui ibadah, boh salat, boh saum, boh umroh, boh haji, boh zakat, sadayana ibadah eta teh kedah ngalahirkeun kamulyaan akhlak. Jalmi anu rajin salat, rajin ibadah, rajin saum sunnah, tapi akhlakna bejat eta teh pinarakaeun. Aya hiji jalmi ya Rasulullah inna imra'atan aya hiji istri itu eta jalmi teh istri teh kathurat salatuha wa siyamuha ahli tahajud ahli saum salatna rajin sanes mengukur nu fardu unggul anu sunnah oge dilakukan fardu kalaku sunnah kalampah tapi eta istri teh sok nganyerikeun hate tetangga. Kumaha eta istri teh ya Rasulullah? Saur Rasul sallam hiya finnar eta jalmi dina neraka. Naon sababna? Padahal eta teh rajin tahajudna, rajin salatna, rajin saumna. Burukna akhlak awana prilaku eta istri nuduhkeun ibadah-ibadahna teh ditolak ku Allah. Salatna ditolak, saumna ditolak. Margi salat anu ditampi mah salat anu ngalahirkeun kamulyaan akhlak. Allah netelakeun inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat teh tiasa nyegah tina perbuatan keji sareng munkar. Keji sareng munkar teh perbuatan akhlak anu buruk. Akhlak nu awon kedah kakikis, kapiceun. Ku sholat, sholat nu kumah, nu saya nu leres, anu ikhlas, anu khusu, anu nyunnah. Saluyu sarang contoh ti Nabi SAW. Teu ikhlas ditolak. Ana agna syuraka ani syirki, faman amila amalan, asyraka fihi ma'i ghairi, taraktuhu wa syirkahu. Kami teh saur Allah dina hadis kursi. Hadis kursi sahih riwayat Imam Muslim. Dina kitab sahih Muslim. Kami teh zat anu paling tengah butuhkan saingan. Sekutu. Maka sing saha jalmi anu ngalakukan hiji amalan. Tapi eta jalmi ngaduakeun kami dina niat amalan eta. Sareng anu sanesna 80% kanggo Allah, 10% kanggo pujian manusia umpamana. Diduakeun Allah teh dina niatna tah. Sapalih kanggo Allah, sapalih kanggo pamuji manusia. Taraktuhu wa syirkahu. Kukuring ditinggalkeun eta teh. Moal ditampi lamun teu ikhlas. Kitu deui teu khusyuk. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim saun. Cilaka diazab jalmi anu salat, jalmi anu teu khusyuk dina salatna. Walladzina hum yuraun anu riya oge. Nya jalmi teh nalika salat ikhlas. Nya khusu, nya nyunnah salu sarang contoh ti Nabi. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Prak anjana sholat, sakuma aranya ninggal kami sholat. Lamun sholatna ditambah, dikurang, dirobah. Kusabab naon, kusabab hoyong. Hoyong langkung antep cek pikiran, cek otakna. Diaya-ayakan, maka ditolak oge. Okay. Sar Nabi sallallahu alaihi wasallam man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Sing sajalmi anu ngaya-ngayakeun hiji amalan nu teu nyontok ka kami ditolak. Talamun tilu ieu kacumponan dina salat, nya ikhlas, nya khusyuk, nya nyunnah. Salu sareng contoh ti Nabi, salat anu kieu pasti bakal ngalahirkeun kamulyan akhlak. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholatnya tiasa nyegah pelakuna tina perbuatan keji sareng mungkar. Akhlakna bakal sae. Sing saha jalmi anu sholat tapi akhlakna awon kena ku ayat fawailul lil musallin alladhinahum an. Didinya sanisfi. Tapi an. Aidina surah al-mu'minun maqad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh berbahagia jalma-jalma mu'min. Nyata anu khusus fi salatihim dina salatna. Aidina surah al-ma'un ma alladhina hum an salatihim sanis fi. Naon hartosna an didinya. Para ulama ngajelaskeun dina aspek nahu nanya, dina aspek balagoh. Balagoh teh sastra Arab. Huruf an didinya diantaranya dijelaskan ku Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Nalika ngarangkeun ayat ieu, an didinya teh hartosna eta jalmi lalai tina tujuan salat anu kedah diwujudkeun sabada salat. Naon tujuan salat? Tanha anil fahsai wal munkar. Lamun jalmi tos sholat tapi akhlakna pika sebelen masih keji, masih munkar, berarti eta jalmi lalai tina tujuan sholatna. Kena ku ayatnya, fawailul lil musallin. Makana hadis tadi ayah hiji istri rajin sholatna, rajin saumna, rajin oge. Nganyanyeri tetanggana, hiya finnar. Kena ku ayat fawailul musallin alladzina hum an salatihim saun. Ia nuduhkan ibadah anu lara salat wajib ngalahirkan kamuliaan akhlak. Kitu deui saum. Saur Nabi sallallahu alaihi wasallam man lam yada qaula zur wal amala bihi wal jahl falaisa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Sing saha jalmi anu nalika saumna teu ninggalkeun ucapan perbuatan anu ararawon, anu keji, anu boh ngabohong, boh gibah, boh mitnah, boh nyawad ka batur, komo tingkah lakuna nganyerikeun ngarugikeun ka batur. Sing saha jalmi nalika saumna teu ninggalkeun sadana eta, falaisa lillahi hajah fi ayyada atamah wa syarab. Allah teu butuh ku saumna. Ditolak saumna. Lamun saumna dibarengan ku akhlak anu awon, nganyanyeri, ngaganggu, kabatur kan akhlak anu awon. Ya nuduhkan saum wajib ngalahirkan kemuliaan akhlak. Kitu dari haji, kitu dari umroh, kitu dari sadayana jenis ibadah anu leres. Nu ditampi ku Allah, eta teh pasti ngabuahkan akhlak anu mulia. Jumasar karena hal eta maka boh akidah, iman, tauhid, boh ibadah anu leres, anu ditampi ku Allah, kedah ngalahirkan akhlak anu sae, anu mulia. Sing saha jalmi anu rajin ibadahna, rajin ngaji tauhid sareng akidahna, akhlakna pika sebelen, ia nuduhkan ibadah-ibadah eta teh ditolak, teritampi ku Allah subhanahu wa ta'ala. Makana Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah. Nah, hiji kitab namina Lathaiful Ma'arif, bab wadhifatu syahri syawal. Netelakin. Man amila hasanah, thumma atba'aha bisayi'ah, fadhalika alamatu raddil hasanah wa adamu qabuliha. Sing saha jalmi anu ngalakukeun hiji kasayan ibadah, boh salat, boh saum, boh umroh, boh haji, boh sagala rupa, teras dituturkeun ku kaawonan, tos ibadah ngalakukeun dosa, tos ngalakukeun kasayan, teras ngalakukeun kaawonan, maka eta kaawonan eta dosa teh sebagai tanda ibadah tadi teh ditolak, teu ditampi ku Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man amila hasanah thumma atbaha bil hasanah fadzalika alamatul hasanatil fadzalika alamatu qabulil hasanatil ula. Sing sajal minu ngalakukeun kasayan ibadah amal soleh, terus dituturkan ku kasayan nusanesna, maka kasayan nuka dua ia teh jantan tanda yen kasayan nuka hiji tadi tampiku Allah. Lianna allaha idha taqabbal amal abdin waffaqahu lil a'mali sholihah ba'dah. Sebab saestuna Allah maupami nampi ibadah hiji jalmi, maka Allah bakal masihan hidayah taufik ka eta jalmi kanggo ngalakukeun ibadah anu sanesna sabaadana. Jadi lamun hiji jalmi tos beres salat, salat fardu ya. Assalamualaikum. Terus wirid. Maka wirid eta teh tanda ibadah salat teh ditampi ku Allah. Sebab ceur jalmi assalamualaikum belenyeng lompat aya nu kitu. Aya. Atanapi assalamualaikum salam langsung muka HP. Searching, browsing, chatting, sareng sagala rupi. Henteu wirid. Eta jalmi teu dipasian hidayah kau ngalakukeun kasayan sabada salat. Komo lamun tos beres salat langsung ngagibahan. Ih, si anu tadi pikas sebelena luar biasa. Cikere salam eta teh. Gibahna nuduhkeun salat tadi teu ditolak. Beres sholat wirid, beres wirid ngadoa, beres ngadoa terus sholat ba'da, sholat rawatib, beres sholat rawatib nyendak mushaf Al-Quran, terus maca Quran, beres maca Al-Quran, ayah kenceleng, keluarkan dompet, lebetkan sang dompet, nah ke kenceleng itu. Tah, seep, mungkin diayakan deh, digentos ku Allah 700 kali lipat. Jadi lamun hiji jalmi salatna ditampi ku Allah, eta jalmi ku Allah bakal dipasian taufik hidayah kanggo wirid. Wiridna khusyu tengah lamun dipasian hidayah ku Allah kanggo ngadoa bada wirid. Saatos eta dipasian hidayah kanggo salat ba'da. Sabada salat ba'da dipasian hidayah di kanggo maca Al-Qur'an terus, eta teh tandana ibadah-ibadah awal tadi ditampi ku Allah Azza wa Jalla. Kumargi kitu upami urang ninggal aya hiji jalmi angkat ka tanah suci, boh umroh boh haji. Nah umroh sareng haji nanti ditampi ente ku Allah, tinggal kumaha ibadah.

berehan, tutulung kanu butuh, tatalang kanu susah, mere maweh kapah pada manusia, akhlak nalung saya, eta umrohna mabruroh, hajina mabrur, ditampi ku Allah. Tinggal we, tapak nate akhlak na jantan saya. Tapi lamun 400 ribu kali, 5 kali sadinten, oh itu seumur hirup terus. Masar karena sadayana penjelasan tadi, akidah anu laras, iman anu lempeng anu kuat, sareng ibadah anu ditampi ku Allah, wajib ngalahirkan kemuliaan akhlak. Upami akhlak tosai, naon anu bakal kajantenan. Upami akhlak sae, jalmi-jalmi raresepeun. Teu aya jalmi anu mikangewa ka jalmi anu akhlakna sae, sabi. Raresep sareng anu dipikangewa. Nu dipikaresep ieu, nu dipikangewa ieu. Taros, naon sababna urang resep ka jalmi ieu. Pasti sabab akhlak nasai orang meresep teh sabab ya jalmi teh ramah, ya jalmi bager teh pelit, ya jalmi teh berehan, ya jalmi teh tukang tutulung kanu butuh, tukang tatalang kanu susah, ya jalmi teh lamun aya nu teu damang enggal-enggal ngalayat dibantos, eta sanes akhlak nu mulia. Naon sabana urang ngewa ka dieu, euy urang mah teu resep ka situ. Eta teh pelitna luar biasa. Egois. Taranulungan kabatur. Oh sombong nalu. Eta akhlak nu awon. Jadi akhlak anu sae ngalantarankeun munculna rasa kanyaah ka dedeh ka resep tibatur ka urang. Namun tos resep nyaah dedeh nyaketan. Akhirna akrab, akhirna nyobat, akhirna jadi dulur, jadi babarayaan, akhirna ngahiji. Sawangsulna lamun urang ninggal aya jalmi pikas sebelum akhlakna awon da ngewa atuh. Akhirna ceceb, akhirna ngamusuh, akhirna renggang, akhirna timbul perpecahan. Nah karena Al-Ghazali rahimahullah dina kitab Ihya Ulumuddin. Ya bagiannya dikukuhkan ku Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah dina kitab Mukhtasar min hajul qasidin bab al-ulfah wal-ukhuwah. Saur al-Ghazali. I'lam rahimakallah. Annal ulfata thamrati husnil khuluq. Wal furqa thamratu su'i khuluq. Lianna husnal khuluq yuthmiru tahaba wa ta'allufa wa tawafuqa. Wasu'al khuluq yuthmiru tabaghudha wa tahasuda wa tadabura. Kanyahokeun ku anjeun wahai baraya gitulah. Wahai saudara-saudaraku. Saestuna ulfah. Ulfah teh persatuan atau napi kesatuan ngahiji nahate. Eta teh buah tina akhlak anu sae. Sedangkan perpecahan buah tina akhlak anu awon. Sebab akhlak anu sae nimbulkeun kanyaah kadedeh sosobatan persatuan sareng kesatuan. Akhlak anu awon nimbulkeun kangewa, kaceceb, hasad, dengki sareng permusuhan. Akhirna perpecahan. Contoh ayeuna kieunya. Urang kasumpingan tamu, kumaha akhlak anu sae nalika sumping tamu dimuliakeun. Mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Dimuliakeun. Saur orang Ciwidey mah geksor, nya. Begitu sumping langsung gek, langsung sor. Sadayana susuguh anu sae dikaluarkeun hayam ge ditewak. Jang, tewak itu domba, pencit, suguhkan. Sapi mageng teh. Eta tamu dimuliakan. Setiap ucapan diperhatikan. Bilih ayak naon namina teh kapriogianana dicumponan. Disuguhkan.

Dugikan ka sugema nya waregnya nya raos gitu nya diperhatikan beres uih teh gewek teh salam tempel ieu kanggo ongkos Grab 10 juta. Eta akhlak anu saya naon? Saya cing. Kira-kira perasaan komentar si tamu ka ieu pribumi kumaha? Ieu pribumi meni bageurnya akhlakna saya mulia. Resep henteu? Pisan resepna teh tiasa unggal dinten nganjang. Tapi minimalna salami uih teh ngadoakeun ya Allah. Sehatkeun eta jalmi sakula wargi. Rizkina sing ditambihan 700 kali petibatan anu katampi ku abdi. Ka abdi ngan ukur 10 juta engke kengeng 7 miliar tah. Kan gitu gitu. Doana teh ngagedor panto langit diijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Akhirna ku sabab akhlak kena sae eta si tamu resep ngadoakeun ka saean muji nalika pepenak jeung batur ieu resep ka si anu teh nalika pepenak jeung assalamualaikum kumaha damang tiasa ngarangkul atunya akhirna ku kamuliaan akhlak siga kieu ieu jalmi rakat ngahiji we bersatu ieu anu nunduhkeun yen akhlak anu sae teh ibarat tali pemengket persatuan sareng kesatuan. Ibarat lem anu bakal ngaraketkeun ukhuwah Islamiah di antara papada muslim. Akhlak ta. Tapi cobi umpamananya nalika sumping tamu tok tok tok tok dibuka melenge hungkul. Henteu molongo. Terang bentana melenge sareng molongo. Melenge malit. Molongo mageng. Dina basa Sunda mah sok kitu nya, mencret alit. Moncrot mageng. Nya. Meletet. Alit, molotot. Kan gitu nya. Ngagerewek. Sakecit, amun suur, amun agung, ngagorowok. Kan gitu nya. Seueur. Tos tong dipanjangkeun. Nu jelas mah melenge. Aya naon ka dieu? Bari baketut haseum. Teu dipersilahkan. Teu dipiwarang lebet. Aya naon ngaganggu ya keur sare. Tadi ke kantor, kak, pepenak yang bos, pen, gitu. Oh pokoknya mah asal. Aya naon deh, tos. Yang satu, sok balik-balik. Gitu. Eta mah, ugal-ugil kena di sapatu, prek, si panto, ceklek. Ya akhlak anu awan atau anu gopet. Awon sareng gopet. Kumaha perasaan eta tamu? Kasinggung. Nyemah deui. Pasti bakal ngalaknat. Nah pribumi teh gopet-gopet teuing kalakuan teh nya. Akhirna ngadoakeun nu awon. Timbul teresep. Ngewa, cecep, ijid, cua. Beunghar basa Sunda. Aya ngewa, aya cecep, aya ijid, aya cua, aya sebal, aya geuleuh, seueur pisan. Sadayana ngahiji ta. Awas ya. Lamun engke manehna namu ka urang disiapkeun si Blacky. Kanggo nyambutna. Akhirna kusabab timbul ngewa, kusabab akhlakna anu awon, timbul teresep ngamusuh akhirna merenggang. Pendak di jalan tengah balier atuh. Pendak jeung babatna di awon-awon si anu pikasebeleuna luar biasa. Urang datang-datang ti Surabaya ka Bandung ka Ciwidey. Yeuk lak-lakan meni garing. Teu sakecelak-kecelak kasan cai. Yeuk sampean meni pegel mapah miladi ka ditu ka dia. Teu dipersilahkan pisan calik. Diuar air ka awananana. Timbul we permusuhan, timbul perpecahan. Yeh salah sawias akhlak anu awan. Makana Surah Al-Ghazali netelakan annal ulfata thamrati husnil khuluq
wal furqah thamratu su'il khuluq. Yen persatuan akhlak tina buah tina akhlak anu sae. Sedangkan perpecahan, permusuhan buah tina akhlak anu awon. Tah Nabi sallallahu alaihi wasallam jalmi anu pang mulia-mulia akhlakna dipikaresep ku sadayana yaitu buah tina iman, tina akidah, tina ibadah. Akidah, tauhid, iman Nabi sallallahu alaihi wasallam wal aya bandinganna. Kitu deui ibadahna luar biasa hebatna, nya khusyukna, nya ahmal aya nu nandingan. Maka buahna mangrupi akhlak oge pang agung-agungna. Dituturkan ku para sahabatna, akhlak aranjeuna sararae mulia, akhirna ngahiji, akhirna bersatu padu. Makana persatuan sareng kesatuan ukhuwah Islamiyah lahir ku sabab akhlak anu mulia anu sae. Akhlak anu sae lahir tina ibadah sareng iman anu sae. Makana salametkeun akidah urang, iman urang, ibadah urang ku cara ngajaga kalakuan ulah pikasebeuleun. Sebelum pika sebelumnya kalakuan teh nuduhkeun awona ibadah sareng iman urang tuh. Janten urang terang yen akhlak teh buah nyata tina ibadah anu sae sareng iman anu lempeng. Lamun imanna ngaku-ngaku sae ibadahna rajin tapi akhlakna awon, pika sebelen jalmi, pika ngewan jalmi, nuduhkan aya nu salah dina imanna, aya anu salah dina ibadahna. Teheran upami kitu ma upami Rasul sallallahu alaihi wasallam sering ngabibita atanapi masihan iming-iming ka urang supados urang teh ngagaduhan akhlak anu kalintang mulianna. Di antawisna ya, di dunia ya. Jalmi anu akhlakna sae ka papada jalmi deui. Eta jalmi teh bakal jadi jalmi anu paling dipika cinta ku Allah Subhanahu wa taala. Eta jalmi bakal jadi jalmi nu pang sae-saena numutkeun Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam ngadawuh. Dina hadis sahih riwayat Imam Bukhari na kitab sahih Bukhari. Khairun nas anfa'uhum linnas. Pangsae saena jalmi nyata jalmi anu paling manfaat kanggo balarea. Maksudna paling manfaat teh paling seueur masihan manfaat ka jalmi anu sanes. Boh ku artosna, boh ku tanagana, boh ku kadudukanana, boh ku naone anu dipimilik ku manehana, di-share, dibagi, dipasihkan manfaatna kabalarea. Panghade-hadena jalmi. Teras, dina hadis sahih, okay, riwayat Imam At-Tabrani, na kitab Mu'jamul Awsat. Netelakan, Sar Nabi sallallahu alaihi wasallam ahabbu ibadillahi ilallahi anfa'uhum. Hamba Allah anu paling dipika cinta ku atur. Teras amal-amal anu masihan manfaat ka batur, matak pikar sepen batur, amal oge anu paling dipika cinta ku Allah. Sar Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ahabbul a'mali ilallah sururun tudkhiluhu ala qalbil muslim au takshifu anhu kurbatan au taqdi anhu dainan au tatradu anhu ju'an. Amal nu paling dipikas cinta ku Allah nyaeta ngalebetkeun kagumbiraan, kabagjaan kana hate papada muslim, ya akhlak anu sae.
Atanapi anjen ngalepaskan kasulitan tina

Kahirupan hiji jalma nuju kasulitan ku urang dibantu lepasin kasulitan. Ya amal nu paling dipikat cinta. Atanapi ngualunasan hutangna, atanapi ngahindarkan, atanapi ngalengitkan rasa lapar ti batur ti jalmi anu sanes. Ya sadayana akhlak anu saya paling dipikat cinta ku Allah. Dugikan ka di akhir hadis ieu. Nabi sallallahu alaihi wasallam ngadau, fa wallahi li an amsyia ma akhi fi hajatihi ahabbu ilayya min an a'takifa fi masjid hadha syahra. Demi Allah, lamun kuring lempang marengan hiji jalmi kanggo ngabantu eta jalmi dina kabutuhan dunyana leuwih dipisuka ku kuring mah tibatan iktikaf di masjid kuring ieu salami sabulan. Ya hadis sahih riwayat Imam At-Tamrani. Iktikaf di Masjid Nabawi wengina salat, siangna ogenya salatnya maca Quran yang zikir ngadoanya saum. Di Masjid Nabawi dilipat ganakan 1000 kali lipat tibatan di masjid ieu. Masjid naon Al-Huda, namun ayah di dia jamaah sasasih itikaf di dia di Masjid Al-Huda. Tukah luar-luar ibadah teras. Pahalana kira-kira ageng atanapi seur, ageng sarang seur, cacak di dia. Komo lamun di Masjid Nabawi, 1000 kali lipat. Tapi seur Nabi sallallahu alaihi wasallam kumaha, lamun kuring keluar di masjid, teras lempang, babarangan sarang papada muslim kanggo ngabantos manehanana dina nyumponan kabutuhan dunia, langkung dipisuka kusim kuring daripada iktikaf salami sabulan di Masjid Nabawi. Para ulama nalika ngajelaskan hadis ya netelakeun nu disebut ahabbu ilayya leuwih dipisuka kuring maksana aktsaruha ajr langkung ageng pahalana. Makana nurun ka incuna Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Berarti incuna Nabi sallallahu alaihi wasallam nuju Ramadan itikaf di Masjid Nabawi. Kurunyung teh jalmi. Luhlah, kusabab ayah kasusah, peryogi bantosan, nyuhunkan bantosan ke Hasan. Kumasur Hasan, hayu keluar. Keluar ngabatalkan itikafna. Upami nuju itikaf, keluar di masjid batal itikafna. Batal. Teras ngabantuan hela iya jalmi. Kango nyumponan pangabutuhna. Ditaros ku jalmi. Ku jalmi anu sanes. Naon sabab anjeun kaluar ngabatalkeun itikaf? Saur anjeunna sabab kuringnya nguping yen pun aki. Sapun aki teh? Nabi sallallahu alaihi wasallam ngandelakeun fa wallahi li an amsya ma akhi fi hajatihi ahabbu ilai min an a'takifa fi masjid hadha syahra. Namun kuring mantuan sadere kuring kau nyumponan kabutuh dunia na langkung dipika cinta tibatan itikaf di masjid ya salami sasasi. Ia anuku para ulama disebut amal muta'addi. Amal muta'addi teh amal anu mangfaatna karosku batur. Langkung utama secara umum dibanding amal qasir. Amal qasir teh amal anu mengukur manfaat kanggo diri sorangan seperti sholat, seperti saum, seperti maca Quran. Eta amal qasir. Umumna sor para ulama amal muta'addi langkung utama tibatan amal qasir. Makana Nabi nyarios gitu. Makana Al-Hasan bin Ali tadi ngabatalkan iktikafna sebab iktikaf amal qasir sedangkan ngabantu eta amal muta'addi. Kita di Imam Syafi'i rahimahullah. Ya kisah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu hiji ulama besar. Gaduh murid. Murid lagi jadi ulama. Saha? Imam Ahmad bin Hanbal.
Ya guru sareng murid teh duanana ulama besar. Hiji waktu Imam Ahmad nalika ngajelaskeun masalah-masalah agama, masalah fiqih, masalah akhlak, sering ngutip pendapat Imam Syafi'i sareng muji-muji ka Imam Syafi'i. Dipuji Imam Syafi'i teh jalmi nu berilmu, ahli ibadah, akhlakna mulia, tawadhu, zuhud. Ah pokoknya dipuji abis lah. Murid-murid Imam Ahmad penasaran, Imam Syafi'i itu siga kumaha sih, hoyongnya penasaran. Hiji waktos aya beja, aya carita Imam Syafi'i bade nganjang ka Imam Ahmad. Gegera tuh. Bakal aya Imam Syafi'i, guru na Imam Ahmad, guru na guru urang sararea. Bade diperhatikan segala rupina. Sebab pasti sadayana amalan Imam Syafi'i teh cermin tina ilmuna. Kurunyung teh sumping. Disuguhan ku Imam Ahmad teh. Susuguh anu tarak keluar harita kalaluar. Ngamuliakan jalmi anu hebat. Sanes pejabat. Da, Imam Syafi'i mah teh RT-RT acan. Tapi dianggap hebatnya ku sabab. Ilmu sareng amal. Susuguh keluar. Atau murid-murid nage hoyong ngajamu Imam Syafi'i. Ditinggali kumaha cara tuangna. Kabayangna teh jalmi anu solehnya. Ancin gitu sahwab, dua suap atau sente RW 0 genep sente. Terang RW 0 genep. Naon. Tah eta. Tapi barang ditinggal naon kajantenan. Imam Syafi'i nyeepkeun sadayana tuangan nu disuguhkeun. Teu nyesa meus-meus asan. Alah, geuning Imam Syafi'i teh gembul. Kabayang-bayang ancin saraku jalmi soleh anu zuhurnya. Si horeng seep sadayana tah. Hiji catatan. Kadua, wengi na diintip. Kabayang tahajud sawawengi atau. Moal kulem. Diintip, leres teh kulem. Tapi teh sholat. Henteu tahajud, teu maca Quran. Ngalamun deh. Pokoknya mah ngalamun siga aya nu di pikiran. Teras dugikeun ka subuh. Dua tamanya jalmi soleh teu tahajud. Cenah ahli ibadah. Katilu pas bade sholat subuh, bade tinggal wudhu nakum. Efek teu wudhu. Langsung ke masjid, langsung sholat subuh. Tanpa wudhu. Uluh, tilu catatan. Kahiji RW 0 genep. Kadua teu tahajud. Ya dianggap aib kang ulama. Kang orang mah teu aibnya. Orang mah biasa gitu. Tapi sabejat-bejatna orang ari sholat tanpa wudhu mah moalnya pasti wudhu lah. Imam Syafi'i mah teu wudhu. Kecewa teh murid-murid Imam Ahmad teh. Komplain ka guru na ka Imam Ahmad. Ya Imam, kaifa tuthni ala hadzal rajul alladhi akala wa syariba wa lam yaqumil lail wa yusallil fajr bidunil wudhu. Wahai Imam, nah anjen muji jalmi siga kieu anu rewog gembul RW 0 genep pada melatuang leut wa afrogamu kullama fil ina ngosongkeun nyikat sadanya epkeun sadayana anu aya dina wadah walam yaqumil lail henteu salat wengi teu tahajud wa yusallil fajr bidunil wudu tur salat subuh teu wudu wa teu sah tah. Kemasur Imam tanya langsung ku anjen. Ah penasaran ditanya. Coba tinggal jawabannya. Tilu hal anu tadina dianggap aib tapi dilakukan ku hiji ulama besar salayana ge ngembang kadu atuh. Terang ngembang kadu naon? Kembang kadu naon? Olohok bengong, kagum. Saur Imam Syafi'i rahimahullah, amma kauni akaltu wa syaribtu wa afragtu kullama fil ina li annani lam ajid tu'aman ahalla wa atyaba
min tu'amil imami Ahmad wa uridu an amla abatni bihadat tu'am. Ya kahiji. Ya di pasantren malah diterjemahkan. Sar Imam Syafi'i, anapun kuring, nadanya ngaleut, nyepkan sadayana anu ayah dina wadah, sebab kuring mati pernah mendakan. Hiji tuangan anu langkung halal, langkung sae, langkung pinuh barokah dibanding tuangan Imam Ahmad. Imam Ahmad katseluk ka awun-awun, ka koncara, ka jana pria, kawentar ka mana-mana, jalmi anu soleh, anu zuhud, anu tuangan nasa dijamin pinuh barokah. Kuring mahoyong minuhan ia patuangan ku jenis tuangan siga kia. Sanes rasa na, sanes harga na, sanes seawana, tapi ninggal pemilik nasaha. Imam Ahmad pinuh barokah. Ha, tuangan anu barokah lebat kana badan orang tiasa nimbulkan efek anu sae. Oh gembul teh ternyata tuanganana tuangan Imam Ahmad. Pinuh barokah, makanya disiapkan. Mengpeng, ayaknya. Ayak orang makan biasa nama perbaikan gizinya. Di luar, di bumi mah tuang tetap oleh sarang gepuk. Gep kurupuk, gep kurupuk. Tapi pas ayah hajat, wah, aji mumpungnya. Pertama, anu dicanak teh piring, terus gepuk nahela, daging nahela. Tutupan ku sangu. Tah, pangalaman. Terus nyandak rencang nanu sane sekedik-sekedik. Padahal ayat tilu siki ta nu di ruang. Perbaikan gizi. Jadi Imam Syafi'i mah gemul sote ningali tuangan anu pinuh barokah. Ya pun tanya sim kuring tetangga lawalar upami ayah ustad-ustad di dia. Uih pengawasan dia unggal dinten kabar umi ta. Jamaah ta ustad. Tuangan ustad ta pinuh barokah. Abdi hoyang minuhan patuangan iya ku tuangan ustad. Unggal dinten nebeng. Pokoknya tetang jawab. Kedua. Amma kauni lam aqumil lail. Anapun nuka dua tadi penting kuring tetahajud. Liannani kuntu atafakar fil hadith. Sebab sawawangi kurang tak mikir dengan an hiji hadith. Ay hiji hadith. Hadisnya sahih riwayat Imam Muslim, nah kitab sahih Muslim. Hiji murang kali di zaman Nabi disebut Abu Umair. Abu Umair teh gaduh ingon-ingon manuk di pasian nami Nughair. Kamana Abu Umair angkat Nughair nanti.

sarang tiasa istimbat hukum langkung di sarebu pelajaran tina hadis ieu. Terus anjeunna netelakeun wa tafakkuru fil hadis sa'atan ahabbu ilayya min salati alfi rakaat. Mikir diajar hadis sesaat langkung dipisuka ku kuring tibatan salat tahajud sano sarebu rakaat. Naon sababna? Aya dua alasan. Ari sholat mah sanajan sarebu rakaat mun ayanya kan teu aya sholat naon sarebu rakaat. Sana sawengi jalmi sholat teu mungkin sarebu rakaat waktunya mah cukup atunya. Duka ku tukang ngebut anu 23 rakaat 7 menit mah duka tah kaudag moal. Kan ayanya 23 rakaat 7 menit urang we 11 rakaat teh sajamnya. Itu 23 rakaat 7 menit. Itu kakak udah mual, segana mual, 1000 rakaat sawangi oke. Lamun ayah sholat 1000 rakaat, nya khusyuknya ikhlasnya mutaba'ah saluyu sareng sunnah Nabi SAW. Pahala eta sholat mengukur kanggo dirinya lira. Manfaat eta sholat mengukur kanggo dirinya lira. Batur ma anu teu sholat moal kenging manfaat tina sholat orang. Saras nonton, teu aya pahala orang nonton jalma nu tahajud dah. Aya nu kitu, teu aya nobar. Teu aya. Dina ayana ge moal aya pahala nonton sholat. Tapi ilmu mah. Sanes mengukur manfaat kaun diri sendiri, tapi manfaat kanggo kanggo balarea. Dugikeun ka kiamat manfaat jalmina tos maot. Ilmu na masih manfaat kanggo nu hirup. Pahala na ngocor teras ke alam kubur. Idza mata ibnu adama inqata'a amaluhu illa min thalathin. Namun hiji anak Adam maot putus salina amalna kajabi tilu salah sawiusna au ilmin yuntafa'u bih. Ilmu anu manfaat. Ngocor teras dugikeun ka dinten kiamat. Eta alasan nu kahiji. Jadi sholat mah ngan ukur kawan diri sendiri ilmu kau ke orang lain. Kedua, sholat mah mengukur kenging pahala salami sholat. Beres sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, putus pahala. Henteu ngocor teras. Ari ilmu mah atuh nuju diajarna kenging pahala. Diamalkan kanggo dirina kenging pahala. Diajarkan, didakwahkan ka batur kenging pahala. Tos kitu geletuk maut, pahala ngocor teras. Sebab ilmu na masih manfaat kanggo nu hirup dugikeun ka dinten kiamat. Dumasar kana hal eta Imam Syafi'i netelakeun diajar hadis sesaat, mikir hadis sesaat. Langkung saya, langkung dipisuka tibatan sholat tahajud sana 1000 rakaat. Sholat tahajud disebut amal qasir sebab manfaatnya terbatas kalau dirinya lira. Ari diajar mah disebut amal muta'addi sebab manfaatnya kanggo balarea tur teu aya tungtung na dugikeun ka dinten kiamat. Nah jadi biasanya memang Imam Syafi'i teh tangtos tahajud tapi omongin eta mah ka inspirasian ku obrol sareng Imam Ahmad siangna mungkin ngobrolkan masalah hadis ya sawungi di pikiran sabada sawungi di pikiran maka lahir langkung ti 1000 pelajaran tina hadis ya manfaat nadugikeun ka ayeuna dugikeun ka aya hiji disertasi doktoral anu ngabahas 1000 faidah tina hadis ya numutkeun Imam Syafi'i jadi ilmu jadi gelar doktor tuh ya nu kadua nu katilu anapun kuring teu wudu nalika bade sholat subuh sabab kuring can batal ti wudu isya. Henteu kulem, henteu batal, teu aya kewajiban kanggo ngulang wudu. Maka langsung, oh gitu geningan. Terang teu Imam Syafi'i, anjeunna sering sholat subuh ku wudu ti isya salami 40 tahun. Nuduhkan sawungi teu kulem. Naon atuh mun teu sholatnya nelaah hadis, ilmu sareng sagala rupi.

0: Nuduhkan Imam Syafi'i ngawitan gitu teti yuswa 11 tahun. Imam Syafi'i kan yuswana mengukur 50 atau 50 hiji tahun. 40 tahun sehingga gitu terus berarti di awal dibubudakkan ya, tis ageng gitu, 10 atau 11 tahun. Imam Syafi'i 11 tahun terus, luar biasa. Genep tahun, 7 tahun terus apal Quran. Orang manduikan ke 70 tahun. Juz amah gitu, asan apalah tuh. Tah iya penjelasan Imam Syafi'i. Diajar sesaat langkung saya, langkung divisu katibatan sholat sana 1000 rakaat. Naon sababna? Sabab iya manfaat. Kanggo balar ya, langkung manfaat. Tur masihan manfaat kabatur akhlak anu agung anu mulia. Makana pantas upami jalmi anu akhlakna mulia telangkung dipika cintaku Allah disebut khairun nas anfa'uhum linnas, disebut ahabu ibadillahi ilallah. Hamba Allah nu paling dipika cintaku Allah anfa'uhum jalmi anu paling ageng manfaatna kabatur. Tur masian manfaat kabatur tehiji akhlak anu kalintang mulia'na. Tinggal. Kurang katinggal kaitan antawis akidah sareng ukhuwah. Akidah, ibadah sareng ukhuwah. Akidah anu leres, ibadah anu berkualitas. Pasti kedah ngalahirkeun kamulyaan akhlak, tur kamulyaan akhlak ieu bakal ngalahirkeun persatuan sareng kesatuan di kalangan papada muslim. Makana wajib orang nemrakeun akhlak anu sae ka papada mukmin mangrupi wujud cinta kanyaah kasih sayang orang ka papada mukmin sareng eta bukti nyata tina kaimanan orang. Allah ngadawuh innamal mu'minuna ikhwah. Mukmin sareng mukmin teh saderek. Ku sabab saderek kedah aya rasa kanyaah ka dedeh. Hanya kada deh ia diwujudkan ku kemuliaan akhlak. Tur ieu kunci surga. Rasul sallallahu alaihi wasallam na hadis sahih riwayat Bukhari Muslim netelakeun la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Aranjeun moal tiasa lebet ka surga. Samemeh aranjeun iman. Anjeun teu disebut iman samemeh anjeun silih pikanya silih pikadede. Silih pikanya wujud keimanan, keimanan ia kunci lebat ke surga. Makana tunjukkan kemuliaan akhlak, ia bukti nyata leresna ibadah orang, saena iman orang, kuatna akidah orang sadayananya. Cekapnya sakitu wae, bilih capek nguping kenana, gitunya. Dari nyarisnya memual capeknya, paling lulus. Duikin kadia wehela, SIM kuning atas nama pribadi oge kru ngahaturkeun wilujeng angkat ka Bapak Saep anu bade angkat umroh sababaraha dinten anu bade dongkap. Mudah-mudahan dilancarkan, digampangkan ku Allah anu terutamina disehatkan sing jantan umrohna sing mabrur. Umrohna sing makbul, umrohna sing tiasa ngarobi. Sarena akhlak anu awan jantan akhlak anu say, umrohna sing jantan batre anu ngecas atanapi masian tanaga kanggo ngalakukan ibadah sarengka sayan anu sanesna. Sakitu anu kapihatur, subhanakallahum bihamdik, asyadu an la ilaha ila anta, astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM. Yang siaran selama 24 jam, serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-10-14-768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuthhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Dunia memiliki watak sebagaimana yang telah dikatakan oleh sang penyair, Samaniyatun tajri 'alal insan fala budda lil insani min thamaniyah. 8 perkara yang selalu melalui kehidupan manusia dan hampir semua manusia pasti akan menemuinya. Ijtima'un wa furqatun, ada pertemuan, ada perpisahan. Wa sururun wa huznun, ada masa gembira, ada masa sedih. Wa usrun wa yusrun, ada masa mudah, ada masa sulit. Wa suqmun wa sihhatun, ada masa sehat, ada masa sakit. Apalagi bagi seorang mukmin, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Rasulullah SAW, ad-dunya sijnul mukmin wa jannatul kafir. Dunia itu penjara buat orang mukmin dan surga buat orang kafir. Sehingga bagi seorang mukmin harus berhati-hati di dalam menyikapi dunia. Karena cinta dunia berlebihan yang akhirnya menimbulkan benci kematian merupakan penyakit yang paling ditakutkan oleh Rasulullah SAW, yaitu al-wahan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita semua, kun fid dunya ka annaka gharibun aw abiru sabil. Hiduplah di dunia seakan-akan engkau merantau atau mampir. Singgah sesaat untuk melakukan atau menghabiskan atau menyelesaikan sesuatu hajat. Maka pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam habis tidur dan tikar yang terbuat dari pelepah kurma membekas di dalam tubuhnya, maka salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa kasihan, kenapa ya Rasulullah engkau tidak berusaha untuk memerintahkan saya mencari bantal yang agak empuk, alas tidur yang agak sedikit lembut. Apa kata beliau? Mali walid dunia. Apa urusannya saya dengan dunia? Ma ana walid dunia illa karakibin. Sesungguhnya saya buat dunia seperti orang yang naik. Istadalla tahta syajarah, yang berteduh sesaat di bawah pohon untuk sedikit mencari peristirahatan, untuk agak sedikit menghilangkan keringat. Summa roha wa tarokaha, kemudian dia pergi lalu meninggalkannya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah, sesungguhnya harta kalian, anak kalian adalah fitnah. Maka siapa yang tidak pandai-pandai menyikapi harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harta tersebut akan menghancurkan. Lihat, perhatikan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana harta itu membentuk sikap yang jelek, membentuk watak yang dimurka oleh Allah. Kalla innal insana layadgha arra'ahu istaghna. Sungguh manusia itu cenderung melampaui batas ketika melihat dirinya merasa kaya, merasa dia memiliki segala-galanya, membuat dia lalai, membuat dia jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan saling membunuh, saling cegal-mencegal, dan menghalalkan segala cara, membuat kerusakan di muka bumi, watak pencinta dunia. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma dhi'bani ja'i'ani ursila fi ghanamin bi afsat lahuma min hirsil mar'i 'alal mal wasyaraf li dinihi." Tidaklah ada dua serigala yang sedang kelaparan dilepas ke dalam satu kambing masih lebih bahaya dan masih lebih sadis orang yang gila harta, ambisi kedudukan, mengorbankan agamanya. Kenapa Rasulullah mengumpamakan serigala? Karena di antara sekian hewan buas yang paling sadis adalah serigala, karena ketika memangsa mangsanya langsung dimakan hidup-hidup. Bagaimana sekarang dua serigala yang sedang kelaparan berebut satu kambing? Subhanallah, sangat dahsyat, sangat mengerikan. Tapi ternyata masih lebih mengerikan, sangat dahsyat orang yang gila harta, ambisi, kedudukan, mengorbankan agamanya. Dengan demikian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggambarkan betapa hinanya satu kehidupan dunia ini. Pernah Rasulullah menawarkan sahabat, "Wahai sahabatku, adakah di antara kalian yang mau memanfaatkan kambing kudisen kurus yang bangkai ini?" Ya Rasulullah, tidak ada satupun yang mau. Apa kata Rasulullah SAW? Sungguh dunia lebih terhina daripada ini kambing atas kalian. Dengan demikian, apa yang dikatakan oleh Yahya bin Mu'ad? Sesungguhnya dunia ini seperti kalajengking. Kalau kamu tidak pinter-pinter menjampi, tidak pinter-pinter melakukan ruqyah, jangan coba memegangnya. Apa yang dimaksud ruqyahnya? Apa yang dimaksud jampi? Ambillah secara dengan cara yang halal dan tunaikan haknya. Dan sungguh ketika orang meninggal dunia terkena musibah dua, bukan meninggal dunianya, tetapi harta yang dicari dengan cara yang halal, dia tinggalkan semua dan nanti menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dihisab semuanya. Dengan demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai orang yang memanfaatkan dunia pada tempatnya sesuai dengan arahan Allah. Wabtaghi fi ma ataakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah kehidupan akhirat dengan keduniaan kamu, berarti dunia sarana tujuan adalah akhirat, tapi kita tidak mengapa untuk menikmatinya. Dan kita akan bisa beri kesimpulan, dunia adalah sarana tujuan kita akhirat. Jangan sampai kita balik, dunia menjadi tujuan kita, akhirat hanya menjadi sarana, maka akan hancur menghancurkan, dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan merugi. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demikian, mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan ini bermanfaat. Dan cinta dunia seperti minum air garam yang tidak pernah ada puasnya. Mengejarnya seperti berenang di danau buaya, pasti sangat berbahaya. Bukan malah kita itu menerkam, tapi diterkam. Orang yang mencarinya seperti mengejar binatang buas. Oleh karena itu, rakus dan rakus. Sehingga sampai dikatakan oleh Rasulullah SAW, kalau seandainya manusia memiliki dua lembah, maka akan berangan-angan memiliki yang ketiganya dan tidak puas sebelum masuk ke tanah kuburan dan mulutnya dimasuki oleh tanah kuburan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullahal azim innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي أختي رحمك الله Wahyu pertama yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau berada di Gua Hira, tepatnya pada hari Senin di penghujung bulan Ramadan, adalah Iqra. اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. Subhanallah, ayat ini menunjukkan bahwa kita ini umat Iqra. Tapi coba kau bertanya, berapa banyak bacaan-bacaan yang bermanfaat buat kita, yang kita sudah membaca? Tentunya yang awal harus dibaca adalah Al-Quranul Karim. Kemudian setelah Al-Quran, apa yang seharusnya dibaca oleh seorang muslim? Sabda-sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu sering memberikan wejangan, petuah kepada para sahabat. Dan beliau sudah meninggal dunia. Para sahabat pun sudah meninggal dunia. Namun tetap ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terekam oleh umat ini. Para ulama mereka mencatat dan menyampaikan kepada generasi yang selanjutnya. Di antara kitab yang perlu kita baca adalah kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam Syarafuddin Nawawi rahimahullahu ta'ala. Riyadhus Shalihin, apa sih artinya? Kita mungkin sering mendengar nama kitab ini, tapi terkadang ya karena keterbatasan kita dalam bahasa Arab, kita gak ngerti. Riyadh itu berasal dari kata raudhah yang artinya taman. Riyadh itu kata jamak untuk raudhah, taman-taman. Taman-taman siapa? As-salihin. Taman-tamannya orang-orang soleh. Kita ini suka jalan-jalan, rekreasi, hiburan, refreshing ya. Ternyata ada taman-taman orang-orang soleh yang seharusnya kita bawa ke rumah kita. Oh, belilah. Saya tidak mengiklankan kitab ini, tapi saya mengiklankan isi dari kitab. Bayangkan, Imam Nawawi sudah meninggal dunia, tapi sampai hari ini hampir setiap orang soleh membaca Riyadhus Shalihin. Nih, anak kasih contoh. Banyak problematika yang kita hadapin yang kita gak tahu solusinya. Apa penyebabnya? Kita gak mau baca. Kalaupun kita baca, kita membaca sesuatu yang menambah masalah buat kita. Kita baca berita ini, berita itu. Sedangkan Al-Quranul Karim dan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tidak mau membacanya. Al-Imam Nawawi membuat sebuah bab tentang wajibnya menyuruh keluarga dan anak-anak dan rakyat bertaat kepada Allah dan mencegah mereka dari menyalahi dan berbuat maksiat yang terlarang. Lalu dia tulis firman Allah, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Kau suruh keluargamu untuk salat dan sabarlah. Di sini banyak orang tua yang enggak sabaran mungkin menghadapi anaknya yang tidak salat. Di sini ada sebagian orang tua yang sakit hati tatkala melihat anak-anaknya enggak sholat. Padahal kesalahan itu dari orang tua. Kau sejak kapan nyuruh anakmu sholat? Ternyata anaknya baru disuruh sholat setelah lulus SD. Setelah balig. Dengan catatan, Ustaz, dia kan belum wajib sholat sebelum balig. Iya betul. Tapi kok gak baca bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, muru awladakum bis sholat li sab'in. Kau suruh anakmu sholat mulai umur 7 tahun, kau suruh. Dia memang belum balig, betul. Belum wajib dia sholat. Yang wajib siapa? Orang tuanya wajib nyuruh anaknya sholat. Ketika dia umur 7 tahun. Wadribuhum alaiha li ashrin. Pukul mereka ketika umur 10 tahun. Jadi kalau orang tua nyuruh anaknya sholat setelah umur 12 tahun. Lalu anak itu gak sholat. Yang salah bukan anaknya itu. Orang tuanya yang akan bertanggung jawab. Di mana kita mendapatkan itu? Di bacaan. Baca aja. Kalau kita masih tidak mau membaca, kita lebih suka baca ya medsos, WA, Facebook, Twitter, apa aja tuh. Ketika kita berhadapan dengan kitabullah, berhadapan dengan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita tidak mau membacanya. Kita mau jadi apa nanti? Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'un ila yaumil qiyamah. Saudaraku ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum. Allah Subhanahu wa ta'ala firman dalam Al-Qur'an, "Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa-apa yang datang kepada kalian dari Rasul, maka ambillah semuanya, dan apa-apa yang beliau larang maka tinggalkanlah semuanya. Adalah para sahabat Nabi SAW, tatkala mereka memahami ayat ini, kita lihat bahwasanya mereka tidak pernah kemudian memilah-milahkan semua perintah yang datang kepada Rasulullah SAW, apapun itu bentuknya, baik berupa perkara yang wajib ataupun perkara yang sunnah. Begitu juga mereka tidak pernah memilah-milah semua larangan yang datang Rasulullah SAW, apakah yang bersifat haram ataupun makruh. Maka tatkala mereka berhenti pada ayat ini, semua yang datang dari Rasul perintah mereka kerjakan, semua yang datang dari Rasul larangan mereka tinggalkan, maka lihatlah hasilnya, mereka menjadi sebuah generasi manusia yang terbaik yang mewariskan kebaikan itu dari setiap masa. Maka ini adalah inti dari agama kita, bahwasanya utuhlah kita dalam kita menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita memisahkan apa yang datang dari Rasulullah SAW, apakah wajib ataupun sunnah. Dan juga jangan pernah kita memisahkan apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW, apakah yang haram ataupun makruh. Mari setiap itu perintah kita kerjakan semampu kita, dan mari kita tinggalkan semua larangan sejauh-jauh mungkin semampu bisa kita laksanakan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah Nyunnah Merenah.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Tubuh kita ini, jasad kita ini, seindah apapun juga, dia akan binasa. Kemudian akan ditanam di dalam tanah ini. Dia akan hancur menjadi tulang belulang. Apapun keindahan yang ada pada seorang ketika hidupnya, tatkala dia meninggal, wafat, mungkin ukuran 5 hari, 7 hari, 10 hari, perutnya akan hancur binasa, pecah, kemudian apapun yang dalam tubuhnya akan segera hancur binasa. Itulah yang namanya tubuh fisik. Tapi roh akan naik ke atas. Roh orang-orang beriman akan naik ke langit. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, tatkala meninggal Uthman bin Madhun, ketika dia melepas ruhnya ke atas, matanya terbuka. Maka Rasulullah menutupkan mata Uthman bin Mas'ud. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna ruha idza qubidat tabi'aha al-basar." Sungguh ruh seseorang apabila dicabut, maka pandangan mata akan melihatnya. Karena itulah kita melihat orang-orang yang wafat, terkadang matanya terbuka, dia melihat ruhnya ke atas. Oleh karena itu, sebagian orang menganggap jasad inilah segala-galanya. Padahal wallahi tidak. Jasad ini akan hancur binasa berkalang tanah. Tapi ruh dia akan berkekalan. Dia akan naik ke atas. Bagi ruh orang-orang beriman, Allah akan angkat sampai ke atas langit ketujuh. Oleh karena itu, salah besar ketika orang begitu pedulinya dengan jasadnya, tapi dia lupakan ruhnya. Biarlah ruh Anda ini, biarlah jasad Anda ini, biarlah diri Anda tidak dikenal oleh penduduk bumi, selama Anda dikenal oleh yang di langit, Allah Azza wa Jalla. Ada kisah yang sangat baik sebagai renungan setiap orang. Bahwasanya penampilan ini bukanlah segala-galanya. Tapi yang dilihat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah apa yang bersarang dalam hati kita. Apa yang bersarang dalam diri kita. Suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu senantiasa mencari sosok manusia dari negeri Yaman yang bernama Uwais. Bahkan disebutkan 10 tahun Umar pencarian untuk mencari Uwais. Setiap datang utusan-utusan dari negeri Yaman sebagai bantuan bala tentara, senantiasa Umar bin Khattab mencari hal fikum Uwais, apakah diantarkan Uwais. Sehingga tepat masanya suatu ketika disebutkan manusia ada Uwais. Allahu Akbar. Maka Uwais dipanggil oleh Umar bin Khattab Amirul Mukminin. Uwais pun datang. Ketika itu bertanya, "Hal anta Uwais? Apakah engkau Uwais?" Dan riwayat ini tersebut dalam Sahih Muslim. Dia mengatakan, "Saya Uwais." "Apakah Anda Uwais bin Amir?" "Iya, saya Uwais bin Amir." "Dari Murad?" "Iya." "Dari Qaran?" "Iya." Maka berkata Umar, "Wahai Uwais, istaghfirli. Mintakanlah kepada Allah ampunan untuk saya." Allahu Akbar. Dia mengatakan, "Wahai Amirul Mukminin, Anda lebih layak untuk mendoakan saya. Siapa saya?" Kata Umar, "Tidak wallahi. Sungguh Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada saya, 'Sayatikum amdadun min ahli Yaman.' Akan datang kepada kalian bantuan dari negeri Yaman. Dan di tengah-tengah mereka ada seorang pemuda yang begitu berbakti kepada ibunya. Dan sungguh pemuda tersebut bernama Uwais bin Amir. Dari Murad, dari Qaran. Bukankah engkau orangnya?" "Iya wahai Amirul Mukminin." "Bukankah engkau dahulu kala tubuhmu ini semuanya terkena penyakit sopa?" "Ya, ini penyakit yang membuat seluruh tubuh ini berwarna putih berbeda." Kata dia, "Iya Amirul Mukminin." "Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala sembuhkan seluruh penyakit sopa yang terdapat dalam dirimu?" "Gubernurku di Kufah, agar dia memberikan kepadamu keistimewaan." Subhanallah. Apa kata Uwais? "Wahai Amirul Mukminin, la an akuna fi ghabra'in nas ahabbu ilayya." "Sungguh apabila aku dia ada di tengah-tengah manusia, tidak dikenal manusia, tidak diketahui manusia, lebih kucintai daripada aku dikenal manusia." Allahu Akbar. Ini menggambarkan kepada kita, Uwais bukan orang yang cinta dengan ketenaran. Uwais bukan orang yang cinta popularitas. Uwais tidak ingin dikenal di bumi. Uwais bukanlah orang yang sosoknya gagah, tampan, puan. Tidak wallahi. Tapi ruhnya naik ke atas. Ruhnya begitu mulia. Sehingga Rasulullah mengatakan sebaik-baik tabi'i adalah Uwais. Subhanallah. Suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu tabaraka ta'ala anhu pernah menanyakan kepada penduduk Yaman, "Hal fikum, apakah di tengah-tengah kalian ada seseorang yang mengetahui Uwais?" Maka dicarilah ketika itu. Ada seseorang dari tengah-tengah manusia dari penduduk Yaman yang mengetahui Uwais. Maka dia pun datang di hadapan Amir bin Umar bin Khattab radhiyallahu tabaraka ta'ala anhu ardhah. Maka bertanya Umar, "Apakah engkau mengenal Uwais?" Dia katakan, "Wahai Amirul Mukminin, benar saya mengenal Uwais. Uwais bin Amir Al-Qarni. Bagaimana kau dapati dirinya?" Dia katakan, "Wahai Amirul Mukminin, Uwais di tengah-tengah kami adalah orang yang qalilul mata'. Dia bukan orang kaya. dia adalah orang yang begitu sedikitnya perbendaharaan rumahnya. Gak ada apa-apa di rumahnya.

0: Rathul mata, enggak ada apa-apa. Dan dia orang yang tidak dikenal, Uwais. Subhanallah. Bahkan sebagian riwayat mengatakan Uwais adalah orang yang dilecehkan di negerinya. Anak-anak mencemoohnya, orang-orang mencemoohnya. Orang-orang melecehkan dan menghinakan dirinya. Berkata Umar, sungguh Rasulullah mengatakan akan datang dari tengah-tengah negeri Yaman seorang laki-laki bernama Uwais dari Murad, dari Qaran. Sungguh andai kata dia bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, Allah akan kabulkan sumpahnya. Mintalah kepadanya ampunan. Mintalah kepadanya agar dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan untuk dirimu. Allahu Akbar. Seketika orang ini begitu kagumnya dengan Uwais. Segera dia pulang ke negeri Yaman. Setiba di negeri Yaman, dia datangi Uwais dan dia katakan, "Wahai Uwais, mintalah kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni saya." Maka berkata Uwais, "Subhanallah, anta hadithu ahdin bisafarin salih. Bukankah engkau baru pulang dari haji? Tentunya engkau membawa segala macam bentuk kebaikan. Engkau yang lebih layak meminta kepada Allah ampunan untuk saya." Dia katakan, "Tidak. Wahai Uwais, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengampuni saya." Maka Uwais berkata, "Hal laqita Umar? Apakah engkau pernah berjumpa dengan Umar?" Dia katakan, "Ya. Umar yang mengatakan kepada saya agar meminta dirimu, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengampuni saya." Apa yang terjadi? Setelah Uwais Al-Qarni diketahui di tengah-tengah masyarakat memiliki begitu besarnya kedudukannya di langit di sisi Allah Subhanahu wa taala, seketika esok harinya Uwais bongkar-bongkar yakni rumahnya. Dia bawa perkakas rumah tangganya yang begitu sederhananya dan dia tinggalkan negeri tersebut, pergi ke negeri di mana orang-orang tidak mengetahuinya. Sungguh Uwais adalah mutiara. Dia tidak ingin dikenal, dia tidak ingin tenar, tapi Allah kenalkan dia kepada kita. Subhanallah. Betapa banyak orang-orang dalam hidup ini mencari popularitas, mencari ketenaran, mencari segala macam cara agar dia dikenal manusia. Dan sungguh berapa banyak orang-orang yang dikenal di bumi tidak dikenal di langit. Allahu Akbar. Dan berapa banyak orang-orang tidak dikenal di bumi, dikenal di langit. Bahkan Allah kenalkan kepada kita Uwais sebagai pelajaran kepada kita semua bahwasanya tubuh kita ini bukanlah segalanya. Pangkat dan jabatan bukanlah segalanya. Tapi roh, iman yang tempat bersarang padanya, iman, ruh, itulah segala-galanya. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita, "Inna Allah la yanzuru ila jasamikum wa la ila suwarikum." Sesungguhnya Allah tidak pernah melihat kepada tubuh-tubuh kalian, tidak pula melihat kepada bentuk rupa kalian. "Walakinnahu yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Rawi Muslim, kata Rasulullah, sesungguhnya Allah melihat kepada hati-hati kalian dan amalan kalian. Hati, bagian dalam tubuh kita ini, itulah inti daripada segalanya. Ruh kita ini intilah segalanya, inti daripada segalanya. Oleh karena itu, berusahalah kita memperbaiki hati kita, berusaha memperbaiki ruh kita dengan santapan ilmu, dengan santapan iman. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengenal kita di langit, sekalipun orang-orang di bumi tidak ada yang mengenal kita. Wallahu taala alam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa beda pengajian salaf dengan pengajian yang lainnya? Bandingkan saja. Kalau ustadz-ustadz dari kalangan salafin biasanya bahas kitab. Kalau toh tematik, dia tetap merujuk kepada kitab. Pertama itu. Kedua, tidak pernah menafsirkan ayat dengan fikirannya sendiri atau hadis mensyarah dengan pendapatnya sendiri. Kalau dia mengutip ayat, selalu menambahkan penafsiran dari para ulama. Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini berkata demikian, demikian, demikian. Berkata ulama anu dalam kitabnya, disebut kitabnya, ya, ketika menerangkan masalah ini begitu, begitu, begitu. Seperti apa yang saya lakukan tadi. Ketika menukil hadis, hadis ini apa sahih atau tidak? Siapa riwayatnya? Selalu dikemukakan hadis ini diriwayatkan oleh anu dalam kitab anu, hadisnya sahih. Itu selalu begitu. Ya. Adapun yang lain, ni ayatnya menurut saya ayat ini begini begini begini. Dia berisihan sendiri. Ni ada hadis, ya. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi siapa periwayatnya dia tidak sebut. Apa hadis sahih atau dhaif dia enggak peduli. Lalu isi dari hadis itu dia terangkan menurut pendapatnya sendiri. Itu pengajian lain. Nah, tanggung jawab ilmiah kita dituntut ketika ngaji. Apa yang kita lakukan itu harus benar-benar ilmiah, bersumber dari ahlinya dan bisa dipertanggungjawabkan. Ustadz bukan ahlinya, maka dia tidak boleh berijtihad ketika menafsirkan ayat, menukil atau menyampaikan, mensyarah, menjelaskan hadis. Dia harus mengutip ahlinya, para ulama. Itulah pengajian salafin selalu begitu. Itu yang membedakan dari orang lain. Wallahu a'lam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu
2: fikum. Gimana kabar antum, Ustaz?
3: Alhamdulillah, hayakumullah.
2: Ya, ketemu lagi, Ustaz.
3: Alhamdulillah.
2: Bertanya lagi nih, Ustaz.
3: Oh, silakan, fadal. Ada pertanyaan Ustaz, penting ya,
2: Iya, Ustaz. Ya, ini sangat penting, Ustaz. Menghadapi fenomena dakwah sekarang nih, Ustaz.
3: Iya.
2: Yang kita tahu, Ustaz, sekarang ini dakwah yang kita cintai sekali, Ustaz. Banyak pertentangan di mana-mana, Ustaz.
3: Dakwah sunnah ya, jelas.
2: Dakwah sunnah ya, dakwah sunnah kita ini banyak banyak pertentangan di mana-mana, Ustaz. Mm-hmm. Yang kita tahu banyak penolakan-penolakan, ustaz-ustaz kita banyak yang ditolak, ada yang di yang
3: ceramah di
2: ceramah ya. Terus masjid-masjid banyak yang tidak boleh mereka masuk di masjid itu gitu loh.
3: Ada yang mendirikan masjid maka dilarang untuk memperbaiki masjidnya.
2: Iya, itu yang mendirikan itu dilarang. Ada juga yang di masjid umum kita tidak boleh masuk.
3: Tidak boleh masuk.
2: Gimana, Ustaz? Apakah metode kita ini, Ustaz? Metode dakwah kita ini, apakah ada yang bilang kita terlalu keras? Apakah benar, Ustaz?
3: Merubah metode ya, begitu maksudnya. Ya.
2: Jadi gini, Ustaz, orang-orang bilang kalian dakwah ini terlalu kaku, terlalu keras. Rubahlah gitu loh. Suruh rubah kita supaya kita menyenangkan banyak orang gitu loh. Supaya kita punya dakwah bisa masuk. Itu gimana, Ustaz? Kalau menurut antum gimana? Sedangkan gini, Ustaz. Afwan, Ustaz. Ana ini, Ustaz ya. Kayak Ana gini, Ustaz. Ana ini dulu kenal dakwah ini karena kemurnian dakwah ini yang Ana tidak dapatin di tempat-tempat lain, Ustaz. Gitu loh. Ya Allah, Ana ternyata berislam sekarang ya ini gitu loh, Islam yang murni
3: dengan
2: gitu.
3: Dalil, iya, dengan pemahaman yang benar ya.
2: Gimana, Ustaz, dengan fenomena-fenomena ini, Ustaz?
3: Iya, barakallahu fikum. Ana sudah paham ya apa yang antum tanyakan. Jadi perlu kita ketahui bersama bahwa dakwah para nabi dan para rasul alaihi salatu wassalam adalah dakwah yang terbaik dalam ilmunya, cara penyampaiannya, kesabaran mereka, kelemah lembutan mereka. Bayangkan dakwahnya Rasulullah SAW disifati dalam Al-Quran, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَمْ فَضُّ مِنْ حَوْلِكَ. Disebabkan rahmat dari Allah, engkau berlaku lunak kepada mereka, orang-orang yang kamu dakwai, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Seandainya kamu itu adalah orang yang keras dan kaku, ya, yang kaku dan keras hatinya, mereka akan lari, berpaling dari sisimu. Tidak ragu lagi, dakwah yang keras, yang kaku, yang tidak memperhatikan cara-cara untuk mendekati masyarakat dengan cara yang sesuai syariat, ini akan dijauhi masyarakat.
2: Sesuai syariat, ya.
3: Iya, ini yang akan menjadi pertentangan seperti yang antum katakan tadi. Tapi apakah ketika antum pertanyakan saat ini adalah fenomena dakwah yang dialami oleh para ustadz kita, kan?
2: Iya, betul.
3: Para ustadz sunnah.
2: Iya, betul.
3: Kita tidak boleh bersangka buruk kepada mereka. Mereka juga paham agama. Mereka mungkin makan lebih dahulu berdakwah dibandingkan kita. Masa kita mau katakan dakwah mereka semua salah.
2: Betul.
3: Metodenya mereka keliru. Masalah yang berhubungan dengan penentangan masyarakat, sudah kita katakan tadi, dialami oleh para nabi dan para rasul. Mereka didustakan. Rasulullah SAW digelari apa dalam Al-Quran? Digelari orang gila, syairun majnun, tukang syair yang gila. Digelari sebagai orang yang membawa asatirul awwalin, dongeng-dongeng dari orang-orang yang terdahulu. Padahal Nabi SAW, apakah ada yang lebih baik daripada dakwah beliau? Lebih lembut dibandingkan dakwah beliau? Lebih bijaksana dibandingkan dakwah beliau? Yang ketika orang-orang Yahudi saja datang ya untuk mengucapkan salam yang ternyata diplesetkan menjadi kebinasaan, assalamu alayka ya Rasulullah, jelas-jelas menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Aisyah radhiyallahu taala dalam Sahih Muslim antum ketahui, marah mendengarkan dan membalas dengan apa? Wa alaikumussalam wa la'na, dan atas kalian kebinasaan dan laknat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap menegur Aisyah dan mengatakan, mahlan ya Aisyah, pelan-pelan wahai Aisyah. Inna Allah rafiqun yuhibbur rifq. Allah itu maha lemah lembut dan menyukai kelemah lembutan. Dakwah yang seperti ini keadaannya yang dibawa oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW yang sempurna dalam segala halnya. Apakah ada penentangan? Iya. Orang-orang Quraisy banyak penentangannya. Sekali. Nabi Nuh alaihissalam bahkan yang menentangnya siapa? Anak dan istrinya. Demikian pula Nabi Lut alaihissalam. Jadi tidak bisa kita menyalahkan dai kita. Memang kita katakan hendaknya kita koreksi diri secara umum ya. Mungkin kita banyak dosa kepada Allah, kurang ikhlas dalam berdakwah. Kita mohon pengampunan dari kekurangan-kekurangan kita. Tapi kita mengatakan metode dakwahnya salah. Sekarang apakah tidak kita lihat hasil dari dakwah ini, orang-orang yang mendapatkan hidayah. Lihatlah ceramah-ceramah para ulama kita. Syekh Abdul Razak Al-Abad Hafizullah Ta'ala di Masjid Istiqlal. Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Dan para ulama yang lainnya Hafizullah Ta'ala. Berapa banyak masyarakat yang menghadirinya, mengambil manfaat darinya. Menunjukkan kecintaan mereka kepada para ulama ahlus sunnah yang ini dengan taufik dari Allah melalui sebab dakwah kita kan. Betul. Melalui sebab media-media sunnah yang menyiarkan dakwah seperti ini. Seperti Rojak TV, termasuk Yufid TV dan yang lainnya. Yeah. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjaga semua dalam kebaikan. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa ini merupakan kesalahan dari metode kita yang harus dirubah total sama sekali. Kalau kita katakan tadi kita punya banyak kekurangan, punya banyak dosa. Harus koreksi diri, introspeksi diri, mohon ampun kepada Allah, itu benar. Tapi kalau dikatakan salah, para nabi dan para rasul alaihissalatu wassalam, ini merupakan salah satu konsekuensi dakwah yang akan mengalami gangguan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenarkan ucapan yang disebutkan oleh pamannya Khadijah radhiyallahu taala anha, yaitu Waraqah Ibnu Naufal yang mengatakan, "Ma jaa'a ahadun bimithli ma ji'ta bihi illa udhi." Tidak ada seorang pun yang datang membawa seruan yang engkau bawa, wahai Rasulullah, wahai Nabi Muhammad SAW, kecuali dia akan disakiti di jalan Allah. Bahkan Rasulullah SAW dalam hadis yang lain menegaskan, ma'udhiya ahadun fillahi ma'udhi tubih, hadisnya sahih. Tidak ada seorang pun yang disakiti di jalan Allah melebihi dari sakit yang aku alami di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang paling mulia. Makanya ini merupakan ujian agar dai itu bersabar di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan antum perlu ingat, yang mengalami penentangan dakwah seperti ini, antum saksikan di lapangan, apakah orang-orang yang terkenal keras?
2: Iya betul.
3: Ada juga yang sudah berusaha lemah lembut.
2: Ada yang terlalu berusaha untuk lemah lembut.
3: Sudah berusaha juga kena maksimal.
2: Kena juga.
3: Jadi semuanya kena. Ya. Memang mereka ya, semoga Allah memberi hidayah kepada kaum muslimin. Mereka-mereka yang mungkin kebanyakan orang-orang yang tidak faham tentang keindahan dakwah sunnah, ketika diprovokasi untuk mengatakan, oh ini dai yang akan menjelek-jelekan dakwah kita, menjelek-jelekan orang-orang yang kita kagumi, menjelek-jelekan guru-guru kita, akhirnya mereka bangkit, orang-orang awam ini. Ada sebagian yang sudah berusaha sangat lunak, tetap juga ditentang dakwahnya, tetap juga dilarang, tetap juga datang orang-orang yang mengusir dia, menghentikan kegiatan ceramah yang dilakukannya. Makanya di sini tidak kembali kepada masalah metode dakwah, tapi insya Allah ini merupakan ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang paling penting adalah ini merupakan teguran untuk kita mengoreksi diri kita secara umum dalam hal keikhlasan kita dalam berdakwah, metode kita yang mungkin kita harus malah lebih dekatkan dengan metode yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang jelas ini ya bukanlah merupakan kesalahan yang kita harus jadikan sebagai sebab untuk bersangka buruk kepada ustadz-ustadz kita yang menyampaikan dakwah yang hak ini. Justru kita ucapkan jazahumullahu khairan, semoga Allah membalas mereka dengan kebaikan atas usaha yang mereka lakukan untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan-kegelapan menuju cahaya, cahaya petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Barakallahu fikum.
2: Wa fikum barakallah. Ya Ustaz, jazakallahu khair Ustaz. Jadi gini Ustaz, ana ada tamu. Jadi sikap kita murid-muridnya, sikap kita ini itu gimana Ustaz? Maksudnya menghadapi ini gimana Ustaz kita? Sikap kita Ustaz?
3: Ya, barakallahu fikum, kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak koreksi diri. Banyak koreksi diri dalam artian tadi kita mohon ampun kepada Allah dalam hal-hal yang berhubungan dengan kekurangan-kekurangan kita tadi, kurang ikhlas misalnya para ustadznya sih mungkin kurang ikhlas dalam berdakwah.
2: Iya Ustaz.
3: Adapun bagi murid-murid kita sebarkan kebaikan-kebaikan ini dan tetap bersabar ya dalam menanggung beban dakwah, karena kita ingin kemuliaan seperti yang dicapai oleh para nabi dan para rasul yang terdahulu, yang semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan itu bagi kita semua. Barakallahu fikum.
2: Wa fikum barakallah.
4: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah. merenah.
5: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
2: Ikhwatul iman, a'azani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat zuhur bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
3: Allahu akbar.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Petikan faidah. Memetik faidah pada kajian ilmiah.
2: Orang yang telah terjerumus dalam perbuatan syirik, kufur, bid'ah atau maksiat, ada enggak kebaikan yang bisa dia raih setelah melakukan itu? Ada, yaitu apa? Tobat. Dengan tobat dihapus dosa-dosanya, diganti dengan pahala, dan Allah sangat gembira segembira-gembiranya. Bahagia sebahagia-bahagianya. Kebahagiaan Allah ketika melihat seorang hamba tobat dari dosa dan maksiat melebihi kebahagiaan orang yang pergi ke tengah padang pasir dengan membawa seluruh perbekalannya, tiba-tiba perbekalannya hilang, dibawa oleh untanya atau kudanya atau keledainya, entah kabur kemana, dicari kesana kemari tidak ada, seluruh perbekalannya di sana, dia di tengah padang pasir, gak ada makanan, gak ada minuman, tinggal menunggu mati itu mah, putus asa dia. Setelah putus asa dia berbaring, tiba-tiba datang lagi itu kuda, itu keledai yang membawa seluruh perbekal datang lagi. Senang apa enggak? Senang. Senang biasa atau senang bingit? Sedang bingit. Dia cepat bangkit, dia raih itu tali kekang kudanya. Dia berkata saking gembiranya, keceplosan dia, kepleset lidah dia. Dia berkata, Allahumma anta amdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Kepleset ini kecil apa fatal tuh kesalahannya? Super fatal. Kalau dia mengatakan itu dalam keadaan sadar dan disengaja, bisa kufur itu orang. Bisa murtad itu orang. Seseorang yang secara sadar sengaja mengatakan, ya Allah, engkau adalah hambaku, aku Tuhanmu. Bisa kufur itu orang. Akhto'a min syiddatil farah. Dia salah ucap, salah omong saking gembiranya. Tadinya sudah mau mati gitu, sudah pasrah mati ini, tinggal nunggu. Dan matinya menderita loh. Masih agak mending matinya dibunuh, prek, langsung saat itu. Ini matinya kelaparan dan kehausan, kepanasan. Konon ya, mungkin di sini ada yang lebih ahli. Manusia bisa bertahan hidup tanpa makanan selama 40 hari. 40 hari loh, bukan 3 hari. Tapi tanpa air mereka cuma bisa bertahan seminggu. Seminggu gak minum, mati itu. Kalau gak percaya coba deh. Ya. Sudah. Sebelum proses kematian datang, menderita gak tuh? Kehausan, kelaparan? Iya, menderita lah. Orang yang kehausan terasa tercekik ini leher. Katanya. Saya belum pernah mengalami, mudah-mudahan tidak pernah mengalami sampai hari kiamat nanti. Sampai mudah-mudahan kita semua dikesurgakan oleh Allah tanpa mengalami rasa haus yang mencekik sama sekali. Jadi orang itu mau mati, sudah pasrah mati karena kehabisan bekal, tiba-tiba datang lagi itu perbekalan, serasa hidup kembali. Senangnya bukan main. Saking senangnya ngomongnya salah, ya. Allah lebih senang, lebih bahagia dibanding kebahagiaan orang tadi ketika melihat seorang hamba yang berdosa lalu tobat kembali kepada Allah dari dosa-dosanya. Itu kebaikan, membuat Allah bahagia dan senang.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Saudaraku yang sedang asyik bermain TikTok, terutama para perempuan, dan saya tunjukkan sekali lagi kepada para perempuan yang berjoget ria, goyang dua jari, yang berjoget ria dengan lagu-lagu remix erotis, yang menirukan perbuatan orang-orang kafir, yang membuang-buang waktunya. Saya tidak akan berbicara dari sisi yang banyak, tapi saya akan membicarakan dari sisi Anda sebagai seorang wanita. Wajah Anda sangat mempesona. Hidung Anda, bibir Anda, mata Anda sangat membuat syahwat lelaki naik. Tahukah dosa yang sudah Anda reguh untuk berhadapan dengan Allah nanti kelak? Dosa yang disebut dengan dosa tabarruj. Dosa memperlihatkan kecantikan, kemolekan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Tahukah Anda bahwasanya itu maksiat kepada Allah Jalla fi'ala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang bermaksiat akan termasuk dari orang-orang yang enggan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba." Setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang enggan. "Man ya'ba ya Rasulullah?" Para sahabat bertanya, "Siapa yang enggan masuk surga wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man ata'ani dakhal jannah wa man asani faqad aba." Yang taat kepadaku niscaya dia masuk ke dalam surga. Dan yang bermaksiat kepadaku itulah orang-orang yang enggan. Menampakkan wajah meskipun sedang mengajari orang untuk memakai jilbab, yang disebut dengan tutorial pemakaian jilbab. Menampakkan wajah dan keindahan suara meskipun sedang bersolawat, menyanyi sambil solawatan, dibarengi dengan musik, dibarengi dengan jogetan. Seseorang wanita bermesraan dengan suaminya dan videonya dikeluarkan, ditonton oleh orang banyak, maka itu termasuk tabarruj yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Beliau pernah naik ke atas mimbar, kemudian beliau menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan 7 perkara. Yang pertama adalah an-nawh, terlalu meratapi kematian seorang mayit. Kedua asy-syahr, seorang wanita menggundur rambutnya. Yang ketiga at-tasawir, menggambar makhluk hidup. Yang keempat at-tabarruj, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Termasuk dandan adalah bergoyang di hadapan orang banyak, laki-laki dan perempuan. Termasuk dandan adalah seorang suami menyetir mobil, kemudian istrinya di sampingnya, kemudian divideokan mereka bermesraan di dalamnya. Istrinya bisa dilihat kecantikannya oleh jutaan manusia, termasuk berdandan. Dan itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat tersebut bagaimana kedudukannya? Dosa besar. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Kullu dhanbin khatamahu Allahu binar aw la'nah aw 'adzab aw ghadab fa huwa kabira." Setiap dosa yang diancam oleh Allah dengan neraka, siksa, laknat, murka, maka dia adalah dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umaymah binti Ruqayqah ketika membaiat beliau, "Ubayyi'uki ala alla tusyriki billahi syai'an wa la tasriqi wa la tazni wa la taqtuli waladaki wa la ta'ti bi buhtanin taftarinahu baina yadayki wa rijlayki wa la tanuhi wa la tatabarraji tabarrujal jahiliyatil ula." Aku membaiat engkau untuk tidak melakukan kesyirikan kepada Allah. Tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anakmu. Dan tidak melakukan dosa yang didustakan antara dua paha dan dua dada. Dan dua tangan. Dan tidak berlebih-lebihan meratapi seorang mayit. Dan tidak berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Sebagaimana kaum jahiliyah berdandan di zaman pertama. Wahai saudariku muslimah, saat Anda bermain TikTok ataupun video apapun yang memperlihatkan wajah Anda, kemolekan tubuh Anda, gaya berjalan Anda, maka ketahuilah baik-baik, saat itu pula Anda sedang menurunkan laknat dari Allah Jalla Fi'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani, "Sayakunu fi akhir ummati nisa'un kasiyat 'ariyat 'ala ru'usihinna kaslimatil bukhti il'anuhunna fa innahunna mal'unat." Akan ada di akhir umatku wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Baik dia menutup sebagian tubuhnya, membuka sebagian yang lain. Ini yang paling banyak terjadi. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, tapi kainnya tipis menerawang. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, akan tetapi pakaiannya ketat, membentuk

payudaramu, bentuk pantatmu, membentuk pinggulmu. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ilanuhun, laknat mereka. Laknat mereka. Sesungguhnya mereka adalah wanita-wanita terlaknat. Ketahuilah baik-baik, wahai saudariku muslimah, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya termasuk ciri wanita, karakteristik yang paling dominan dari wanita penghuni neraka. Sada sinfani min ahlin nar. Dua golongan manusia dari penghuni neraka. Salah satunya nisaun kasiat, ariyat, mailat, mumilat. Wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Menggoda laki-laki. Dia berjalan berlenggak-lenggok. Perhatikan baik-baik. Dan ini sangat banyak. Dan jangan pernah remehkan neraka Allah. Kenapa? Karena neraka adalah tempat siksa paling terberat yang pernah Allah ciptakan. Kulitmu tidak akan pernah kuat. Maka bertakwalah kepada Allah. Wahai saudariku muslimah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sangat menunggu Anda benar-benar berpikir bahwa kehidupan bukan hanya di sini. Ini hanya tempat persinggahan. Setelah Anda mati, Anda akan dimintai pertanggungjawaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhi ukhti, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepadamu. Terkadang sebagian orang berpikir, kalau kematian itu menyelesaikan segala permasalahan, menyelesaikan utang kita, menyelesaikan hukuman-hukuman yang mungkin seharusnya kita terima di muka bumi, sehingga sebagian orang berpikir untuk bunuh diri agar dia terlepas dari semua problematika itu. Kalau memang kematian itu menyelesaikan segala sesuatu, ana rasa akan banyak orang yang terjun dari gedung-gedung tinggi. Akan banyak orang yang meneguk racun. Kenapa? Karena hidup ini masalah. Semua orang punya masalah. Kau pikir hanya kau yang punya masalah? Allah menciptakan kehidupan ini untuk menguji kita. Tidak ada pertanggungjawaban. Tidak ada pengadilan nantinya. Maka kematian itu adalah tempat istirahat semua yang hidup. Ahibati fillah, kau ketika mati, engkau akan mendapatkan masalah yang lebih berat lagi. Tidak ada yang mendampingimu di situ. Keluargamu hanya sampai ke pintu kuburan lalu mereka pergi. Tidak ada lagi sohib-sohib yang akan mendukung dan menyupportmu. Kau sendirian sekarang dengan kau mati di sana. Dan ketika kau mati dengan cara bunuh diri, padahal Allah mengatakan wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Kalian jangan bunuh diri kalian sendiri. Allah itu sayang sama kalian. Maka kau akan tersiksa dengan apa yang kau gunakan untuk membunuh diri. Man qatala nafsahu bihadida, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membunuh dirinya dengan pisau, maka pisau itu akan dia bawa ke neraka jahanam. Dia akan tusuk-tusuk dirinya terus. Kau tidak punya hak atas tubuhmu itu. Itu Allah yang ngasih. Dan ada waktunya

tubuh itu akan berpisah dari rohnya. Dan itu bukan tugasmu untuk memisahkannya. Kalau kau punya masalah, kau punya Tuhan, punya Rob yang menciptakan langit dan bumi. Allahu Akbar, Dia Maha Besar. Dia tuh kalau mau menyelesaikan masalahmu, Dia tinggal ngomong, kun, selesai. Tapi kita hanya gak mau kembali kepada Allah. Kita lebih bersandar kepada diri kita, pada kemampuan kita, kepada akal kita. Yang tatkala akal kita tidak mampu menerima, hati kita tidak mampu menguasai diri atau menyelesaikan masalah itu, kemudian kita loncat untuk bunuh diri. Kau lupa kau diciptakan untuk satu tujuan. Mengabdi kepada Allah. Apapun masalahmu, hamparkan sejadahmu. Kau katakan Allahu Akbar. Selesai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza hazabahu amrun, laji'a ila shalah." Beliau tuh kalau lagi dapat masalah, kemana beliau larikan? Curhat sana, curhat sini. Beliau larikan kepada sholat. Karena dia tahu yang bisa menyelesaikan masalah cuma Allah. Dan la ilaha illallah. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberikan kepada kita husnul khatimah. Karena itu yang akan menjadi ukuran standar orang. Nanti di hari akhir. Bukan awal kehidupan yang rajin sholat, awal kehidupan yang rajin bersedekah, tapi akhir kehidupan dia itu yang akan menjadi ukuran kelak. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan bahas bagian kecil dari perjalanan hidup seorang yang sangat mulia, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi Utsman bin Affan bin Abul As bin Umayyah. Makanya Utsman dinisbahkan kepada Bani Umayyah. Dan Rasulullah SAW bertemu dengan Utsman pada Abdu Manaf. Affan menikah dengan Arwa, ya. Arwa bintu Quraisy bin Rabi'ah, yang kembali juga kepada Abdus Syams nasabnya. Arwa bapaknya Quraisy, ibunya namanya Al-Baydha binti Abdul Muttalib, kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Baydha adalah neneknya Utsman, ternyata kembarannya Abdullah, bapaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, ya. Jadi rupanya neneknya Utsman adalah tantenya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika Affan ini pedagang,
1: dagang kaya raya.
0: Nah, ketika Affan meninggal, Arwa, ya, menikah dengan Uqbah bin Abi Mu'aid. Siapa Uqbah bin Abi Mu'aid ini? Inilah orang yang meletakkan isi perut unta di pundak Nabi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di depan Ka'bah. Kalau kita lihat posisi Utsman untuk masuk Islam agak berat. Pertama, dia dari Bani Abdus Syams yang bersaing sama Bani Hashim. Bani Hashim maksudnya di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada persaingan. Kemudian yang kedua, bapak tirinya Uqbah bin Abi Mu'aid, bin Abil Mu'aid, yang juga sangat keras perlawanannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi akhirnya Utsman bin Affan masuk Islam, ya, melalui Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Utsman lahir 5 tahun setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau lebih muda daripada Nabi 5 tahun. Kemudian wafat tahun 35 Hijriah. Masuk Islam ketika usia beliau 35 tahun, ya. Itu karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah umur 40 tahun dan Utsman termasuk orang-orang yang pertama kali masuk Islam dan usia beliau adalah 35 tahun. Adapun sifat-sifat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu dari secara fisik, ya, disebutkan beliau adalah kana raba'ah. Raba'ah itu tidak tinggi dan juga tidak pendek, yaitu sedang, ya. Kemudian hasanul wajah, beliau orang yang tampan. Kemudian kefirul lihyah, jenggot beliau sangat banyak, tebal. Kemudian asmarul laun, ya, tubuh beliau tidak putih, ya, mungkin coklat ke arah menuju hitam, ya. Kemudian kefirul sya'ar, rambutnya sangat tebal, ya. Kemudian di antara kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ya, di masa jahiliyah beliau sudah menjaga diri. Di antaranya beliau tidak pernah minum khamar. Kemudian beliau juga tidak pernah berzina meskipun di zaman jahiliyah, apalagi setelah Islam. Tapi adapun keutamaan Utsman bin Affan maka sangat banyak.
1: Di antaranya digelari dengan Zunurain
0: karena dialah satu-satunya orang yang pernah menikahi 2 putri seorang Nabi. Sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, hanya seorang laki yang pernah menikah dengan 2 putri Nabi, yaitu Utsman bin Affan. Menikah dengan Ruqayyah, kemudian ketika Ruqayyah radhiyallahu anha meninggal dunia, kemudian Utsman menikah dengan Ummu Kulthum bintu Muhammad, ya, sallallahu alaihi wasallam.
1: Utsman bin Affan termasuk Khulafa' Ar-Rasyidin
0: yang mendapat rekomendasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Adhu 'alayha bin nawajid. Hendaknya kalian memegang sunnahku.

0: Utsman termasuk 10 orang yang dijamin masuk surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah. Yang ketiga Utsman, nomor 3, Utsman fil jannah. Kemudian keempat Ali fil jannah. Keistimewaan Utsman yang paling istimewa adalah dalam perang Tabuk. Perang Tabuk disebut dengan al-Usrah, artinya sulit. Kenapa perang Tabuk disebut Ghazwatul Usrah, perang yang sulit? Karena perang Tabuk terjadi di musim panas, yang sangat panas. Ketika itu kaum muslimin dalam kondisi miskin, sulit. Sementara musuh yang dihadapi sangat berat, yaitu Romawi. Sementara perjalanan harus menempuh jalan sekitar 750 kilo atau 800 kilometer. Maka ketika itu Nabi SAW melihat para sahabat yang miskin tidak punya apa-apa. Ya, maka Nabi SAW memberi motivasi kepada para sahabat untuk membantu pasukan perang. Kata Nabi SAW, barang siapa yang persiapkan pasukan perang untuk perang Tabuk, maka bagi dia surga atau bagi dia kebaikan di yang lebih baik di surga. Ketika Utsman mendengar hal tersebut, apa yang dilakukan Utsman? Utsman dia menyumbangkan 940 ekor unta, 60 ekor kuda. Masih kurang lagi, siapa yang biayai? Utsman datang kemudian dia mengeluarkan uang. Dia datang ke depan Nabi SAW, kemudian ditumpahkan 1000 dinar. Ini bukan jumlah sedikit. Ketika itu maka Nabi SAW mengatakan, ma dharra Utsman ma amila ba'dal yaum. Nabi mengatakan, apapun yang dilakukan Utsman setelah hari ini, maka tidak akan memudaratkannya. Bagaimana terbunuhnya Utsman? Semua provokator pemberontakan ini dipimpin oleh atau pembunuhan diprovokasi oleh Abdullah bin Saba yang disebut juga dengan Ibnu Sauda. Inilah Yahudi yang masuk Islam. Ya, kemudian dia ke sana kemari memprovokasi, menjelaskan tentang keburukan-keburukan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dia datang bersama 3000 sampai 6000 orang. Akhirnya datanglah mereka. Antara masjid dengan rumah Utsman ada semacam lantai. Disitulah mereka berkumpul. Mereka mengepung rumah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Apa tuntutannya? Tinggalkan kekhalifahan. Yaitu kata mereka lengser. Dan Utsman tidak mau menanggalkan kekhilafahan, ya, karena hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikepunglah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman tidak boleh keluar rumah. Utsman mau sholat di Masjid Nabawi dilarang. Dekat. Dilarang, tidak boleh kau sholat di Masjid Nabawi, di rumah saja. Akhirnya datanglah para sahabat. Banyak sahabat yang datang, menawarkan diri untuk berperang. Sampai 700 orang di rumah Utsman waktu itu, berkumpul, siap melawan. Mereka siap mati demi Utsman untuk membela khalifah kaum muslimin. Tapi setiap mereka datang, kata Utsman, pulang. Utsman tidak mau terjadi pertikaian. Dia mengatakan, aku tidak ingin menjadi satu khalifah setelah Rasulullah SAW yang akhirnya timbul pertumpahan darah di antara kaum muslimin. Utsman tidak mau. Sampai akhirnya ketika hari Jumat, hari di mana Utsman dibunuh. Malam harinya Utsman bermimpi. Utsman bermimpi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata kepada Utsman, "Ya Utsman bin Affan, buka puasalah bersama kami." Maka Utsman ketika bangun pagi hari dan dia dalam kondisi berpuasa. Kemudian mulailah Utsman baca Quran. Dia buka Al-Quran. Mulai orang-orang gelisah, mau bunuh Utsman. Hari tersebut dia dibunuh, hari Jumat, dalam kondisi berpuasa, sedang baca Al-Quran. Datang orang satu, ingin bawa pedang, ingin bunuh Utsman. Kata Utsman, baini wa bainaka kitabullah, kalau kau berhukum ada Al-Quran di depanku. Utsman hafiz Quran, penulis wahyu, Dzunurain, luar biasa, dijamin surga oleh Nabi SAW. Maka dia mundur, tidak berani. Datanglah salah seorang disebut dengan Al-Maut Al-Aswad dijuluki, ya, dengan bertubuh hitam. Maka kemudian datang kepada Utsman. Utsman baca Al-Quran. Kemudian dia mencekik leher Utsman dan dia sombong. Utsman sudah tua, 82 tahun. Dia cekik leher Utsman, kemudian dia menghina, dia mengatakan betapa mudahnya saya mencekik leher. Kemudian dia ambil pedang, dia mau tikam Utsman, maka Utsman menahan dengan tangannya. Ketika dia menahan dengan tangannya, entah tangannya putus atau tidak, maka Utsman berkata, tangan yang kau potong ini, tangan yang pertama kali menulis Al-Quran. Maka darah pun berlumuran di mushaf yang sedang dia baca. Akhirnya Utsman bin Affan pun dibunuh oleh orang tersebut. Ditemukan darah dalam Al-Quran pada ayat, Fasayakfikahumullah bahwa sami'un alim. Akhirnya meninggal dunia dalam kondisi puasa di hari Jumat, sedang membaca Al-Quran radhiyallahu ta'ala anhu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita seluruhnya dengan para sahabat Rasulullah SAW, terutama Nabi dan Khulafaur Rasyidin radhiyallahu taala anhum ajma'in.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Jamaah sekalian kami hormati. Ngaji, belajar agama, sinau Al-Qur'an. Itu jalan kebaikan atau keburukan? Jalan kebaikan. Setiap orang yang meniti jalan kebaikan pasti ada pihak-pihak yang tidak suka. Pasti ada pihak-pihak yang tidak berkenan. Dan dia akan terus berusaha untuk menggoda kita meninggalkan jalan kebaikan tersebut. Menggoda kita untuk menyimpang dari jalan kebaikan tersebut. Siapakah dia? Dia adalah setan. Karena dia pengin kita manusia menemani dia. Di mana? Di neraka. Maka tidak ada jalan lain kecuali menghalangi manusia dari jalan kebaikan. Salah satunya adalah ngaji. Salah satunya adalah belajar agama. Sehingga dengan sekuat tenaga, setan akan menimbulkan perasaan-perasaan yang menghalangi kita dari belajar. Di antaranya, apa yang disebutkan oleh sebagian ulama kita saat mereka menyampaikan wejangannya, la yanalul ilma mustahyin wala mustakbir. Tidak akan pernah mendapatkan ilmu orang yang pemalu dan orang yang sombong. Apa yang pertama? Pemalu. Yang kedua, sombong. Aslinya sifat malu itu terpuji. Makanya Nabi SAW bersabda, al-haya'u minal iman. Malu itu bagian dari iman. Berarti terpuji atau tercela? Terpuji. Tapi yang dimaksud oleh ulama di sini dengan sifat malu itu adalah malu yang membuat seorang menjadi tidak mau belajar. Itulah malu yang tercela. Sedangkan malu yang terpuji adalah malu yang mendorong seseorang untuk tidak melakukan hal-hal yang tercela. Malu nyuri, ya, itu berarti malu yang baik atau yang jelek? Yang baik. Malu suami tidak menafkahi istrinya, itu malu yang baik. Malu seorang anak tidak berbakti kepada orang tuanya, itu malu yang baik. Malu pegawai masuk telat-telat, itu malu yang baik. Tapi malu yang tidak baik adalah malu yang menghalangi seseorang dari jalan-jalan kebaikan. Kok kenapa orang ngaji? Isinlah wis tua. Ini malu yang baik atau yang jelek? Yang jelek. Yang kedua, sombong. Oh, masa aku lebih senior harus belajar sama yang junior? Aku anaknya wis papat loh, kok nikah beurung? Masa saya suruh belajar sama kamu? Ini sombong. Kata para ulama, la yanalul ilma mustahyin wala mustakbir. Tidak akan pernah mendapatkan ilmu orang yang apa tadi? Pemalu dan orang yang sombong. Para ulama kita kasih contoh bagaimana mengkikis perasaan gengsi. Bagaimana membuang perasaan malu dan sombong untuk belajar. Di antaranya apa yang dicontohkan oleh seorang ningrat dari kalangan tabi'in, dan dia juga seorang bangsawan dan seorang yang berdarah biru. Dialah Zainal Abidin. Zainal Abidin itu cicitnya Rasulullah SAW. Apa? Cicitnya Rasulullah SAW. Nama lengkapnya siapa? Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib. Siapa? Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib. Kenapa jadi cicitnya Rasulullah SAW? Karena Husain adalah cucunya Rasul. Dari mana? Sebab Ali bin Abi Talib nikah dengan putrinya Rasul SAW. Sinten? Fatimah. Ali bin Abi Talib nikah dengan putrinya Rasul. Sinten wau? Fatimah. Terlahirlah Husain. Hasan dan Husain. Nah, Husain ini punya anak salah satunya namanya Ali. Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib. Nah, Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib itu biasa mendapatkan gelar Zainal Abidin. Zain itu artinya hiasan. Al-Abidin, orang-orang yang ahli ibadah. Kenapa mendapatkan gelar Zainal Abidin? Karena dia adalah ahli ibadah yang sangat tekun. Yeah. Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib atau Zainal Abidin. Ini kan ningrat. Ini kan bangsawan. Ini kan orang yang berdarah biru. Dia itu dari suku Quraisy. Suku Quraisy itu adalah

di pengajian. Diceritakan bahwa di Masjid Nabawi itu banyak majelis. Banyak pengajian. Banyak orang ngumpul. Begitu Zainal Abidin masuk, dilihat ada kumpulan orang-orang Quraisy, ada kumpulan ini. Semuanya dilewati sama beliau. Beliau menuju majelisnya seorang yang bernama Zaid bin Aslam. Siapa? Zaid bin Aslam. Dia lewati semua majelis-majelis itu. Lewati langsung menuju ke majelisnya Zaid bin Aslam. Siapa Zaid bin Aslam? Budak. Budak. Hamba sahaya. Secara strata, ya, secara kasta, budak itulah kasta yang paling rendah. Sedangkan Zainal Abidin kastanya paling tinggi. Tapi dia rela untuk duduk di majelisnya Zaid bin Aslam, yang dia seorang budak yang kastanya menurut ukuran manusia rendah. Walaupun dia Zainal Abidin adalah orang yang kastanya tinggi. Zaid bin Aslam duduk di atas kursi, sedangkan Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib alias Zainal Abidin duduk di lantai. Dia hilangkan perasaan gengsi tersebut. Karena dia tahu Zaid bin Aslam adalah seorang ulama. Zaid bin Aslam adalah orang yang layak diambil ilmunya. Karena ilmunya mumpuni. Sehingga Zainal Abidin tidak lagi melihat kasta. Tidak lagi melihat, oh itu bukan nengirat, oh itu kastanya rendah, stratanya rendah dalam masyarakat. Enggak. Dia kikis kesombongan, perasaan malu, gengsi dari dalam hatinya. Buang semuanya. Saya ingin belajar. Saya ingin mendapatkan ilmu dari seorang ulama. Ulamanya ada namanya siapa? Zaid bin Aslam. Sehingga ada sebagian orang merasa heran. Dengan apa yang dilakukan oleh Zainal Abidin. Masa pejabat, ya kira-kira seperti itu. Masa pejabat usel-uselan karo rakyat ngaji. Ya. Kudune itu di kursinya dewek. Ya. VIP. Bukan VIP, VVIP. Ya. Apa bedanya? Very VIP. Bukan hanya VIP, VVIP. Harusnya kan dipisah gini. Kenapa kok usel-uselan, desak-desaan sama yang lain, kanan kirinya entah siapa? Maka ditanya beliau, kenapa engkau lakukan ini? Kenapa engkau tidak bermajelis dengan orang-orang Quraisy, para bangsawan? Kenapa engkau malah justru bermajelis duduk di majelis pengajiannya Zaid bin Aslam, seorang budak? Maka beliau menyampaikan sebuah nasihat yang harus kita ingat dan kita jadikan sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Apa kata beliau? Innama yajlisur rajulu ila ma yanfa'uhu fi dinihi. Innama yajlisur rajulu ila man yanfa'uhu fi dinihi. Orang itu seharusnya duduk hanya dengan orang yang memberikan manfaat untuk agamanya. Apa? Seorang itu seharusnya duduk hanya dengan orang yang memberi manfaat untuk agamanya. Apa maksudnya? Pilih-pilih. Kalau duduk di sebuah majelis, pilih-pilih. Kalau mau berteman, pilih-pilih. Kalau mau mencari sahabat, pilih-pilih. Berdasarkan apa? Berdasarkan apa? Berdasarkan manfaat yang akan dia dapatkan.

0: Manfaat apa? Duit apa? Oh, nyokorokai ditraktir terus Ustaz. Mulanya aku betah ngorokai. Bukan. Manfaat agama. Apa itu manfaat agama? Ya tadi. Kalau saya duduk di sana dapat ilmu. Itu namanya manfaat agama. Aku naik kembul karokai jadi ngaji. Itu namanya manfaat agama. Aku naik jagong karokai mendapatkan nasihat. Kalau saya melakukan kesalahan, diingatkan. Itu namanya orang yang layak untuk dijadikan teman. Majelisnya layak untuk diduduki. Bukan kita, wah naik kembul karaoke kepenak, kenang apa? Ya bisa udut gratis. Jangan. Oh kalau duduk sama itu enak, kenapa? Dikasih bocoran, nomor sih bakalan metu sing di. La ilaha illallah. Ini bukan teman yang layak untuk dijadikan teman. Ya. Innama yajlisu rajulu ila man yanfa'uhu fi dinihi. Seseorang itu seharusnya hanya duduk, hanya berteman dengan orang yang bisa memberi manfaat untuk agamanya. Pelajarannya apa? Jangan gengsi belajar agama. Mengapa gengsi belajar agama? Apa alasannya? Sudah tua. Justru wis tua wis perek pacule. Siap-siap. Ya, justru karena sudah tua itu siap-siap arep mati. Cari bekal sebanyak-banyaknya. Terus apa alasannya? Bangsawan, berdarah biru, Raden, Roro. Ya. Lebih tinggi siapa? Sama Zainal Abidin. Enggak ada apa-apanya. Ya. Zainal Abidin yang ningrat, yang bangsawan saja mau duduk bukan hanya di majelisnya sembarang, bukan hanya di majelisnya orang biasa, tapi budak. Ya. Maka contohlah para ulama kita dan sebelumnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita bisa mengkikis perasaan-perasaan gengsi dari hati kita yang sering menghalangi kita untuk belajar agama. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas perhatiannya, menuntas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah lillah nyunnah merenah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Nabiyyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ اللَّهُمَّ عَلِّمْنَا مَا يَنْفَعُنَا وَانْفَعْنَا بِمَا عَلَّمْتَنَا وَزِدْنَا عِلْمًا وَعَمَلًا صَالِحًا يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ. Para hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur. Bersyukur dengan sepenuh hati. Kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan kenikmatan yang telah diberikan kepada kita semua sejak kehidupan kita dimulai di dunia ini hingga saat ini, yang tentunya kenikmatan-kenikmatan tersebut tidak mungkin ada yang mampu untuk menghitungnya. Sehingga begitu banyak kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Ada yang umur belasan tahun, ada yang sudah berumur 20 tahun, 30, 40, 50 atau bahkan sudah lebih daripada itu, maka betapa banyak kenikmatan yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semua jika kita mau untuk merenungkannya. Oleh karenanya sudah sepatutnya bagi seorang mukmin untuk berusaha betul-betul mensyukuri kenikmatan yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan tersebut. Kemudian bagaimana cara mensyukurinya? Maka di antaranya adalah atau merupakan inti daripada mensyukuri kenikmatan, hendaknya kita berusaha untuk selalu bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala kapanpun dan dimanapun. Kemudian kita berusaha istiqamah di atas ketakwaan tersebut. Hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, wa rizqan tayyiba, dan juga rizqi yang baik, wa amalan mutaqabbala. Juga kami memohon kepada Engkau ya Allah agar supaya diterima seluruh amalan yang dilakukan. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Juga kami berlindung kepadamu ya Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha', dan juga kami berlindung dari hati yang tidak khusyuk. Wa min qalbin wa min nafsin la tashba', dan juga kami berlindung dari hati-hati kami atau jiwa-jiwa kami yang tidak pernah puas. Wa min da'watin la yustajabu laha, kami juga berlindung kepadamu ya Allah dari doa-doa yang tidak terkabul. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita semua taufiq dan hidayahnya di atas ketaatan kepadanya. Kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an, kesempatan sore hari ini izinkan saya untuk berbicara sepatah dua patah kata yang mudah-mudahan bisa sama-sama kita ambil faedahnya. Yang tema kajian kita pada kesempatan sore hari ini adalah kiat agar bisa meraih husnul khatimah. Berbicara tentang husnul khatimah, maka tentu saja ini merupakan perkara yang sangat penting bagi kehidupan seorang mukmin. Ini khusus bagi orang mukmin. Kalau orang yang, artinya khusus bagi orang yang beriman. Kalau orang yang tidak beriman, maka tentu saja tidak ada kepentingan. Ya. Tidak mungkin dianggap penting. Entah akhir hayatnya mau seperti apa, pasti dia tidak akan terlalu peduli. Tapi bagi orang yang beriman, tentu saja husnul khatimah merupakan perkara yang amat sangat penting baginya. Kenapa demikian? Karena tentu saja husnul khatimah akan menentukan nasib seseorang ketika di akhirat kelak. Menentukan nasib kehidupan seorang mukmin setelah kematiannya. Oleh karenanya seorang mukmin tentu saja menganggap husnul khatimah merupakan perkara yang sangat penting baginya. Namun demikian, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan akhir hayat seseorang, khususnya orang mukmin, menjadi misterius. Tidak diketahui secara pasti bagaimana akhir atau kesudahan seorang mukmin. Allah menyatakan dalam surat Luqman ayat yang terakhir atau 34, وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدَا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. Sesungguhnya tidaklah seorang jiwa pun mengetahui apa yang akan terjadi di esok hari, dan tidaklah seorang jiwa pun mengetahui di mana atau bagaimana besok dia akan mati. Kematian seperti apa yang akan dia alami. Maka Allah subhanahu wa ta'ala sengaja menjadikan akhir atau penghujung kehidupan seorang mukmin atau seorang manusia itu misterius. Apakah dia husnul khatimah ataukah sebaliknya? Namun tentu saja tadi sudah disampaikan bahwa seorang mukmin pasti akan berharap sangat berharap, bahkan merupakan cita-cita paling tinggi kehidupan di dunia ini bagi seorang mukmin adalah husnul khatimah tentu saja. Namun bagaimana agar supaya seseorang bisa mendapatkan husnul khatimah tersebut? Bagaimana agar supaya seseorang di akhir atau di penghujung hayatnya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dengan husnul khatimah? Maka tentu saja di antara hal yang mempengaruhi adalah kebiasaannya. Kebiasaan kehidupan seseorang akan mempengaruhi bagaimana dia akan meninggal, bagaimana dia akan menutup hidupnya. Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan yang dianggap itu adalah amalan yang berada di akhir hayat seseorang atau seorang hamba. Makanya seseorang jika terbiasa melakukan sesuatu, maka dia akan ditutup dengan sesuatu tersebut dalam kehidupannya. Seolah akhir hayat seseorang itu atau kondisi seseorang di akhir hayatnya merupakan kesimpulan daripada kehidupan, lembaran-lembaran kehidupan yang telah dia lalui selama hidup di dunia ini. Jika kehidupannya baik, maka bisa dipastikan kehidupannya akan ditutup dengan kebaikan. Begitupun sebaliknya, jika dia terbiasa untuk melakukan keburukan, maka bisa dipastikan dia akan ditutup akhir hayatnya dengan keburukan pula. Kaum muslimin hadirin sekalian rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Maka sebetulnya seorang mukmin sudah selayaknya khawatir bagaimana nasibnya di akhir hayat kelak. Akhir hayatnya itu seperti apa nasibnya? Allah mentakdirkan dirinya ketika menutup akhir hayatnya itu seperti apa? Seorang mukmin pasti akan khawatir. Aduh, saya akan su'ul khatimah ataukah husnul khatimah? Mana yang akan saya alami? Pasti khawatir. Dan tidak hanya di zaman sekarang. Zaman begitu banyak fitnah. Fitnah di mana-mana. Kita menginginkan keburukan apapun sekarang mudah untuk diakses. Bahkan di depan mata terkadang. Subhanallah. Ya. Tapi tadi kita katakan tidak hanya di zaman sekarang. Bahkan para salaf terdahulu. Para salihin terdahulu. Bahkan para sahabat terdahulu khawatir. Tentang akhir hayatnya seperti apa. Mereka khawatir. Jangankan kita yang imannya tidak seberapa dibanding para sahabat. Para sahabat sekalipun mereka khawatir bagaimana kesudahan daripada kehidupannya. Di antaranya adalah seperti yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, berkata Al-Imam Ibnu Abi Mulaikah rahimahullahu taala, "Adraktu 30 min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kulluhum yakhafun an-nifaq 'ala nafsihi." Kata Ibnu Abi Mulaikah, beliau menyatakan, aku berjumpa, beliau Ibnu Abi Mulaikah adalah salah seorang tabi'in. Ya. Beliau menyatakan, aku berjumpa dengan 30-an sahabat Nabi alaihi salatu wasalam, kulluhum yakhafun nifaq ala nafsihi. Semuanya khawatir dirinya itu termasuk orang munafik. Subhanallah. Para sahabat yang semuanya, seluruhnya berjumpa dengan Nabi alaihi salatu wasallam, dijamin syurga, diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di beberapa ayat di dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah ridha kepada para sahabat, mereka khawatir bahwa dirinya termasuk daripada orang-orang munafik. Ya. Begitu juga Al-Imam As-Sufyan Al-Thawri yang kita ketahui bersama ulama besar. Dikatakan oleh Imam Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala, wa kana Sufyan yashtaddu qalaquhu min as-sawabiq wal khawatim. Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu taala, kita ketahui keilmuannya, kita ketahui ketawadhuannya, kita ketahui bagaimana amalan beliau ketika Ramadan, seperti apa ibadah beliau, subhanallah. Tapi dikatakan di sini, wa kana Sufyan yashtaddu qalaquhu min as-sawabiq wal khawatim. Imam Sufyan ats-Tsauri beliau yashtaddu qalaquhu, sangat khawatir, minas sawabiq, dari amalan-amalan yang pernah dilakukannya diterima atau tidak sama Allah. Wal khawatim, dan juga beliau khawatir, bukan cawan khawatir, tapi sangat khawatir. Sangat khawatir dengan kesudahan daripada hidupnya. Beliau sangat khawatir. Kemudian dilanjutkan oleh Imam Ibnu Rajab, fakana yabki, sampai beliau nangis saking khawatirnya dengan nasib kehidupannya. Amalannya apakah diterima ataukah tidak oleh Allah Subhanahu wa taala? Akhir hayatnya akan husnul khatimah ataukah sebaliknya? Beliau sampai nangis. Wa yaqul, kemudian Imam Sufyan ats-Tsauri beliau menyatakan ketika menangis, akhafu an akuna min ummil kitab, akhafu an akuna fi ummil kitab syaqiyan. Aku khawatir, aku sangat khawatir ternyata dalam Lauhil Mahfuz tercatat aku adalah orang yang celaka di akhirat kelak. Wa akhafu an uslab al-iman qabla al-maut. Subhanallah. Dan aku sangat khawatir bahwa Allah Subhanahu wa taala mencabut keimananku sebelum kematianku. Artinya beliau sangat khawatir dengan su'ul khatimah, sangat khawatir dengan akhir hayatnya, nasib akhir hayatnya beliau sangat khawatir. Beliau enggak tahu apakah dia kehidupannya akan ditutup oleh husnul khatimah ataukah sebaliknya. Itu Imam Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu taala. Begitu juga dengan sahabat yang mulia Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Siapa yang tidak kenal dengan sahabat Umar bin Al-Khattab? Siapa yang tidak tahu kisah betapa adilnya beliau ketika memimpin khalifah di zaman beliau radhiyallahu taala anhu? Yang diketahui bersama bahwa beliau adalah salah satu daripada 10 sahabat yang dijamin syurga oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Sampai dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah. Sudah dapat tiket masuk surga seolah bahasa kita. Sudah dapat label atau sudah dapat tiket ke surga. Dikasih tiket seolah secara tidak langsung oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Umar di surga, Abu Bakar di surga. Bahkan suatu saat Nabi alaihi salatu wassalam pernah menyatakan, mengisahkan, Bainama ana fil jannah, ra'aitu fiha daran. Ketika aku dibawa ke dalam surga, kata Nabi alaihi salatu wassalam, maka aku melihat sebuah istana. Faqultu liman hadha, aku bertanya, punya siapa ini? Istana siapa ini? Qila li Umar, maka dikatakan, ini punya Umar. Punya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala. Artinya apa? Sudah pasti pemiliknya akan masuk ke dalam surga. Tidak mungkin ada rumah Umar di surga, Umarnya ke tempat yang lain. Disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampai dikatakan Umar itu sudah dijamin syahid matinya oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Suatu saat Nabi alaihi salatu wasallam pernah naik ke gunung Uhud bersama Abu Bakar, bersama Uthman, ya bersama Abu Bakar, Uthman dan Umar. Berempat beliau. Kemudian gunung Uhud tiba-tiba bergetar. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, "Uskun ya Uhud." Innama 'alaikan nabiyyun was-siddiqun wa syahidain. Tenanglah wahai Uhud. Sesungguhnya di atasmu hanyalah seorang nabi, seorang siddiq dan dua orang yang syahid. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam ketika Umar wafat, sebabnya apa? Ditikam ketika apa? Salat subuh. Sebagaimana kisahnya yang kita ketahui bersama oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi la'anatullahi alaih. Dan inilah apa yang dicita-citakan oleh Umar dan doa Umar radhiyallahu taala anhu kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana beliau pernah berdoa, Allahumma rzuqni syahadata fi baladi rasulik, ya Allah anugerahkanlah syahid kepadaku di negeri nabimu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa beliau radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Para hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kita lihat tadi Umar betapa luar biasanya. Kisah Umar, kepribadian seorang Umar radhiyallahu ta'ala anhu dijamin surga oleh Nabi alaihi salatu wasalam, tapi beliau masih khawatir. Kok bisa ya ada, subhanallah, ada orang hati selembut ini. Umar itu tegas luar biasa, tapi hatinya sangat lembut, subhanallah. Dengan jaminan dari Nabi alaihi salatu wasallam, Umar itu masih khawatir. Sampai-sampai pernah menanyakan kepada sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu. Dan jika kita ketahui bahwa Hudzaifah itu adalah sahabat yang banyak diberitahukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam tentang rahasia-rahasia. Di antara rahasia yang dibocorkan kepada Hudzaifah dan tidak diberitahu kepada orang lain adalah nama-nama orang munafik. Sahabat yang lain tahu bahwa Hudzaifah ini pemegang banyak rahasia dari Nabi alaihi salatu wasallam. Maka, dan Umar tahu tentu saja tentang hal ini. Dan ada kebiasaan Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu itu adalah ketika ada seorang sahabat yang meninggal, Umar itu sering mantau Hudzaifah. Hudzaifah sholatkan atau tidak? Kalau sholatkan, Umar ikut sholatkan. Kalau ternyata Hudzaifah tidak menyolatkan sahabat yang meninggal ini, berarti orang munafik, saya enggak mau sholatkan. Kata Umar begitu. Sampai suatu hari, ada seorang sahabat meninggal, kemudian Umar mantau, seperti biasa, Hudzaifah ini sholatkan atau tidak. Ternyata tidak disolatkan oleh Hudzaifah. Umar pun enggak mau sholatkan. Akhirnya Umar datangi Hudzaifah. Ya Hudzaifah, hal samani laka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a man summiya minal munafiqin? Subhanallah. Lihat perkataan Umar. Wahai Hudzaifah, apakah Nabi alaihi salatu wasallam menyebut namaku ketika menyebut nama-nama orang munafiq? Hudzaifah menjawab, qala la, tentu saja tidak. Wala uzakki ahadun ba'da dhalik. Dan setelah ini saya tidak akan menjawab pertanyaan semacam ini lagi, kata Hudzaifah. Artinya, kita lihat sikap Umar, subhanallah. Sudah dijamin oleh Nabi alaihi salatu wassalam, surga bahkan. Tapi dengan kelembutan hatinya, beliau masih khawatir bagaimana kesudahan hidupnya. Bagaimana akhir hayatnya. Apakah beliau termasuk daripada orang-orang yang diberikan oleh Allah husnul khatimah ataukah sebaliknya. Ini pun dialami oleh seluruh orang-orang saleh di zaman dahulu. Demikian juga yang dialami oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Kita tahu kisahnya sangat panjang. Beliau orang yang begitu sabar, cerdas. Sabarnya enggak ada duanya. Digoda ini itu, subhanallah. Zaman sekarang enggak ada orang yang semacam model Yusuf. Sikapnya apalagi tampangnya. Nabi Yusuf alaihi salam, coba lihat. Di akhir hayatnya beliau menyatakan setelah menempuh hidup yang panjang, dibuang oleh kakak kandungnya sendiri, dipisahkan dari orang tua yang sangat mencintai dan menyayangi beliau, dipenjara puluhan tahun dikatakan, sampai difitnah oleh orang-orang besar dan seterusnya. Di akhir hayatnya alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala mengaruniakan kekuasaan dan yang lainnya. Di akhir hayat beliau menyatakan, Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil hadith فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ. Lihat doa kalimat terakhirnya. تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ. Betapa salehnya Nabi Yusuf alaihi salam disepakati oleh para ulama. Bukan disepakati lagi, memang sudah seorang nabi. Ya. Tapi beliau lihat doanya seperti apa? تَوَفَّنِي مُسْلِمًا. Wafatkanlah aku sebagai seorang muslim. Artinya apa? Maksudnya adalah wafatkanlah aku dalam kondisi husnul khatimah wa alhiqni bis salihin, dan pertemukanlah aku bersama orang-orang yang saleh. Kita lihat dalam kondisi orang-orang saleh terdahulu, betapa mereka sangat khawatir dengan kondisi akhir hayat. Apakah mereka termasuk daripada orang-orang yang husnul khatimah ataukah sebaliknya? Maka sudah sepatutnya seorang mukmin pun demikian. Ya. Karena Allah menyatakan tadi, وَمَا تَدْرِ نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِ نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. Tidak ada seorang jiwa pun yang mengetahui apa yang akan terjadi di esok hari, dan dia pun tidak akan mengetahui bagaimana dan di mana dia akan mati. Ya. Maka seorang mukmin sudah sepatutnya dia khawatir tentang bagaimana kondisi akhir hayatnya. Kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Maka kita perlu ketahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan husnul khatimah ini. Husnul khatimah, kalau kita lihat dari istilah yang digunakan, husn, husnun, husnun itu adalah baik, indah. Ya. Kemudian kalau al-khatimah adalah penutup, penutupan. Maksudnya apa? Tentu saja akhir hayat yang baik. Ya. Sebetulnya secara umum maknanya kita ketahui bersama. Tapi husnul khatimah yang dimaksudkan adalah ketika seseorang meninggal dalam kondisi yang baik. Tapi baik menurut siapa dulu? Tentu saja baik menurut syariat. Baik menurut syariat seperti apa? Orang yang baik itu adalah orang yang senantiasa beramal saleh. Maka orang dikatakan meraih husnul khatimah ketika dia benar-benar ketika meninggalnya dalam kondisi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau ketika sedang rajin-rajinnya beribadah, meskipun tidak sedang beribadah secara langsung, tapi kondisi kesehariannya apa? Sedang berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini sebetulnya kita ketahui bersama secara makna umumnya. Ada mungkin orang yang kita ketahui bersama, mungkin banyak kisah yang beredar atau video yang kita lihat, ya. Ada orang ketika salat subhanallah kemudian meninggal. Ada orang yang ketika misalnya di bulan Ramadan, ya, setelah sholat subuh meninggal, kondisi berpuasa. Ada orang ketika umrah, ada orang ketika haji, ada orang ketika bertilawah, ada orang ketika menyampaikan tausiah bisa jadi. Ya tidak? Ada orang ketika khutbah, subhanallah. Ya. Nah ini kondisi-kondisi, ya di antara kondisi-kondisi disebut dengan husnul khatimah. Saya teringat sebuah kisah, ya, Ramadan kemarin, subhanallah. Ada kenalan, saya tahu seseorang, ya, beliau, saya enggak tahu umurnya, antara 50 sampai 60, mungkin 60, ya, mungkin 60-an. Beliau seorang satpam di sebuah sekolah dasar, SDIT, di Jakarta. Kita tahu beliau adalah orang yang baik, tutur katanya santun, padahal orang Betawi. Orang Betawi bukan kurang ajar, ya, tapi bahasanya kan rada... kadang agak selengek, tapi ini lain, ya. Entah ke kita doang kali, ya, ketika ketemu ikhwan-ikhwan yang sering ngaji bahasnya lebih. Tapi beliau dikenal semua orang pasti mengakui beliau adalah orang yang baik. Namanya Pak Selamat rahimahullahu taala. Ramadan, beliau di akhir Ramadan i'tikaf. Saya enggak tahu tepatnya 10 hari atau berapa hari. Tapi ketika hari lebaran waktu Isya di rokaat pertama ketika sholat beliau meninggal, subhanallah rahimahullahu ta'ala. Saya enggak menyaksikan tapi dapat kisahnya, sampai banyak kawan-kawannya itu tercengang menangis sedih tentang meninggalnya beliau ini. Mungkin tidak terlalu menyedihkan. Ya, sedih tentu saja keluarganya, sedih kawan-kawan kita. Tapi rata-rata menangis karena kita iri. Subhanallah, bisa-bisanya orang meninggal setelah bulan Ramadan, setelah bulan Syawal. Hari pertama di bulan Syawal beliau meninggal dalam kondisi salat. Subhanallah. Rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita semua husnul khatimah. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Setelah kita mengetahui makna secara umum dari husnul khatimah, maka perlu juga kita ketahui makna daripada su'ul khatimah. Mungkin perlu kita ketahui makna daripada su'ul khatimah. Su'ul khatimah tentu saja kebalikannya. Ya. Su' itu adalah keburukan atau buruk. Kondisi yang buruk. Khatimah, ya, tentu saja akhir hayat. Akhir hayat yang buruk. Wali'iyazubillah. Tentu saja sebaliknya daripada definisi husnul khatimah tadi, yaitu kondisi seorang hamba di mana di akhir hayatnya ia tutup dengan suatu kemungkaran, kemudian dia meninggal di atasnya. Ia meninggal di atas kemungkarannya tersebut. Kita ketahui bersama, banyak mungkin beredar video atau kisah, mungkin seliweran kita mendengar ada orang yang meninggal ketika mabuk-mabukan. Ada orang meninggal ketika nyanyi-nyanyi mungkin. Di atas panggung joget-joget sebagiannya, subhanallah. Ada orang yang ketika sedang mungkin judi, ada tidak ada. Judi mungkin 3 hari, 3 malam, enggak berhenti. Kalau tidak salah ada itu. Ketika ngegeplek apa ya, cekih, bukan cekih apa ya istilahnya, saya enggak tahu juga. Nah, sekak atau apalah bahasanya, malah meninggal, subhanallah. Ini enggak jarang seperti ini banyak. Ya tidak, banyak sekali. Na'udzubillah, ada juga dalam orang meninggal dalam kondisi berzina, wal'iyadzubillah. Ini banyak kisahnya, real, betul-betul. Ada orang yang overdosis juga meninggal, subhanallah. Ini di antara bentuk-bentuk su'ul khatim. Atau di antara bentuk daripada su'ul khatim adalah bunuh diri. Bunuh diri adalah tanda su'ul khatim. Alhamdulillah, kalau selamat alhamdulillah, ya belum jadi meninggalnya, jadi tunda. Mudah-mudahan bisa taubat, jangan bunuh diri lagi. Ya. Tapi bunuh diri adalah salah satu bentuk su'ul khatimah. Ya. Wal'iyadu billah. Ada juga tadi yang sedang berjoget-joget, bernyanyi-nyanyi. Sekarang kita, saya mau tanya ke antum dulu, nggak perlu dijawab ya. Orang kalau meninggal dalam kondisi nyanyi-nyanyi, joget-joget, kira-kira husnul khatimah atau su'ul khatimah? Apa jawabannya kira-kira? Ada yang bilang husnul khatimah tidak? Kenapa masih disebut halal? Bahkan orang yang mengatakan bernyanyi, bermusik-musik ria halal, mereka enggak mau meninggal dalam kondisi tersebut. Benar atau betul? Ya tidak? Ya mungkin sebagiannya akan protes kalau dengar ini ya. Tapi kita sepakati minimalnya orang-orang di dalam sini sebagian besarnya, barangkali ada yang enggak sependapat juga. Kondisi orang yang sedang bernyanyi-nyanyi, berjoget-joget, bermusik ria kemudian meninggal, ini merupakan salah satu bentuk su'ul khatimah wal 'iyadzu billah. Kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an ya. Maka seseorang setelah diketahui makna daripada husnul khatimah dan su'ul khatimah, tentu saja perlu mengetahui bagaimana agar supaya, atau upaya yang harus dilakukan agar supaya seseorang bisa meraih husnul khatimah dan dijauhkan daripada su'ul khatimah itu seperti apa. Dan dikatakan bahwa seseorang meraih husnul khatimah itu adalah sebuah perintah. Meraih husnul khatimah itu adalah sebuah perintah. Allah menyatakan dalam sebuah ayat, ya ayyuhalladzina amanu. Ini ayat masyhur. Biasanya dibaca setiap hari Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian meninggal kecuali dalam kondisi Islam, dalam kondisi berserah diri, dalam kondisi taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, dalam kurung husnul khatimah. Ini merupakan perintah. Inilah penjelasan dari para ulama demikian. Di antara makna daripada wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali dalam kondisi baik, kecuali dalam kondisi Islam, kecuali dalam kondisi husnul khatimah. Kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Maka kemudian apa yang perlu diketahui ya, agar supaya seseorang, tadi kita sebutkan bahwa meraih husnul khatimah adalah perintah ya, adalah perintah. Yang harus kita lakukan adalah berusaha agar supaya bisa meraih husnul khatimah tersebut. Dan bagaimana caranya? Kita akan coba sebutkan dari beberapa sebab agar supaya seseorang bisa meraih husnul khatimah. Di antara sebab seseorang agar supaya bisa meraih husnul khatimah, yang pertama adalah hendaknya seseorang memperbanyak mengingat kematian. Zikrul maut. Seorang harus menyadari, harus betul-betul sadar bahwa kematian itu mendatangi kita secara tiba-tiba. Tidak ada yang lebih pasti dalam kehidupan dunia ini daripada kematian. Enggak ada yang lebih pasti. Kematian itu hal yang paling pasti dalam kehidupan dunia. Tidak kenal umur, tidak kenal sehat atau sakit, tidak kenal laki perempuan, tidak kenal sukses ataukah tidak. Tidak kenal apapun. Kalau sudah waktunya tiba, maka kematian pasti akan menjemput. Maka seseorang yang ingin bisa atau diberikan husnul khatimah di akhir hayatnya, maka hendaknya ia berusaha untuk memperbanyak mengingat kematian. Dan mengingat kematian ini pun ya adalah sebuah perintah. Memperbanyak mengingat kematian adalah perintah dari Nabi alaihi salatu wassalam. Di mana Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, "Akthiru dzikra hadhil ladzat." Akthiru dzikra hadhil ladzat. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Perbanyaklah kalian untuk senantiasa mengingat kematian, mengingat penghancur kelezatan." Bahasanya mengingat penghancur kelezatan, yaitu kematian, al-maut. Dan dikatakan orang yang senantiasa memperbanyak mengingat kematian adalah orang yang paling cerdas, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Kata Nabi ketika ditanya, "Ya Rasulullah, fa ayul mu'minina akyas?" Wahai Rasulullah, siapa orang mukmin yang paling cerdas itu seperti apa? Kata Nabi, "Aktsaruhum lil mauti dzikra." Kata Nabi, orang yang paling cerdas, orang mukmin yang paling cerdas itu adalah dia yang paling sering mengingat kematian. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Belum selesai, bukan hanya mengingat kematian saja, tapi apa? Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Orang yang cerdas, orang yang paling cerdas di antara orang-orang yang beriman adalah orang yang persiapannya untuk setelah kematian. Ini orang yang paling cerdas dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ulaikal aqyas. Itulah mereka orang-orang yang paling cerdas di antara orang-orang apa? Mempersiapkan apa yang harus dilakukan setelah kematiannya. Jadi mengumpul atau mempersiapkan untuk bekal setelah kematiannya. Ini orang yang cerdas, ya tidak? Kalau dikatakan misalnya kepada pelajar, "Wahai siswa, besok kita akan berangkat ke gunung. Semua siap-siap ya." "Oke, sip," kata para siswa. Tiba hari esok, ada orang yang sudah persiapan lengkap, pakai ransel gunung, ya, pakai carrier, sepatu-sepatu gunung, pakai gaiter, jaket tebal, bawa terpal, bawa apa, tenda dan seterusnya. Kita kan si guru bilang apa? Ini anak pinter ini. Ada yang lain cuman kaos oblong, pakainya sneakers, ya. Terus pakai topi biasa, enggak bawa jaket, bawanya cuman tas selempang. Ini gimana? Ini yang kita lakukan adalah mendaki gunung. Ente gimana sih? Bahlul, ya tidak. Mohon maaf. Orang yang pertama cerdas, begitupun dengan kematian. Orang mukmin yang cerdas, dialah yang betul-betul memahami dan faham bahwa di dunia ini hanya untuk persiapan menghadapi kematian atau kehidupan setelah kematian tersebut. Dia betul-betul mempersiapkan di dunia ini untuk kehidupan setelah mati. Dan orang yang tidak mempersiapkan sesuatu setelah kematiannya, maka dia bukan termasuk orang yang cerdas. Kaum muslimin rahimaniallahu wa iyyakum jami'an. Dari memperbanyak mengingat kematian ini, maka banyak sekali manfaat. Di antaranya adalah tentu saja salah satu penunjang seseorang atau salah satu sebab di antara orang agar supaya mampu meraih husnul khatimah. Dan di antara manfaat yang lain, orang yang senantiasa mengingat kematian, memperbanyak mengingat kematian adalah orang tersebut, dia biasanya akan segera bertaubat. Ini yang pertama. Dia akan segera bertaubat. Aduh, keburu mati besok. Aduh, kapan lagi tobat? Aduh, kita kan gak tahu kapan kita ini mati. Bisa jadi setelah keluar atau bahkan sebelum keluar masjid ini. Bisa jadi besok. Bisa jadi nanti malam. Bisa jadi 2 menit lagi. Bisa jadi ketika kita sedang bicara, subhanallah. Astaghfirullah. Akhirnya dia bertobat. Dia berusaha untuk bertobat. Kemudian di antara manfaat yang kedua, ketika seseorang

memperbanyak mengingat kematian, dia akan lebih qanaah. Dia akan lebih qanaah. Tidak perlu terlalu ambisius untuk mendapatkan sesuatu yang sifatnya duniawi. Alhamdulillah saya bisa makan hari ini. Alhamdulillah hidup tenang. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah punya anak istri yang baik. Alhamdulillah punya tempat tinggal. Cukup. Itu orang yang senantiasa mengingat kematian. Orang yang lupa sama kematian, banyak sekali angan-angannya. Jauh. Sangat jauh. Ya tidak? Yang diingat hanyalah apa? Urusan duniawi. Itu yang kedua. Di antara manfaat memperbanyak mengingat kematian. Yaitu dia akan lebih qanaah. Yang ketiga adalah orang yang lupa. Atau orang yang senantiasa memperbanyak mengingat kematian. Dia akan lebih rajin untuk beribadah. Karena dia faham tadi. Bahasanya adalah untuk persiapan menghadapi hidup setelah matinya. Oleh karenanya dia akan lebih rajin untuk beribadah. Baik. Ingat-ingat tiga hal ini. Tadi apa? Segera bertaubat. Lebih qanaah. Kemudian lebih rajin beribadah. Kita lihat sebaliknya. Orang yang jarang mengingat kematian akan sebaliknya daripada tiga ini. Nunda-nunda taubat. Yang kedua apa? Ambisius terhadap kehidupan dunia. Banyak yang ingin dikejar. Ingin melampaui banyak hal dan seterusnya. Kemudian yang ketiga tadi apa? Harusnya rajin beribadah. Sebaliknya apa? Malas beribadah. Biasanya tiga tanda ini adalah orang yang biasanya tidak ingat sama mati. Dia menganggap hidup ini seterusnya. Makanya saya harus banyak punya duit nih. Rumah harus gedong nih. Mobil harus lima nih. Dan seterusnya. Dan yang paling berbahaya adalah dia akan selalu menunda taubatnya. Subhanallah. Ini yang paling berbahaya. Kita ini pendosa. Semuanya. Kita ini pendosa. Kapan mau bertobat? Nunggu apa? Nunggu pensiun. Sebagian, mumpung masih muda. Saya masih 25 tahun. Nanti udah 60 tahun santai. Subhanallah, taubatnya dijadwal. Kalau jadwalnya belum sampai dia sudah tiada, ini repot. Ya tidak, subhanallah. Makanya ada kisah yang sangat menyedih, kisah singkat, tapi sangat menyedihkan. Mungkin antum juga pernah baca. Jadi, ada orang mengatakan, Sa'atu bughadan fanama walam yastayqil. Pernah dengar enggak? Sa'atu bughadan, aku akan taubat besok. Fanama, kemudian dia tidur. Walam yastayqil. Tapi ternyata dia tidak bangun lagi alias meninggal. Singkat, padat, menyedihkan. Subhanallah. Mudah-mudahan kita terhindar dalam kondisi semacam ini. Kaum muslimin rahiman ya Allah wa iyyakum jami'an. Dari ini, jadi ini di antara sebab. Yang pertama, agar seseorang diberikan husnul khatimah oleh Allah subhanahu wa ta'ala di penghujung hayatnya. Yaitu berusaha memperbanyak kematian. Mungkin tidak selalu kita ingat kematian. Kalau selalu setiap saat mengingat kematian, kita enggak bakal tersenyum. Ya tidak. Aduh mati. Aduh kuburan dan seterusnya. Tidak. Ya. Tapi memperbanyak. Kita ini ingat matinya kapan? Ketika ada pengumuman di toa masjid. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Baru ingat ya. Aduh mati. Tidak. Kita perlu merenung. Menyendiri. Merenungkan dosa-dosa kita. Mengingat-ingat apa yang sudah dilakukan. Aduh kayaknya kalau bagaimana kalau saya besok mati. Aduh kalau nanti saya mati. Dan seterusnya. Ini yang perlu dilakukan. Kalau orang memperbanyak mengingat kematian. Maka ingatlah tiga hal tadi. Maka Allah subhanahu wa ta'ala. Kita harapkan bisa memberikan husnul khatimah di akhir hayatnya. Kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian. Saya mohon izin minum dulu. Kemudian di antara kiat yang kedua, agar supaya seseorang mendapatkan husnul khatimah adalah hendaknya seseorang senantiasa berusaha menjaga ketakwaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seseorang yang senantiasa menjaga ketakwaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka diharapkan di akhir hayat, kemungkinan besar di akhir hayatnya, dia akan meraih husnul khatimah tentu saja. Ketakwaan yang dimaksud makna umumnya adalah ya antaj'ala bainaka wa bainallahi wiqayah ya. Jadi di antara makna umumnya seseorang orang yang bertakwa itu adalah dia menjaga atau menjadikan antara bayi

wabainahu wabaina adzabillahi wiqayah, ya. Dia membuat, menjadikan sesuatu antara dirinya dengan adab Allah tameng, penghalang. Ini makna ketakwaan. Atau makna yang lainnya daripada ketakwaan adalah seorang berusaha sekuat tenaga untuk melaksanakan setiap apa yang Allah perintahkan sekaligus. Garis bawah ya, ini sekaligus ya, jadi satu paket. Sekaligus berusaha untuk menjauhi setiap apa yang Allah larang. Jadi dua paket ketakwaan itu. Taat aturan, menjauhi larangan. Ini takwa. Ya. Jaga dua hal ini, insyaallah husnul khatimah. Ya. Hal ini juga disebutkan dalam ayat. Ya. Dalam tafsiran ayat yang tadi kita sebutkan diantaranya adalah Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, beliau menafsirkan ayat ini dengan menyatakan Hafizu 'alal Islam fi hali sihhatikum fa innal karima qad ajra 'adatahu bikaramihi annahu man 'asha 'ala shay'in mata 'alayhi wa man mata 'ala shay'in bu'itha 'alayhi. Subhanallah. Lihatlah bagaimana orang yang senantiasa menjaga ketakwaan. Al-Imam Ibn Kathir menerangkan tafsiran daripada ayat tadi, beliau menyatakan Hafizu 'ala Islam fi sihhatikum, fi hali sihhatikum, jagalah Islam kalian dalam kondisi sehat kalian. Jaga Islam dalam kondisi sehat. Orang beriman, orang muslim, ketika dalam kondisi sakit, dia kebanyakannya apa? Ingat sama Tuhannya. Benar tidak? Tapi kalau dalam kondisi sehat, subhanallah, ini susah. Makanya ditekankan hanya apa? Fi hali sihhatikum, jaga Islam itu, jaga agama kalian, jaga ketakwaan kalian dalam kondisi sehat. Ditekankan, enggak disebutkan fi hali maradikum, tidak. Dalam kondisi sakit kalian, tidak. Secara umum kaum mukminin, orang muslim itu apa? Ketika sakit dia akan ingat Tuhannya, ingat salat, astagfirullah, nyebut, banyak nyebut dan seterusnya. Tapi dalam kondisi sehat inilah yang ditekankan. Apa yang terjadi? Fa innal karima qad ajra 'adatahu bi karamih. Karena sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan, kalau bahasa kita, sunnatullah, ya, hukum alam atau sunnatullah yang berlaku, annahu man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi. Barang siapa yang terbiasa melakukan sesuatu, maka ia akan mati di atas sesuatu tersebut. وَمَنْ مَاتَ عَلَى شَيْءٍ بُعِثَ عَلَيْهِ. Dan barang siapa yang mati di atas sesuatu, maka ia akan dibangkitkan di atas sesuatu tersebut. Diulangi. مَنْ عَاشَ عَلَى شَيْءٍ مَاتَ عَلَيْهِ. Barang siapa yang terbiasa melakukan sesuatu, dia akan mati di atas sesuatu tersebut. Artinya apa? Ketika seseorang terbiasa melakukan kebaikan dalam kehidupannya, maka Allah akan menutup kehidupannya dengan kebaikan tersebut. Begitupun sebaliknya. Seorang kalau terbiasa melakukan keburukan, maka kemungkinan besarnya Allah akan menutup kehidupannya dengan keburukannya tersebut. Tapi kita dalam konteks ketakwaan tadi dikatakan, barang siapa yang menjaga ketakwaan selama masa hidupnya, Allah akan wafatkan dia di atas ketakwaannya. وَمَنْ مَاتَ عَلَى شَيْءٍ بُعِثَ عَلَيْهِ. Dan barang siapa yang mati di atas sesuatu, maka Allah akan bangkitkan ia di atas sesuatu tersebut. Maksudnya apa? Seorang yang misalnya tadi mati di atas kebaikan, dia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala membawa kebaikannya sehingga mengarahkannya ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ketika ia mati di atas ketakwaan, dia akan membawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketakwaannya tersebut, maka ia akan menggiringnya ke surga. Begitupun sebaliknya, orang yang tadi mati di atas keburukan, maka dia akan dibangkitkan di atas keburukannya tersebut sehingga keburukannya tersebut menggiring ke dalam neraka. Wal'iyadzu billah. Inilah di antara manfaat seseorang hendaknya senantiasa menjaga ketakwaannya agar kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikannya husnul khatimah di akhir hayatnya.
Dan menjaga ketakwaan juga merupakan perintah ternyata. Di banyak hadis, ya. Bahkan di beberapa ayat juga seringkali kita dengar ya ayyuhallazina amanu taqullah. Di dalam ayat banyak sekali. Di dalam hadis juga di antaranya adalah ittaqillaha haitsuma kunta, ya. Ittaqillah dan seterusnya, ya. Maka ini atau menjaga ketakwaan adalah merupakan salah satu di antara perintah yang Nabi alaihi salatu wassalam tetapkan kepada kita semua. Kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menyatakan, saya persingkat aja ya, karena tadi jam 5 seperempat. Kalau begitu kita masuk ke poin yang ketiga. Kita masuk ke poin yang ketiga, kiat agar supaya seorang diberikan atau dikaruniakan husnul khatimah di akhir hayatnya. Yang pertama tadi apa? Masih ingat? Yang pertama, apa? Mengingat kematian. Memperbanyak mengingat kematian. Bukan cuma mengingat kematian ya. Kalau mati itu kita ingat ya, tapi sering-sering mengingat mati ya. Ini yang kita perlu garis bawah. Yang kedua adalah menjaga ketakwaan, dan yang ketiga adalah alla yadzlima ahad. Hendaknya seseorang tidak menzalimi siapapun. Menjauhi kezaliman kepada siapapun. Ya. Kenapa demikian? Karena seseorang yang dizalimi, yang kita zalimi, dia bisa saja berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala keburukan untuk kita. Yang kita ketahui bersama bahwa dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam dikatakan apa? La tadhlimu fa inna apa? Dalam hadis dikatakan astagfirullahalazim. Inna da'watal madlum laysa bainallah laysa bainahu wa bainallahi hijab. Doanya orang yang dizalimi tidak ada hijab antara doanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Langsung dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan untuk keburukan. Karena ada orang kondisi yang sangat marah sekali. Dizalimi oleh seseorang tidak mampu untuk membalas, akhirnya berdoa. Apalagi menyakiti hati orang yang beriman, ini repot ini. Dia dizalimi beriman, mangkelnya keterlaluan. Ya tidak, enggak bisa balas, akhirnya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala keburukan. Yang tadinya kita orang taat bisa jadi di akhir hayat subhanallah karena doanya na'udzubillah kemudian menjadi su'ul khatimah. Ini enggak menutup kemungkinan dan ini banyak terjadi. Ini banyak terjadi semacam ini, ya. Baik, kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Sebagaimana ya dikatakan juga diwasiatkan kepada sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhu, ada seseorang yang menuliskan pesan, ada orang yang akan meninggal ya, atau sudah sakit-sakitan ya, sudah pasrah terhadap kehidupannya, kemudian menulis surat kepada Abdullah ibn Umar. Kataba rajulun ila ibni Umari aniktubil ilma kullahu. Wahai Ibnu Umar, tuliskanlah seluruh ilmu agar supaya aku bisa mengamalkan di akhir hayatku. Kemudian dijawab risalahnya, dijawab suratnya oleh Abdullah Ibnu Umar, innal ilma kathir. Sesungguhnya ilmu itu banyak sekali. Enggak mungkin dirincikan satu persatu dalam surat. Walakin inistata'ata an talqiyallaha khafifal dhahri min dima'in nas khamis al-batni min amwalihim kaffal lisan an a'radihim laziman li amri jama'atin faf'al. Namun wasiat singkat dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu

pun, tidak juga merendahkan dengan lisannya seorang pun, merendahkan kehormatannya sekalipun, sedikit pun, merendahkan kehormatan seorang manusia pun. Ini juga sangat berbahaya. Bisa rugi, bisa bangkrut kita di akhirat, maka harus berhati-hati. Laziman li amri jama'atin faf'al. Kemudian engkau senantiasa bersama jamaah kaum muslimin, maka lakukanlah. Ini salah satu wasiat yang disampaikan oleh Abdullah bin Umar. Alhamdulillah disampaikan kepada orang tersebut dan bocor kepada kita semua. Ya. Maka alhamdulillah kita mudah-mudahan bisa melakukan hal tersebut. Kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Maka kesimpulannya adalah seorang yang menzalimi orang lain ini akan menggiring kepada su'ul khatimah di akhir hayatnya. Maka hendaknya seseorang berusaha untuk menjauhkan hal tersebut. Kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian hal yang berikutnya yang menjadi kiat agar supaya Allah mengaruniakan kepada kita menggapai husnul khatimah adalah hendaknya seseorang berusaha untuk sering-sering membantu orang lain. Ringan tangan dalam makna positif. Berusaha sering-sering membantu orang lain. Baik untuk apa? Baik bentuknya itu secara fisik, baik bentuknya itu secara harta, baik bentuknya itu secara tenaga, ataupun secara ide, ataupun hanya bentuk support secara verbal. Ini juga membantu orang lain. Ada orang jenuh, kita semangati. Mungkin kita lagi bokeh, kita gak punya apa-apa, gak bisa ngasih apa-apa. Atau mungkin orangnya lebih kaya, tapi lagi sedih, kita bantu dengan cara menghiburnya. Ayo atuh pirakungan kita hungkul, udah sedih. Ayo semangat. Baca. Ayo kita ngaji dulu atuh. Ayo kita ke masjid dulu, kita doa biar supaya dihilangkan rasa sedihnya dan seterusnya. Bantuan itu tidak hanya bentuk fulus saja. Bisa dalam bentuk apapun. Bisa dalam bentuk tenaga, bisa bentuk dalam kalimat-kalimat yang kemudian memotivasi seseorang ketika kondisi bersedih. Ini dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam sebuah hadis, beliau menyatakan sana'i'ul ma'ruf taqi masari'as su'. Sesungguhnya perbuatan yang baik, perbuatan-perbuatan yang baik kepada sesama manusia, taqi masari'as su', akan menjauhkan seseorang dari su'ul khatimah, dari kebinasaan di akhir hayat. Artinya apa? Kalau dijauhkan dari su'ul khatimah, maka seseorang berarti dia akan husnul khatimah mudah-mudahan. Diharapkan dia bisa meraih husnul khatimah. Maka dikatakan dalam maknanya, makna daripada masari'us su' adalah su'ul khatimah atau ayyamuta bil halak. Makna masari'us su' akan dijauhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari su'ul khatimah yang pertama. Atau makna yang kedua adalah dijauhkan dari mati yang mengenaskan. Maka ini diantara manfaat seseorang berusaha untuk memperbanyak memberikan bantuan kepada orang lain dalam bentuk apapun. Kaum muslimin, kemudian berikutnya yang sekiranya bisa menjadikan sebab seseorang diberikan husnul khatimah di akhir hayat kelak, mungkin ini yang terakhir. Saya lewat beberapa poin karena waktunya sudah mepet. Yang paling terakhir adalah addu'a. Memperbanyak berdoa, meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan husnul khatimah. Dan ini sebetulnya yang paling penting daripada yang disebutkan beberapa poin sebelumnya. Yaitu meminta, memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan husnul khatimah. Sebagaimana yang dilakukan para salihin terdahulu, di antaranya tadi doa Nabi Yusuf alaihi salam, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Wafatkanlah aku dalam kondisi muslim, wafatkanlah aku dalam kondisi baik, wafatkanlah aku dalam kondisi husnul khatimah wa alhiqni bis salihin, dan pertemukanlah aku bersama orang-orang saleh. Kalau disebut dipertemukan di akhirat dengan orang-orang saleh, artinya apa?

dimasukkan ke dalam surga. Tidak mungkin orang-orang saleh tidak ditempatkan di dalam surga. Ya. Maka doa yang bisa diajukan, bisa dihaturkan, bisa dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar seseorang diberikan husnul khatimah di akhir hayatnya adalah doa Nabi Yusuf. Ini bisa dipraktikkan oleh kita semua. Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Berdoa seperti ini maka dipersilahkan, mudah-mudahan Allah memberikan husnul khatimah. Kemudian di antara doa, banyak sekali doa, ya. Di antaranya adalah sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfira li wa tarhamani wa idza aradta fitnata qaumin fatawaffani ghaira maftun. Ini sering juga mungkin kita dengar, ya, atau kadang-kadang kita dengar doa ini. Kalau bisa dihafalkan akan lebih baik, ya. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Ya Allah, aku memohon kepadamu fi'lal khairat, agar diberikan taufik untuk melakukan fi'lal khairat, melakukan sesuatu yang baik-baik. Wa tarkal munkarat, dan menjauhi, diberikan taufik untuk menjauhi perkara-perkara yang buruk, kegiatan-kegiatan yang buruk, perlakuan-perlakuan yang buruk. Wa hubbal masakin, dan anugerahkanlah kepadaku kecintaan kepada orang-orang miskin. Subhanallah, ini kalau dibahas tafsiran dari doa ini akan cukup panjang, ya. Tapi kita simpelkan saja. Wa hubbal masakin, ini anugerah. Orang cinta kepada orang miskin itu tidak mudah, apalagi orang yang fulusnya banyak, itu jarang. Saya tidak menuduh setiap orang kaya tidak suka orang miskin. Tidak juga. Ya. Banyak, subhanallah, alhamdulillah. Ya. Kaum muslimin yang secara finansial sangat kuat, mereka juga sangat sering membantu kaum muslimin. Tapi ini hal yang luar biasa. Ya tidak? Cukup jarang dijumpai orang yang sangat perhatian kepada orang miskin. Orang yang secara finansial kuat tadi, perhatian kepada orang miskin. Ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dijadikan salah satu doa oleh Nabi alaihi salatu wasalam agar sering diucapkan dan dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa antaghfira li wa tarhamani, dan agar supaya engkau mengampuniku dan merahmatiku. Wa idza aradta fitnata qaumin. Ini yang menjadi poin kita. Wa idza aradta fitnata qaumin fatawaffani ghaira maftun. Dan jika engkau memberikan atau menurunkan fitnah kepada suatu kaum, wafatkanlah aku dalam kondisi tidak terfitnah dengan fitnah tersebut. Ini poinnya, ya, yang menjadi inti daripada doa yang sedang kita bahas. Wa idza aradta fitnata qaumin fatawaffani ghaira maftun. Jika engkau menghendaki menurunkan fitnah kepada suatu kaum, maka jauhkanlah atau matikanlah aku dalam kondisi tidak terfitnah dengan fitnah yang engkau turunkan. Sekarang fitnah banyak sekali, subhanallah. Ya tidak? Fitnah syubhat, fitnah syahwat. Bagaimana kita memilah-milih hal tersebut? Bagaimana kita memilah-milih gadget ini? Subhanallah, fitnahnya enggak kehitung. Setiap apa yang kita inginkan dari kebaikan atau bahkan keburukan bisa kita dapatkan. Benar atau tidak? Betul. Fitnah tidak? Fitnah. Luar biasa. Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya diwafatkan dalam kondisi tidak terfitnah dengan fitnah-fitnah tersebut. Kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian ada lagi doa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, yaitu doa yang dianjurkan untuk dibaca sebelum tidur. Doa mungkin agak panjang sedikit, ya. Tapi kalau dihafalkan ini akan sangat baik bagi kita semua. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, Allahumma aslamtu wajhi ilai, ya. Wa alja'tu dhahri ilai, raghbatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja illa ilaik, amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, hendaknya seseorang berdoa dengan doa, Allahumma aslamtu wajhi ilaik. Ya Allah, aku pasrahkan wajahku kepadamu. Artinya dirinya
menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu. Benar-benar pasrah apa yang akan Allah lakukan, dia pasrah. Wa alja'tu dhahri ilaik, dan aku baringkan punggungku demi engkau ya Allah. Dia akan tidur tadi kita kondisinya. Raghbatan wa rahbatan. Maksudnya adalah demi aku berharap dan juga karena takut. Karena aku berharap dan karena aku takut kepadamu. Ya, kata Nabi alaihi salatu wasalam. Jadi memasrahkan diri, membaringkan punggung ketika akan tidur, ini raghbatan wa rahbatan. Demi apa? Berharap kepada engkau ya Allah dan karena takut kepada engkau ya Allah. La malja wa la manja illa ilaik. Sesungguhnya tidak ada tempat kembali dan tidak ada keselamatan kecuali keselamatan dari engkau ya Allah. Amantu bi kitabika alladhi anzalta. Aku beriman kepada kitab yang engkau turunkan. Wa bi nabiyyika alladhi arsalta, dan aku juga beriman kepada nabi yang engkau utus. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, melanjutkan di dalam hadisnya, fa in mutta min lailatika fa anta 'ala al-fitrah. Jika engkau ketika sebelum tidur akhir kalamnya, ya, engkau berdoa dengan doa ini, kemudian engkau tidur dan engkau mati, kemudian mati, tidak bangun lagi seperti kondisi tadi. Fa anta 'ala al-fitrah, maka sungguh engkau mati di atas fitrah. Artinya apa? Mati di atas Islam, mati di atas husnul khatimah. Waj'alhu akhir ma tatakallamu bihi, kata Nabi alaihi salatu wasalam, dan jadikanlah doa tersebut menjadi akhir apa yang engkau ucapkan sebelum tidur. Jika kita akan tidur, jadikanlah doa tadi sebelum akhir daripada apa yang kita ucapkan. Kalau setelah itu kemudian apa, istri kita bangun, anak kita bangun, minta minum, dia minta diantar ke kamar mandi dan seterusnya, kemudian bicara lagi, doa lagi diulangi. Demikian yang dianjurkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Jadikan doa tersebut adalah akhir yang kita ucapkan sebelum tidur, sehingga diharapkan kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan husnul khatimah kepada kita semua. Aduh. Si banyak materinya udah habis waktunya. Subhanallah. Baik. Kita ketahui bersama bahwa doa sebelum tidur ini banyak. Doa sebelum tidur ini banyak, namun Allah Subhanahu wa taala atau Nabi alaihi salatu wasalam memerintahkan di antara doa-doa yang tadi kita sebutkan bisa dilakukan. Atau doa yang antum hafal, yang kita hafal bersama, ya. Seperti bismika Allahumma amutu wa ahya, kemudian doa yang banyak Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik, dan seterusnya. Namun doa-doa yang tadi kita sebutkan atau yang tidak kita sebutkan, yang kita tahu ketahui bersama banyak sekali doa untuk meminta husnul khatimah, maka ada beberapa anjuran yang perlu kita tekankan. Di antaranya adalah seorang hendaknya betul-betul jujur ketika berdoa. Betul-betul menghadirkan hatinya kepada doa tersebut. Betul-betul menghadirkan hati ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak menerima doa dari hati yang lalai. Oleh karenanya perlu untuk menghadirkan hati ketika berdoa. Subhanallah, ada seorang, ya Rasulullah, aku ingin masuk Islam. Akhirnya dia masuk Islam. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam perintahkan dia untuk berperang. Berperanglah wahai fulan. Akhirnya dia berperang. Perang selesai, kaum muslimin menang, kemudian mendapatkan ghanimah. Seluruh pasukan sudah kembali ke rumahnya masing-masing. Kemudian pembagian ghanimah dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Kemudian Nabi mengutus seorang sahabat untuk memberikan bagian si fulan Arab Badui tadi. Sampaikan kepada si fulan tersebut. Kemudian diantarkan ke rumahnya. Ketika datang, waya, apa ini? Kata Arab Badui. Apa ini? Arab Badui ini kaget. Apa ini? Ini bagian ghanimah untuk engkau. Apa kira-kira responnya? Dia balik ke Nabi alaihi salatu wasalam bawa ghanimah tersebut. Ya Rasulullah, attabi'uka ila an urma ila huna. Subhanallah.
Beliau kembalikan ghanimah tersebut, ya Rasulullah. Kemudian dia mengatakan,

0: attabi'uka ila an urma ilahuna. Aku ikut perang itu agar supaya aku tertombak atau terlempar panah di sini. Maksudnya apa? Biar supaya mati syahid. Bukan untuk ini. Bahas suaranya enggak setinggi saya tadi ya. Tidak mungkin seorang sahabat meninggikan suara di hadapan Nabi alaihi salatu wasallam. Mohon maaf saya agak dramatis sedikit ya. Tapi beliau menyatakan hal tersebut, terlihat kesungguhan, keikhlasan orang tersebut untuk mengikuti peperangan bersama Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam menjawab, beliau menyatakan, intasduqillah yasduq. Jika engkau jujur, maka Allah akan mengabulkan. Berlalulah waktu, kemudian ada peperangan lagi. Si Fulan Badui tadi kemudian ikut peperangan lagi, kemudian terdengar kabar bahwa si Fulan mati di medan perang tersebut. Subhanallah, yang terjadi adalah Fulan tersebut meninggal persis tertembak anak panah di jari, di tempat yang ditunjuk oleh jarinya. Kabar ini sampai kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian Nabi menghampiri jenazahnya. Ahu, katanya. Apakah orang ini yang dulu pernah mengatakan attabi'uka ila an urmahuna, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Naam, qalu naam ya Rasulullah. Qalu naam. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan sadaqallah fasaddaqahu. Dia jujur kepada Allah, maka Allah mengabulkan doanya tersebut. Subhanallah. Maka ini menjadi hujjah bagi kita semua ketika berdoa, betul-betullah berdoa dengan hati yang tulus. Berdoa dengan jujur. Ketika kita meminta, ya Allah, Allahumma arzuqni husnal khatimah. Ini minimalnya, Allah. Atau Allahumma inni as'aluka husnal khatimah, minimalnya. Maka jujurlah dalam hati. Lisan saja. Tapi dengan perasaan, dengan perenungan, dengan betul-betul mengharapkan dari Allah subhanahu wa ta'ala husnul khatimah tersebut. Kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Demikian mungkin ya kajian singkat, yang tidak terlalu singkat, yang bisa disampaikan kesempatan sore hari ini. Materi masih sedikit lagi, namun waktu yang ada sudah sedikit lagi. Maka ada satu pertanyaan yang entah saya bisa jawab atau tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan rahmat dan barakah kepada ustaz dan kaum muslimin dimanapun berada. Allahumma amin wa iyyahu atau wa iyyaha. Izin bertanya, benarkah bahwa Ibnu Taimiyah rahimahullah membolehkan kita meminta pertolongan kepada jin? Benarkah Ibnu Taimiyah rahimahullah membolehkan kita meminta pertolongan kepada jin untuk hal-hal tertentu? Contohnya meminta tolong dicarikan barang yang hilang. Apakah hal tersebut bentuk perbuatan syirik? Syukran wa jazakumullah khair. Baik. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya kira Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau adalah seorang ahli ilmu yang saya rasa tidak mungkin beliau memerintahkan untuk meminta pertolongan dalam kondisi tertentu kepada jin, karena ini dilarang. Meminta pertolongan kepada jin ini perkara yang dilarang, bisa terjatuh ke dalam kesyirikan. Allahu taala a'la wa a'lam. Demikian mungkin kajian yang bisa disampaikan. Kita sekali lagi meminta, memohon dan berharap serta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa diberikan taufik dan hidayahnya, sehingga kita diberikan kemampuan untuk istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari su'ul khatimah di akhir hayat. Kemudian Allah menganugerahkan kepada kita semua husnul khatimah, sehingga kita dimasukkan ke dalam orang-orang yang meraih syurga firdaus di akhirat kelak. Wallahu taala a'la wa alam. Wassallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: تلاوات مرتلة.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
1: Ustaz, bagaimana dengan kami yang sedang haid atau nifas dalam hal membaca Al-Quran? Masih bingung, belum yakin dengan beberapa pendapat, mana yang harus diikuti? Iya, para ulama yang ikhtilaf dalam hal kebolehan wanita haid atau nifas membaca Al-Quranul Karim. Ya, sebagian melarang, kecuali ada kecualinya. Kalau dalam rangka belajar atau mengajar. Sebagian di antara mereka dengan mengatakan dengan tidak memegang mushafnya. Ya, bisa ditaruh atau bisa dari hafalan. Seorang mahasiswi mau tes ujian hafalan Al-Quran tapi lagi haid. Apa-apa gak masalah. Atau seorang dosen wanita mau menguji hafalan Al-Quran. Maka gak masalah, dibolehkan ya. Jadi adapun kalau tidak ada begitu, tidak ada kepentingan yang mendesak, sebagian ulama menyatakan tidak boleh. Ulama kedua menyatakan boleh, karena tidak ada larangan baik membaca Al-Quran ataupun memegang mushaf Al-Quran ketika haid atau nifas. Apa alasannya? Karena tidak ada dalil dari Al-Quran atau hadis yang melarang. Melarang sesuatu disebut tasyri', menetapkan syariat larangan. Menetapkan syariat larangan harus dari ayat atau hadis yang sahih. Dan tidak ada ayat dan hadis yang sahih yang melarang itu. Adapun Al-Quran yang seringkali dipakai untuk melarang menyentuh Al-Quran kecuali sedang suci adalah surah Al-Waqiah ayat kesekian. Cari dari ayat pertama sampai terakhir. Allah berfirman, innahu laquranun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Tanzilu min rabbil alamin. Sesungguhnya ini adalah Quran yang mulia. Fi kitabim maknun. Yang berada dalam kitab yang terpelihara, yaitu lauhul mahfuz. La yamassuhu illa al-mutahharun, tidak ada yang menyentuh lauhul mahfuz itu kecuali makhluk yang disucikan. Nah, orang memahami tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali sedang suci. Padahal ayatnya adalah tentang lauhul mahfuz dan tidak bernada larangan. Tapi bernada khabariyah atau informasi, tidak ada yang bisa menyentuh lauhul mahfuz kecuali para malaikat yang disucikan, makhluk yang disucikan yaitu malaikat. Ayat ini tidak sedang berbicara tentang hukum menyentuh mushaf Al-Quran, enggak. Terlebih, sudah adakah mushaf di zaman Nabi SAW? Belum, Al-Quran belum dikodifikasikan, belum dikumpulkan dan dibuat mushaf belum. Kalau mushafnya belum ada, maka tidak mungkin ada larangan menyentuh mushaf. Karena mushafnya belum ada. Ayat tadi bukan larangan menyentuh mushaf, tapi ayat tadi hanyalah menyatakan tidak ada yang bisa menyentuh lauhul mahfuz kecuali makhluk yang disucikan, yaitu para malaikat. Ya. Itu pertama. Kedua, ada yang hadis yang dijadikan dalil. La yamassul Qur'an illa thahir. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Pertama, kata Syekh Al-Albani, beliau jelaskan dalam kitab Tamamul Minnah. Hadis ini dhaif sanadnya, lalu dijelaskan kedhaifannya. Dan seluruh hadis yang melarang menyentuh Al-Quran atau mushaf Al-Quran, semuanya dhaif, tidak ada yang sahih. Dia boleh jelaskan dalam kitab Tamamul Minnah. Nah, andai kata beliau, boleh menyentuh Al-Quran kecuali yang suci, makna suci di sini harus diperjelas. Apakah suci dari luar, ataukah suci dari najis, ataukah suci jiwanya. Dari seluruh dalil yang ada, kalau ditakdirkan hadis ini sahih, tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali yang suci, maka makna suci di sanalah muslim, suci hatinya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim menyatakan al-mu'minu la yanjus. Seorang mukmin itu tidak najis. Apa yang tidak najis? Jiwanya. Badannya mungkin najis. Seorang bapak atau ibu mangku anaknya yang masih balita cer ngompol. Badannya suci apa najis? Najis. Tapi dia tetap al-mu'minu la yanjus. Mu'min itu enggak najis. Jiwanya enggak najis. Seorang muslim, umpoh yang soleh, ahli ibadah, ahli ilmu, jalan pakai HP gitu ya. Pakai tangan, pakai kaki. Tapi maksudnya gini HP, di depan ada septic tank yang tidak ditutup, kejubur. Najis tidak? Najis badannya, tapi jiwanya suci. Sebaliknya orang musyrik, jiwanya najis. Walaupun badannya bersih, sudah mandi pakai sabun gitu ya. Mandinya sehari sampai 7 kali. Bersih. Tapi badannya yang bersih, jiwanya najis. Innamal musyrikuna najasun. Hanyalah orang-orang musyrik itu najis. Najis apanya? Najis jiwanya. Badannya mungkin bersih. Kalau salaman dengan kita enggak perlu dicuci ya. Najis eh cuci enggak. 7 kali pakai tanah. Enggak. Badannya suci. Tapi jiwanya najis. Makna tohir bisa bermakna dia muslim. Tohir jiwanya, suci jiwanya. Adapun orang musyrik, najis jiwanya. Ya, maka tidak boleh menyentuh mushaf Al-Quran kecuali seorang muslim. Dan ini diperkuat dengan dalil lain, terlarangnya pasukan muslim membawa lembaran-lembaran Al-Quran ke negeri musuh. Ketika mau menyerang atau perang dengan negeri musuh, enggak boleh membawa tulisan-tulisan Al-Quran. Khawatir nanti jatuh ke tangan orang kafir lalu dihinakan. Berdasarkan hal itulah, la yamasul Quran illa thahir, tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci, maknanya orang muslim. Kalau ditakdirkan hadis ini, sahih, tapi ternyata dhaif. Kalau toh sahih, suci di sana bukan suci dari hadas. Tapi suci jiwa itu seorang muslim, ya. Maka hadis ini tidak berisi larangan menyentuh mushaf dalam keadaan baik tidak punya wudu ataupun haid ataupun nifas. Karena itulah dianggap tidak ada larangan dari syariat bagi seorang manusia muslim yang junub umpamanya, atau dia tidak punya wudu, atau dia haid atau nifas bagi wanita, tidak ada ayat ataupun hadis yang melarang hal tersebut. Ya, maka dari sinilah sebagian ulama menyatakan dibolehkan baca Al-Quran. Dibolehkan menyentuh mushaf Al-Quran. Ya, wallahu a'lam bishawab. Saya cenderung kepada pendapat kedua ini.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Halo Ustadz.
2: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Fas'alu.

Ustaz, ana baru tahu seorang ulama Arab Saudi namanya Abdul Al-Qasimi meninggal ateis. Mengapa hal ini bisa terjadi? Taib, barakallahu fiik. Sejak zaman baheula mula, kisah makhluk yang berilmu kemudian melakukan

Dan ibadah yang hebat. Tapi berakhir su'ul khatimah itu banyak. Yang pertama adalah iblis laknatullah. Iblis itu makhluk yang paling berilmu, mengenal Allah, lebih dekat dibanding kita. Juga ibadah yang super hebat. Saking hebatnya ibadah iblis, Allah memuliakannya dengan diangkatnya ke langit dan ibadah di langit. Kata Imam Al-Qurtubi selama 80 ribu tahun. Tapi kenapa dia jadi makhluk durhaka? Nah itu salah satunya adalah ibadahnya yang hebat melahirkan ketakaburan tadi, nyambung ke pertanyaan sebelumnya. Ya. Melahirkan ketakaburan. Dan ketakaburannya gak ada yang tahu kecuali dia dan iblis. Kadang-kadang dia dan iblis. Si iblis dengan Allah Azza wa Jalla. Kadang-kadang iblis juga gak tahu bahwa dia takabur, gak sadar. Disangka nama ikhlas, banyak di kalangan kita yang merasa ikhlas dalam beramal, ketika oleh Allah dites dengan satu kasus, terbukti tidak ikhlas. Nah, termasuk si iblis, hanya Allah yang tahu. Makanya ketika Allah menyatakan kepada para malaikat, aku akan menjadikan, kata Imam Al-Qurtubi, aku mengetahui ketakaburan iblis yang tidak kalian ketahui. Aku akan bongkar takabur iblis. Diciptakannya Adam, malaikat pertama kali disuruh tuh, sujud kamu ke Adam. Karena malaikat selama ini ibadahnya tulus, ikhlas, lillahi ta'ala. Enggak banyak komentar, enggak banyak nanya, langsung sujud. Dibawa aja ke iblis, sujud kamu ke Adam. Enggak mau. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis. Aba wastakbar. Dia enggan dan takabur. Wa kana minal kafir. Nah ini yang pertama. Ya. Yang kedua, banyak. Salah satunya rahib. Yang oleh Allah disitir dalam Al-Quran. Kamathali syaitan idh qala lil insani kfur. Falamma kafara qal. Inni bari ummink. Inni akhafullaha rabbal alamin. Fakana aqibatahuma annahuma binari qalidaina fiha. Dhalika jazaul zalimin. Kata Allah, seperti syaitan yang berkata kepada manusia, kufur kamu. Perkataan syaitan ke orang ini di akhir hayat. Tadinya orang ini rahib, ahli ibadah. Tapi di akhir hayat, kufur kamu. Nurut, falamma kafara, ketika orang ini kufur, qal, iblis berkata, inni bari umik, aku berlepas diri dari kamu. Aku pun takut kepada Allah Rabbul Alamin. Mati dalam keadaan su'ul khatimah. Berkata Imam Ibn Rajab dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, orang atau makhluk yang awalnya berilmu, ahli ibadah, tapi mati dalam keadaan su'ul khatimah, menunjukkan, ini menunjukkan, ibadahnya, ilmunya ditolak oleh Allah. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat diterimanya ibadah. Mungkin niatnya riya. Atau mungkin tidak mutaba'ah. Banyak bid'ahnya. Ditolak. Sebagai bukti ditolaknya ibadah dia, dicabut hidayah, diwafatkan dalam keadaan su'ul khatimah. Dan sampai kita seperti itu. Dan ini diwanti-wanti oleh Rasulullah SAW. Inna rajula layakmalu bi'amali ahli jannah hatta layakuna bainahu wa bainah illa dhira. Faisbiqu alaihi alkitab. Faya'malu bi'amali ahli nar. Fayadkhulu hawa waliyadu billah. Ada orang yang ibadah terus. Melakukan amalan ahli surga. Ibadah, amal soleh, kebaikan. Sehingga tidak ada yang memisahkan antara dia dengan surga kecuali sehasta, tinggal selangkah lagi. Tapi di akhir hayat dia berhenti ibadah. Dia belot melakukan dosa, mati dalam keadaan demikian dia masuk neraka. Jadi ketika hadis ini kan ada dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah ya. Disyarah oleh Imam Ibnu Rajab dalam kitab Jami'ul Umul wal Ihkam, orang yang seperti ini adalah orang yang mungkin ikhlas.

0: ikhlas dalam ibadah tapi tidak mutabaah, atau mutabaah tapi tidak ikhlas, atau tidak dua-duanya. Dan sampai kita seperti ini sekarang, ibadah, amal soleh, ngaji di mana-mana, apa pasti sampai akhir hayat kita begini? Belum tentu. Kita patut khawatir, patut. Khawatir mati dalam keadaan suul khatimah, para nabi menyatakan, al-a'mal bi khawatimiha. Amal itu tergantung amal terakhir. Amal terakhirnya buruk, keburukan ini menghapus kebaikan yang lalu. Amal akhirnya baik, kebaikan ini menghapus dosa masa lalu. Ingat, bahwa yang terakhir inilah yang menentukan. Jaga terus agar kita finish dalam keadaan husnul khatimah. Ah, kalau begitu sekarang senang-senang aja dulu, nanti pas mau mati ibadah. Emangnya kita tahu kapan kita mati? Ya tahulah kalau udah kena jantung gitu ya. Kena apalagi kanker gitu ya. Ah, baru tuh ibadah. Emangnya mati itu karena penyakit? Ada gak orang yang muda, sehat, jag-jag, belejag, tisakara-kara, geletuk maut? Ada? Banyak. Penyebabnya bisa ketabrak aja, ya. Kena peluru nyasar, polisi ngejar-ngejar penjahat, ceder ditembak, melenceng gitu ya. Atau dibunuh, dirampok orang, ah macam-macam. Atau sebenarnya kita punya penyakit jantung tapi gak kita sadari. Rata-rata yang kena penyakit jantung gak tahu bahwa dia penyakit jantung. Kecuali setelah ada serangan mendadak. Baru, oh jantungnya bermasalah gitu. Letup pemaut, gak ada. Ya, seperti itu.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
2: Bismillah Ustaz, bagaimana hukumnya memakai sirwal, rok yang fungsinya seperti celana? Ya tadi namanya apa tadi? Kulot ya. Sirwal dengan bantolun, kita terjemahkan sama-sama celana panjang. Tapi kalau sirwan lebih luas, lebih longgar daripada bantolun. Bantolun tuh yang antum pakai semua ini, celana panjang ini bantolun. Kalau sirwan lebih luas lagi, lebih longgar lagi. Nah, kalau itu di wanita namanya kulot. Kalau potongannya khusus dibuat spesial untuk kaum wanita, maka dibolehkan dengan syarat apa? Hanya di hadapan suami semata-mata. Tidak boleh di hadapan selain suaminya walaupun mahramnya.
3: Iya. Tentang kebid'ahan. sangat banyak di media sosial.
4: Iya.
3: Terus tanggapan kita yang bagus seperti apa ya Ustaz? Kira-kira untuk menanggapi hal-hal seperti itu.
4: Iya, sekarang kita hanya ditawarkan dua hal, enggak ada tiga. Kita terus tegar bersikap la yakhafuna laumata laim. Tidak takut celaan cacian orang, sehingga kita masuk ke dalam hadis Rasulullah, la tazalu ta'ifatun min hadhil ummah zahirina 'alal haqq la yadhurruhum man khadalahum hatta ya'ti amrullah wa hum kadhalik. Akan terus ada sekelompok kaum di tengah umat ini yang konsisten di atas kebenaran, tidak akan dibahayakan celah cacian, celaan, serangan sampai datang perkara Allah. Dalam lafaz lain, hatta yuqatila akhiruhum masihad dajjal, sampai yang akhirnya memerangi dajjal. Atau kita mengalah, mundur, mereka menang. Karena targetnya mereka itu sama, satu titik. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Itu aja. Terus-menerus mereka melakukan perlawanan, mereka melakukan serangan, sampai mereka mampu mengembalikan kita ke dalam pemahaman mereka, akidah mereka, agama mereka kalau di luar Islam. Itu aja. Nah ini pilihan. Kalau kita sekarang pilihannya A, resikonya pasti A dong, gak mungkin kita renang resikonya jatuh dari pohon. Enggak mungkin. Ya resikonya renang tenggelam, resikonya naik pohon jatuh, resikonya naik mobil ketubruk. Resikonya kita sekarang terus la yakhafuna laumata laim dan ingin menjadi bagian daripada tadi sekelompok kaum yang eksis sampai akhirnya nanti memerangi Dajjal, ataukah diem, membaur, menjadi bagian mereka, bahkan kita menciptakan tanpa sadar masa mengambang. Nah ini, iya, itu yang mengerikan. Sehingga kita akan menjadi bagian kabut, kita akan menjadi bagian syubhat, kita akan menjadi bagian tadi itu, pernak-pernik yang akhirnya orang itu bingung dengan sikap kita sendiri. Ini Ustadz kemana? Jangan, masa ini sudah mengambang, masa ini sudah bingung. Yuk, kita sebagai alat dakwah harus menunjukkan supaya enggak bingung. Ini memang dialami sejak zaman dahulu di Indonesia seperti Haji Rasul. Bapaknya Buya Hamka itu, dia Masya Allah bagaimana dituduh Wahabi dengan 17 poin. Dilarang untuk mengatakan, menyampaikan bid'ah kufur. Kata beliau apa? Kalau saya dilarang untuk menyampaikan kufur, terus ayat-ayat Al-Quran yang banyak sekali menyampaikan kufur itu, siapa nanti yang menyampaikan? Biarpun saya sendirian, akan tetap saya sampaikan. Subhanallah. Ini contoh kecil da'i yang konsisten. Da'i yang terus komitmen. Tidak lekang, tidak akan tumpul karena berbagai macam terpaan. Seperti itu. Ya.
3: Terus ini juga Ustaz, ya. Penggunaan kata syirik dan bid'ah itu, kadang-kadang di kalangan umat, bahkan juga sebagian para ustaz-ustaz juga agak alergi juga menggunakan kata itu. Menurut kata Ustaz gimana?
4: Iya, inilah insiden dakwah. Saya ingin sampaikan di sini, saya termasuk dan beberapa ustadz yang seleting saya, seperti Ustadz Abu Haidar, ustadz-ustadz lain, itu menyampaikan dakwah tentang bid'ah, syirik, itu sejak tahun 90. Iya. Harusnya kita itu kalau naik kan tangganya makin tinggi. Jangan dibalikin lagi. Tadi lagi-lagi serangan orang supaya kita tidak menyampaikan dakwah itu memang nyata. Tapi kalau mereka ketika dikit-dikit bid'ah kita berhenti menyampaikan bid'ah, dikit-dikit syirik kita berhenti menyampaikan syirik, habis. Nah caranya bagaimana? Cara yang terbaik adalah tetap faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Ucapkan dengan ucapan yang lemah lembut. Tapi kita sampaikan. Kenapa? Karena istilah bid'ah itu adalah istilah mubarak, berkah. Yang dijunjung tinggi oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran. Syirik apalagi? Masya Allah. Istilah yang berkah. Yang diulang-ulang oleh Allah berkali-kali di dalam Al-Quran. Masa salah? Terus kemudian kufur juga begitu. Disampaikan oleh Allah berkali-kali di dalam Al-Quran. Rasulullah juga mengatakan seperti itu. Terus kemudian kita distorsi, kita eliminir, kita parkirkan entah katanya sejenak, enggak tahu sampai kapan, atau demi maslahat, maslahat apa lagi? Maslahat jamaah atau maslahat Islam? Kalau maslahat Islam tidak seperti itu. Oleh karena itu, bagi saya yang penting kita sampaikan. Dengan dalil-dalil yang argumentatif, dengan bahasa yang sopan santun, dengan mimik yang betul-betul sejuk. Itu saya kira. Oleh karena itu, dakwah apapun, materi apapun, yang penting kita seorang da'i dituntut, menyampaikan dakwah itu, satu adalah dialogis. Keduanya argumentatif. Caranya persuasif. Kalau enggak ketemu, audien enggak nerima, kompromistis. Itu aja insya Allah. Nah dengan cara seperti ini insya Allah dakwah kita yang mulia, yang barokah ini akan tetap bisa eksis bismillah. Saya kira itu. Ya. Ya, cukup. Ya,
5: terlahir Ustaz, terlahir ya, ya. Pesannya dan kesan Ustaz selama dari tahun tadi 90 dan mendakwakan, menyampaikan tentang syirik dan bid'ah itu, kesannya apa? Kemudian ya kesan bagi kami-kami yang muda-muda ini
4: ya.
5: Awam ini gimana Ustaz?
4: Iya. Ya intinya kalau dulu ketika belum ada sosmed, sebelum ada televisi, bahkan dulu kita itu masih numpang di TV-TV, radio-radio umum, itu dakwah kita ketika itu masih, Masya Allah ya, saya merasakan bagaimana menyampaikan tentang masalah akidah manhaj itu antusias semangat, bahkan daurah satu ke daurah yang lainnya yang kita bahas adalah kitabut tauhid, usulus salasah, kasfus syubhat, tauciyat islamnya Syekh Jamil Zaino, al-firqatun najiyah Syekh Jamil Zaino, itu. Dan materi-materi manhajiyah. Nah, tablet-tablet kita juga seperti itu dulu. Nah, sekarang ini mungkin karena fenomena-fenomena serangan frontal yang akhirnya membuahkan sikap beberapa dai harus menghaluskan, melembutkan, sehingga muncul tema-tema dakwah yang sekarang ini lembut. Nah, namun nggak apa-apa sebetulnya. Ya jangan berlebihan sampai kehilangan satu makna, kehilangan satu jurus tema yang real, yaitu menyampaikan al-Islam, ya. Apalagi niru-niru judul film, niru-niru judul lagu. Nah, ini dihindarkan. Karena ada suatu pesan atau suatu kelebihan Sahih Bukhari itu apa? Karena pemahaman Imam Bukhari di dalam sahihnya itu ada di dalam judul babnya. Jadi judul tema kajian itu cerminan dari isi materi. Jangan sampai ambigu. Sehingga kita itu membahas apa? Contoh ketika kita membahas ingin kerak hawa nafsu, oh ya okelah, kasih cerat-cerat hawa nafsu, oke. Ketika kita sekarang ingin membahas masalah rumah tangga sakinah, ya rumahku taman surgaku, oke. Jadi boleh, insya Allah ketika kita menyampaikan terus dengan komitmen tema-tema itu tetap mengarah kepada akidah manhaj, maka umat ini akan terdidik pelan-pelan. Dan jangan sampai kecil hati. Kok ketika saya mengangkat manhaj, jamaah kajiannya sedikit. Kita bukan target jamaah. Kalau kamu mentaati kebanyakan orang, mereka akan menyesatkanmu dari jalan yang lurus. Memang kadang-kadang ada semacam, dan ini termasuk godaan setan, ada perasaan perih ditinggalkan jamaah. Loh kok setelah saya kasih tema ini kok nggak ada jamaahnya, hilang separuh. Ini sebetulnya godaan. Tapi kalau ikhlas, Masya Allah. Nabi Nuh, empat umat, cuman empat ditekuni. Bahkan hunaka nabiyun walaysa ma'ahu ahad. Makanya intinya kita dakwah. Intinya kita sampaikan. Hadir banyak, alhamdulillah. Hadir sedikit juga, alhamdulillah.

0: harus sampaikan ke jamaah. Itu saya kira cukup insya Allah. Mudah-mudahan dialog ini bisa kita ambil ibrahnya. Subhanakallah hamdika syadu adla ilah ilah anta suruh wa tubuh laik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Halo Ustadz.
2: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam.
0: Izin bertanya, bagaimana hukum seorang muslim yang mengatakan pawang hujan itu hebat atau mengatakan hujan ini tidak jadi karena pawang hujan? Perkataan tersebut apakah merusak akidah? Banyak di kalangan masyarakat yang masih mengakui keberhasilannya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, barakallahu fiik. Pawang hujan. Pawang hujan termasuk dukun. Yang kenapa disebut dukun? Karena makna dukun adalah mayyad'i ilmal ghaib. Orang yang mengklaim mengetahui perkara ghaib. Itu saja sudah dukun. Terlebih meyakini memiliki kekuasaan yang hanya dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla. Seperti bisa mendatangkan hujan atau menolak hujan. Oleh karena itulah maka wajib kita yakini bahwa yang menurunkan dan menahan hujan adalah Allah Azza wa Jalla, bukan manusia. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Fatir ayat yang kedua. Kata Allah, ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Kata Allah, rahmat apa saja yang Allah turunkan kepada manusia, dan hujan rahmat. Tak ada seorang pun yang bisa menahannya. Kalau Allah mau menurunkan hujan, siapapun tidak ada yang bisa menahannya. Lalu, kata Allah Azza wa Jalla, وَمَيُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ. Dan apa yang Allah lepaskan, maka tidak mungkin ada yang bisa menahannya. Apa yang Allah tahan, tidak ada yang bisa melepaskannya. Apa yang Allah lepaskan, tidak ada yang bisa menahannya. Termasuk hujan. Kalau Allah menurunkan hujan, tak ada seorang pun yang mampu menahannya. Dan kalau Allah menahan curah hujan, tak ada yang bisa menurunkan hujan tersebut. Itu ayat. Wajib kita yakin. Kalau toh ada orang yang umpah sudah mendung, gugulu dugaan, terus ada pawang hujan beraksi dengan praktek perdukunannya, tiba-tiba hujannya itu enggak jadi. Itu bukan karena pawang. Kebetulan, betapa seringnya mendung, sudah gelap, terus petir menyambar, hujannya enggak jadi, pernah? Sering. Mungkin di atas kita ini angin berhembus kencang, kemudian si awannya tertiup ke arah yang jauh, di kita enggak jadi hujan, di sana jadi hujan. Allah yang ngatur semuanya itu. Oleh karena itu, kalau ada usaha pawang, kemudian betul tidak hujan, bukan karena kehebatan si pawang. Mau dipawangin mau tidak, hujan enggak akan turun. Itu mah kehendak Allah Azza wa Jalla tidak menurunkan. Maka tidak boleh. Itu yang pertama. Kedua, betapa banyaknya si pawang yang gagal, ya enggak? Supaya event, baik wayang, ngawayang, ngadangdut, atau kemarin tuh balap mobil, motor, biar enggak hujan, pawang beraksi, gebret hujan besar. Sampai si pawang juga keluar kan? Terus sila di tengah hujan mempraktekkan perdukunan.

0: sampai orang asing ge seserian yang serikin. Alat sekecil itu gimana bisa menahan hujan? Terus we hujan nate ngagebre. Si dukun oge seseri sorangan. Malu merenannya. Sudah dibayar gede, hujan tetap turun deras, dan setelah turun deras tidak bisa dihentikan. Itu kegagalan sang dukun jauh lebih banyak daripada keberhasilan. Bukan berhasil, kebetulan saja hujan enggak jadi turun. Allah yang menghendaki. Dan orang awam lebih percaya kepada setan daripada kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau ada orang yang menyatakan pawang dukun itu hebat, nah itu mah setan. Terpengaruh. Percaya, enggak percaya kepada Quran, lebih percaya kepada bisikan setan. Dan adanya kejadian ini otomatis sebagai seleksi di kalangan manusia. Seleksi mana yang ahli tauhid, mana yang ahli syirik. Mana yang akidah dan tauhidnya benar dan lempeng, mana orang yang akidah tauhidnya belok. Yang terpengaruh oleh pemikiran syirik dan kufur, akhirnya menganggap hebat kepada dukun, menganggap hebat kepada pawang hujan. Padahal semuanya itu hanya kepura-puraan. Kalau dukun berhasil, bukan karena keberhasilan dukun, tapi kebetulan saja. Baik umpamanya ada orang sakit, datang ke dukun di jampe-jampe harupat, gara-gede, gara lumpat, sembuh. Padahal bukan dukun yang menyembuhkan. Tapi kebetulan umpamanya mungkin masuk angin gitu tanya, mual mulus ke dukun. Setelah beberapa lama mualnya itu hilang, itu kebetulan karena proses yang alam. Lalu langsung dipuji dukunnya hebat. Bukan karena dukun. Muka dukun mau tidak tetap dia mah bakal sembuh dengan sendiri. Gitu tuh. Jadi tidak boleh menyatakan dukun hebat, pawang hujan hebat, karena yang mengatur turun atau tidaknya hujan adalah Allah Azza wa Jalla. Ya. Kalau mau minta agar hujan turun atau tidak turun, jangan ke pawang hujan, kita langsung minta kepada Allah dengan cara yang Allah syariatkan. Bisa berdoa, ya Allah turunkan hujan. Bisa melakukan sholat yang disebut sholat apa? Istisqa. Istisqa ini ada dua. Istisqa itu artinya minta hujan. Bisa dalam bentuk langsung berdoa, ya Allah minta hujan. Seperti Nabi SAW sedang khutbah di musim kemarau yang sangat panjang, datang orang Arab baru. Ya Rasulullah, ini kemarau terlalu panjang, tumbuhan mati, hewan-hewan mati, minta kepada Allah agar Allah menurunkan hujan. Langsung Nabi SAW mengangkat dua tangannya, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Tidak sholat, langsung berdoa. Langsung awan yang tadinya lenglang, tidak ada awan sedikit pun, tiba-tiba brug, ada awan hitam, terus berhujan. Khutbahnya belum selesai, hujan turun, kata Anas, aku melihat air hujan bergelayutan di jenggot Nabi SAW. Sesplong itu istighatsah. Nah itu apa? Istisqa, meminta hujan dalam bentuk langsung berdoa. Nah disyariatkan juga meminta hujan dalam bentuk sholat, namanya sholat istisqa. Jadi bisa berdoa, bisa melakukan sholat. Dua-duanya boleh dan dua-duanya ada contoh. Termasuk kalau hujan umpamanya gede, timbul banjir, kerusakan lingkungan, longsor dan seterusnya. Kita ingin hujan ini berhenti, minta juga kepada Allah. Itu kan sejak Nabi minta hujan, hujan enggak berhenti-berhenti. Sampai Jumat berikutnya, matahari tidak kelihatan seminggu itu. Ketika Nabi khutbah di Jumat berikutnya, datang orang tadi. Ya Rasulullah, bangunan banyak runtuh, banjir di mana-mana. Minta kepada Allah Azza wa Jalla agar dia menghentikan hujan. Langsung Nabi mengangkat kedua tangannya. Allahumma hawalaina wa la'alaina. Ya Allah, turunkan hujan itu di sekitar pinggir-pinggir kota, jangan langsung. Akhirnya Kata Anas, tidaklah kami bubar dari Jumatan kecuali matahari telah bersinar dengan panasnya. Berhenti hujan. Gitu, mintalah langsung kepada Allah. Dengan cara berdoa. Bukan minta ke dukun. Ya. Oh, itu kita mintanya juga ke Allah melalui dukun. Kenapa melalui dukun? Dukun apa diyakini minta ke Allah? Enggak, dukun itu ada yang mintanya ke setan dari kalangan bangsa jin. Bahkan ada yang mintanya kepada malaikat Mikail. Mereka mungkin tahu yang mengatur hujan malaikat Mikail minta. Wahai malaikat Mikail, hentikan ini hujan. Berdoanya bukan kepada Allah, tapi kepada malaikat. Haram, tidak boleh. Berarti ibadah kepada malaikat dalam bentuk berdoa. Ya, Allahu a'lam.
1: Mutiara Hikmah. Harim bin Hayyan pernah berkata kepada Uwais Al-Qarni rahimahullah, nasihatilah aku. Maka beliau menjawab, jadikanlah kematian sebagai bantalmu saat kamu tidur, dan jadikanlah ia di pelupuk matamu. Jika kamu bangun, berdoalah kepada Allah untuk memperbaiki hati dan niatmu. Kamu tidak akan pernah mampu mengobati sesuatu yang lebih berat daripada mengobati hati dan niat. Ada kalanya hatimu bersamamu, tetapi niatmu berpaling darimu. Dan ada kalanya hatimu berpaling, namun niatmu datang menghampiri. Dan janganlah kamu melihat pada kecilnya dosa, tetapi lihatlah kepada keagungan zat yang kamu maksiati. Sifat As-Sofwah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala. Ikhwah sekalian, pasti setiap kita menginginkan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang berlimpah kepada kita. Dan banyak sarana yang Islam ajarkan kepada kita agar rezeki itu tidak saja ya banyak kita dapatkan, tetapi juga mengandung berkah. Salah satunya adalah membantu saudara kita agar mereka mudah untuk mendapatkan pelajaran agama atau menuntut ilmu agama. Suatu hari ada dua orang yang bersaudara, yang salah satunya bekerja dan kemudian yang lainnya menuntut ilmu. Sehari-harinya dibiayai oleh saudaranya yang lain. Tentu sebagai manusia, saudara yang bekerja ini merasa ya, saudaranya menuntut ilmu ini tidak memberikan perhatian untuk mencari penghidupan gitu. Sibuk belajar terus. Maka dia mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, tentang perilaku saudaranya ini yang belajar terus. Tidak mikir kerja-kerja gitu. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? La'allaka turzaku bih. Bisa jadi engkau itu mendapatkan rezeki dimudahkan Allah Subhanahu wa taala karena engkau membantu saudaramu dalam belajar. Oleh karena itu, ini salah satu kesempatan ya bagi kita yang bila kita ingin Allah Subhanahu wa taala murahkan rezeki kita, yuk mari kita bersama-sama ya memudahkan saudara-saudara kita untuk belajar. Apalagi ya sekarang kita berada pada masa di mana biaya untuk pendidikan-pendidikan mereka. Dengan kita membantu mereka, mungkin di sana ketika mereka membutuhkan pulsa, mereka membutuhkan ongkos, mereka membutuhkan mungkin buku. Ini kesempatan emas untuk kita membantu mereka, yang dengan itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan rezeki kita sebagaimana hadis yang diberikan oleh Al-Tirmidzi yang kita bacakan tadi. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. wa ala alihi wa ashabihi.

0: Jiwa mewalah. Para pemirsa yang berbahagia, menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman itu ada pasang surutnya. Kadang naik, kadang turun. Kadang bertambah, kadang berkurang. Bertambah dengan ketaatan-ketaatan dan berkurang karena maksiat. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil maksiat. Dia akan berkurang dengan kemaksiatan. Sementara itu, tidak ada manusia yang lepas dari maksiat. Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'ina tawabun. Semua anak Adam pasti bersalah, berbuat dosa. Akan tetapi sebaik-baik orang yang berbuat salah dan berdosa adalah yang menaikkan kembali imannya dengan bertaubat. Wa khairu khata'ina tawabun. Dan sebaik-baik orang yang berdosa, orang yang berdosa adalah orang yang segera bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iman itu sudah pasti akan turun. Pasti turunnya. Pasti akan mengalami penurunan. Namun belum tentu naiknya. Karena tidak semua orang-orang yang berdosa ini mengiringi, mengimbangi dosanya itu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya hamba-hamba yang diberi anugerah, yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tergerak hatinya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit pula orang-orang yang bertaubat ini yang sungguh-sungguh taubatnya. Taubatan nasuha. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam kitabnya, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, kecuali orang-orang yang bertaubat lalu dia iringi taubatnya dengan iman dan amal saleh. Fa ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Merekalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ganti keburukan-keburukan mereka menjadi kebaikan-kebaikan. Dosa-dosa mereka menjadi berubah menjadi pahala. Berubah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi catatan pahala pada hari kiamat kelak. Itu berlaku bagi orang-orang yang sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, pun kepada Allah, dan Allah Ghafurur Rahim. Allah yaghfiruz dzunuba jami'an. Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa selama pintu taubat itu belum tertutup. Kesempatan bertaubat masih terbuka lebar bagi orang-orang yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya adalah seorang yang telah membunuh 100 jiwa. Lalu dia bertanya kepada seorang alim, adakah kesempatan bagiku untuk bertaubat? Maka orang alim itu mengatakan, apa yang menghalangimu dari taubat? Maka orang ini pun segera dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Dia berhenti dari perbuatan dosanya. Dia menyesali segala perbuatan-perbuatannya dan dia berazam untuk tidak kembali lagi melakukan dosa yang sama. Kemudian dia iringi taubatnya itu dengan amal saleh. Orang alim ini berkata kepada orang yang baru bertaubat tadi, sesungguhnya kamu tinggal di negeri yang buruk. Pindahlah dari negerimu, hijrahlah kamu ke negeri lainnya. Di sana ada orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala bersama mereka. Dan mantan tukang jagal ini segera dia berhijrah, tidak tunda-tunda lagi. Tidak tunggu-tunggu lagi. Ya tidak ada dia menunda-nunda amal solehnya ini. Karena inilah dia amal soleh yang akan menyelamatkannya. Sebagai bukti dia benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tanpa pakai lama dia pun segera hijrah. Ini adalah bukti bahwasanya dia benar-benar bertobat, taubatan nasuha. Yaitu taubat yang diiringi dengan iman dan amal soleh. Dan ciri orang yang bertaubat itu adalah dia segera bangkit. Dia memperbaiki diri. Dengan apa dia memperbaiki diri? Yaitu dengan menuntut ilmu. Dia bersungguh-sungguh untuk memahami agama Allah. Karena dia tahu, dia sadar bahwa dengan memahami agama Allah ini, dia akan mengetahui apa yang Allah ridhai dan apa yang Allah murkai. Sehingga dia dapat memperbaiki diri. Dia dapat bangkit dari keterpurukannya. Nah, ini adalah tanda orang yang betul-betul bertaubat. Atau dalam istilah lain disebut taubatan nasuha. Bukan taubat sambal. Ya, di bibir bertaubat, tapi kelakuan tidak. Baru kemarin dibilang taubat, besok sudah diulangi lagi. Ini namanya bukan taubat. Orang ini telah bermain-main. Orang ini tidak menunjukkan azam kuat, kesungguhan untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat taubat itu salah satunya adalah orang ini berazam, bertekad kuat, bersungguh-sungguh untuk tidak kembali kepada dosa yang sama berkali-kali. Dan dia tidak mempertahankan dosanya itu. Maka dengan taubat ini, iman hamba yang semulanya turun dari levelnya, dia akan kembali lagi ke levelnya. Ya, dia akan menormalkan kembali grafik iman itu. Dan apabila dia iringi taubatnya itu dengan amal soleh, maka imannya pun akan naik, akan bertambah. Begitulah iman dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kita harus benar-benar memperhatikan bagaimana ya fluktuasi iman kita. Bagaimana naik turunnya iman kita. Kita kadang-kadang merasakan itu. Jangankan kita, sahabat yang mulia juga merasakannya. Hamzalah Al-Usayyidi, ya ini salah seorang sekretaris Nabi, merasakan itu. Dia berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepadanya, bagaimana keadaanmu wahai Hanzalah? Hanzalah mengatakan, nafaqah Hanzalah. Hanzalah telah jatuh dalam nifaq. Maka Abu Bakar berkata, apa yang kamu katakan wahai Hanzalah? Maka Hanzalah menjelaskan alasannya. Kita wahai Abu Bakar, kalau kita berada di majelis Nabi, Nabi mengingatkan kita kepada surga dan neraka, seolah-olah surga dan neraka itu ada di hadapan mata kita. Ka'annaha ru'ya ain. Tapi ketika kita kembali ke rumah kita, bertemu dengan anak istri kita, sibuk dengan kegiatan-kegiatan kita, pekerjaan kita, kita lupa. Nasina kasiran. Kita banyak lupa. Begitulah keadaan kita. Maka apa kata Abu Bakar? Ya, orang kedua di tengah-tengah umat ini setelah nabinya. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Thaniyatsnaini idhuma fil ghar. Demi Allah wahai Hanzalah, aku juga merasakan seperti itu. Coba bayangkan, Abu Bakar saja merasakan imannya naik turun, apalagi kita. Maka ketika iman kita terasa turun, segeralah kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah, bertaubat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Jadi taubat itu bukan menunggu kita sadar berbuat dosa baru kita bertaubat. Taubat itu dituntut setiap saat. Karena kita ini selalu berbuat dosa yang kita sadari maupun yang kita tidak sadari. Nah demikian. Maka kita imbangi itu dengan taubat, istighfar, kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang mukmin itu diciptakan muftanan, tawaban, nasiyan. Seorang mukmin itu diciptakan selalu diuji, senantiasa diuji, tergerak untuk bertaubat kepada kembali kepada agama Allah. Dan nasiyan, kadang-kadang lupa. Idza dzukira dzakar. Idza dzukira dzakar. Jika dia diingatkan, maka dia ingat. Maka kembalikanlah level iman kita itu dengan taubat. Naikkanlah dia dengan amal soleh setelah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah iman kita, para pemirsa yang berbahagia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga kita di atas iman, menghidupkan kita di atas iman, dan mematikan kita juga di atas iman. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah, Nyunnah, Merenah. Ikhwatul Iman, azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار المساء
2: zikir-zikir di sore hari.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
3: Allah.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: kufuwan ahad.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rab yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: من أذكار المساء
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca waktu sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilayka al-masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah. فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali

0: atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Ya Hayyu Ya Qiyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, ولا تكلني الى نفسي طرفه عين.
0: Wahai Rabb yang Maha Hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa pertolongan dari-Mu.
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca di waktu sore 1 kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore 1 kali atau 10 kali atau 100 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
1: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca sore hari 3 kali.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار المساء.
2: راديو تربية سنة لله نيونا مرنا.
3: مثيرة حكمة.
4: الحسن البصري رحمه الله berkata, sungguh sekelompok manusia akan datang pada hari kiamat nanti membawa kebaikan sebesar gunung. Akan tetapi, kebaikan itu terus-menerus diambil untuk orang-orang yang telah dia zalimi, hingga dia pun menjadi seorang yang merugi, yang dibuang ke neraka. Az-Zuhdu lil Imam Ahmad, halaman 213.
5: Hafalkan doa ini.
6: Ud'uni astajib lakum.
7: Rasulullah berdoa, mengajarkan sebuah doa kepada kita sebagai umatnya dengan doa untuk meminta kecintaan kepada Allah. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika.

0: Ya hadis riwayat Imam Ahmad. Ya Allah, aku minta kecintaan-Mu dan minta kecintaan orang-orang yang mencintai-Mu dan minta kecintaan amalan yang dapat mendekatkan diriku selalu dekat kepada-Mu ya Allah. Minta itu, baca itu di tiap waktu ya, agar Allah mendekatkan kita kepada kecintaan-Nya. Agar Allah menjadikan kita selalu dekat kepada orang-orang soleh yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Agar Allah mendekatkan kita pada seluruh amalan-amalan yang semakin membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam keadaan Dia ridha dan mencintai kita. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana jika kita mengadakan donasi untuk ustaz wali kelas anak yang sakit? Kemudian kita memberikan uang kepada ustaz tersebut, apakah termasuk rishwah? Iya, kalau dengan catatan nanti anak saya wajib nilainya 10 ya, yang dikasih rishwah. Kalau ada maunya. Kalau tidak ada maunya, walaupun dikasih ya, kalau anaknya bodoh tidak naik kelas, tidak ada pengaruhnya, maka bukan rishwah. Boleh apa tidak? Bagi yang orang tua yang mau membantu boleh. Tapi bantuan itu milik sekolah. Karena apa? Karena si guru sudah pertama digaji. Kedua, ada juga tunjangan kesehatan. Sudah ada tuh. Oleh karena itulah maka sudah tercover seluruh kebutuhan guru. Kalau ada kepuasan dari wali murid ingin memberi hadiah, hadiah itu milik sekolah yang menggaji si guru ini. Kalau ternyata si sekolah yang berwenang, umpama mungkin kepala sekolahnya, mungkin yayasan yang menaunginya, pengurus yayasan, ya udah kita berikan aja ke guru yang sakit, boleh. Itu hak dia. Karena diberi oleh orang yang berwenang di sekolah tersebut. Tapi kalau ada hadiah-hadiah langsung disakuan, maka tidak boleh. Izin dulu tuh ke kepala sekolah atau ke yayasan, ini saya ada yang ngasih hadiah ini, gimana? Kata kepala sekolah, apa hadiahnya? Baso, kalau nanti dikumpulkan ke kepala sekolah samingguan deui, basi. Kata kepala sekolah, ya udah makan aja untuk kamu, boleh dimakan. Seperti itu, Allahu a'lam.
2: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون.
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Sebuah pertanyaan yang sangat wajar yang muncul dalam benak seorang muslim. Tentang apa? Tentang apakah amalan-amalan yang mereka kerjakan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk bila kita kaitkan dengan bulan Ramadan yang sebentar lagi akan berakhir, apakah amalan-amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai dari salat malam, zikir, tilawah Al-Qur'an dan yang lainnya. Maka ada sebuah ayat dalam Al-Qur'an yang bisa jadi ayat ini menjadi jawaban tentang bagaimana sikap seorang muslim dalam menghadapi hari-hari atau waktu-waktu ketika Ramadan berlalu. Setidak-tidaknya mudah-mudahan ayat ini bisa menjadi jawaban terhadap paling tidak apa tanda-tanda bahwa amalan selama Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebenarnya bukan saja ayat yang menggambarkan tentang amal Ramadan, termasuk ya bahwa ayat ini menggambarkan seluruh amalan seorang hamba. Ayat yang kita maksud adalah terdapat di dalam surah Al-Mu'min Al-Mu'minun ayat yang ke-61 hingga ayat yang ke-60 hingga 61. Yang berbunyi Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun wa annahum ila rabbihim raji'un. Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Dan orang-orang yang menginfakkan apa-apa yang mereka berikan dalam keadaan hati mereka merasakan takut dan bahwasanya mereka akan dikembalikan kepada Rob mereka, mereka itu adalah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan, wahum lah sabiqun, dan bahkan mereka itu adalah orang-orang yang terdepan di dalam kebaikan tersebut. Ayat tersebut menjelaskan kepada kita bahwasanya ketika seorang mukmin itu berinfak, maka hati mereka itulah hati yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Infak-infak mereka itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah orang-orang dalam ayat ini mereka adalah ya alladzina yashrabul khamr wa yusrifun, adalah orang-orang yang kemudian mereka itu mengkonsumsi minuman keras, orang yang berlebihan? Maka Allah menyatakan tidak, bukan seperti itu, tetapi mereka adalah orang-orang yang melakukan sholat, melakukan saum, bersedekah, tapi bersamaan dengan itu mereka khawatir Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan mereka. Maka ayat ini kita perhatikan bahwasanya seorang mukmin ketika dia selesai melakukan berbagai macam aktivitas, entah itu sholat, entah itu saum, entah itu sedekah, entah itu tilawah Quran, maka seperti itulah keadaan hati mereka. Apa itu? Mereka khawatir Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan tersebut. Sehingga ya, rasa cemas tadi membawa mereka untuk pada ayat berikut yang disebutkan yusari'una fil khairat. Mereka bersegera dalam melakukan amal kebaikan, bahkan terdepan dalam amalan kebaikan tersebut. Maka disinilah mestinya seorang mukmin dalam mensikapi atau mencari jawaban apa tanda Allah menerima amalannya, yaitu adalah apa? Yaitu terjadi peningkatan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika amalan tersebut selesai dilaksanakan. Terbukti ya, terbukti meningkatnya kebaikan-kebaikan mereka. Terbukti bahkan mereka menjadi ya orang-orang yang terdepan dalam kebaikan. Artinya tidak saja terjadi perubahan ya sisi ketaatan mereka sebelum Ramadan dengan setelah Ramadan, tetapi juga melahirkan prestasi-prestasi unggul dalam amalan-amalan ketaatan. Maka bila seseorang dalam hatinya ya muncul rasa kekhawatiran Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan mereka, ini satu posisi atau satu kondisi. Kondisi yang kedua, ketakutan itu membawanya untuk
3: tanpa logo yayasan ataupun nama ustaz membuat nasihatnya, daftar ke nomor berikut 0811 240 1476, tulis nama, domisili, dan jenis kelamin.
4: Mari bergabung di grup WhatsApp Info YTS. Dapatkan info kajian, poster nasihat, dan berbagai faedah lainnya. Daftarkan diri Anda dengan format nama, garis miring domisili, garis miring ikhwan atau akhwat. Kirim ke nomor 0811 225 1476.
3: Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store.
5: Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah.
6: Oh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. حاضرين جماعة مسجد بسدائي بندون جاوا بارات yang Allah muliakan, para orang tua, wali dari para siswa-siswi yang sekolah di Bandung Islamic School yang Allah muliakan, anak-anakku sekalian yang masih ribut, yang masih gegerewekan, yang masih teriak-teriak, semoga kalian menjadi harapan orang tua, harapan bangsa dan negara di masa yang akan datang. Alhamdulillah, atas izin Allah kita berjumpa untuk mengangkat sebuah tema yang super penting bagi kita, karena ini adalah sumber keselamatan. Bagaimana menjadikan rumah menjadi penyebab selamatnya kita dunia dan akhirat, menjadi tempat lahirnya beragam kebaikan, lahir, batin, dunia dan akhirat. Ternyata keselamatan itu sumber dan penyebabnya ada di rumah. Kata siapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam salah satu hadis diterima dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an, ada yang bertanya kepada Rasul alaihi salatu wasallam, "Ya Rasulullah, man najah?" Wahai Rasulullah, apakah keselamatan itu? Makna man najah, ma huwa sababun najah, apa penyebab keselamatan. Yang dimaksud selamat menurut versi Al-Quran dan Sunnah adalah selamat dari murka dan azab Allah, selamat dari keburukan lahir, batin, dunia, apalagi sampai akhirat. Ya Rasulullah, man najah? Wahai Rasulullah, apakah keselamatan itu? Maknanya, apa penyebab teraihnya keselamatan? Maka Nabi SAW menjawab, ada tiga. Pertama, amsik alaika lisanak, tahan lisanmu tuh, jaga lisan. Karena lisan ini gambaran keimanan, refleksi keimanan. Kalau iman, dia akan jaga lisan. Mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia bicara yang baik atau diam. Itu cara menjaga lisan, hanya berbicara yang baik. Wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Katakan oleh kalian ucapan yang baik, maka Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Maksudnya, kata Imam Ibn Katsir, yuwaffiqukum lil a'mali shaliha, Allah akan memberikan hidayah taufik kepada kamu untuk beramal soleh. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan diampuni dosa-dosa. Jadi sebab kesalahan pertama, amsik alaika lisanak, jaga lisanmu. Kedua, waliyasa baitak, luaskan rumahmu. Ketika menjelaskan kalimat ini, luaskan rumahmu, para ulama menjelaskan dua makna. Seperti yang dijelaskan dalam kitab Tuhfatul Ahwadhi Syarah Sunan At-Tirmidzi. Bab hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Ahmad dengan sanad yang hasan. Waliyasa baitak, luaskan rumahmu. Ada dua makna. Pertama, makna hakiki, milikilah rumah yang luas. Kedua, makna majazi. Dan ini yang lebih ditekankan oleh para ulama. Sebab rumah Nabi SAW sendiri tidak luas, sempit. Sampai untuk sholat malam pun Aisyah itu tidur di tempat sujud Nabi SAW. Si kakinya itu lonjor ke tempat sujud. Ketika beliau akan sujud, dipijit, baru dipurungkutkin gitu ta. Apa dipurungkutkan tadi, dipurungkutkan, ditarik. Lalu beliau sujud. Setelah sujud, dijulurkan lagi. Saking sempit. Makna majazi dari luaskan rumahmu adalah bikin rumahmu tempat yang membuat dadamu lapang, hatimu tenang. Itu makna majazi, walaupun sempit tapi membikin penghuninya betah di rumahnya. Pika betahen, membuat dia nyaman berada di dalam rumahnya. Sebagaimana diterangkan di dalam perkataan Abu Hurairah radhiyallahu an, innal baita la yattasi'a ala ahlihi wa tahduruhu al malaika wa tahjuru syayatin wa yakthuru khairuhu ay yaqra'u fihi al Qur'an wa innal baita la yadiku ala ahli wa tahjuruhu al malaika wa tahduru syayatin wa yaqul wa yaqillu khairuhu alla yuqra'u fihi al-Qur'an. Sebuah rumah akan terasa luas, lapang, pika betahan bagi penghuninya, dihadiri oleh para malaikat, dijauhi oleh setan, banyak kebaikan kalau di dalamnya dibacakan Al-Qur'an. Rumahnya sempit, kecil, tapi dibacakan Al-Quran. Apa akibatnya? Bacaan Quran pengundang datangnya para malaikat, pengusir setan-setan yang ada di dalamnya, sehingga terasa nyaman, terasa betah, terasa tenang, dan seterusnya. Terus sebuah rumah akan terasa sempit bagi pemiliknya, walaupun luas. Dijauhi oleh para malaikat, didatangi oleh setan, kalau di dalamnya tidak dibacakan Al-Quran, bahkan terdengar ucapan keburukan. Baik ucapan keburukan itu bahasa kasar buruk dari para penghuninya, suami ke istri ya kasar, penuh cacian, penuh makian, penuh emosi, orang tua ke anak, anak ke orang tua, adiknya ke kakak, atau majikan ke pembantu, semuanya kasar. Atau keburukan yang dimaksud sering disenandungkan nyanyian, musik dan seterusnya, akan terasa sempit, sumpek, para malaikat lari menjauh, setan-setan berdatangan, sedikit kebaikan kalau di dalamnya tidak dibacakan Quran, bahkan terdengar keburukan. Sehingga yang dimaksud waliyasi baitak, nyamankan rumahmu. Dengan nyamannya rumahmu, kamu selamat. Ini kunci, ini yang kedua. Dan yang ketiga, waliyabki ala khati'atik, tangisi kesalahan-kesalahanmu. Tiga inilah yang menjadi penyebab keselamatan. Salah satu di antaranya adalah nyamankan rumahmu. Dari sinilah kita mengetahui rumah menjadi titik tolak nasib manusia di dunia dan di akhirat, bahagia atau menderitanya orang itu dunia akhirat, itu berawal dari rumah. Maka jadikan rumah kita sebagai rumah yang penuh barokah, pengundang rahmat, mengusir setan, membuat semua orang yang ada di dalamnya terasa nyaman dan menjadi tempat terindah, tempat ternyaman, tempat yang paling menenangkan di dunia ini selama hidupnya. Lahirlah slogan Baiti Jannati, rumahku adalah surgaku. Dari rumah yang ibarat surga inilah, apa yang Allah perintahkan ke sebuah rumah tangga itu bisa dilaksanakan secara maksimal. Kita tahu sebagai orang tua kita berkewajiban menyelamatkan anggota keluarga kita dari api neraka, menyelamatkan diri kita dari api neraka, bawa istri, bawa anak, bawa pembantu, bawa semua yang ada di rumah kita ke surga, selamat dari api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dan anak-anak kalian dari api neraka. Cara menjaganya apa? Didik. Dididiknya bukan sekedar teori mengajarkan ilmu semata-mata, tapi langsung ada pengkondisian di dalam rumah tangga. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, maksud qu anfusakum wa ahlikum nara, allimuhum alkitab wa sunnah, ajarkan kepada mereka kitab dan sunnah. Sebab hanya kitab dan sunnahlah, Quran sunnahlah yang bisa menyelamatkan orang dari api neraka dengan cara dipelajari, difahami, syukur-syukur dihafalkan, lalu diaplikasikan dan diajarkan. Itu dijamin selamat dari api neraka, bahkan mulia, manusia terbaik. Innallaha yarfa'u qauman bihadzal kitab wa yad'u bihi akharin. Allah akan mengangkat derajat keutamaan, kemuliaan suatu kaum karena kitab Al-Qur'an ini. Al-Qur'annya dibaca, difahami, terus diamalkan, terus diajarkan. Orang itu akan dimuliakan oleh Allah karena dia memuliakan Al-Qur'anul Karim. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan akan disesuaikan dengan jenis perbuatan. Jenis perbuatannya memuliakan Al-Qur'an, Allah akan muliakan mereka. Heran orang yang belajar dan mengajarkan Quran itu disebut manusia terbaik. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkan. Belajar Quran bukan hanya membacanya aja, bukan. Tapi lebih dari sekedar membaca, maknanya, tafsirannya untuk kemudian diaplikasikan, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu sebaik-baik manusia, kata Rasulullah SAW. Nah, terapkan ini dalam rumah tangga kita. Apa yang terjadi? Akibat pembinaan, akibat pengajaran yang dilakukan baik teori ataupun praktek, lahirlah manusia-manusia yang taat. Istrinya taat, anak-anaknya juga taat, soleh dan solihah. Ini yang menjadi sumber kebahagiaan bagi setiap kepala rumah tangga. Doa yang kita selalu panjatkan, Rabbana hablana min azwazina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Ya Allah, berikan kepada kami istri-istri dan anak-anak yang menjadi qurrata ayun. Qurrata ayun itu bukan cerahnya penglihatan, tapi itu ungkapan kebahagiaan hati. Seperti dalam bahasa Sunda ada ungkapan ti istri herang mata. Ini ungkapan, bukan cerita tiis, bukan begitu. Mata na herang, semua mata pasti herang. Tapi maksudnya ti istri itu tidak banyak mendengar keburukan-keburukan yang menggelisahkan hati. Herang mata itu tidak banyak melihat perkara-perkara buruk yang membuat hati risau dan galau. Enggak, artinya bahagia gitu. Itu makna dari qurrata ayun. Berikan kepada kami istri dan anak-anak yang menjadi sumber kebahagiaan bagi kami. Berkata Fudail bin Iyad, ini juga dinukil oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya, beliau menyatakan, laisa syai'un aqarra ala qalbil mu'min min ayyara azwajahu wa dhurriyyatahu muti'ina lillah. Tidak ada sesuatu pun yang lebih menenangkan, menenteramkan, membahagiakan hati seseorang dibanding melihat istrinya, anak-anaknya semuanya taat kepada Allah SWT. Itu paling adem, itu paling nyaman, paling bahagia. Lihat istrinya jam 3 sudah bangun tahajud, baca Al-Quran, nangis di dalam sujud. Lihat anak-anaknya juga begitu, sebelum azan subuh mereka ke masjid. Beres sholat subuh tidak langsung pulang, mereka itu baca Quran, zikir, doa sampai syuruk. Setelah syuruk sholat, setelah itu pulang, belajar, murojaah. Adem melihat semua anggota keluarga seperti itu, tenang. Nah, itulah yang menjadi sumber kebahagiaan. Dan itu tidak instan, dan itu bukan hadiah. Itu adalah hasil perjuangan pendidikan yang dilakukan oleh kepala rumah tangga ini. Maka apabila seluruh anggota keluarga sudah taat, ahli ibadah, akhlaknya mulia, akidahnya kuat, maka rumah ini akan dimakmurkan dengan beragam ibadah. Ya sholat, ya baca Al-Quran, ya zikir, ya doa, ya kelemah lembutan, ya ta'awun alal birri wa taqwa antara seluruh anggota keluarga. Malaikat hadir, malaikat rahmat, setan-setan menjauh. Kemudian kebaikan dari keluarga seperti ini lahir dalam beragam bentuk, keburukan bisa diminimalisir, bahkan bisa dihilangkan sama sekali. Maka dari keluarga yang seperti ini lahir generasi-generasi penerus yang bisa diharapkan kiprahnya di dalam kehidupan masyarakat. Ternyata rumah menjadi tempat yang luar biasa hebatnya efeknya bagi keselamatan manusia lahir batin dunia ataupun akhirat. Nah, bagaimana cara menciptakan, mengkondisikan rumah seperti itu? Nah, pertama, Coba ini kepada seluruh kepala rumah tangga kerjasama dengan istrinya, disosialisasikan ke seluruh anggota keluarganya untuk membuat program ibadah yang dilakukan secara bareng-bareng. Apa saja program tersebut? Pertama, adakan program baca Al-Quran bareng-bareng sekeluarga. Dan jenisnya beragam. Pertama, tanamkan seluruh anggota keluarga supaya masing-masing punya hanca membaca Al-Quran. Hanca tenawan natunya. Pokoknya masing-masing punya program tamat Al-Quran dibaca, targetkan odot satu one day one juz satu juz setelah sehari sebulan tamat terus di kamar masing-masing. Kedua, ada program hafalan bareng-bareng saling setor. Dan itu waktunya bisa kapan saja, bisa diagendakan bareng-bareng umpamanya ba'da maghrib sampai isya atau ba'da subuh sampai syuruk, duduk bareng-bareng di ruang tamu, di ruang keluarga. Ayo setor suami ke istri, istri ke suami, anak ke orang tua, adik ke kakak dan seterusnya. Ini program yang kedua. Ketiga, kalau bisa adakan kajian tafsir di tengah keluarga. Baik ngundang ustaz ke rumah atau yuk kita tonton bareng-bareng kajian tafsir di YouTube umpamanya. Cari ustaz yang lurus akidah, manhaj dan pemahamannya, kita bareng-bareng dari mulai Al-Fatihah terus ke juz amma dan seterusnya. Ini program pertama. Jadi menanamkan, mendarah dagingkan Al-Quran ke dalam jiwa setiap anggota keluarga dalam bentuk membacanya, menghafalkannya dan memahami maknanya. Apa yang terjadi? Maka setan yang ada di rumah itu lari menjauh. Para malaikat hadir mendekat. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu buyutakum maqabir inna syaitan yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Tidak dipakai ibadah, tidak dipakai baca Quran, karena setan akan lari dari sebuah rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran. Karena itu, apabila orang di dalam rumah membaca Al-Quran, terutama surah Al-Baqarah, setan yang ada di sana lari. Kita sekarang sedang ada kajian mengenal alam jin. Tadi itu subuh, setiap hari Senin mungkin dengar di radio atau di YouTube. Kita sudah bahas di mana jin bertempat tinggal. Ternyata tempat tinggal jin adalah di rumah orang, terutama di atap. Jangan tanya dalil ya, dalilnya sudah saya beberkan di pengajian itu, tapi ini bukan materinya, tapi disinggung karena ada kaitan dengan yang sedang kita bahas. Di atap, di para, tidak setiap suara di para setan, enggak, mungkin berit, mungkin cucunguk, mungkin gitu ya, tapi mungkin setan dari kalangan jin, mungkin. Gimana cara bacakan? Kalau dibacakan Al-Quran di sebuah rumah, berkata pemimpin setan yang ada di rumah itu, la mabita lakum hadhil lailah, tidak ada tempat untuk bermalam bagi kalian di rumah ini malam ini. Keluar, keluar semuanya. Kalau dibacakan Al-Quran, bayangkan setiap ruangan, rumah, kamar tidur, setiap orang, baik kamar tidur suami istri, kamar tidur anak-anak, kamar tidur pembantu, di setiap kamar dibacakan Al-Quran. Di tengah rumah ruang keluarga di setel murattal Al-Quran. Apakah kalau bacaan Quran itu berupa kaset sama enggak bisa mengusir? Ya sama. Karena apa? Karena Nabi SAW menyatakan inna syaitan yanfiru minal bait alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Setan akan lari dari sebuah rumah yang di dalamnya dibacakan surah Al-Baqarah. Disebut dengan fi'il majhul, tuqra'u, dibacakan. Tidak disebut siapa yang membacanya. Pokoknya asal dibacakan ayat, siapapun yang membacanya termasuk kaset. Ya, itu penjelasan Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Ahmad hafizahumallah. Walaupun kaset, kalau itu disetel murattal, sama fungsinya, bisa mengusir setan-setan yang ada di rumah tersebut. Jadi setiap ruangan dibacakan Al-Quran, enggak ada tempat bagi setan untuk menetap, kabur. Kedua, bacaan Quran itu mengundang hadirnya para malaikat, turunnya rahmat, turunnya sakinah atau ketenangan jiwa, ketentraman batin. Sebagaimana hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballah wa yatadarasuna fi ma bainahum illa hafathumul malaika wa ghasyiyatuhum ar-rahmah wa unzilat alaihim as-sakinah wa dzakarahumullahu fiman indah. Kalau satu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, lalu mereka membaca Al-Qur'an dan mempelajari isinya, maka para malaikat turun menaungi mereka, mengerumuni mereka. Rumah dikerumuni malaikat, didatangi malaikat. Masya Allah. Pasti akan banyak kebaikan yang lahir di rumah itu. Terus di waghasyiyatuhum rahmah, dicurahkan rahmat. Wa unzilat alaihim sakinah, diturunkan sakinah, ketenangan jiwa, ketentraman batin. Wa dzakarahumullahu fiman indah, Allah menyebut nama mereka di kalangan para malaikat yang ada di sekeliling arsy. Ini juga berlaku apabila Quran itu dibaca di rumah sekeluarga. Maka rahmat turun, sakinah turun, para malaikat berdatangan. Kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi adalah setan-setan yang ada di rumah tersebut lari tunggang langgang. Inilah yang dimaksud dengan apa yang dikatakan oleh Abu Hurairah tadi, innal baita la yattasi ala ahlihi wa tahduruhul malaikata malaikatu wa tahjuruhu syaitan wa yakthuru khairuhu ayyukra'u fihil Qur'an. Rumah yang sempit akan terasa lapang, betah, nyaman bagi para penghuninya, juga dihadiri, didatangi oleh para malaikat, dijauhi oleh setan, banyak lahir kebaikan bila di dalamnya dibacakan Al-Qur'anul Karim. Karena itu, untuk menyiapkan rumah sebagai tempat lahirnya generasi penerus yang diharapkan, coba makmurkan rumah dengan bacaan Al-Qur'an. Biasakan semua anggota keluarga untuk membaca Al-Qur'an, baik masing-masing atau agendakan bersama-sama di sebuah ruangan. Inilah agenda pertama yang harus dilakukan di sebuah rumah yang ingin melahirkan generasi penerus harapan kita semua. Kedua, hidupkan sholat malam. Bangunkan anggota keluarga. Maka dijamin rahmat Allah akan tercurah kepada keluarga seperti itu. Sebagaimana sabda Nabi SAW, rahimallahu rajulan qama fil lail fasalla wa aiqadha ahlahu. Para ulama ketika menyatakan rahimallah dimaknai dua. Pertama doa, semoga Allah merahmati seseorang. Kedua, ini bukan doa tapi informasi, mimbabil ikhbar, memberi informasi. Allah pasti merahmati. Rahimallahu rajulan. Allah pasti merahmati. Seseorang yang gimana? Dia bangun malam, lalu sholat, lalu membangunkan istrinya. Fa'in abad. Kalau istrinya itu enggan, tidak mau bangun, dicipratkan air ke wajahnya untuk bangun. Lalu sholat bersama-sama. Lalu kata beliau, rahimallahu imro'atan. Allah pun akan merahmati seorang wanita bangun malam, sholat, lalu membangunkan suaminya, lalu sholat bareng-bareng. Suami seperti itu Allah rahmati, dipastikan. Karena ini adalah akan tapi diungkapkan dalam bentuk telah. Rahimallah artinya Allah akan merahmati seseorang. Akan, belum. Tapi diungkapkan dengan fi'il madhi. Rahima bukan yarhamu. Kalau fi'il madhi kan telah. Tapi telah bimakna akan, apa artinya? Pasti. Sehingga diartikan rahimallahu imran. Allah pasti akan merahmati seseorang yang bangun malam, lalu sholat, membangunkan pasangannya. Maka tercurah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bikin agenda tahajud bareng, tahajud bersama. Tidak harus berjamaah, boleh berjamaah gak apa-apa. Tapi lebih utama sendiri-sendiri saja. Dan sendiri-sendiri itu jauh lebih utama, karena si orang yang sholat sendirian akan memilih surat yang dia fahami maknanya, klop dengan kondisi jiwanya. Dia akan lebih menghayati. Kalau begitu saling mengganggu dong, dikeraskan. Kalau ruangannya sama pak keras-keras, iya gak boleh. Tapi kan rumah kita bukan hanya satu kamar ya. Biarkan istri kita di kamar kita, kita keluar. Maksudnya keluar kamar, bukan keluar rumah. Bisa di ruang tamu, kalau ada musola bisa di musola, bisa di ruang lain, sehingga tidak saling mengganggu. Tapi masih kedengaran, cocok aja kuping. Beli namanya apa? Earplug ya. Cocok kuping yang terbuat dari busa itu, ada tuh. Di apotek, di Alkes itu ada. Kalau antum mau naik pesawat, umroh haji, di pesawat itu suka dibagi satu kantong. Isinya macam-macam, salah satunya earplug itu. Untuk menutup kuping kita, ditutup nyaman, tidak sakit. Maka suara orang tidak masuk, dan ketika kita tutup kuping, kita ngegerendeng sedikit aja, itu kedengaran jelas, sehingga lebih terhayati. Orang lain tidak terganggu, kita bisa menghayati. Masing-masing lebih utama, ya. Karena itulah, apabila suami istri apalagi membangunkan anak-anak, apalagi pembantu yang ada juga bangun, ayo sholat. Setiap ruangan dipakai sholat, di dalam sholatnya dibacakan Al-Quran, Masya Allah. Malaikat turun, datang, rahmat diturunkan, sakinah diturunkan, setan yang ada di rumah itu ngacir, menjauhi. Kalau sebuah rumah dipenuhi malaikat, dijauhi oleh setan, dipastikan itu rumah yang penuh barokah. Ini program yang kedua, sholat malam bareng. Poin yang ketiga, yang juga harus diterapkan dalam sebuah rumah tangga adalah terapkan ta'awun alal birri wat taqwa dari seluruh anggota keluarga. Suami dengan istri, anak-anak, adik, kakak, pembantu, ta'awun, kerjasama dalam kebaikan. Dalam bentuk apa? Nah, suami ketika ada di rumah, jangan mentang-mentang urusan rumah tangga adalah tugas istri, dia ongkang kaki, nangkep harigu, nanggai gado, usang angge, sambil ngemil, sambil browsing, dan seterusnya. Dibiarkan istrinya sibuk sendiri, ngepel, nyapu, nyupir, nyuci piring, atau nyuci baju, pakepuk. Dengan alasan itu adalah tugas istri, bukan tugas suami. Suami mah di luar ngasih nyari nafkah. Keliru. Salah satu di antara sunnah Nabi SAW adalah bantu-bantu istri di rumah. Sunnah Nabi itu bukan hanya poligami, bukan. Tapi bantu-bantu istri di rumah juga sunnah Nabi SAW berdasarkan hadis yang sahih. Tentang ada tiga orang nanya ke para istri Nabi, gimana sih yang dilakukan oleh Nabi di rumah siang atau malam? Kata para istrinya, kalau malam beliau tidur, tapi nanti sepertiga akhir malam bangun sholat tahajud. Kalau siang kadang saum sunnah, kadang tidak. Terus wakana fi mihnati ahli, beliau suka bantu-bantu istrinya di rumah. Tiga sunnah Nabi itu, tidur malam dan tahajud. Kedua, siangnya kadang-kadang saum sunnah. Dan yang ketiga, kana fi mihnati ahli, beliau suka bantu-bantu istrinya. Kadang beliau suka mengutin sampah di rumahnya, nyapu. Tapi dipastikan beliau tidak pernah ngepel di rumahnya. Kenapa? Karena alas rumahnya bukan ubin, bukan karpet, bukan tembok, bukan keramik, tanah gak mungkin dipel ya. Tapi barala mungkin dipungutin, disapu dengan alat yang sesuai dengan kondisi saat itu. Maka tiga orang sahabat ini berkata, ruh enteng, apa amalan Nabi itu? Apa adapun saya semalam akan sholat terus, tidak akan tidur. Kalau Nabi mah ada tidurnya. Dia ingin lebih baik dari amalan Nabi SAW. Kedua, saya makan saum tiap hari, tak akan pernah tidak saum. Kalau Nabi ada saum, ada tidak? Saum sunnah. Ketiga, ana la atazawajun nisa, aku tidak akan pernah menikah. Karena menikah itu harus bantu-bantu istri. Apalagi kalau sudah punya anak, harus nyebokin, mandiin gitu ya. Liur, riweh, mengganggu ibadah, mengganggu amal soleh. Makanya lebih baik ngebujang aja. Dengan alasan ingin lebih fokus dan konsentrasi ibadah. Alasannya, tujuannya bagus. Tapi caranya dengan menyelisihi sunnah Nabi SAW. Sampai ini kepada Nabi SAW, dipanggil, ditegur, antumul ladzina qultum kadza wa kadza, kaliankah yang berkata begini begini begini? Fa wallahi an akhsyakum lillah wa atqakum lillah, demi Allah aku lebih takut kepada Allah dibanding kalian, lebih bertakwa kepada Allah dibanding kalian. Tapi kalau malam aku sholat, aku pun tidur. Aku saum sunnah, aku pun kadang-kadang tidak saum. Wa ana atazawwajun nisa, aku pun menikahi para wanita. Include di dalamnya membantu para istrinya dalam melaksanakan pekerjaan rumah tangganya. Lalu beliau menyatakan, faman raghiba an sunnati falaysa minni, siapa yang enggak suka kepada sunnahku, dia bukan umatku. Niatnya baik, niatnya bagus, tapi caranya menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di antara salah satu sunnah Nabi bagi seorang lelaki di rumah adalah bantu-bantu istri. Inilah ta'awun. Coba masak bareng, nyuci baju bareng, nyuci piring bareng. Coba rasakan sensasinya. Umpamanya masak. Datang suaminya. Mah, mie, apa yang bisa saya bantu? Nyambal-nyambal, sok saya yang ngarendos. Istrinya cuma menyiapkan bumbu-bumbu bahan, simpen dina cuetah mutuna, hayo ngarendos. Awal ngarendos, walaupun tenaganya gede, gak akan selembut bikinan istri. Sebab gak pakai skill, gak pakai keahlian, pakai tenaga tanpa pengalaman, kabayang. Sampai amuratol ya teteh. Dalam arti bahan sambelana teh sampai muluber akhirnya bahe gitu. Awal gak apa-apa, gak masalah. Istri gak akan marah pertama kali mah kayung yun ya suami ngarendos kan gitunya. Lama-lama lembut, gak perlu tenaga yang gede. Yang penting teorinya, oh caranya, tekniknya udah dapat. Maka bisa selembut bikinan istri. Terus tahu juga bumbu-bumbunya. Demikian juga nyuci umpamanya. Si istrinya ngegiles, suaminya meret gitu, membersihkan dan seterusnya, lalu jemur bareng-bareng. Apa yang terjadi? Yang terjadi luar biasa. Pekerjaan cepat selesai, istri tidak lelah, terus hati juga senang karena dibarengi suami sambil ngobrol, sambil bercanda, sambil bernostalgia. Dan hati sang istri itu bungangang, bunga. Senang, bahagia dibarengi oleh suaminya. Ya lebih cepat selesai, ya hati senang, ya tidak lelah. Ya hubungan suami istri lebih harmonis. Lebih apa namanya, romantis dibandingkan sebelumnya. Hati istri lebih terpikat dengan suami karena kepedulian suami kepada pekerjaan istri. Itu ta'awun. Libatkan juga anak-anak. Apalagi anak wanita. Neng sini, lihat mamah masak. Nih kamu, tah sik-sik weh heula bawang. Tah, kupas aja dulu bawang, tomat, dan yang ringan-ringan dulu. Selain ta'awun juga pendidikan. Bayangkan semua pekerjaan dilakukan berbarengan, ada kerjasama, ada saling mendukung, membantu, menolong, terjalin komunikasi batin di antara mereka. Lebih akrab, lebih dekat, lebih saling menyayangi, saling mencintai. Maka kerjasama ta'awun al-birri wa taqwa seperti ini memberikan dampak positif yang jauh lebih besar daripada membiarkan anggota keluarga kita masing-masing. Kadang-kadang ada ibu, anaknya mau membantu, sana kamu main aja, riwuh lah gitu ya. Awalnya betul riwuh, tapi kalau kita mengarahkan, membimbing dari yang kecil-kecil dulu sampai akhirnya mereka bisa jadi membantu pekerjaan rumah, tanpa disadari mereka sudah terdidik bisa masak sendiri, bisa beres-beres sendiri, bisa mengerjakan, menghandle rumah tangga sendiri. Di saat ibunya sakit, di saat ibunya umpamanya melahirkan, di saat ibunya tidak bisa berbuat apa-apa, anaknya sudah siap menghandle. Suaminya sudah siap menghandle pekerjaan istrinya. Coba bapak-bapak yang punya istri yang sudah melahirkan, take over tuh, ambil alih pekerjaan istri semua. Kalau tidak punya pembantu, bagaimana cara membereskan kamar, bagaimana cara nyapu, ngepel, nyupir, termasuk masak harus bisa. Nggak harus, sekarang mah gampang, gosen aja.

Rumah takwa dalam kehidupan rumah tangga, anak-anak tidak mengandalkan membantu, anak-anak bisa beres-beres kamar sendiri, bisa ngepel sendiri, nyapu, bisa nyuci sendiri, bisa masak walaupun dia laki-laki. Jadi ta'awun ini sekaligus pendidikan bagi mereka bagaimana mengelola kehidupan rumah tangga. Inilah program ketiga yang harus dilakukan. Ta'awun alal birri wa taqwa. Keempat, terapkan sikap yang lemah lembut dalam berinteraksi terhadap sesama anggota keluarga. Suami ke istri lemah lembut, tidak kasar, tidak keras. Orang tua ke anak juga begitu. Majikan ke pembantu juga begitu. Adik ke kakak, kakak ke adik juga begitu. Terapkan kelemah lembutan. Karena kelemah lembutanlah yang akan mengundang kebaikan. Kata Nabi SAW, beliau menyatakan, inna rifqa la yakunu fi syai illa zanah wa la yunza'u min syai illa syanah. Sesungguhnya kelemah lembutan tidaklah terdapat dalam sesuatu kecuali akan memperindah sesuatu itu. Apapun sesuatu itu, mendidik, berdakwah, berkomunikasi, berinteraksi, bergaul, kalau disertai dengan kelemah lembutan akan indah. Dakwah dengan lemah lembut indah, mendidik dengan lemah lembut indah, komunikasi dengan lemah lembut indah, berinteraksi, bergaul dengan lemah lembut, bertetangga, berkawan, bersahabat, semuanya menjadi indah dan menjadi baik efeknya. Sebaliknya, wala yunza'u min syai' illa syana, tidaklah kelemah lembutan tercabut dari sesuatu kecuali akan memperburuk. Kalau kasar, dakwah kasar, buruk, mendidik kasar, anak-anak lari. Bermuamalah dengan tetangga kasar, ngomong kasar, berantem, buruk. Jadi terapkan kelemah lembutan. Inilah perintah Allah kepada setiap suami, ke istri-istri, ke suami, orang tua, ke anak-anak, ke orang tua, adik, ke kakak, bahkan majikan, ke pembantu. Allah menyatakan dalam Al-Quran, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Perlakukan istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf. Salah satu bentuk ma'ruf itu adalah kelemah lembutan. Ketika berinteraksi kepada istri, berkomunikasi kepada istri dan anak-anak. Bahkan menjadi wasiat dari Rasul SAW yang menyatakan, istausu bin nisa'i khairah. Aku wasiatkan kepada kalian untuk berbuat baik kepada para wanita. Bin nisa, kepada para wanita, ya istri, ibu, putri, adik, kakak yang wanita, berbuat baik, diwasiatkan oleh Nabi SAW. Makanya kalau seorang laki-laki kasar kepada wanita, ke istrinya, apalagi ke ibunya, ke putrinya, pertama dia durhaka kepada Allah, karena melanggar larangan Allah, karena mengabaikan perintah Allah. Kedua, durhaka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam karena mengabaikan wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kelemah lembutan ini yang harus diterapkan kepada seorang yang dekat dengan kita, istrinya, anak-anaknya, pembantunya, apalagi orang tua, saudara-saudara dan seterusnya. Dan inilah pengundang kebaikan dalam sebuah kehidupan rumah tangga. Berkata Rasulullah SAW, innallaha idza arada li ahli baitin adkhala alaihimul rif. Sesungguhnya Allah, apabila Allah menginginkan kebaikan bagi sebuah rumah tangga, Allah masukkan sikap kelemah lembutan ke dalam diri-diri mereka. Allah kasih hidayah kepada mereka untuk bertutur kata, bersikap yang lemah lembut.

0: Kalau suami, istri, anak-anak sikapnya lemah lembut, ini menunjukkan Allah menginginkan kebaikan bagi rumah tangga mereka. Makanya hati-hati ikhwah. Suami ke istri jangan kasar, istri ke suami jangan kasar, orang tua ke anak-anak juga jangan kasar. Karena apa? Kekasaran hanya akan menyakiti, bukan menyadarkan orang yang bersalah. Kalau orang bersalah, anak salah, dihukum dengan cara yang kasar. Itu tidak menyebabkan anak sadar terhadap kesalahan, tapi menyebabkan sakit hatinya, lalu dendam. Itu seumur hidup gak akan lupa loh, akan ingat terus terhadap kekasaran orang tuanya kepada dirinya. Jadi yang terjadi pada diri si anak bukan introspeksi, kenapa ayahnya, ibunya sampai berkata kasar, bersikap kasar kepada dia. Bukan itu yang diingat, bukan itu yang ada dalam benaknya, tapi yang ada sakit hati, kasar banget, jahat banget, galak banget. Itu akhirnya timbul kekurang simpatian kepada orang tua. Tak heran, tak mustahil muncul dendam kepada orang tuanya. Yang paling parah dendamnya itu dilampiaskan ke adiknya atau ke anak-anaknya kelak. Dulu juga orang tua saya kasar ke saya ini. Kesempatan saya bisa berbuat kasar ke anak-anak saya. Nurun terus. Nabi SAW oleh Allah diwanti-wanti ketika menghadapi orang kafir yang nyebelin, tetaplah bersikap lemah lembut. Kata Allah Azza wa Jalla, "Fabima rahmati minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidal qalb lang faddu min haulik." Itu Ali Imran 159. Kata Allah, karena rahmat Allah kepada kamu, kamu bersikap lunak kepada mereka. Lintalahum. Bersikap lemah lembut ketika berdakwah. Walau kunta fadzan ghalidul qalb. Kalau kamu bersikap kasar dan keras kepada mereka, lang faddu min haulik. Pasti mereka lari. Ada enggak dalam hidup rumah tangga seorang anak kabur dari rumahnya menjauhi orang tuanya? Karena apa? Karena dikasari, karena orang tuanya galak, kasar, sahau, kadua gaplok, katilu nonjok, dan seterusnya. Ada kasus seperti itu? Anak-anak kabur dari rumah? Ada banyak. Bukan karena anak itu tidak sadar atas kesalahannya, tapi mereka tidak terima kesalahannya dihukum dengan cara sekasar itu. Jadi terapkan kelemah lembutan dalam berinteraksi di tengah-tengah keluarga. Ke semua orang, termasuk ke pembantu, termasuk ke pembantu. Jangan jadikan pembantu ini seperti manusia yang beda kelas dengan kita. Kalau makan kita dengan daging, mereka dengan ikan asin. Kalau umpamanya ada makanan buah-buahan, kue-kue, di alas yang jelek-jeleknya. Ajak bareng-bareng, apa yang kita makan mereka juga harus makan, jangan dibeda-bedakan. Apalagi ada umpama majikan yang pembantunya itu makannya hanya dikasih nasi, lauknya kamu beli sendiri. Lauk yang ada ini khusus untuk anggota keluarga. Dijamin pembantu akan sakit hati dan tak mustahil minta berhenti. Tak mustahil dendam kepada keluarga tersebut. Apalagi itu dilakukan kepada anggota keluarga ada, suami yang pelit ke istri dan anak-anak ada tuh. Kalau dia umpamanya punya makanan diumpetin sendiri aja. Kalau punya lauk yang enak diumpetin, sama dia aja makan sendiri. Istrinya, anaknya jangankan dikasih tahu pun tidak. Ada yang seperti itu. Dan tentu saya ketahuan sama istrinya. Kok suami pelitnya amat ke istri dan anak-anaknya sendiri? Ada. Sampai cerai seperti itu. Na'udzubillah. Suami macam apa yang kayak begitu? Suami yang bertanggung jawab, dia mencari rizki, mencari uang, banting tulang, peras keringat, tisuk jedur, nepikeun ka sore jeder, dug hulupet nyawa, itu untuk kebahagiaan istri dan anak-anaknya. Untuk kesejahteraan anggota keluarganya, bukan untuk dirinya sendiri. Di sanalah letak kebahagiaan seorang suami. Suami akan bahagia kalau seluruh kebutuhan pokok, keinginan anggota keluarganya yang baik-baik terpenuhi karena usahanya, karena perjuangannya. Bangga, senang, bahagia. Walaupun dia sendiri tidak mencicipinya karena terbatas umpamanya, karena gak cukup, maka lebih diutamakan istri dan anak-anaknya. Dengan itu aja sudah bahagia tuh seorang suami. Makanya kalau ada suami yang pelit ke istrinya, ke anaknya, kasar, tapi ke orang lain baik. Saya sering mendapatkan pertanyaan dari ahwat, Ustaz, suami saya baiknya minta ampun ke teman-temannya. Ramah, sopan, santun, sering raktir, makan sekali makan jutaan di restoran. Ke istri, ke anaknya pelit, dialas dan kasar. Ini orang terbalik ya. Dia baik ke teman, ke sahabat, boleh, bagus. Tapi ke istri, anak harus jauh lebih baik lagi. Karena itu ada perintah Allah dan amanat Rasulnya. Wa'ashiruhunna fil ma'ruf. Kata Rasul, kata Allah, perlakukan mereka dengan sebaik-baik perlakukan. Wastausu bin nisa'i khaira. Aku wasiatkan kepada kalian untuk berbuat baik kepada para wanita. Itu wasiat Nabi, itu perintah Allah. Maka siapa yang melaksanakan perintah Allah dan wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang berbuat sebaik-baik perbuatan ke istri dan anak-anak, dialah manusia terbaik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik ke keluarganya, ke istri dan anak-anaknya. Dan aku orang yang terbaik kepada keluargaku. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi, baik buruknya seseorang di mata Allah dan Rasul-Nya, lihat sikapnya ke istri dan anak-anaknya. Kenapa? Itu menjadi ukuran, karena itu cermin ketaatan orang itu kepada Allah dan Rasulnya. Allah yang menyuruh dia untuk berbuat baik ke istri dan anak-anak. Nabi SAW yang mewasiatkan dia untuk berbuat baik kepada istri dan anak-anak. Maka ketika ini dilaksanakan, maka dia menjadi manusia terbaik versi Allah dan Rasulnya. Ini empat agenda yang tidak boleh hilang dari rumah tangga kita. Jadi pertama tadi, adakan agenda baca Quran di rumah. Baik perorangan, individu, ataupun bersama-sama. Baca Al-Quran, hafalan Al-Quran, kajian tafsir Al-Quran. Kedua, adakan sholat malam. Baik sendiri-sendiri atau sekali-kali berjamaah, boleh. Itu mengundang turunnya rahmat Allah Azza wa Jalla. Yang ketiganya, ta'awun alal birri wa taqwa. Kerjasama dalam kebaikan dan ketakwaan. Dalam melaksanakan pekerjaan rumah tangga. Guyub, gotong royong, sauyunan, kerjasama. Itu akan lebih mengeratkan hubungan batin antara sesama anggota keluarga. Dan yang keempatnya, terapkan kelemah lembutan dalam berkomunikasi, dalam bersikap, di dalam berinteraksi. Empat ini kalau diterapkan dalam kehidupan rumah tangga, maka rumah tangga ini akan menjadi rumah tangga yang ideal untuk terjadinya proses pembinaan anak-anak kita dalam kehidupan kita ya. Inilah yang akan menjadi penyebab keluarga kita menjadi qurrata ayun. Rumah tangga kita akan menjadi surga bagi kita, baiti jannati. Rumah tangga kita akan menjadi tempat ternyaman di dunia ini. Rumah tangga kita akan menjadi rumah tempat seluruh kepenatan, seluruh masalah hilang karena melihat seluruh anggota keluarga menyenangkan bagi kita. Inilah 4 langkah yang bisa kita lakukan untuk menjadikan, menyiapkan rumah tangga kita, keluarga kita menjadi tempat yang paling ideal, yang paling menyenangkan di muka bumi. Ya, sudah 1 jam cukup untuk kita kajian di sore hari ini, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Apabila ada pertanyaan dipersilakan, dan saya serahkan sesi tanya jawab ini kepada host kita. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Mangga.
1: Dibacain aja.

0: Pertanyaan pertama, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mudah-mudahan Ustaz dan keluarga selalu dirahmati Allah. Amin wa iyyaka. Izin bertanya. Bila tetangga suka memutar musik dengan keras sehingga musik tersebut terdengar hingga rumah kita, apa juga membuat rumah kita dijauhi dari rahmat Allah? Iya. Salah satu sumber kebahagiaan, salah satu selain yang tadi, adalah punya tetangga yang soleh, yang tidak mengganggu, tetangga yang beriman kepada Allah. Aplikasi imannya diwujudkan dalam bentuk menghargai tetangga. Ketika mengganggu tetangga, iman hilang. Kata Nabi SAW, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Tiga kali. Ditanya, man ya Rasul, siapa ya Rasulullah? Dijawab, man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Suka ganggu tetangga. Tidak beriman orang itu. Makanya Nabi selesai menyatakan, mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangga. Orang beriman pasti akan memuliakan tetangga dan tidak akan mengganggu. Jadi sumber kebahagiaan salah satunya punya tetangga yang soleh. Sekarang ada tetangga yang tidak soleh. Nyetel musik pakai salon, pakai toa, blum-blum. Sampai jendela kaca kita undur. Kita sholat, kita baca Quran, kita zikir, anak-anak tidur, jadi terbangun. Gimana tuh? Apakah para malaikat juga akan lari karena musik itu terdengar ke rumah kita? Ya, malaikat menjauhi tempat yang di sana terdengar musik. Kalau musik itu nyanyian itu terdengar di rumah kita, ya jangan berharap rahmat malaikat rahmat ada di rumah kita. Karena apa? Jangankan malaikat, kita aja manusia terganggu tuh, gak betah. Berkata Rasul SAW, innal malaikata tata'adza bima yata'adza bihil insan. Malaikat akan merasa terganggu dengan apa-apa yang manusia merasa terganggu dengannya. Kalau perkara itu mengganggu manusia, ya malaikat juga terganggu. Sotoy, dari mana tahu malaikat? Dari Rasul SAW, bukan soto. Nabi yang mengatakan malaikat terganggu dengan perkara yang manusia merasa terganggu dengan perkara itu. Malaikat pun terganggu. Kalau manusia merasa terganggu dengan musik dan nyanyian yang keras, malaikat juga begitu. Akan lari menjauh. Gimana solusinya? Ya, baik-baiklah kita datang, Pak, bisa gak dikecilin? Syukur-syukur kalau dimatiin. Kenapa? Masuk ke keluarga saya, ada anak saya yang lagi tidur, ada yang sakit, ada yang sholat, ada yang belajar, ada yang baca Quran. Dengan cara yang baik. Kalau dengan cara baik tidak, malah ngajak ribut, lapor ke RT, ke RW, diriungkan. Kehidupan bertetangga harus ada etika gitu. Kalau kekeh RT RW-nya juga dilawan, gimana? Wallahu a'lam. Harus gimana lagi? Mungkin bisa lapor ke polisi. Rekaman setiap hari direkam oleh kita, nih gangguan ya. Bawa ke polisi, Pak, nih setiap hari begini tuh. Kalau saya yang bertindak bisa ribut. Apakah bisa nggak polisi bertindak? Saya nggak tahu secara hukum gimana ya, wallahu a'lam. Tapi lakukan sebaik-baik cara. Bagaimana caranya menyadarkan pasangan suami istri yang sama-sama susah sholat, tapi selalu menyuruh anaknya sholat? Ketika orang tua tidak sholat, dia berdosa. Dosanya besar apa kecil? Badag pisan. Imam Adz-Dzahabi rahimahullah dalam kitab Al-Kabair, Al-Kabair itu dosa-dosa besar, ada lebih dari 70 dosa besar yang diceritakan di kitab itu. Dosa terbesar pertama syirik dan kufur. Dosa terbesar kedua tarikus sholah, meninggalkan sholat. Sampai disebutkan meninggalkan satu kali sholat dosanya lebih gede daripada berzina, mabuk, membunuh, mencuri dan seterusnya tuh. Kalau orang membunuh atau berzina atau mabuk, dosanya tuh wah kayaknya gimana, takut kena azab dunia akhirat gitu. Ini meninggalkan sholat lebih gede tuh. Kenapa? Kalau membunuh, mencuri, merampok itu merampas hak sesama manusia. Tapi kalau tidak sholat, merampas hak Allah Azza wa Jalla. Sholat itu hak Allah yang wajib kita tunaikan. Tidak ditunaikan, merampas hak Allah itu lebih besar dosanya daripada merampas hak sesama manusia. Jadi ketika suami istri ini tidak sholat, dia berdosa besar. Tapi ketika suami istri nyuruh anaknya, ayo kamu sholat, jangan kayak mama, jangan kayak bapak. Bagus gak? Bagus. Ketika dia nyuruh anaknya sholat, dia berpahala. Menyuruh kebaikan, itu berpahala. Tapi pahalanya tidak akan menutupi dosa meninggalkan sholat. Jadi ada baik, ada buruknya. Buruknya dia tidak sholat, baiknya dia menyuruh anaknya sholat. Apa yang harus dilakukan? Buang buruknya, pertahankan yang baiknya. Pertahankan kebiasaan dia nyuruh anaknya sholat, buang keburukannya, meninggalkan sholat. Mulailah dia sholat. Itu yang harus dia lakukan. Apa boleh membaca doa bersama dengan suara agak kencang? Apakah sama hukumnya dengan baca Al-Quran bersama-sama? Kalau sekali-sekali, tidak rutin, sifatnya insidental. Mumpah ada pertemuan keluarga, tidak rutin gitu. Atau ada rapat, tidak rutin, terus di akhirnya berdoa bersama, dipimpin oleh seseorang di sana, maka boleh-boleh, gak masalah. Aminkan, aminkan. Angkat tangan, aminkan. Kecuali kalau pertemuan itu pertemuan rutin. Seperti pengajian rutin setiap hari anu, gak perlu umpah diakhiri dengan doa bersama diaminkan. Walaupun ustaz boleh menutup ceramah-ceramahnya dengan doa setiap kali dia ceramah. Baik doanya itu-itu juga yang diulang-ulang ataupun berbeda-beda sesuai kebutuhan. Tapi tidak dipimpin lalu semua yang mengaminkan, tidak. Tapi boleh? Boleh. Siapa di sini yang pernah haji atau umroh di Madinah? Setiap ba'da subuh ada kajian Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad. Beliau memberikan kajian. Di setiap akhir kajian selalu ditutup dengan doa. Doanya itu-itu juga. Tapi tidak, ayo kita doa, saya pimpin, enggak. Dan beliau tidak mengangkat tangan ketika akhir doa di akhir kajian tersebut, ya. Apakah jika kepala rumah tangga melakukan dosa riba dengan berhutang dan istri sudah mengingatkan berkali-kali namun suami belum tobat, apakah anak dan istri tetap menerima efek riba tersebut? Ya, kalau yang dimaksud efek adalah dosa, maka istri anak-anak tidak ikut dosa selama mereka tidak menyetujui, tidak meridhoi, sudah mengingatkan suaminya. Tapi kekeh. Yang dosa suaminya. Istri dan anak-anaknya tidak ikut nanggung dosa selama tidak ridho, selama sudah mengingatkan. Boleh enggak makan dan minum dari hasil riba dari suaminya umpamai suaminya kerja di bank atau jadi rentenir, jadi bosnya pinjol umpamanya, atau kerja sebagai debt collector pinjol, digaji dari hasil riba. Istrinya enggak setuju, anaknya enggak setuju, sudah mengingatkan. Terus dikasih nafkah dari sana, boleh apa tidak? Pertanyaan ini pernah ditanyakan kepada para masyayikh. Jawabnya adalah ambil sesuai dengan kebutuhan pokok dan tidak lebih. Kalau istri anak-anaknya tidak memiliki penghasilan, tidak bisa mencari penghasilan sendiri, kalau enggak kelaparan, boleh ambil secukupnya. Sesuai dengan kebutuhan pokok dia, jangan lebih. Itu yang difatwakan oleh para masyayikh tentang hal tersebut. Jadi kalau yang dimaksud efek buruk dari riba adalah dosa, istri anaknya tidak ikut dosa. Tapi kalau efek buruknya itu adalah tercabutnya keberkahan dari rumah tangga itu, iya. Suaminya mengkonsumsi barang haram terus. Itu akan berpengaruh kepada karakter. Juga keberkahan rizkinya. Dan orang yang sudah berani memakan riba walaupun itu tahu bahwa itu dosa besar, sama dengan mengajak perang kepada Allah dan Rasulnya, itu menunjukkan tidak takutnya dia kepada, dimungkinkan dia berani melakukan perbuatan-perbuatan haram lainnya. Merembet tuh. Satu dosa itu punya efek domino. Satu dosa dilakukan berakibat dia berani melakukan dosa-dosa lain yang sebelumnya belum dia lakukan. Dan itu berbahaya ya. Wallahu a'lam. Bagaimana sikap kita atau istri, suami, bila kami sedang diberi cobaan ekonomi. Suami qadarullah belum bisa memenuhi nafkah karena usaha turun. Sedangkan anak yang bekerja, tapi suami mengambil peran di rumah tangga karena anak pulang sore. Jadi yang kerja istri, suaminya ngurus rumah tangga, yang masak, yang nyebokin anaknya, yang beres-beres, yang nyupir, nyuci piring, itu suami. Istrinya keluar. Terbalik enggak? Terbaliklah. Pertama, kalau sengaja disetting begitu para suaminya bisa bekerja, maka tidak boleh. Namanya nyalindung kagelung. Apa suami itu gak punya malu apa? Harusnya dia yang memberi nafkah, ini kok istrinya yang ngasih nafkah. Harusnya dia yang bekerja, kok istri yang bekerja. Terbalik dari ayat ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa' bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki pemimpin bagi wanita karena Allah telah memberi kelebihan kepada laki-laki dibanding wanita dan karena kewajiban memberi nafkah laki-laki kepada istrinya. Kewajiban tuh. Ketika tidak dilakukan dosa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mari itsman idza dayya ma ya'un. Cukuplah seseorang itu berdosa bila dia menyia-nyiakan orang yang berada dalam di bawah tanggung jawabnya. Tidak menunaikan kewajiban kepada orang yang jadi tanggung jawabnya. Tidak menafkahi istri dan anaknya dosa padahal dia mampu. Jadi kalau suami mampu bekerja, tapi dia tidak mau bekerja, dia lebih memilih di rumah, beres-beres, lalu istrinya terpaksa yang bekerja, suami itu dosa. Istrinya dosa tidak? Tergantung. Pertama, kalau seizin suami, apalagi disuruh. Kedua, jenis pekerjaannya yang wajar layak untuk seorang wanita. Maka boleh, gak apa-apa. Tidak dosa dia. Itu yang pertama, si suami ini dosa. Kalau kondisinya normal. Nah sekarang kondisinya suami memang tidak mampu bekerja karena alasan tertentu. Dia sudah berupaya mencari kesana kemari. Gak ada yang dia dapat karena kemampuannya tidak memenuhi syarat untuk bekerja sebagai apapun gitu. Sudah berupaya, dia tidak bisa. Kuli tidak bisa. Dagang bala-bala sudah berkali-kali habis dimakan sama dia. Akhirnya dia di rumah. Istrinya yang bisa, maka itu kondisi yang tidak normal. Ya, wallahu a'lam bishawab. Bolehkah seorang istri mendaftar petugas haji? Jamaah wanita banyak pasti butuh petugas. Kalau dia dengan suaminya, dengan mahramnya, seizin suaminya dan mampu melakukannya boleh. Karena haji tidak selamanya, cuma kalau di reguler paling 40 hari gitu ya. Boleh saja. Tapi kalau umpamanya dia sendirian tanpa mahram, tidak boleh. Harus seizin mahramnya. Harus bersama dengan mahramnya. Nabi selesai menyatakan, la yahillu li imratin antusafira illa ma'adhi mahramin. Dalam hadis lain, la tahillu li imratin tu'minu billahi wal yawmil akhir antusafira illa ma'adhi mahram. Tidak halal. Kalau tidak halal apa? Haram. Bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk safar. Untuk apapun safar, termasuk haji, kecuali beserta mahramnya. Maka jangan. Terakhir. Ini curhat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana agar suami mau melakukan hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya? Mendidik istri, anak, bukan hanya mencari nafkah. Jadi intinya suami dia kerja terus dari pagi sampai sore. Sampai di rumah dia tidak mendidik istrinya, tidak mendidik anaknya gitu. Taib, barakallahu fiik. Para ustaz yang sehari-hari sibuk belajar mengajar juga begitu. Istrinya anaknya tidak terdidik secara langsung. Kecuali ala kadarnya. Kenapa? Karena kondisi yang tidak memungkinkan. Waktunya, tenaganya habis, dan seterusnya. Tapi dia tetap memiliki tanggung jawab mendidik anak istrinya dengan cara lain. Anaknya dipondokkan, dipesantrenkan. Istrinya disuruh ngaji. Atau dikasih PR. Kalau umpah sebelum punya anak, suami itu punya agenda mendidik istrinya. Sebelum dia pergi, istrinya disuruh menghafal surat tertentu. Pulang suaminya dari dakwah atau dari rumah, dicek hafalan. Atau dikasih, kamu dengar materi tauhid Ustadz Anu di YouTube. Catat, nanti pulangnya laporkan saya cek. Dengan cara itu dia mendidiknya. Karena dia langsung mendidik tidak bisa. Kamu ikut kajian Ustadz Anu di sana, saya bekerja. Nanti laporkan isi kajiannya apa. Dengan cara seperti itu suami mendidik istrinya, tidak langsung dengan dirinya karena keterbatasan waktu ataupun tenaga. Maka ya dia sudah menunaikan tanggung jawabnya. Anak-anaknya tidak bisa dia ajari nahwu shorof atau tafsir atau hadis karena waktunya. Akhirnya anaknya disuruh belajar di pondok, di perguruan tinggi Islam. Ya, hanya itu yang bisa dia lakukan. Maka dia sudah menunaikan tanggung jawabnya mendidik. Makanya yang diwajibkan adalah mendidik. Adapun cara mendidiknya tidak rinci disebut. Pokoknya bagaimanapun caranya, asar istri dan anak terdidik, sudah tertunaikan tanggung jawab orang tersebut ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya cukup ya sampai di sini. Waktu yang kita miliki juga sudah hampir habis. Semoga apa yang kita bahas, kita sampaikan di sore hari ini bermanfaat bagi kita semua, sehingga mampu membentuk rumah tangga yang bisa melahirkan generasi penerus harapan kita semua, dan bisa menjadi penyelamat kita lahir batin dunia sampai akhirat nanti. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda, tersedia di Google Play dan App Store. Tarbiyah Sunnah Channel, lillah, nyunnah, merenah.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. Sombongkah kita? Itulah materi tausiah pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Sombong adalah merupakan salah satu penyakit yang sangat berbahaya. Salah satu sifat yang begitu tercela. Salah satu karakter yang sangat dibenci oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Pun demikian, banyak di antara kaum muslimin yang masih terjangkiti dengan penyakit kronis tersebut. Bahkan mungkin kita pun juga masih memiliki penyakit itu. Semoga tausiah singkat pada kesempatan kali ini bisa menyadarkan kita tentang bahaya penyakit sombong. Banyak ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahaya dari penyakit sombong. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr." Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya sifat sombong walaupun hanya sebesar debu. Masya Allah, enggak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada rasa sombong walaupun hanya sebesar debu. Wah, kalau kayak gitu berarti kita gimana masuk surganya? Ya itulah ancaman yang sangat berat. Ancaman yang sangat berat buat mereka yang suka sombong. Terus sombong itu apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadis tadi, "Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas." Sombong itu adalah menolak kebenaran dan juga meremehkan orang lain. Banyak di antara orang-orang yang beragama, manakala dia salah, kemudian dijelaskan kepadanya dalil dari Al-Quran, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari keterangan para ulama Islam, mereka menolak mentah-mentah keterangan tersebut dan merasa bahwasanya dirinya adalah sudah benar. Kalian adalah anak kecil, anak kemarin sore yang tidak tahu apa-apa. Orang-orang seperti ini dikhawatirkan terjangkiti penyakit sombong. Kenapa? Karena dia telah menolak kebenaran. Kemudian yang lainnya, di antara bentuk sombong, kata Nabi SAW, ghamtun nas. Ghamtun nas artinya adalah meremehkan manusia, meremehkan orang lain. Dia memandang orang lain dengan pandangan yang rendah. Entahlah karena dia lebih miskin, entahlah karena dia lebih bodoh, entahlah karena tubuhnya lebih kecil, lebih kerempeng. Ini semuanya adalah penyakit sombong. Maka berhati-hatilah dari penyakit sombong ini. Jangan sampai karena kita lebih pintar, kemudian kita memandang orang lain yang mungkin IQ-nya di bawah kita, kita pandang rendah. Jangan sampai karena kekayaan kita, karena kita melihat orang-orang yang miskin, kemudian kita pandang mereka sebelah mata. Jangan sampai karena kedudukan kita yang tinggi, melihat orang yang rakyat jelata, kita pandang mereka remeh. Jangan. Kenapa? Karena kita tidak pantas untuk sombong. Mengapa tidak pantas? Karena kita adalah manusia yang lemah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa khuliqal insanu dha'ifa." Manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang lemah. Manusia adalah makhluk yang lemah dari segala sisinya. Ilmunya sedikit, hartanya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan harta yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya juga begitu pula. Kekuatan tubuhnya sama saja. Terus apa yang akan dibanggakan? Kenapa kita sombong? Tidak ada satupun hal yang bisa dijadikan sebagai alasan untuk membenarkan sifat sombong. Terus, itu adalah sombong. Bagaimana seandainya kita sudah terjangkiti penyakit sombong? Cara untuk mengkikisnya bagaimana? Caranya satu. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohonlah kepada Allah agar kita dihindarkan dari penyakit sombong. Makanya di antara doa yang biasa dilantunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah doa permohonan perlindungan kepada Allah dari sifat sombong. Allahumma inni a'udzubika minal kibri. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari sifat sombong. Jadi kita perlu meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin dengan kelemahan yang kita miliki kita bisa melepaskan dari sifat sombong, apalagi setan berusaha untuk menjerumuskan kita ke dalam sifat yang sangat tercela itu. Yang pertama. Yang kedua, banyak-banyaklah merenung dengan kekurangan yang kita miliki. Kalau kita sombong karena ilmu kita, seberapa ilmu kita dibandingkan ilmu Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita sombong karena harta kita, seberapa harta yang kita miliki? Dan banyak pula harta itu adalah harta warisan dari orang tua kita. Karena orang tua kita kaya, maka akhirnya kita kaya. Kalaupun itu hasil kerja kita, itu pun juga tidak lepas dari bantuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak membantu, tidak mungkin kita akan mendapatkan kekayaan. Kalau kita sombong karena apa lagi? Karena tubuh yang kuat. Seberapa sih kuatnya tubuh kita? Paling digigit nyamuk bisa mati. Ya. Nyamuk pembawa penyakit yang sangat berbahaya. Ya. Jadi ini yang kedua, renungilah. Kita sombong karena apa? Kemudian yang ketiga, bertemanlah dengan orang-orang yang memiliki sifat rendah hati. Karena apa? Karena insya Allah, manakala kita berteman dengan orang yang rendah hati, kita akan tertular dengan sifat yang positif tersebut. Tapi kebalikannya, manakala kita sering bergaul dengan orang-orang yang sombong, maka mau tidak mau, kita pun akan kecipratan ketularan sedikit atau banyak dari sifat sombong yang dia miliki. Makanya ulama mengatakan, su'ul khuluqi yu'di. Su'ul khuluqi yu'di. Akhlak yang buruk itu menular. Seperti penyakit itu menular. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menghindarkan kita dari sifat sombong dan mengaruniakan kepada kita sifat rendah hati. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saudara-saudaraku, Anda sekarang ada di studio Radio Terbiah Sunnah. Ada peluang amal jariah yang luar biasa. Pendirian Radio Terbiah Sunnah FM Bandung yang dibina oleh Ustaduna Waliduna Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafizullah. Coba teman-teman bayangkan, satu ilmu yang diamalkan, hati yang tersentuh, insya Allah kita semua akan mendapatkan pahalanya yang mengalir. Di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila mati anak Adam akan terputus seluruh amalnya kecuali tiga hal. Salah satunya investasi yang sangat besar adalah sedekah jariah. Yuk kita ambil bagian sebelum kita terlambat. Semoga Allah Jalla wa'ala mudahkan kita semuanya menginfakkan sebagian dari rizki yang Allah Jalla wa'ala anugerahkan kepada kita. Barakallahu fikum.
4: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyasunnah.com.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah. Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara cara untuk melapangkan rezeki kita, yaitu sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man sarrahu ayyabsuta fi rizqihi wa ayyunsha'a fi atharihi falyasir rahimah." Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala dan ingin dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah dia menyambung tali silaturahminya. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya menyambung tali silaturahmi itu dapat memperbanyak dan dapat melimpahkan rezeki seorang hamba. Berarti mereka yang memutuskan tali silaturahmi, di samping hal ini merupakan suatu perbuatan dosa besar, ini juga merupakan satu cara, ini juga merupakan salah satu perkara yang dapat menyempitkan rezeki seseorang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat At-Talaq ayat 7, "Wa man qadara 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah." Barang siapa yang rezekinya sempit, hendaklah dia menginfakkan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Berarti ikhwatiddin, memberi sedekah kepada fakir miskin itu juga merupakan salah satu cara untuk melapangkan rezeki seseorang. Kemudian ikhwatiddin, para pemirsa sekalian, cara lain untuk melapangkan rezeki kita yaitu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan beri dia jalan keluar setiap problem yang dia dapati dan akan diberi rezeki dari arah yang tidak dia duga-duga. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan salah satu cara untuk melapangkan rezeki kita. Terakhir ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud, di mana Allah berfirman, "Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih." Di mana dalam ayat ini Allah mengungkapkan ucapan seorang nabi Allah, yaitu Nabi Hud. Dia berkata, "Wahai kaumku, minta ampunlah kepada Allah atas dosa kalian dan bertobatlah kalian. Yursilis samaa 'alaikum midraro." Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hujan kepada kalian. "Wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum." Dan Allah akan menambahkan kekuatan untuk kalian di samping kekuatan yang sudah kalian miliki. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua, yaitu tips cara untuk melapangkan rezeki kita selama kita hidup di dunia ini. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'ir muslimin innahu wal ghafur rahim.
6: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saudaraku seiman, menyebarkan dakwah adalah merupakan pekerjaan yang sangat mulia. Dan menyebarkan dakwah di zaman ini yang paling efektif adalah dengan media. Di antara media itu adalah radio. Dan Tarbiyah Sunnah selama ini ia berada di AM dan rencana insya Allah akan ke FM. Dan tentunya membutuhkan bantuan daripada dermawan sekalian. Semoga usaha ini untuk menyebarkan dakwah dan mengajak orang kepada kebaikan mendapatkan pahala yang besar, dan mereka yang membantunya mendapatkan pahala jariah. Demikian wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
7: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab. Kalau sholat tahiyatul masjid, apa bisa sholat di teras masjid atau cuma bisa di dalam masjid saja? Ulama ikhtilaf. Namanya tahiyatul masjid, sholat di dalam masjid. Apa batasan masjid? Pintu. Di sanalah di pintu itu kita menerapkan aturan keluar masuk masjid. Kalau masuk mendahulukan kaki kanan, keluar kaki kiri. Di pintu itulah kita baca doa masuk masjid dan keluar masjid. Itu pintu. Berarti di luar pintu, di teras, di halaman, itu luar masjid. Maka ketika masuk ke masjid lewat pintu, ada aturan tahiyatul masjid, ya, ada aturan tidak boleh dagang, tidak boleh mencari barang hilang, dan seterusnya. Berarti di luar masjid, di teras, itu di luar masjid. Tidak tahiyatul masjid di sana, kemudian boleh dagang di sana, boleh mencari barang hilang, boleh mengumumkan barang hilang, dan seterusnya. Nah, ini pendapat yang pertama. Jadi tidak boleh sholat tahiyatul masjid di teras masjid karena teras adalah luar masjid. Pendapat kedua menyatakan, ini pendapat Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Boleh dan dianggap sholat di dalam masjid kalau di dalam masjid itu full, penuh, dan kita hanya kebagian di luar. Mungkin di teras, mungkin di halaman, mungkin di jalan. Seperti sholat Jumat. Kan suka full ya. Masjid Raya Cipaganti kalau sholat Jumat kadang-kadang jalan raya ditutup. Nah, boleh gak kita sholat tahiyatul masjid di teras? Boleh kalau memang di dalam sudah penuh. Adapun kalau di dalam masih ada, tapi karena malas, di luar we, di luar mah bisa ngobrol gitu. Waktu Jumatan. Akhirnya dia sholat tahiyatul masjid di luar masjid, padahal dalam masjid masih ada, maka tidak boleh. Jadi, kalau umpama di dalam masjid seperti Masjidil Haram, umpama menjelang adzan setengah jam, kalau bulan Desember atau musim haji, itu setengah jam itu sudah ditutup si halaman, sudah full, gak bisa masuk. Akhirnya kita sholat di mall, di gang gitu ya, gak bisa masuk. Maka Syekh Al-Utsaimin menyatakan hari saat itu dianggap masjid. Boleh tahiyatul masjid. Dan orang itu dianggap sholat di dalam masjid yang memiliki pahala 27 derajat karena sudah full. Adapun kalau di dalam masih kosong, lalu sengaja dia memilih di luar dan tahiyatul masjid di luar, maka enggak boleh karena masih memungkinkan masuk ke dalam. Maka Syekh Al-Utsaimin pun membolehkan sholat tahiyatul masjid di lapangan waktu sholat id. Sholat idul fitri idul adha kan di lapangan. Boleh enggak sholat tahiyatul masjid di sana? Beliau menyatakan boleh karena saat itu dianggap masjid. Yang menjadi dalil adalah kata beliau, para wanita yang haid disuruh menjauhi lapangan. Tapi mendengarkan khutbahnya. Ini walhasil ini ikhtilaf ya. Jadi kalau akhwat ibu-ibu umpamanya di An-Nafi ini datangnya telat, jadwalnya jam setengah 10 datang jam 10, kadang ada yang sekarang baru datang. Pas tanya jawab, kebagian di jalan. Mau masuk ke masjid gak bisa karena sudah penuh. Kemudian di teras tahiyatul masjid boleh, silakan. Wallahu'alam.
0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
8: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
9: بسم الله الرحمن الرحيم.

Ikhwatul iman, a'azani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: راديو تربية سنة لله نينا مرنا.
2: Keberuntungan dunia kalau akan membuat kehancuran di akhirat nggak ada artinya. Lihat Fir'aun dibenci dan dilaknat. Lihat Qarun dibenci dan dilaknat. Lihat Namrus, pemimpin-pemimpin dunia, dibenci dan dilaknat. Lihat Kisra dan Kaisar, dibenci dan dilaknat. Lihat pemuka-pemuka Quraisy, ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, ada Utbah bin Rabi'ah, ada Umayyah bin Khalaf, dibenci dan dilaknat oleh Allah karena tidak beriman dan tidak mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan penderitaan dunia akan menjadi suatu yang terpuji, manakala akan mendatangkan keberuntungan di akhirat. Lihat Bilal bin Rabah, lihat Ammar bin Yasir, ayahnya dan ibunya, lihat Khabbab bin Arad, dan lihat Abu Dzar Al-Ghifari, lihat Abdullah bin Mas'ud, dan banyak lagi sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dihina, dicaci, dimaki karena dianggap orang kerdil, tak punya apa-apa. Lihat para ahlu suffah yang di kota Madinah, Abu Hurairah dan teman-teman yang tidak punya rumah. Hidup gak punya rumah. Memang dari awal gak punya rumah sampai sekarang. Dan hidupnya di, bukan sampai sekarang, sampai beberapa tahun tidak punya rumah, hidupnya di dalam masjid. Di masjid Nabi dibuatkan sedikit tenda seperti ini dari pelepah kurma, situlah mereka tinggal. Kata Abu Hurairah, ada sekitar 70 orang seperti itu kami, nyaris tidak punya kecuali satu baju. Hanya satu baju yang kami punya. Itu terus yang kami pakai. Itu kehidupan para sahabat. Namun lihat bagaimana mulianya mereka. Dengan agama mereka. Maka mari kita kembali kepada Allah. Merintih kepada Allah. Wa akhadnahum bil ba'sa'i wadharra'i la'allahum yatadharra'un. Di dalam surah Al-An'am ayat 42. Dan kami sengaja mengirim bencana. Dan kami sengaja memberikan mudarat kepada manusia. Tujuannya adalah la'allahum yatadharra'un. Mudah-mudahan dengannya manusia kembali kepada Allah, meminta kepada Allah, mengeluh kepada Allah, merintih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita kembali kepada agama kita yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran, diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadis-hadisnya. Mari ini menjadi batu loncatan kita untuk tidak melupakan akhirat. Karena sudah terlalu banyak manusia hidup. Dan mungkin diantaranya adalah kita, pembicaraan kita hari-hariannya dunia-dunia. Kapan kita bicara akhirat? Masjid di mana-mana kosong. Saatnya kita menjadi umat yang kembali kepada Allah. Rajin datang ke rumah Allah. Rajin membaca ayat-ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan dengannya Allah rahmati kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
4: Bagaimana solusinya jika kita berbeda visi misi dengan pasangan? Pasangan itu suami istri apa pacar nih? Atau tunangan? Ini Ikhwan Akhwat. Kelihatannya Akhwat. Kita mau akhirat orientasi sedangkan ternyata dia duniawi orientasi. Tapi kan terlanjur menikah. Oh sudah menikah. Mestinya nanya dulu baru berbuat. Nanya dulu baru menikah. Bukan nikah dulu baru nanya. Banyak yang begitu tuh. Sudah kepalang tanggung ya. Ya pertama kalau ingat bahwa nikah itu salah satu wasilah menggapai akhirat. Nikah itu ibadah. harus menunjang upaya kita meraih akhirat, bukan menjauhkan kita dari akhirat. Inilah yang menjadi penyebab kenapa memilih pasangan itu harus berdasarkan agamanya. Bukan berdasarkan rupa, harta, tahta. Oh, dia pejabat, kaya raya, ganteng lagi. Dia akan menderita dunia akhirat. Tapi lihatlah agamanya. Walaupun kegantengannya cuma 90%. Dan kekayaannya cuma punya satu rumah dan dua mobil. Walaupun enggak punya harta yang melimpah tapi agamanya baik, pilihlah agamanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, tunkahul mar'ah li arba'in. Seorang wanita dinikahi karena empat. Li jamaliha, wa li hasabiha, wa li maliha. Fadfar bidatid din taribat siadak. Wanita dinikahi karena empat, karena kecantikan, karena keluarganya terhormat, karena harta, dan karena agama. Nikahi karena agamanya. Kalau enggak, kalian akan menderita. Taribat siadak, ya. Itu merugikan kalau tidak berdasarkan agama. Pas sudah nikah karena aspek duniawi, pas sudah membangun rumah tangga, ternyata orientasi hidup berbeda. Maka berantem, awet tapi rajet. Ya, begitu. Maka bimbinglah pasangan kita untuk berorientasi akhirat. Sadarkan, dunia ini pasti kita tinggalkan. Dunia ini hanya sementara. Akhirat itu yang abadi, itu tujuan akhir dari hidup kita. Yuk mending kita sama-sama bahagia di sana. Sambil tidak menderita di sini. Apakah kalau menderita di akhirat harus menderita di dunia? Kalau bahagia di akhirat harus menderita di dunia? Enggak. Kita bisa tidak menderita di dunia dan bahagia di akhirat, bisa, ya. Tidak bertolak belakang.
0: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

Ikhwatul Iman, azani Allah wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat Isya bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-9514767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
3: Bagaimana menyikapi dunia? Tadi kita sudah sebutkan. Jangan berambisi dunia. Antum silakan cari dunia. Tiap pagi doa Nabi alaihi salatu wasalam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Tiap hari beliau baca itu, beliau minta rezeki. Doa orang-orang soleh mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya, itu doa kita juga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Tapi antum tidak boleh berambisi dunia. Antum gak boleh berambisi dunia. Orientasi antum gak boleh dunia. Allah mengatakan surah Al-Isra ayat 18 dan selanjutnya, ayat Ali Imran. Kayak gak salah Al-Isra ini jemaah. Nah, Allah mengatakan man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Ya, di surat Al-Isra. Allah mengatakan barang siapa yang berambisi dunia, kita akan berikan bagi dia ma nasha'u liman nurid. Apa yang kita kehendaki bagi orang yang kita maui. Jadi kalau ada orang ambisinya dunia, enggak harus dia jadi kaya dulu, jemaah. Kita ngelihat ada orang ambisi dunia miskin. Ada orang masya Allah, mungkin dia naik motor tahun 90. Tapi dalam diri dia, dia ingin motor yang harganya 250 juta. Ambisinya dunia. Gak ada dalam benaknya ingin berangkat haji, ingin berangkat umrah. Dunia yang dia inginkan. Tapi dia tidak harus mendapatkan apa yang dia inginkan. Tapi Allah akan kasih bagi orang yang Allah kehendaki. Thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madhmuman madhura. Kemudian kami jadikan bagi dia neraka jahanam yang akan dia masuki. Dalam kondisi dia terhina. Dalam kondisi dia susah di sana. Kenapa? Karena ambisinya dunia. Sebagian orang ibadah tapi cari dunia. Cari pujian orang. Yang dia inginkan ketenaran, popularitas. Ya Allah kasih. Waman aradal akhirah. Barang siapa yang ambisinya akhirat. Jadi yang dia cari akhirat. Dia bekerja punya 10 perusahaan. Dia memiliki ladang sawit 40 ribu hektar. Tapi dia cari akhirat. Waman aradal akhirah. Wasa'alaha sa'ya. Wahuwa mu'min. Dan dia berusaha. Jadi orang cari akhirat bukan diam aja. Bukan berarti orang miskin, oh dia cari akhirat. Bukan, jemaah. Bisa jadi itu orang kaya raya, tapi dia cari akhirat. Terus kenapa, Ustaz? Dia kok harus punya 40 hektar? 40 hektar lahan sawit, 40 ribu hektar. Iya, mungkin dia ingin membangun pesantren. Dan subhanallah, ana bertemu seorang yang dia sedang membangun rumah. Rumah walet. Banyak dia bangun rumah walet. Teman-temannya selalu ngomong sama dia, antum buat apa cari dunia sampai capek? Dilihat seakan-akan ambisi dunia. Dia datang ke rumah ana, Ustaz, doakan ana, Ustaz. Ana sudah ikrar, ana dudukkan istri ana dudukkan anak-anak, 10 rumah walet ini buat Allah Jalla Jalla. Semuanya hasil. Ana ngomong sama istri dan anak-anak. Biar orang ngomong apa, cuma ana minta Ustaz doakan supaya ana istiqomah, Ustaz. Jadi mungkin kita melihat orang ini kok bangun usaha lagi, seakan-akan dia berburu dunia, dia sedang berburu akhirat, jemaah. Maka Allah katakan, waman aradal akhirah, barang siapa yang ambisinya akhirat, wasa'alaha sa'i, dan dia berusaha untuk meraih akhirat itu dengan dunia dia mungkin, wa huwa mu'min, dan dia orang yang beriman, kana sa'yuhum masfa'ulaika kana sa'yuhum mashkura, maka orang-orang itu akan Allah syukuri usaha mereka. Kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahdhura. Ini ayat ini tolong difahami dengan benar. Antum ketika melihat, Ustaz, kenapa Ustaz orang ini enggak pernah sholat, Ustaz? Tapi kok fulusnya banyak, Ustaz? Ana yang di shof pertama terus, Ustaz. Allahu Akbar. Selalu gagal usaha, Ustaz. Allah katakan, kullan numiddu haula'i wa haula'i min 'ala. Semuanya Allah kasih. Yang berambisi dunia Allah kasih. Yang berambisi akhirat Allah kasih. Wa ma kana ata'u rabbika ma. Enggak ada yang bisa menghalangi pemberian Allah Jalla Jalal. Jadi enggak bisa antum protes, kenapa ya ini orang, Ustaz? Wallah orang enggak benar, Ustaz. Tapi kok kaya, Ustaz ya? Allah yang kasih. Apa yang harus antum lakukan? Ambisi antum akhirat. Ketika orang berambisi akhirat, mau banyak duitnya, mau sedikit akhiratnya, selesai. Dia tidak akan kepikiran. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kanati dunya hamma," barang siapa yang ambisinya dunia. Ambisinya dunia. Berangkat haji, mungkinkah orang berangkat haji ambisi dunia? Mungkinkah, jamaah? Mungkin. Anda berjumpa dengan orang-orang yang berangkat haji karena dia sedang mencalonkan diri untuk menjadi caleg, untuk menjadi seorang pejabat. Dia ingin ketika kampanye ada di namanya. Mungkin orang beribadah cari dunia, mungkin. Maka Rasul selalu mengingatkan, man kanati dunya hamma, barang siapa yang ambisinya dunia, ja'alallahu faqrahu baina 'ainihi, Allah jadikan kefakiran itu di depan matanya seperti kacamata. Antum pakai kacamata, bangun tidur dipakai lagi, mau tidur mungkin dilepaskan, tapi terus dia pakai, kemana-mana dia pakai itu kacamata. Kacamata kefakiran, Allah jadikan kefakiran itu di hadapan dia. Wasyattata 'alaihi syamla, urusannya dicerai-beraikan. Maka kadangkala jamaah, susah orang-orang yang ambisinya dunia itu untuk datang ke majelis taklim. Dulu ana berpikir orang itu kalau sudah sukses dunianya, maka tinggal mencari akhiratnya. Dia bisa di shof pertama. Alhamdulillah, Ustaz, ana punya usaha, sudah ada manajernya, tinggal tiap bulan laporan sama ana, seharusnya dia sudah lebih fokus ibadah. Tapi ternyata urusannya Allah cerai-beraikan karena ambisinya dunia. Walam ya'tihi min ad-dunya illa ma qutira lahu. Dunia tidak datang kecuali sesuai dengan yang Allah takdirkan buat dia. Subhanallah, jemaah. Orang kalau ambisi dunia itu kadang-kala enggak bisa kumpul sama keluarga. Ada orang yang biasa-biasa setiap hari bisa kumpul sama keluarganya. Duduk makan bersama. karena dia tidak terlalu terbebani dengan dunia. Wa man kanatil akhirah hamma, barang siapa yang ambisinya akhirat, dia keluar dari rumahnya bekerja. Dia membuka usaha. Dia membangun pabrik mungkin. Tapi ambisi dia akhirat. Ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Allah jadikan kekayaan itu berada di hatinya, jemaah. Ghinahu fi qalbi. Dia itu jadi orang kaya.
4: Tilawat مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Bismillah. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Nabi alaihi salatu wassalam pernah bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Yang artinya, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan-kebaikan padanya, maka Allah akan pahamkan dia dalam urusan agamanya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, hadis yang agung ini memberikan pemahaman kepada kita akan pentingnya mempelajari ilmu agama bagi seseorang. Karena siapa yang diharamkan dari ilmu-ilmu agama, maka dia diharamkan juga dari kebaikan-kebaikan yang banyak. Ya, di sini dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam datang dengan sighah nakirah pada kata khairan, yang artinya kebaikan-kebaikan secara umum yang luas, yang banyak. Maka mempelajari ilmu-ilmu syar'i, ilmu mengenai agama ini adalah sebab seseorang mendapatkan kebaikan yang sangat-sangat banyak. Dengan mempelajari ilmu syar'i, kita dapat mengetahui apa yang Allah inginkan dari hamba-hambanya. Baik itu berupa Allah ingin agar kita membenarkan kabar-kabar tertentu, baik itu Allah ingin dari kita agar melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu, ataupun Allah menginginkan dari kita untuk menjauhi suatu perbuatan-perbuatan tertentu. Maka dengan mengetahui ini, ya, seseorang akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Dan sebaliknya, siapa yang diharamkan dari ilmu syar'i karena tidak mempelajarinya, tidak berusaha mendapatkannya, tidak menempuh sebab-sebab untuk mendapatkan ilmu syar'i, maka dia juga akan diharamkan dari kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Karena ilmu syar'i ini adalah pangkal segala kebaikan-kebaikan. Ilmu syar'i ini membantu seseorang untuk mengetahui bagaimana caranya beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Karena inilah hakikat tujuan keberadaan manusia di atas muka bumi ini, yaitu beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka beribadah kepada Allah, ibadatullah ini adalah satu-satunya tujuan keberadaan manusia di atas muka bumi ini. Tidak ada tujuan yang kedua. Karena itu kita perlu memiliki modal ilmu syar'i agar kita dapat beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang Allah inginkan dan ridhoi. Baik, ini sedikit nasihat di awal kajian kita. Ikhwan wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali kajian kita dalam kitab Umdatul Ahkam pada malam Selasa ini di tanggal 4 Safar 1447 Hijriah. Kita melanjutkan kajian Umdatul Ahkam. Ini pertemuan yang kedua dari kajian kita biiznillah. Dan kita melanjutkan sekarang kepada pembahasan kita masih pada Kitabut Thaharah. Kita berlanjut sekarang kepada hadis yang kedua yang disebutkan oleh penulis rahimahullah dalam Kitabut Thaharah ini. Berkata penulis Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqbalu Allahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Dari Abi Hurairah semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak akan menerima salat seorang di antara kalian jika dia dalam keadaan berhadas sampai dia berwudu. Baik, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sedikit kita membahas mengenai perawi hadis ini. Beliau adalah sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan nama asli beliau adalah Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Beliau berasal dari daerah yang bernama Daus di Yaman. Dan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu masuk Islam ketika terjadinya perang Khaybar pada tahun 7 Hijriyah. Dan dikabarkan beliau juga ikut serta dalam perang tersebut. Ya, jadi beliau setelah berhijrah dari Yaman ya dengan susah payah sampai ke Madinah, ya dikabarkan beliau juga langsung turut serta dalam perang Khaybar tersebut pada tahun 7 Hijriyah. Kemudian di antara perkataan sahabat yang lain berkaitan dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, beliau adalah orang yang paling serius di antara kami dalam menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang yang paling tahu di antara kami terhadap hadis beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan ini tidak heran ya bahwasanya sahabat yang lain berkata demikian mengenai Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Meskipun beliau masuk Islam baru di tahun sekitar 7 Hijriyah, ya tapi beliau ini termasuk sahabat yang senantiasa menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam ke mana saja beliau pergi, ya. Padahal beliau ini dalam keadaan yang bukanlah salah seorang sahabat yang kaya raya. Ya, beliau ini termasuk ahlus suffah yang tinggalnya di pelataran Masjid Nabawi ketika itu yang memang dikhususkan untuk para sahabat yang fakir yang tidak memiliki rumah. Ya, dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini salah satu di antara para ahlus suffah. Dan bayangkan di tengah kesempitan hidup beliau radhiyallahu anhu, beliau terus menemani, menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, sampai beliau menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada sekitar 5374 hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang menjadikan beliau adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Betapa banyaknya pahala dan jasa beliau nih untuk kaum muslimin, ya. Sampai saat ini hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu masih dipelajari oleh para thullabul ilm, masih dinukil oleh para ulama, masih dipelajari hadis-hadisnya, dijelaskan kepada umat. Dan insyaallah ya, sahabat Abu Hurairah memiliki bagian pahala di sana dari hadis-hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan beliau wafat sekitar tahun 57 Hijriyah di Madinah. Ini sedikit berkaitan dengan perawi hadis kita, sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini mind map-nya tidak bisa ditekan ini. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis ini, ya, tadi kita telah sebutkan terjemahnya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di sana bahwasanya Allah tidak akan menerima salat salah seorang di antara kalian jika dia berhadas sampai ia berwudu. Dan yang dimaksud dengan berhadas, ya, ahdatha, berhadas adalah keadaan di mana seseorang tidak diperbolehkan untuk melakukan ibadah-ibadah yang disyaratkan padanya kesucian. Ya, jadi hadas ini adalah suatu keadaan, ya, agar kita bisa membedakannya dengan najis. Ya, kalau najis itu adalah suatu zat, adapun hadas ini adalah suatu yang ma'nawi, ya, keadaan di mana seseorang tidak diperbolehkan melakukan ibadah-ibadah atau tidak sah jika dia melakukan ibadah-ibadah yang disyaratkan padanya kesucian. Ya, dan tentu saja ada sebab-sebab yang menjadikan seseorang dalam keadaan berhadas. Di antaranya adalah keluarnya sesuatu dari dua jalan. Ya. Keluarnya sesuatu dari kubul ataupun dubur. Ini salah satu sebab seseorang dalam keadaan berhadas. Dan juga membatalkan wudu, ya. Ketika datang sebab hadas kepada seseorang, maka hal itu akan membatalkan wudunya. Dan jika dia datang di tengah-tengah sholat, maka itu juga akan membatalkan sholatnya juga. Kemudian yang dimaksud dengan tidak diterimanya sholat di sini, dalam perkataan Nabi alaihi salatu wassalam, la yaqbalullah, ya, Allah tidak akan menerima. Maksud tidak menerima di sini adalah tidak dibalas dia dengan ganjaran pahala ketika melakukannya, dan juga tidak sah salatnya tersebut. Tidak sah salatnya tersebut jika dia melakukannya. Dan makna secara global dari hadis ini adalah bahwasanya pembuat syariat Allah Azza wa Jal telah menunjukkan kepada kita, memerintahkan kepada kita bahwasanya kita tidak boleh masuk ke dalam ibadah salat kecuali dalam keadaan yang paling baik, kecuali dalam keadaan suci. Ya, maka ini menekankan kepada kita agungnya ibadah salat itu sendiri. Bahwasanya salat ini adalah hubungan yang sangat kuat antara Rabb dengan hamba-Nya. Ya, dan ini jalan seorang hamba agar dia bisa bermunajat kepada Rabb semesta alam. Ya, ini melalui ibadah salat ini. Ini menekankan sekali lagi mengenai pentingnya, agungnya ibadah salat. Dan bahkan ibadah salat ini adalah pembeda kita dengan orang-orang kafir. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya bainar rajul wa bainal kufri wasyirki tarkus shalah. Ya, antara seseorang dengan kekufuran dan kesyirikan adalah perbuatan meninggalkan salat. Ya, dan ini adalah satu-satunya perbuatan ibadah yang mana para sahabat radhiyallahu anhum memandang meninggalkannya akan mengeluarkan seseorang dari Islam, ya, kekufuran meninggalkan salat ini. Karena itu ini menekankan bahwasanya salat ini adalah salah satu ibadah yang agung. Dan sebagai tanda dari hal tersebut adalah bahwasanya seseorang tidaklah dia diperbolehkan untuk masuk ke dalam ibadah salat ini kecuali dia dalam keadaan yang suci, kecuali jika dia berwudu, ya, jika dia berhadas kecil, dan bahkan dia harus mandi terlebih dahulu kalau dia berhadas besar, ya. Dan seandainya seseorang masuk ke dalam ibadah ini tanpa keadaan suci, dalam keadaan berhadas, ya, maka tidak akan diterima salatnya tersebut, tidak akan diganjar dengan pahala, dan tidak sah salatnya, tidaklah mengangkat beban salat tersebut dari pundaknya. Ya, tidaklah mengangkat apa kewajiban salat tersebut dari pundaknya. Tidak sah salatnya seandainya dia masuk dalam keadaan salat, dalam keadaan berhadas. Bahkan salat seseorang yang berhadas ini haram hukumnya. Ya, dia sengaja salat dalam keadaan berhadas, tidak berwudu, maka ini haram. Ya, karena Allah tidak menerimanya. Allah telah mengabarkan, ya, melalui lisan Rasul-Nya bahwasanya Allah tidak menerima salat seseorang yang dalam keadaan berhadas. Maka sengaja mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menerimanya, ini adalah bentuk penentangan dan penghinaan. Ya, karena itu haram seseorang masuk dalam ibadah salat dalam keadaan berhadas dan tidak berwudu. Maka ini adalah hadis yang pertama, ya, bahwasanya faedah yang pertama, afwan, ini adalah faedah yang pertama bahwasanya salat seseorang yang berada dalam keadaan berhadas tidak diterima. Sampai dia bersuci dari hadas kecil ataupun hadas besar. Kemudian faedah yang berikutnya, kita mengetahui bahwasanya hadas ini adalah pembatal wudu. Hadas ini adalah pembatal wudu. Nah, faedah yang kedua adalah bahwasanya hadas ini adalah pembatal wudu dan pembatal salat jika hadas tersebut berada di tengah-tengah salat, yakni terjadi ketika di tengah-tengah salat. Kemudian faedah berikutnya kita tekankan kembali bahwasanya tidak diterimanya salat dalam hadis. Ya, tadi dalam hadis disebutkan la yaqbalullah salata ahadikum. Ya. Tidak diterimanya salat di dalam hadis di sini maksudnya adalah tidak sah salatnya dan begitu juga dia tidak diganjar dengan pahala. Ya. Kemudian di antara faedah dari hadis ini juga, hadis ini menunjukkan bahwasanya taharah adalah termasuk syarat sahnya salat. Taharah atau suci yang mana ini dicapai dengan berwudu untuk bersuci dari hadas kecil dan dicapai dengan cara mandi untuk bersuci dari hadas besar. Toharoh ini adalah termasuk syarat sahnya salat. Ya, seseorang ketika hendak mau memulai salatnya, mau masuk ke dalam salatnya, maka dia harus sudah berada dalam keadaan suci. Yakni dengan berwudu untuk mengangkat hadas kecil dan mandi untuk mengangkat hadas besar. Kemudian di antara faedah dari hadis ini juga adalah bahwasanya hadis ini menunjukkan keagungan ibadah salat, ya, di mana Allah tidak menerima salat tersebut kecuali pelakunya telah dalam keadaan suci. Ya, tidak dalam keadaan berhadas. Dia berada dalam keadaan yang paling baik, dalam keadaan suci. Kita juga mengingat bahwasanya Nabi SAW juga pernah bersabda, inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamah min 'amalihi salatuhu. Sesungguhnya amalan yang paling pertama kali akan dihisab seorang hamba dengannya pada hari kiamat adalah salatnya. Fa in saluhat faqad aflah wa anjah. Jika baik salatnya tersebut maka dia telah beruntung dan dia telah selamat. Wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Dan jika rusak salatnya tersebut maka dia telah gagal dan merugi. Ya, jadi salat ini adalah parameter amalan-amalan ibadah lainnya dari seseorang. Ya, jika baik salatnya maka amalan-amalan yang lainnya ya akan bisa diharapkan kebaikannya. Ya, ketika buruk salatnya maka amalan-amalan yang lainnya juga pupus harapan untuk diharapkan kebaikannya. Karena sudah buruk salatnya, begitu juga amalan-amalan yang lainnya. Maka ini parameter timbangan-timbangan amal yang lain, ibadah salat ini. Ini menunjukkan keagungan dan pentingnya ibadah salat ini yang merupakan salah satu rukun Islam. Baik, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk kepada hadis berikutnya. Baik, kita berlanjut kepada hadis berikutnya, hadis yang ketiga dalam kitab yang disebutkan oleh penulis Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah An Abdullah bin Amr bin Al-As wa Abi Hurairah wa Aisyah radhiyallahu anhum qalu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wailun lil aqabi minan nar. Dari Abdullah bin Amr bin As dan Abi Hurairah dan Aisyah, semoga Allah meridhai mereka, mereka berkata, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecelakaanlah bagi tumit-tumit kaki berupa neraka. Kecelakaanlah bagi tumit-tumit kaki berupa neraka. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Baik, sedikit kita membahas mengenai perawi hadis, yakni Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Ya, beliau ini adalah seorang ahli ibadah, penghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun riwayat yang dinukil darinya ini tidak lebih banyak dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sebab beliau ini memfokuskan diri dalam beribadah. Ya, beliau banyak memfokuskan diri dalam beribadah dan tidak sebanyak Abu Hurairah dalam meriwayatkan hadis-hadis. Kemudian dari Imam Ahmad disebutkan bahwasanya wafatnya beliau pada akhir bulan Zulhijjah pada tahun 63 Hijriyah, semoga Allah meridhoinya. Ya, ini perawi yang pertama, ya, karena disebutkan ada 3 perawi ya di dalam hadis dari sahabah radhiyallahu anhum. Ya, yang pertama Abdullah bin Amr bin Al-As, kemudian berikutnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan sudah berlalu sedikit penyebutan mengenai sahabat Abi Hurairah. Kemudian berikutnya adalah perawi dari kalangan sahabah Aisyah bintu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha. Tem sedikit mengenai Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ya, Aisyah radhiyallahu anha, beliau dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di Makkah setelah wafatnya Khadijah dan sebelum pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Saudah. Ya, pada saat dinikahi Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berusia 6 tahun. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai berkumpul dengannya ya ketika di Madinah saat berusia 9 tahun. Ya, saat berusia 9 tahun. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berusia 18 tahun. Ya, berusia 18 tahun ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Dan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ini memiliki keutamaan yang sangat-sangat besar. Kecerdasan, ya, pemahaman dan ilmu. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata tentang Aisyah radhiyallahu anha, "Fadlu Aisyah 'alan nisa ka fadli tsarid 'ala sa'iri ta'am." Ya, yang artinya keutamaan Aisyah di atas seluruh wanita seperti keutamaan tsarid di atas seluruh makanan. Ya, tsarid ini adalah salah satu ya makanan yang favorit lah, bisa kita katakan salah satu makanan yang paling favorit, salah satu makanan yang paling disukai ketika itu, ya. Dikatakan bahwasanya tharid ini adalah campuran antara daging, kuah dan juga potongan-potongan roti, ya. Tharid. Dan ini termasuk makanan yang paling disukai, difavoriti, ya, ketika itu. Ya, Nabi SAW, ya, menyebutkan keutamaan Aisyah radhiyallahu anha, ya, dalam hadis ini, ya, keutamaan Aisyah atas seluruh wanita seperti keutamaan tharid di atas seluruh makanan, ya. Kemudian sahabat Abu Musa radhiyallahu anhu, ya, pernah berkata juga mengenai Aisyah radhiyallahu anha, tidak satu pun perkara yang muskil, ya, yang ada permasalahan untuk memahaminya, ya, tidak ada satu pun perkara yang muskil bagi kami melainkan kami mendapatkan ilmu tentangnya pada dirinya, yakni pada diri Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Karena memang Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dikenal dengan ilmunya, pemahamannya, kecerdasannya. Ya. Dan banyak mengajarkan dan menyebarkan ilmunya kepada sahabat-sahabat yang lain. Ya, termasuk generasi sesudahnya. Dan tidaklah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha wafat, ya, kecuali telah menyebarkan ilmu yang sangat banyak kepada umat. Ya, Aisyah radhiyallahu anha wafat di Madinah pada bulan Ramadan di tahun 58 Hijriyah. Semoga Allah meridhoinya. Baik, sedikit berkaitan dengan kosakata-kosakata yang berada di dalam hadis yang tadi telah kita bacakan. Ya, kita mendapati wailun dalam hadis, ya. Ini wailun, ya, maknanya ini adalah ancaman dan peringatan maksudnya. Ya, maknanya ini adalah sebagian sahabat mengatakan, ada yang mengatakan siksaan atau azab, ya, ada yang mengatakan juga nama sebuah lembah di neraka, ya, wailun. Ya, intinya ini adalah sebuah peringatan keras dan ancaman terkait azab, ya. Terkait azab. Kemudian al-aqab, al-aqab yang dimaksud dengan al-aqab ini jamak dari aqab. Maknanya adalah tumit, ya, ujung belakang dari kaki. Maknanya tumit. Ya, jadi kecelakaanlah, ya, bagi tumit-tumit. Apa di sini yang dimaksud dengan tumit-tumit di sini? Ya, tumit-tumit di sini maksudnya adalah tumit-tumit yang tidak dicuci dengan sempurna saat berwudu. Ya, tumit-tumit yang tidak dicuci dengan sempurna saat berwudu. Ya, karena di antara sebab, ya, yang diriwayatkan mengenai sebab hadis ini, ya, sebab hadis ini adalah karena Nabi alaihi salatu wasalam melihat salah seorang sahabat yang tidak menyempurnakan dengan baik wudunya pada tumitnya, ya. Nah, karena itu Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan perkataan seperti ini, wailun lil aqabi minan nar, ya, kecelakaanlah bagi tumit-tumit. Ya, maksudnya adalah di sini konteksnya tumit-tumit yang tidak dicuci dengan sempurna saat berwudu. Ya, karena kita tahu bahwasanya tumit ini termasuk dari anggota wudu. Ya, kita wajib membasuh kaki, ya, sampai ke mata kaki seluruhnya. Ya. Kemudian minan nar, ya, minan nar. Minan nar di sini maknanya adalah apa? Api akhirat maksudnya, ya. maksudnya adalah kecelakaan bagi tumit-tumit dikarenakan azab dari neraka, ya, bukan azab yang lain. Ini maksudnya minan nar di akhir hadis, ya, wailun lil aqabi minan nar, ya, kecelakaanlah bagi tumit-tumit, maksudnya adalah tumit-tumit yang tidak dicuci dengan sempurna saat berwudu. Ya, berupa apa kecelakaannya? Kecelakaan berupa azab dari neraka, ya, azab dari neraka. Maka dalam hadis ini, ya, Nabi alaihissalatu wassalam memperingatkan kita agar kita tidak meremehkan perkara wudu, ya. Beliau mendorong kepada kita, ya, bahkan dengan keras, ya, mengingatkan kita bahwasanya kita wajib untuk memiliki perhatian dalam menyempurnakan wudu kita, ya, dalam menyempurnakan wudu. Sebab ancaman azab neraka ini ditimpakan khusus pada anggota wudu yang tidak disucikan secara sempurna. Ya, meskipun di sini yang disebutkan secara spesifik adalah tumit-tumit, ya, karena memang ini kasus yang lalai disempurnakan oleh seorang sahabah ketika itu, ya, tumit ini. Karena itu Nabi alaihissalatu wassalam menyebutkannya. Ya. Dan tentu saja ini bukan berarti bahwasanya hanya tumit saja yang mendapatkan ancaman ketika kita tidak menyempurnakan wudu. Ya, semua anggota-anggota wudu yang lain ketika kita tidak menyempurnakannya, maka ini termasuk ke dalam dosa besar, ya. Nah, karena diancam dengan neraka, ya. Diancam dengan azab dari neraka. Ya, ini menunjukkan bahwasanya ini termasuk dosa besar. Baik yang tidak disempurnakan adalah tumit ataupun anggota-anggota wudu yang lain yang wajib disempurnakan. Ya, ketika seseorang tidak menyempurnakannya, maka dia telah berdosa besar berdasarkan hadis ini. Ya. Ya, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, ini di antara perkara yang harus terus kita memiliki perhatian padanya, ya. Masalah salat dan berwudu ini, ya. Karena terkadang sebagian orang, ya, karena salat dan wudu ini adalah perkara yang sehari-hari yang mereka lakukan, ya, terkadang mereka melakukannya karena mungkin lemahnya iman, ya, mereka melakukannya sudah seperti otomatis tanpa ada apa penghayatan bahwasanya kedua ibadah ini, baik itu salat ataupun berwudu, ini adalah bentuk pendekatan diri kepada Allah Azza wa Jal. Yaitu ibadah yang dia lakukan ketika dia sedang berwudu, yaitu adalah bentuk pendekatan diri kepada Allah Azza wa Jal. Maka ketika dia beribadah, dia harus perhatikan ibadahnya tersebut. Ya, ketika dia mendekatkan diri kepada Allah, ya, dengan perkara yang diperintahkan tersebut, dia harus perhatikan dengan baik. Jangan, ya, karena terlalu sering dia telah melakukannya, ya, seakan-akan tidak ada maknanya. Seakan-akan itu hanya sesuatu yang berjalan otomatis, ya. Harus dia hayati, ya, bahwasanya wudu ini adalah salah satu ibadah yang Allah perintahkan kita dengannya, ya. Karena itu kita harus memperhatikan untuk benar-benar menyempurnakannya, ya, paling tidak batasan minimal sempurnanya wudu tersebut, ya, karena kita tahu, ya, ada juga sunnah-sunnahnya, ya. Tapi paling tidak batasan minimal dari wudu tersebut harus disempurnakan, ya. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sedikit kita tekankan, ya, berkaitan dengan faedah-faedah dari hadis yang ada di hadapan kita ini, ya, yang pertama adalah wajibnya memperhatikan anggota wudu dan tidak melewatkannya sedikit pun. Ya, wajibnya memperhatikan anggota-anggota wudu, ya, ketika berwudu, ya, dan tidak melewatkannya sedikit pun. Meskipun hadis ya berbicara mengenai tumit kaki, ya, akan tetapi tentu saja seluruh anggota wudu harus diperhatikan, ya. Ini kita ambil dari qiyas, ya, analogi, ya, bukan maksudnya hanya tumit saja yang harus diperhatikan, enggak, tapi semua anggota wudu yang lain juga harus disempurnakan, harus diperhatikan. Dan termasuk dosa besar jika kita apa tidak menyempurnakan anggota wudu tersebut. Kemudian sebagaimana tadi kita telah sebutkan, tidak sempurna dalam mensucikan sebagian anggota wudu ini dianggap salah satu dosa besar, ya, karena diancam dengan apa? Dengan neraka, ya, siksaan berupa api neraka. Ancaman yang tidak main-main. Maka tidak menyempurnakan wudu, ya, ini termasuk dosa besar. Maka kita harus perhatikan ketika berwudu, kita harus menyempurnakan anggota-anggota wudu dengan baik. Dan tentu saja, ya, jangan sampai kita juga terjerumus ke dalam was-was syaitan, ya, ketika menyempurnakan anggota wudu ini. Ya, karena terjadi di sebagian kasus, ya, karena dia sangat khawatir tidak menyempurnakan anggota wudunya, membasuh anggota wudunya, ya. Dia berwudu lama sekali, ya. Setengah jam dihabiskan untuk berwudu. Ya, bahkan diulangi wudunya dengan pengulangan yang banyak, lebih dari 3 kali. Nah, ini termasuk bentuk apa? Bentuk was-was dari syaitan, ya. Ya, maka ketika sudah terbasuh dengan sempurna anggota wudu tersebut, maka ya sudah, ya, paling minimal 1 kali, ya, dan disunahkan sampai 3 kali, ya, jangan lebih dari itu. Jadi jangan sampai kita juga termakan apa was-was syaitan, ya. Aduh, apakah anggota wudu ini sudah sempurna atau belum, ya, kayaknya belum, ya, sehingga akhirnya dia mengulang-ulang wudunya dan wudu dengan lama yang tidak wajar, ya, karena was-was, ya, ini juga termasuk kesalahan tentu saja, ya. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, membasuh kedua kaki ketika berwudu wajib, ya, jika keduanya.
0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna warda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kita berpikir tentang air? Tentang air yang ada di sekitar kita. Pernahkah kita mencermatinya dan merenungkannya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun? A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun?" Yang artinya, terangkan kepadaku tentang air yang kalian minum. "Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun? A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun?" Apakah kalian yang menurunkan air itu dari langit, dari awan? Am nahnul munzilun, atau kami yang menurunkannya? Dan Allah Subhanahu wa taala juga banyak berfirman tentang air dalam Al-Qur'an, di antaranya di akhir surat Al-Mulk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra." "Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra, فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينَ." Terangkan kepadaku, apabila air kalian itu habis, mata air kalian habis, siapakah yang sanggup, kata Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan air, air yang mengalir dari mata air? Ini merupakan hal yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita di sekitar kita. Kita sering minum air, kita sering menggunakan air, tapi jarang sekali kita menyaksikan dan merasakan bahwa ini adalah merupakan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang sangat-sangat besar, yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, pernah suatu saat Khalifah Harun Ar-Rasyid rahimahullah dengan Ibnu Samak rahimahullah mengadakan dialog. Ibnu Samak mengunjungi Khalifah Harun Ar-Rasyid. Kita tahu siapa Khalifah Harun Ar-Rasyid. Beliau adalah seorang khalifah yang luar biasa, yang memiliki tanah kekuasaan yang sangat luas. Suatu saat ketika berbincang-bincang dengan Ibnu Samak rahimahullah ta'ala, beliau merasa kehausan dan dimintakan untuk didatangkan air, minta kepada khodamnya untuk didatangkan air. Sebelum dia meminum air tersebut, Ibnu Samak rahimahullahu taala berkata kepada Khalifah Harun Ar-Rasyid, "Ala rislika ya Amirul Mukminin." "Tahan sebentar wahai Amirul Mukminin. Saya ingin bertanya kepada Anda. Law muni'ta hadhihi syurbah, bikam kunta tashtariha?" Seandainya Anda dicegah dari air minum ini, berapa biaya yang Anda akan keluarkan untuk menebusnya, untuk membelinya? Maka apa jawaban sang khalifah? Beliau menjawab, "Binisfi mulki." "Saya akan keluarkan untuk menebusnya walaupun dengan setengah kerajaan yang saya miliki." Kemudian setelah itu, Ibnu Samak rahimahullah berkata kepada sang khalifah, "Ishrab hanakallah." "Kalau begitu minumlah." "Hanakallah." "Mudah-mudahan Allah memberikan kelezatan kepada Anda." Setelah sang khalifah minum air minum tersebut, setelah haus hilang, ya, Ibnu Samak rahimahullah ta'ala bertanya kembali. Ibnu Samak berkata, "As'aluka su'alan." "Saya bertanya kembali kepada Anda wahai khalifah. Law muni'ta khurujal ma min badanik." "Sekiranya air yang sudah masuk ke dalam tubuh Anda, yang sudah Anda nikmati, air tersebut tidak bisa keluar dari badanmu, dari jasadmu, berapa biaya yang Anda akan keluarkan untuk menebusnya?"

0: dengan seteguk air minum dan setetes air seni, maka sudah sepantasnya untuk tidak diperebutkan. Fabaka Harun bukaan syadida. Setelah mendengar nasihat dari Ibnu Samak rahimahullah, maka Khalifah Harun Ar-Rasyid pun menangis sejadi-jadinya. Dari percakapan ini kita mengetahui bahwa yang namanya air itu sangat mahal sekali harganya. Dengan setengah kerajaan yang dimiliki oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid, dia mau menjualnya untuk mendapatkan seteguk air minum dari rasa haus. Dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, hendaknya kita syukuri. Dan dari sini pula kita mengetahui bahwasannya air yang Allah berikan kepada kita ini sangatlah mahal dan mahal sekali. Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, syukurilah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maukah kita semua mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala? Caranya mudah. Ketika kita minum dan setelah selesai minum, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasul yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, "Inna Allah la yardha 'anil 'abdi." Sesungguhnya Allah benar-benar ridha kepada seorang hamba apabila hamba itu ayyash an ya'kula al-aklata fayahmaduhu 'alayha. Seorang hamba yang makan makanan kemudian dia memuji atas makanan tersebut. Wa yashrabu ash-shurbata fayahmaduhu 'alayha. Dan seorang hamba yang minum minuman kemudian setelah minum pun dia memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas hal itu. Inilah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya adalah nikmat air yang kita sehari-hari merasakan nikmat ini. Bagaimana seandainya kalau tidak mendapatkan air? Tentunya kita dan semua makhluk binasa. Afra'aitumul ma'a allazi tashrabun? Tidakkah kau perhatikan air yang kalian minum, kata Allah Subhanahu wa taala. Terangkan kepadaku tentang air yang kalian minum. A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Apakah kalian yang menurunkannya dari awan, dari atas, au nahnul munzilun, atau kami yang menurunkannya? Maha besar Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala maha agung. Oleh karena itu marilah sekali lagi kita bersyukur atas nikmat Allah yang besar, agar Allah memberikan keridhaannya kepada kita, agar kita semua disayangi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pemirsa yang berbahagia, menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman itu ada pasang surutnya. Kadang naik, kadang turun. Kadang bertambah, kadang berkurang. Bertambah dengan ketaatan-ketaatan dan berkurang karena maksiat. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan al-iman yazid wa yangkus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bitta'ah wa yangkusu bil maksiat. Dia akan berkurang dengan kemaksiatan. Sementara itu, tidak ada manusia yang lepas dari maksiat. Kullu bani Adam khata wa khairu khata'ina tawwabun. Semua anak Adam pasti bersalah, berbuat dosa. Akan tetapi sebaik-baik orang yang berbuat salah dan berdosa adalah yang menaikkan kembali imannya dengan bertaubat. Wa khairu khata'ina tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang segera bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iman itu sudah pasti akan turun. Pasti turunnya. Pasti akan mengalami penurunan. Namun

0: belum tentu naiknya. Karena tidak semua orang-orang yang berdosa ini mengiringi, mengimbangi dosanya itu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya hamba-hamba yang diberi anugerah, yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala yang tergerak hatinya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit pula orang-orang yang bertaubat ini yang sungguh-sungguh taubatnya. Taubatan nasuha. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam kitabnya, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, kecuali orang-orang yang bertaubat lalu dia iringi taubatnya dengan iman dan amal saleh. Fa ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Merekalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ganti keburukan-keburukan mereka menjadi kebaikan-kebaikan. Dosa-dosa mereka menjadi berubah menjadi pahala. Berubah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi catatan pahala pada hari kiamat kelak. Itu berlaku bagi orang-orang yang sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia minta ampun kepada Allah dan Allah Ghafurur Rahim. Allah yaghfiruz dzunuba jami'an. Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa selama pintu taubat itu belum tertutup. Kesempatan bertaubat masih terbuka lebar bagi orang-orang yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya adalah seorang yang telah membunuh 100 jiwa. Lalu dia bertanya kepada seorang alim, "Adakah kesempatan bagiku untuk bertaubat?" Maka orang alim itu mengatakan, "Apa yang menghalangimu dari taubat?" Maka orang ini pun segera dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Dia berhenti dari perbuatan dosanya. Dia menyesali segala perbuatan-perbuatannya. Dan dia berazam untuk tidak kembali lagi melakukan dosa yang sama. Kemudian dia iringi taubatnya itu dengan amal saleh. Orang alim ini berkata kepada orang yang baru bertaubat tadi, "Sesungguhnya kamu tinggal di negeri yang buruk. Pindahlah dari negerimu, hijrahlah kamu ke negeri lainnya. Di sana ada orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala bersama mereka." Dan mantan tukang jagal ini segera dia berhijrah, tidak tunda-tunda lagi. Tidak tunggu-tunggu lagi. Ya tidak ada dia menunda-nunda amal salehnya ini. Karena inilah dia amal saleh yang akan menyelamatkannya sebagai bukti dia benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tanpa pakai lama dia pun segera hijrah. Ini adalah bukti bahwasanya dia benar-benar bertobat, taubatan nasuha, yaitu taubat yang diiringi dengan iman dan amal soleh. Dan ciri orang yang bertaubat itu adalah dia segera bangkit, dia memperbaiki diri. Dengan apa dia memperbaiki diri? Yaitu dengan menuntut ilmu. Dia bersungguh-sungguh untuk memahami agama Allah. Karena dia tahu, dia sadar bahwa dengan memahami agama Allah ini, dia akan mengetahui apa yang Allah ridhai dan apa yang Allah murkai. Sehingga dia dapat memperbaiki diri. Dia dapat bangkit dari keterpurukannya. Nah ini adalah tanda orang yang betul-betul bertaubat. Atau dalam istilah lain disebut taubatan nasuha. Bukan taubat sambal. Ya, di bibir bertaubat, tapi kelakuan tidak. Baru kemarin dibilang taubat, besok sudah diulangi lagi. Ini namanya bukan taubat. Orang ini telah bermain-main. Orang ini tidak menunjukkan azam kuat, kesungguhan untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat taubat itu salah satunya adalah orang ini berazam, bertekad kuat, bersungguh-sungguh untuk tidak kembali kepada dosa yang sama berkali-kali. Dan dia tidak mempertahankan dosanya itu. Maka dengan taubat ini, iman hamba yang semulanya turun dari levelnya, dia akan kembali lagi ke levelnya. Ya, dia akan menormalkan kembali grafik iman itu. Dan apabila dia iringi taubatnya itu dengan amal soleh, maka imannya pun akan naik, akan bertambah. Begitulah iman dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kita harus benar-benar memperhatikan bagaimana ya fluktuasi iman kita. bagaimana naik turunnya iman kita. Kita kadang-kadang merasakan itu. Jangankan kita, sahabat yang mulia juga merasakannya. Hanzalah al-Usayyidi, ya ini salah seorang sekretaris Nabi, merasakan itu. Dia berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepadanya, bagaimana keadaanmu wahai Hanzalah? Hanzalah mengatakan, nafaqah Hanzalah. Hanzalah telah jatuh dalam nifaq. Maka Abu Bakar berkata, apa yang kamu katakan wahai Hanzalah? Maka Hanzalah menjelaskan alasannya. Kita wahai Abu Bakar, kalau kita berada di majelis Nabi, Nabi mengingatkan kita kepada surga dan neraka, seolah-olah surga dan neraka itu ada di hadapan mata kita. Ka'annaha ru'ya ain. Tapi ketika kita kembali ke rumah kita, bertemu dengan anak istri kita, sibuk dengan kegiatan-kegiatan kita, pekerjaan kita, kita lupa. Nasina kasiran. Kita banyak lupa. Begitulah keadaan kita. Maka apa kata Abu Bakar? Ya, orang kedua di tengah-tengah umat ini setelah nabinya. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Thaniyatsnaini idhuma fil ghar. Demi Allah wahai Hanzalah, aku juga merasakan seperti itu. Coba bayangkan, Abu Bakar saja merasakan imannya naik turun, apalagi kita. Maka ketika iman kita terasa turun, segeralah kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah, bertaubat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Jadi taubat itu bukan menunggu kita sadar berbuat dosa baru kita bertaubat. Taubat itu dituntut setiap saat. Karena kita ini selalu berbuat dosa yang kita sadari maupun yang kita tidak sadari. Nah demikian. Maka kita imbangi itu dengan taubat, istighfar, kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang mukmin itu diciptakan muftanan, tawaban, nasiyan. Seorang mukmin itu diciptakan selalu diuji, senantiasa diuji, tergerak untuk bertaubat kepada kembali kepada agama Allah. Dan nasiyan, kadang-kadang lupa. Idza dzukira dzakar. Idza dzukira dzakar. Jika dia diingatkan maka dia ingat. Maka kembalikanlah level iman kita itu dengan taubat. Naikkanlah dia dengan amal saleh setelah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah iman kita para pemirsa yang berbahagia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga kita di atas iman, menghidupkan kita di atas iman, dan mematikan kita juga di atas iman. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Itu fenomena yang umum terjadi di setiap tempat dan teralami oleh hampir setiap orang. Jangan dikira ikhwan-ikhwan terdahulu tidak mengalami begitu. Jangan dikira ustadz-ustadz yang mengajarkan sunnah tidak mengalami itu. Mengalami lebih itu sampai pernah diusir. Ada yang berhasil diusir, ada yang berhasil bertahan. Rata-rata itu teralami. Jangan merasa itu hanya teralami oleh dirinya sendiri. Semuanya pernah mengalami begitu. Ya, itu yang pertama. Untuk memberi motivasi bahwa kita tidak sendiri. Dan itu juga teralami oleh Nabi besar Muhammad SAW dan para sahabat. Terusir dari mana? Dari Mekah. Kalau kita tidak harus mengadakan perjalanan sejauh seperti yang mereka alami. 500 km itu antara Mekah Madinah itu. Medannya tidak seperti kita. Medannya itu sangat keras, ya panas banget atau dingin banget. Tidak ada pepohonan untuk berlindung. Tidak ada air yang bisa kita minum di tengah jalan. Berisiko adanya binatang buas, adanya orang jahat, dan seterusnya. Kita tidak seperti itu. Kalau Nabi SAW, para sahabat mengalami itu, lalu kita juga mengalami dengan kadar yang jauh lebih ringan daripada itu lumrah. Kita akan tersudutkan. Kita akan dianggap aneh. Dan inilah yang pernah diungkapkan oleh Nabi SAW. Innal Islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'. Fatuba lil ghuraba. Sungguhnya Islam pada awalnya dianggap aneh. Gharib itu bisa dianggap aneh, bisa dianggap asing. Sama maknanya, ya. Dan kelak suatu masa akan dianggap asing, dianggap aneh seperti awalnya. Maka, nah ini. Faltuba lil ghuraba. Berbahagialah orang-orang yang dianggap aneh, dianggap asing. Tapi dianggap anehnya itu diqayyid, dibatasi dengan ada beberapa ungkapan dalam beberapa riwayat. Yang pertama, alladzina yuslihuna ma afsadan nasu min sunnati. Orang-orang yang memperbaiki sunnah-sunnah kami yang sudah dirusak oleh manusia. Dalam riwayat lain, alladzina yuhyuna ma amatan nasu min sunnati. Orang-orang yang menghidupkan kembali sunnah-sunnah kami yang sudah dimatikan oleh manusia. Ini yang akan terasing. Karena selama ini sunnah itu tersembunyi, tidak banyak diketahui oleh orang. Pas kita mempelajarinya, mengamalkannya, menampakkannya, dianggap aneh ya mah, ajaran anyar kan gitu ya. Ajaran baru. Padahal ajaran lama yang sudah tersembunyi, lalu diungkap kembali sekarang seolah-olah baru. Ajarannya dianggap baru dan aneh, pelakunya dianggap aneh juga. Makanya disudutkan, dipojokkan, dianggap aneh dan jadi pembicaraan. Untung apa rugi bagi kita? Wallah ini untung. Kenapa untung? Pertama dengan cara diomongkan, diceritakan, menjadi bahan pembicaraan orang. Dan pasti yang dibicarakannya dalam konteks kejelekan kan? Si itu mah aneh ya, ajaran teh ya, kan gitu ya. Pasti jelek, pasti berupa celaan. Itu gibah bukan? Gibah itu kezaliman bukan? Kezaliman. Kita nyelekit enggak? Nyelekit. Sakit enggak? Sakit. Di mana sakitnya? Di hati kita. Hati kita yang sakit. Tapi itu menggugurkan dosa kita. Apa sikap kita? Sabar, taqarrub kepada Allah. Dulu pernah enggak teralami oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Iya, sampai Allah menyatakan walaqad na'lamu annaka yadhiku sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa qum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kata Allah, sesungguhnya kami tahu bahwa dadamu, hatimu itu sumpek mendengar ocehan mereka. Itu pernah teralami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah tahu. Allah menyatakan walaqad na'lamu annaka yadhiku sadruka bima yaqulun. Bahwa hatimu itu sumpek, hatimu itu sempit, hatimu itu enggak nyaman mendengar omongan-omongan mereka. Fasabbih bihamdi rabbika wa qum minas sajidin. Bertasbihlah kamu kepada Allah dengan memuji Rabbmu dan jadilah kamu orang yang sujud. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan beribadahlah kamu kepada Allah sampai datang kematian yang meyakinkan bagi kalian. Jadi ketika kita menjadi bahan pembicaraan orang, taqarrublah kepada Allah. Mengeluhlah kepada Allah, ya. Curhatlah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan omongan mereka menggugurkan dosa kita, menghadirkan pahala bagi kita, membuat doa-doa kita ini dikabul oleh Allah Azza wa Jalla. Dan suatu saat lambat ataupun cepat, kemuliaan kita diangkat, ditampakkan oleh Allah di hadapan semua mereka yang tadinya menghinakan kita. Lihatlah betapa dihinakannya Nabi dan para sahabat ketika di Mekah. Beberapa tahun kemudian Mekah terkuasai orang-orang yang menghinakannya dahulu. Sejak saat itu tidak lagi berani menengadahkan kepalanya di hadapan Nabi dan para sahabatnya. Ketika beliau ke Taif dilempari oleh besi, oleh batu, oleh segala macam. Dihinakan sehina-hinanya. Beberapa tahun kemudian seluruh warga Taif masuk Islam. Dan sangat-sangat mengagungkan Nabi SAW. Awal kedatangan Nabi dan para sahabat ke Madinah diomongkan, disindir, dipojokkan oleh orang Yahudi dan Nasrani yang ada di sana. Setelah menguat beberapa tahun kemudian, Yahudi dan Nasrani tidak lagi berani menengadahkan kepalanya di hadapan mereka. Kemuliaan itu Allah segerakan di dunia sebelum Allah berikan di akhirat. Jadi sabar, sabar, dan sabar. Lalu apa lagi yang harus kita lakukan? Ya, kalau datang ke tempat kajian mereka tidak boleh secara syar'i. Allah menyatakan fala taqudu ma'hum hatta yakhudhu fi haditsin ghairi. Janganlah kamu duduk-duduk bersama mereka, bersama orang-orang yang menghinakan sunnah, melecehkan sunnah, menentang dakwah sunnah. Enggak boleh duduk-duduk bersama mereka ya, sampai mereka mengalihkan pembicaraan kepada hal yang lain. Tapi tunjukkan kemuliaan akhlak tetap. Bermuamalah ketika bertemu tetap salam, tetap menyapa, tetap ramah. Kalau ada tetangga di kalangan mereka yang sakit, kita yang pertama kali melayatnya, memberikan bantuan kepadanya. Kalau ada ajakan kerja bakti, kita yang paling apa? Paling besar sumbangsihnya atau perannya. Tidak hanya tenaga, kita beli juga umpamanya air mineral untuk semua bersama. Kita pesan bala-bala dengan sambalnya untuk semuanya. Orang-orang bakal senang. Orang-orang bakal suka terhadap siapapun orang yang menunjukkan akhlak yang mulia. Ya. Jadi itulah yang disarankan. Wallahu a'lam bishawab.
2: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'an ila yaumil qiyamah. Salah satu tanda lurusnya iman kita kepada Allah dan hari akhir, tatkala setiap ucapan, setiap kata-kata yang keluar dari lisan kita itu mengandung kebaikan, dan bila tidak kita diam. Hal itu sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata-kata yang baik atau lebih baik dia diam. Dalam hadis ini Rasulullah SAW membimbing kita agar menjadikan nikmat lisan yang Allah berikan kepada kita merupakan sebab datangnya kebaikan-kebaikan kita. Merupakan sebab lahirnya kebahagiaan-kebahagiaan. Baik kebahagiaan untuk kita sendiri, termasuk kebahagiaan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Berapa banyak lisan yang tak bertulang ini menyakitkan dan menderitakan orang-orang yang mendengarnya, karena tak pandainya sang pemilik lisan untuk menjaga lisannya. Padahal seorang muslim, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim itu adalah tatkala saudara-saudara muslimnya yang lain merasakan aman dari lisan dan perbuatan tangannya. Keikhwan sekalian, jadikanlah lisan kita ini lisan yang sangat berharga, yang dengannya kita mendapatkan kebaikan, yang dengannya orang-orang lain pun akan senang dan mendapatkan kebaikan dari kata-kata yang kita ucapkan oleh lisan kita. Jadikan lisan, nikmat lisan kita ini menjadi sebab Allah membukakan hidayah-hidayah kepada manusia yang lain. Jadikan lisan kita menjadikan orang-orang yang jauh menjadi dekat. Jadikan lisan kita menjadi perekat ikatan-ikatan kekeluargaan, ukhuwah persaudaraan kita sesama saudara-saudara kita seiman. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya untuk membimbing lisan kita sesuai dengan apa yang Allah cintai dan ridhoi. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Tarbiyah Sunnah. lillah, nyunnah, merenah.
4: Pada suatu hari, saya bersenggolan dengan seorang yang tidak saya kenal. Maka saya pun spontan bereaksi, "Oh, maafkan saya." Maka dia pun menjawab juga, "Maafkan saya." Orang itu dan saya berlaku sangat sopan. Maka kami pun berpisah dan saling mengucapkan salam. Subhanallah. Minta maaf, kemudian apa? Assalamualaikum. Akan tetapi ceritanya berbeda. Begitu saya sampai di rumah, pada hari itu juga ada salah satu kolega terbaik saya menelpon. Maka dengan bahasa yang sangat lembut dan santun, saya pun ngobrol dengan kolega saya. Ketika saya sedang asyik nelpon, tiba-tiba anak laki-laki saya berdiri diam-diam di belakang saya. Saat itu saya berbalik dan hampir saja saya membuat anak saya jatuh. "Minggir, main sana, ganggu saja," teriak saya dengan marah. Dia pun pergi dengan hati yang hancur dan merajuk. Malam itu saya berbaring di tempat tidur. Antara sadar dan tidak, saya mendengar sebuah suara yang berbisik, "Aku akan memberikan gambaran kepadamu bagaimana ketika nyawamu dicabut. Namun sebelumnya, aku akan izinkan engkau untuk melihat lorong waktu sesudah kematianmu. Sewaktu kamu berurusan dengan orang yang tidak engkau kenal, etika kesopanan engkau gunakan. Akan tetapi, dengan anak yang engkau kasihi, engkau perlakukan dengan sewenang-wenang. Akan ku beri lihat setelah kematianmu hari ini, bagaimana sikap atasanmu, kolegamu, sahabat dunia mayamu, dan juga engkau akan melihat bagaimana sikap anak dan istrimu ketika engkau tinggalkan." Aku pun melihat hari itu saat jenazahku masih diletakkan di ruang keluarga. Ternyata hanya satu orang, sahabat dunia mayaku yang datang. Selebihnya hanya mendoakan lewat grup. Bahkan ada yang sama sekali tidak komentar apapun atas kematianku. Lalu teman-temanku sekantor hampir semuanya datang. Mereka hanya sesaat melihat jenazahku, kemudian mereka asyik foto-foto dan mengobrol. Bahkan ada yang masih sempat asyik untuk membicarakan aibku sambil tersenyum-senyum. Bos yang aku hormati hanya datang sebentar melihat jenazahku dalam hitungan menit, kemudian dia langsung pergi lagi. Dan kolegaku yang selama ini aku telepon dengan bahasa yang sangat sopan, tidak ada satupun yang aku lihat datang. Aku melihat anak-anakku menangis di pangkuan istriku. Yang paling kecil berusaha menggapai-gapai jenazahku, meminta aku bangun. Namun istriku menghalaunya. Istriku pingsan berkali-kali. Aku tidak pernah melihat dia sekacau itu. Kemudian aku teringat betapa sering aku acuhkan panggilan istriku yang mengajakku untuk mengobrol. Aku selalu sibuk dengan HP-ku, dengan kolega-kolegaku, dengan teman-teman dunia mayaku. Lalu aku lihat anak-anakku. Sering ku hardik dan ku bentak mereka saat aku sedang asyik dengan ponselku. Saat mereka ribut memintaku untuk aku temani. "Ya Allah, maafkan aku." Pada hari yang ketujuh sejak kematianku, ternyata teman-temanku sudah melupakanku semuanya. Sampai detik ini aku tidak pernah mendengar ada di antara mereka yang mendoakanku. Perusahaan tempat aku bekerja telah menggantiku dengan karyawan yang lainnya. Teman-teman dunia maya masih sibuk dengan lelucon-lelucon di grup tanpa ada yang membahasku atau bersedih terhadap ketiadaanku di grup mereka. Namun aku melihat istriku masih pucat dan menangis. Air matanya selalu menetes saat anak-anakku bertanya, di mana bapak mereka? Aku melihat istriku begitu lunglai dan pucat. Kemana semangatmu istriku? Ya Allah, maafkan aku. Hari yang ke-40 sejak aku tiada. Teman-teman Facebookku lenyap secara drastis. Semua memutuskan pertemanan denganku, seolah tidak ingin lagi melihat kenanganku semasa hidup. Bosku, teman-teman kerjaku, tidak ada satupun yang mengunjungiku di kuburan atau sekedar mendoakan dari rumahnya. Lalu kulihat keluargaku. Istriku sudah bisa tersenyum. Akan tetapi tatapannya masih kosong. Anak-anak masih ribut menanyakan kapan bapaknya pulang. Dan yang paling kecil, yang paling kusayang, masih selalu menungguku di jendela menantikan aku datang. 15 tahun berlalu. Kulihat istriku sedang menyiapkan makanan untuk anak-anakku. Sudah mulai kelihatan guratan tua dan lelah di wajahnya. Dia tidak pernah melupakan anak-anak untuk ziarah makam bapaknya. Jangan lupa berdoa setiap sholat. Sampai bertahun-tahun, anak-anak dan istriku pun masih terus mendoakanku di dalam sholat-sholat mereka, agar aku selalu berbahagia di akhirat sana. Lalu seketika, aku terbangun dan terjatuh dari dipan. Ya Allah, alhamdulillah. Ternyata aku cuma bermimpi. Pelan-pelan, aku pergi ke kamar anakku dan berlutut di dekat tempat tidurnya. Masih aku lihat air mata di sudut matanya. Oh, kasihan sekali. Terlalu kencang aku membentak dia. Anakku, bapak menyesal karena telah berlaku kasar kepadamu. Maka si kecil pun bangun dan berkata, oh bapak, tidak apa-apa. Aku tetap mencintaimu. Anakku, aku mencintaimu juga. Aku benar-benar mencintaimu. Maafkan aku anakku. Dan ku peluk anakku, ku ciumi pipi dan keningnya. Lalu kulihat istriku tertidur. Istriku yang sapaannya sering aku acuhkan. Ajakannya untuk berbicara sering aku sengaja berpura-pura tidak mendengarnya. Bahkan SMS-SMS darinya sering aku anggap tidak bermakna. Maafkan aku istriku. Apakah kita menyadari bahwa jika kita mati esok pagi, perusahaan di mana kita bekerja akan dengan mudah mencari pengganti kita dalam hitungan hari. Teman-teman akan melupakan kita sebagai cerita yang sudah berakhir. Bahkan beberapa masih menceritakan aib-aib yang tidak sengaja kita lakukan. Teman-teman dunia maya pun tidak akan pernah membahas lagi, seolah kita tidak pernah mengisi hari-hari mereka. Lalu aku rebahkan diriku di samping istriku. HP-ku masih terus bergetar. Berpuluh-puluh notifikasi masuk menyapaku, menggelitik untuk aku buka. Akan tetapi tidak. Aku matikan HP-ku. Aku pejamkan mata. Maaf, bukan kalian yang akan membawaku ke surga. Bukan kalian yang akan menolongku dari api neraka. Akan tetapi ini dia keluargaku, yang saat kita tinggalkan akan merasakan kehilangan selama sisa hidup mereka.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwas sekalian, rahmanallahu wa iyyakum. Di antara sifat yang terburuk yang dapat menghantarkan pemiliknya ke dalam neraka dan murkanya Allah Subhanahu wa taala adalah at-takabbur. Itu menyombongkan diri, merasa diri hebat, merasa diri besar. Penyakit ini pertama kali muncul atau terjadi pada iblis laknatullah alaihi, di mana ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam, maka iblis tidak mau. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Tatkala kami berkata, wahai para malaikat, sujudlah kalian kepada Nabi Adam, maka semua mereka bersujud kecuali iblis. Iblis enggan. Iblis tidak mau. Wastakbara, dan merasa dirinya besar. Dia menyombongkan dirinya. Wa kana minal kafirin, dan dia termasuk golongan kaum kafirin. Ini terdapat di dalam surah Al-Baqarah. Penyakit ini pula lah yang kemudian menyebabkan seseorang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menempati surga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah telah mengeluarkan iblis dari surga. Tidak menghalalkan surga bagi iblis. Dan anak-anak manusia yang kemudian mengadopsi penyakit ini pun juga diancam bahwa mereka tidak akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhul jannata man kana fi qalbi misqalu dzarratin min kibr." Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada penyakit kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Faqala rajul, lalu ada seseorang yang berkata, "Ya Rasulullah," ini bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, idza kana ar-rajul ahabba an yakunu tsaubuhu hasanan wa nal hasanatan?" Ya Rasulullah, bagaimana dengan seseorang yang ingin pakaiannya bagus, sandalnya bagus? Maksudnya itu sombong bukan gitu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Innallaha jamil wa yuhibbul jamal." Allah itu indah dan menyukai keindahan. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Iblis jelas melakukan ini. Ya, menolak kebenaran. Ya, bahwa perintah Allah untuk bersujud dipandang sebuah kesalahan. Dia memprotesnya. Jelas iblis juga merendahkan manusia dan bahkan bapaknya manusia, yaitu Nabi kita Adam alaihissalam. Oleh karenanya, para ulama, di antara mereka ada yang menafsirkan di antara kandungan surah Al-Fatihah, yaitu apa? Yaitu permohonan kita kepada Allah agar Allah dapat menghilangkan kepada kita penyakit sombong yang satu ini. Di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, sebagaimana dukil oleh muridnya Ibnu Qayyim. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, "Kasirun kuntu asma'u Ibnu Taimiyah yaqul." Aku sering mendengar Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, karena Ibnu Taimiyah ini gurunya Ibnu Qayyim. Aku sering mendengar Ibnu Taimiyah berkata, "Ya kana'bud fi ilajun liriya." Ucapan "ya kana'budu" pada Al-Fatihah dalam salat yang kita baca biasanya. "Ya kana'budu, hanya kepadamu lah ya Allah kami ibadah," maka ini ada terapi bagi penyakit riya. Ketika kita menyatakan bahwa hanya kepadamu lah ya Allah kita ibadah, maka tentu kita ingin memperjuangkan agar tidak ada unsur riya, pujian manusia yang kita raih dalam kita beribadah kepada Allah kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Dan pada "iyyaka nasta'in," hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan, kata tabiat berikutnya, "fihi ilajun dil kibriya," ini terdapat terapi bagi penyakit hati bernama takabur, sombong, merasa besar. Ketika seorang hamba mengucapkan, "Ya Allah, hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan," maka sang hamba itu merasa kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hamba itu merasa tidak ada apa-apanya. Ya. Dan ini merupakan tafsir dari kalimat "la haula wala quwata illa billah." Tidak ada daya dan upaya kecuali datang melalui pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka teruslah kita mengecilkan diri kita dan mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. teruslah kita ya bergantung dan berharap hanya kepada Allah. Berjuanglah untuk kita tidak menghadirkan sikap sombong kita, ego kita, merasa orang lain tidak ada apa-apanya lalu merasa diri kita besar, apalagi sampai kita menolak kebenaran yang datang kepada kita, padahal jelas-jelas sumber kebenarannya itu datang dari dua sumber yang sahih, dari kitabullah dan dari sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menyelamatkan kita dari berbagai macam keburukan, baik keburukan ya agama kita terutama ataupun keburukan dalam dunia kita. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah. Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan
5: proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Saya baru mengenal sunnah. Kenapa musik haram dan lagu? Karena Al-Quran yang mengharamkannya dan hadis yang banyak. Di antara ayat Al-Quran adalah surah Luqman. Allah menyatakan, "Wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillahi bighairi ilm wa yattakhidhaha huzwa. Ulaika lahum adzabun muhin." Coba bayangkan. Di antara manusia ada orang yang menjual lahwal hadits. Kata Ibnu Mas'ud, lahwal hadits itu musik dan nyanyian. Untuk menyesatkan orang dari manusia dan menjadikan sebagai permainan. Lahum ulaika lahum adzabun, bagi mereka azab yang sangat menghinakan. Nas ayat. Tapi sekarang banyak orang-orang yang menganggap halal. Benarlah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa akan datang satu masa kepada manusia, di zaman itu orang menghalalkan sutra, menghalalkan musik dan nyanyian, menghalalkan emas dan perak dan seterusnya. Ini sudah diucapkan oleh Nabi bahwa nanti di akhir zaman di kalangan umatku ada yang menghalalkan beberapa perkara yang haram, termasuk musik dan nyanyian. Sudah begitu jelas nas ayatnya, nas hadisnya, ya. Tapi ada yang menghalalkan. Bukankah yang menyanyi, yang menghalalkan juga para ustaz? Apakah kita memvonis mereka ahli neraka? Tidak. Kalau kita menghukumi sebuah perbuatan, tidak berarti memvonis pelakunya sebagai ahli neraka. Enggak. Harus dibedakan. Ya, kalau seorang mabuk, kita bilang dia sedang melakukan hal yang haram, mabuk haram. Apakah ucapan saya berarti dia pasti ke neraka? Tidak, kita tidak sedang memvonis pelakunya ke surga atau ke neraka. Sebab ke surga ke neraka itu pertama dilihat dari akhir kehidupan dia. Mungkin aja dia tobat, ya. Sebelum matinya tobat, baik keislamannya, mati dalam keadaan husnul khotimah, diampuni dosanya, lalu ke surga, ya. Kedua, surga nerakanya dikalkulasikan dengan amal-amal lainnya. Kita hanya menghukumi halal haramnya sebuah perbuatan, tidak sedang memvonis pelakunya sebagai ahli surga atau neraka. Kalau ada orang yang sholat, kita bilang orang itu sedang melakukan ibadah yang Allah syariatkan. Apakah kita berarti memvonis orang itu pasti ahli surga? Belum tentu, ya. Kita hanya menyatakan sholatnya itu ibadah ketaatan yang bagus, dipahalai oleh Allah. Tidak berarti apakah pasti dia ke surga? Kita enggak berbicara itu. Ke surga ke nerakanya nanti dilihat di akhir kehidupannya, saat kematiannya, dan dikalkulasikan dengan amalan-amalan lainnya, ya. Jadi kalau kita menghukumi sebuah perbuatan, sekali lagi tidak memvonis surga atau neraka terhadap pelakunya, sama sekali tidak. Jadi sesuatu tidak bisa dianggap baik dan benar hanya karena ada ustadz yang melakukannya, ya, tidak. Kita lihat halal haramnya sebuah perbuatan diukur dengan nas Al-Quran atau hadis yang sahih tentang hal itu.
7: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
8: Halo Ustadz.
7: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Mas'alu.

Ustaz, terkadang di hati saya suka riya, sadar merasa ibadah saya lebih baik dari orang lain, tapi saya langsung istighfar kepada Allah. Apakah amalan yang saya kerjakan menjadi sia-sia? Apakah di akhirat Allah akan memalingkan wajahnya karena ada kesombongan di hati? Mungkin ini bukan riya, tapi ujub dengan amalan sendiri. Kalau riya, kita beritahukan. Lagi tahajud, siaran langsung. Di IG. Malamnya, sorenya diumumkan. Silakan yang mau gabung, ini link zoom-nya nih. Tahajud, siaran langsung. Nah, itu riya. Pasti itu mah ditolak, ya. Nah sekarang kalau kita tidak memberitahukan ke orang lain tidak riya. Tapi begitu beres sholat tahajud yang lainnya tidur gitu. Merasa wah hebat saya yang lain tidur saya tahajud. Itu ujub. Maka pernah saya bikin status para ulama menyatakan. Ini Fudail bin Iyad menyatakan bahwa. Kalau kamu tahajud, jangan kamu remehkan orang yang tertidur. Boleh jadi orang yang tertidur tapi menyesal tidak tahajud lebih baik daripada orang yang tahajud tapi ujub dengan tahajud. Kalau kamu bisa saum di siang hari, jangan kamu lecehkan orang yang tidak saum. Karena mungkin saja orang yang tidak saum tapi menyesal karena tidak saumnya jauh lebih baik daripada kamu saum lalu bangga dengan saum. Ingat, yang harus kita lakukan ketika kita mampu beribadah lebih baik dari orang lain adalah bersyukur kepada Allah. Karena itu bukan prestasi kita. Kita bisa tahajud, kita bisa ngaji, kita bisa saum, kita bisa baca Quran odoj, itu bukan prestasi kita. Tapi karena hidayah Allah yang Allah berikan kepadanya. Hidayah ini adalah nikmat yang luar biasa agung yang wajib kita syukuri. Bagaimana cara mensyukuri hidayah ini? Lakukan amal soleh lain setelah. Berkata Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam. Perkataan ini riwayatnya dinukil oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam kitab Lathaiful Ma'arif. Dalam bab Wadhaiful Syahri Syawal. Nabi Musa berkata, Rabbi in ana sulaitu famin qibalik. Wa in tasaddaqtu famin qibalik. Wa in balagh karena hidayah darimu. Kalau aku sampaikan risalahmu kepada manusia, itu juga karena hidayahmu. Lalu aku bersyukur kepadamu atas semuanya itu, syukurku itu juga karena hidayahmu. Fakaifa ashkuruka, harus bagaimana lagi aku bersyukur kepadamu. Allah menjawab, Al-an ya Musa qad syakartan. Sekarang hai Musa, engkau telah bersyukur kepadaku. Dari riwayat ini Imam Ibn Rajab menyimpulkan definisi syukur. Definisi, salah satu di antara definisi syukur adalah i'tiraful abdi. Pengakuan seorang hamba tentang tak mampunya bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepadanya dengan syukur yang sebenarnya. Setelah dia berupaya maksimal syukur, aduh syukur saya itu kurang dibanding nikmat yang Allah berikan kepada dia. Maka itu sudah bersyukur. Makanya para ulama zaman dahulu, para ulama salafus soleh, kalau malamnya dia bisa bertahajud, siangnya dia saum. Dan dia jadikan saumnya sebagai rasa syukur kepada Allah atas hidayah sehingga bisa sholat malam tadi malam. Ini yang dimaksud dalam hadis ketika Aisyah radhiyallahu anha berkata, kenapa ibadahmu sehebat ini sampai
Sholat itu saking lamanya, kakinya gimana? Bengkak-bengkak. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Afala uhibbu an akuna abdan syakur? Apakah aku tidak suka kalau aku disebut sebagai hamba yang bersyukur? Kata Aisyah, kenapa kamu ibadah seperti ini? Waqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Padahal dosamu yang lalu dan yang akan datang sudah Allah ampuni, tapi ibadah kok sehebat itu? Kata Rasul SAW, aku ingin menjadi hamba yang bersyukur. Justru karena dosa sudah diampuni, surga sudah dijamin, bersyukur kepada Allah. Cara syukurnya dengan memperhebat

0: tingkatkan kualitas dan kuantitas ibadah. Jadi kalau umpamanya kita bisa tahajud, itu bukan prestasi kita. Itu karena hidayah Allah kepada kita. Syukuri itu. Gimana cara syukurnya? Lakukan ibadah lain. Setelah tahajud, baca Quran. Siangnya, saum. Infak dan sedekah. Terus begitu. Bukan ujub. Wah, hebat saya tahajud. Yang lain ngiler. Yang lain bikin pulau. Dibantah. Yang lain nasrif, dah daro, yudah diru, dah diran. Dan seterusnya. Itu hari banyak, enggak gitu tasnifan.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
2: Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi. Wa man tabi'un ila yaumil qiyamah. Salah satu tanda lurusnya iman kita kepada Allah dan hari akhir, tatkala setiap ucapan, setiap kata-kata yang keluar dari lisan kita itu mengandung kebaikan. Dan bila tidak, kita diam. Hal itu sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata-kata yang baik atau lebih baik dia diam. Dalam hadis ini Rasulullah SAW membimbing kita agar menjadikan nikmat lisan yang Allah berikan kepada kita merupakan sebab datangnya kebaikan-kebaikan kita. Merupakan sebab lahirnya kebahagiaan-kebahagiaan. Baik kebahagiaan untuk kita sendiri, termasuk kebahagiaan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Berapa banyak lisan yang tak bertulang ini menyakitkan dan menderitakan orang-orang yang mendengarnya. Karena tak pandainya sang pemilik lisan untuk menjaga lisannya. Padahal seorang muslim, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah tatkala saudara-saudara muslimnya yang lain merasakan aman dari lisan dan perbuatan tangannya. Keikhwan sekalian, jadikanlah lisan kita ini lisan yang sangat berharga, yang dengannya kita mendapatkan kebaikan, yang dengannya orang-orang lain pun akan senang dan mendapatkan kebaikan dari kata-kata yang kita ucapkan oleh lisan kita. Jadikan lisan, nikmat lisan kita ini menjadi sebab Allah membukakan hidayah-hidayah kepada manusia yang lain. Jadikan lisan kita menjadikan orang-orang yang jauh menjadi dekat. Jadikan lisan kita menjadi perekat ikatan-ikatan kekeluargaan, ukhuwah persaudaraan kita sesama saudara-saudara kita seiman. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah-Nya untuk membimbing lisan kita sesuai dengan apa yang Allah cintai dan ridhoi. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Seorang yang paling terakhir keluar dari neraka, paling terakhir masuk ke dalam surga. Kita tahu dalam hadis-hadis sahih, riwayat Imam Muslim, di dalam Kitabul Fitan, dalam kitab sahih Muslim, akan orang-orang yang mempunyai kebajikan

wahai Rabbku, palingkan wajahku dari api neraka. Laqad qashabani rihuha wa ahraqani zakauha. Sungguh hembusan dan angin neraka telah membakar wajahku. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal asaita in af'alu alla tas'ala ghaira alladhi sa'alt. Wahai fulan, apakah kamu, kalau seandainya aku lakukan apa yang kamu minta, memalingkan wajahmu dari api neraka menghadap surga, kamu tidak akan minta yang lain? Orang ini mengatakan, la wa izzatuk, tidak wahai Allah, demi keagunganmu, aku tidak akan minta kecuali apa yang telah aku minta. Fayu'tillaha ma sya'a min ahdin wa mitsaq. Maka orang tersebut berjanji habis-habisan sama Allah Subhanahu wa taala, aku tidak akan minta selain ini, dipalingkan dari wajahku dari api neraka menghadap surga. Maka apa yang terjadi? Fayasrifullahu wajhahu aninnar. Lalu Allah memalingkan wajahnya dari api neraka menghadap ke dalam surga. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari, fa idza ra'al jannata wa bahjata. Ketika dia berpaling dari surga menghadap, dari neraka menghadap surga, dia melihat surga. Summa sakata masyaallahu an yaskut. Lalu dia terdiam lama, bengong melihat surga dengan segala macam kemegahannya. Bengong dia. Hah? Bengong. Lalu dia berkata, ya Rabbi, qarribni 'inda babil jannah. Wahai Rabbku, kalau begitu dekatkan aku ke depan pintu surga. Padahal tadi sudah janji habis-habisan, enggak akan minta yang lain. Setelah dia melihat surga, dia ingin didekatkan, tidak masuk. Dia ingin hanya didekatkan ke pintu surga. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada si fulan ini, "Awalaisa qad a'taital ahda wal mitsaq alla tas'ala ghaira alladhi sa'alt?" Bukankah engkau telah janji bahwasanya kamu tidak akan minta kecuali yang engkau telah minta? Maka orang ini memakai senjata pemungkas di hadapan Allah, dan pakai ini tatkala Anda berdoa kepada Allah. Orang ini mengatakan, "Ya Rabbi, la akunu ashqa khalq." Wahai Allah yang memeliharaku, jangan sampai aku jadi makhlukmu yang paling sengsara. Wallahi Pak, perkataan ini Allah tidak sanggup mendengarnya. Perkataan seperti ini, seorang hamba mengaku dia adalah makhluk Allah, mengaku dia adalah hamba Allah, mengaku dia adalah yang menyengsarakan, yang memberikan kebaikan hanya Allah, Allah tidak sanggup mendengar perkataan seperti ini. Maka faqarrabahu 'inda babil jannah, Allah pun mendekatkan dia ke depan pintu surga. Lalu Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut, fa idza balagha babaha, ketika sampai ke depan pintu surga, ra'a zahrataha wa ma fiha minal mudrah was-surur. Dia melihat indahnya surga dan kesenangan, kebahagiaan yang ada dalam surga. Saya kata, masya Allah an yaskut. Dia diam lama, terbengong-bengong melihat indahnya surga. Maka orang tersebut mengatakan, ya Rabbi, adkhilnil jannah. Wahai Rabbku, masukkan aku ke dalam surga. Lihat. Allah sampai mengatakan, waihak ya bani Adam, celaka engkau wahai anak manusia. Ma aghdarak alasta qad a'taita al-ahda wal mitsaq alla tas'ala ghaira alladhi sa'alt. Bukankah engkau telah janji tidak akan minta kecuali, ma aghdarak, alangkah cepatnya engkau berkhianat kepadaku. Bukankah engkau telah menjanjikan sesuatu tidak minta kecuali yang telah engkau minta? Sama dia memakai

0: senjata pamungkas dia di hadapan Allah. Ya Rabbi la taj'alni ashqa khalqik.
1: Wahai Rabbku, jangan jadikan aku sebagai makhlukmu.
0: Ini Pak, Anda sebelum berdoa, nyatakan diri Anda sebagai makhluk Allah. Makanya salah satu doa, doa pamungkas Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Allahumma inni abduk wa ibnu abdik wa ibnu amatik nasiyati biyadik madin fiya hukmuk adlun fiya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa lak samaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik. Ini semua belum meminta, ya Allah, aku adalah hambamu, budakmu. Ini Allah paling senang seperti ini, menghambakan diri di hadapannya, mengakui dia adalah makhluk yang mengaturnya adalah Allah semata. Aku adalah budakmu, budak, anak dari budakmu yang laki-laki, anak dari budakmu yang perempuan, nasibku di tanganmu, ya Allah. Apapun keputusanmu, aku akan terima. Semua yang engkau takdirkan adalah adil bagiku. Ini Allah paling suka. Dan itu adalah adab sebelum Anda berdoa. Orang ini mengatakan, La taj'alni ashqa khalqi. Wahai Allah, jangan jadikan aku makhlukmu yang paling sengsara. Bapak, ibu, saudara, saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang terjadi? Thumma ya'dhanu lahu fi dukhul jannah. Lalu diizinkan oleh Allah untuk dia masuk ke dalam surga. Kemudian orang tersebut dikatakan oleh Allah, perhatikan, yang belum pernah bercita-cita masuk ke dalam surga, perhatikan ini perkataan. Ada yang belum pernah bercita-cita masuk surga? Satu. Yang kedua, yang belum pernah memikirkan nikmat surga, yang sering mengatakan, ah sekarang mah hidup di dunia, nanti surga membicarakannya nanti habis mati. Yang belum pernah tertarik dengan surga, perhatikan. Atau orang-orang yang menjual surganya yang hanya untuk mencari secuil dunia.
1: Menghalalkan segala yang diharamkan oleh Allah hanya untuk secuil dunia. Perhatikan perkataan Allah ini kepada orang yang paling terakhir keluar dari neraka, paling terakhir masuk ke dalam surga, paling terakhir.
0: Kata Allah apa? Tamanna. Wahai fulan, silakan angan-angankan seluruh yang engkau inginkan.
1: Semua yang dia inginkan disuruh berangan-angan.
0: Mungkin dia tidak pernah naik pesawat, dia angan-angankan.
1: Mungkin dia tidak pernah makan ini dan itu, dia angan-angankan. Dia akan mendapatkannya. Silakan tamanna. Ingat Pak kata itu. Empat huruf ini. Tamanna. Kapan kita lagi digoda dengan dunia? Gara-gara perniagaan. Gara-gara jual beli, akhirnya kita malas mendirikan sholat, terlambat berjamaah. Gara-gara perkara dunia, kita akhirnya tidak pernah membaca Al-Quran, lupa berzikir, tidak mau bayar zakat, lupa hari akhirat.
0: Ingat tiga ini, empat kata ini. Tamanna, ta, mim, nun, dan nun. Artinya berangan-anganlah. Nikmat surga. Mungkin dia ingin merasakan kepada perempuan lain. Dia mungkin ingin angankan. Angankan pada saat itu. Ada sebagian laki-laki kadang-kadang agak menyesal dengan menikah dengan seorang perempuan. Ya, kenapa saya sih menikahi si fulana? Masih banyak yang lain sebenarnya. Bahkan ada yang pernah berkata kepada saya, Ustadz, bolehkah berdoa? Ya Allah, masukkan saya ke dalam surga. Tapi kalau suami saya masuk ke dalam surga, jangan pertemukan kami lagi.
1: Rupanya sudah bosan banget dia sama suaminya.
0: Allah. Ya. Sang suami juga ketika di dunia tidak diizinkan untuk poligami. Ini lagi. Yang lain, saya ingin yang lain.
1: Di saat itu, di saat dia terakhir masuk ke dalam surga, dia suruh berangan-angan. Silakan angan-angan apa saja.
0: Ini Pak, orang yang terakhir masuk ke dalam surga. Itu nikmatnya. Bahkan hatta idang qata'at umniyatu, sampai habis angan-angannya, Allah mengatakan kepada si fulan tersebut, wahai fulan,
1: ya fulan, tamanna kada,
0: wahai fulan, ini belum engkau angan-angankan, ayo pikirkan. Ini belum engkau angan-angankan,
1: ayo pikirkan. Ini belum engkau angan-angankan, ayo pikirkan. Dibantu oleh Allah berangan-angan agar dia mendapatkan benar-benar nikmat yang indah.
0: Hatta idzan qata'at bihil amani,
1: ketika sudah habis angan-angannya,
0: fayadhaqullahu min, Allah pun tertawa darinya. Thumma yaqul, kemudian Allah berfirman, lakadzalik, kamu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang kamu angan-angankan. Itu nikmat surga, orang yang masuk surga paling terakhir.
1: Belum selesai, wa mithlahu ma', dan dua kali lipatnya lagi.
0: Pak, kalau begitu baru menancapkan di dalam hati. Kalau seandainya belum nancap juga dalam hati, saya bingung jelasinnya gimana.
1: Kalau belum nancap juga ingin masuk surga, bingung bagaimana menjelaskannya. Dari sini kita akhirnya benar-benar yakin,
0: jangan pernah mensyirikkan Allah.
1: Karena yang meninggal dalam keadaan tidak pernah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, pasti dia masuk surga. Yang nikmatnya tadi seperti itu.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الأمين نبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا رب العالمين. Para hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur. Bersyukur dengan sepenuh hati kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan kenikmatan yang telah diberikan kepada kita semua sejak kehidupan kita dimulai di dunia ini hingga saat ini, yang tentunya kenikmatan-kenikmatan tersebut tidak mungkin ada yang mampu untuk menghitungnya, sehingga begitu banyak kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Ada yang umur belasan tahun, ada yang sudah berumur 20 tahun, 30, 40, 50 atau bahkan sudah lebih daripada itu. Maka betapa banyak kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua jika kita mau untuk merenungkannya. Oleh karenanya sudah sepatutnya bagi seorang mukmin untuk berusaha betul-betul mensyukuri kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan tersebut. Kemudian bagaimana cara mensyukurinya? Maka di antaranya adalah atau merupakan inti daripada mensyukuri kenikmatan, hendaknya kita berusaha untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapanpun dan dimanapun, kemudian kita berusaha istiqamah di atas ketakwaan tersebut. Hadirin kaum muslimin rahimanillah wa iyyakum jami'an. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiba, dan juga rizqi yang baik, wa amalan mutaqabbala. Juga kami memohon kepada Engkau ya Allah agar supaya diterima seluruh amalan yang dilakukan. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Juga kami berlindung kepadamu ya Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha', dan juga kami berlindung dari hati yang tidak khusyuk. Wa min qalbin wa min nafsin la tashba', dan juga kami berlindung dari hati-hati kami atau jiwa-jiwa kami yang tidak pernah puas. Wa min da'watin la yustajabu laha, kami juga berlindung kepadamu ya Allah dari doa-doa yang tidak terkabul. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita semua taufiq dan hidayahnya di atas ketaatan kepadanya. Kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an, kesempatan sore hari ini izinkan saya untuk berbicara sepatah dua patah kata yang mudah-mudahan bisa sama-sama kita ambil faedahnya. Yang tema kajian kita pada kesempatan sore hari ini adalah kiat agar bisa meraih husnul khatimah. Berbicara tentang husnul khatimah, maka tentu saja ini merupakan perkara yang sangat penting bagi kehidupan seorang mukmin. Ini khusus bagi orang mukmin. Kalau orang yang, artinya khusus bagi orang yang beriman. Kalau orang yang tidak beriman, maka tentu saja tidak ada kepentingan. Ya. Tidak mungkin dianggap penting. Entah akhir hayatnya mau seperti apa, pasti dia tidak akan terlalu peduli. Tapi bagi orang yang beriman, tentu saja husnul khatimah merupakan perkara yang amat sangat penting baginya. Kenapa demikian? Karena tentu saja husnul khatimah akan menentukan nasib seseorang ketika di akhirat kelak. Menentukan nasib kehidupan seorang mukmin setelah kematiannya. Oleh karenanya seorang mukmin tentu saja menganggap husnul khatimah merupakan perkara yang sangat penting baginya. Namun demikian, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan akhir hayat seseorang, khususnya orang mukmin, menjadi misterius. Tidak diketahui secara pasti bagaimana akhir atau kesudahan seorang mukmin. Allah menyatakan dalam surat Luqman ayat yang terakhir atau 34, وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدَا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. Sesungguhnya tidaklah seorang jiwa pun mengetahui apa yang akan terjadi di esok hari, dan tidaklah seorang jiwa pun mengetahui di mana atau bagaimana besok dia akan mati. Kematian seperti apa yang akan dia alami. Maka Allah subhanahu wa ta'ala sengaja menjadikan akhir atau penghujung kehidupan seorang mukmin atau seorang manusia itu misterius. Apakah dia husnul khatimah ataukah sebaliknya? Namun tentu saja tadi sudah disampaikan bahwa seorang mukmin pasti akan berharap, sangat berharap, bahkan merupakan cita-cita paling tinggi kehidupan di dunia ini bagi seorang mukmin adalah husnul khatimah tentu saja. Namun bagaimana agar supaya seseorang bisa mendapatkan husnul khatimah tersebut? Bagaimana agar supaya seseorang di akhir atau di penghujung hayatnya ditutup oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan husnul khatimah? Maka tentu saja di antara hal yang mempengaruhi adalah kebiasaannya. Kebiasaan kehidupan seseorang akan mempengaruhi bagaimana dia akan meninggal, bagaimana dia akan menutup hidupnya. Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan yang dianggap itu adalah amalan yang berada di akhir hayat seseorang atau seorang hamba. Makanya seseorang jika terbiasa melakukan sesuatu, maka dia akan ditutup dengan sesuatu tersebut dalam kehidupannya. Seolah akhir hayat seseorang itu atau kondisi seseorang di akhir hayatnya merupakan kesimpulan daripada kehidupan, lembaran-lembaran kehidupan yang telah dia lalui selama hidup di dunia ini. Jika kehidupannya baik, maka bisa dipastikan kehidupannya akan ditutup dengan kebaikan. Begitupun sebaliknya, jika dia terbiasa untuk melakukan keburukan, maka bisa dipastikan dia akan ditutup akhir hayatnya dengan keburukan pula. Kaum muslimin hadirin sekalian rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Maka sebetulnya seorang mukmin sudah selayaknya khawatir bagaimana nasibnya di akhir hayat kelak. Akhir hayatnya itu seperti apa nasibnya? Allah mentakdirkan dirinya ketika menutup akhir hayatnya itu seperti apa? Seorang mukmin pasti akan khawatir. Aduh, saya akan su'ul khatimah ataukah husnul khatimah? Mana yang akan saya alami? Pasti khawatir. Dan tidak hanya di zaman sekarang. Zaman begitu banyak fitnah. Fitnah di mana-mana. Kita menginginkan keburukan apapun sekarang mudah untuk diakses. Bahkan di depan mata terkadang. Subhanallah. Ya. Tapi tadi kita katakan tidak hanya di zaman sekarang. Bahkan para salaf terdahulu. Para salihin terdahulu. Bahkan para sahabat terdahulu khawatir. Tentang akhir hayatnya seperti apa? Mereka khawatir. Jangankan kita yang imannya tidak seberapa dibanding para sahabat. Para sahabat sekalipun, mereka khawatir bagaimana kesudahan daripada kehidupannya. Di antaranya adalah, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, berkata Al-Imam Ibnu Abi Mulaikah rahimahullahu ta'ala, adraktu 30 min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafuna nifaq ala nafsihi. Kata Ibnu Abi Mulaikah, beliau menyatakan, aku berjumpa, beliau Ibnu Abi Mulaikah adalah salah seorang tabi'in, ya. Beliau menyatakan, aku berjumpa dengan 30-an sahabat Nabi alaihi salatu wasallam, kulluhum yakhafun nifaq ala nafsihi. Semuanya khawatir dirinya itu termasuk orang munafik. Subhanallah. Para sahabat yang semuanya, seluruhnya berjumpa dengan Nabi alaihi salatu wasallam, dijamin syurga, diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di beberapa ayat di dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah ridha kepada para sahabat, mereka khawatir bahwa dirinya termasuk daripada orang-orang munafik. Begitu juga Al-Imam As-Sufyan Ats-Tsauri yang kita ketahui bersama ulama besar. Dikatakan oleh Imam Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala, wa kana Sufyan yashtaddu qalaquhu min as-sawabiq wal khawatim. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala, kita ketahui keilmuannya, kita ketahui ketawadhu'annya, kita ketahui bagaimana amalan beliau ketika Ramadan, seperti apa ibadah beliau, subhanallah. Tapi dikatakan di sini, wa kana Sufyan yashtaddu qalaquhu min as-sawabiq wal khawatim. Imam Sufyan Ats-Tsauri, beliau yashtaddu qalaquhu, sangat khawatir, minas sawabiq, dari amalan-amalan yang pernah dilakukannya, diterima atau tidak sama Allah. Wal khawatim, dan juga beliau khawatir, bukan cawan khawatir, tapi sangat khawatir. Sangat khawatir dengan kesudahan daripada hidupnya. Beliau sangat khawatir. Kemudian dilanjutkan oleh Imam Ibn Rajab, fakana yabki, sampai beliau nangis saking khawatirnya dengan nasib kehidupannya, amalannya apakah diterima ataukah tidak oleh Allah subhanahu wa ta'ala, akhir hayatnya akan husnul khatimah ataukah sebaliknya. Beliau sampai nangis. Wa yaqul, kemudian Imam Sufyan Ats-Tsauri beliau menyatakan ketika menangis, akhafu an akuna min ummil kita, akhafu an akuna fi ummil kitabi syaqiyan. Aku khawatir, aku sangat khawatir ternyata dalam Lauhil Mahfuz tercatat aku adalah orang yang celaka di akhirat kelak. Wa akhafu an uslabal imana qabla al maut. Subhanallah. Dan aku sangat khawatir bahwa Allah Subhanahu wa taala mencabut keimananku sebelum kematianku. Artinya beliau sangat khawatir dengan su'ul khatimah, sangat khawatir dengan akhir hayatnya, nasib akhir hayatnya beliau sangat khawatir. Beliau enggak tahu apakah dia kehidupannya akan ditutup oleh husnul khatimah ataukah sebaliknya. Itu Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala. Begitu juga dengan sahabat yang mulia Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Siapa yang tidak kenal dengan sahabat Umar bin Al-Khattab? Siapa yang tidak tahu kisah betapa adilnya beliau ketika memimpin khalifah di zaman beliau radhiyallahu taala anhu? Yang diketahui bersama bahwa beliau adalah salah satu daripada 10 sahabat yang dijamin syurga oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Sampai dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah. Sudah dapat tiket masuk surga seolah bahasa kita. Sudah dapat label atau sudah dapat tiket ke surga. Dikasih tiket seolah secara tidak langsung oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Umar di surga, Abu Bakar di surga. Bahkan suatu saat Nabi alaihi salatu wassalam pernah menyatakan, mengisahkan, Bainama ana fil jannah, ra'aitu fiha daran. Ketika aku dibawa ke dalam surga, kata Nabi alaihi salatu wassalam, maka aku melihat sebuah istana. Faqultu liman hadha, aku bertanya, punya siapa ini? Istana siapa ini? Qila li Umar, maka dikatakan, ini punya Umar. Punya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala. Artinya apa? Sudah pasti pemiliknya akan masuk ke dalam surga. Tidak mungkin ada rumah Umar di surga, Umarnya ke tempat yang lain. Disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampai dikatakan Umar itu sudah dijamin syahid matinya oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Suatu saat Nabi alaihi salatu wasallam pernah naik ke gunung Uhud bersama Abu Bakar, bersama Uthman, ya bersama Abu Bakar, Uthman dan Umar. Berempat beliau. Kemudian gunung Uhud tiba-tiba bergetar. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, "Uskun ya Uhud." Innama 'alaikan nabiyyun was-siddiqun wa syahidain. Tenanglah wahai Uhud. Sesungguhnya di atasmu hanyalah seorang nabi, seorang siddiq dan dua orang yang syahid. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam ketika Umar wafat, sebabnya apa? Ditikam ketika apa? Salat subuh. Sebagaimana kisahnya yang kita ketahui bersama oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi la'anatullahi alaih. Dan inilah apa yang dicita-citakan oleh Umar dan doa Umar radhiyallahu taala anhu kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana beliau pernah berdoa, Allahumma rzuqni syahadata fi baladi rasulik, ya Allah anugerahkanlah syahid kepadaku di negeri nabimu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa beliau radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Para hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kita lihat tadi Umar betapa luar biasanya. Kisah Umar, kepribadian seorang Umar radhiyallahu ta'ala anhu dijamin surga oleh Nabi alaihi salatu wasallam, tapi beliau masih khawatir. Kok bisa ya ada, subhanallah, ada orang hati selembut ini. Umar itu tegas luar biasa, tapi hatinya sangat lembut, subhanallah. Dengan jaminan dari Nabi alaihi salatu wassalam, Umar itu masih khawatir. Sampai-sampai pernah menanyakan kepada sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu. Dan jika kita ketahui bahwa Hudzaifah itu adalah sahabat yang banyak diberitahukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam tentang rahasia-rahasia. Di antara rahasia yang di bocorkan kepada Hudzaifah dan tidak diberitahu kepada orang lain adalah nama-nama orang munafik. Sahabat yang lain tahu bahwa Hudzaifah ini pemegang banyak rahasia dari Nabi alaihi salatu wassalam. Maka dan Umar tahu tentu saja tentang hal ini. Dan ada kebiasaan Hudzaifah radhiyallahu taala anhu itu adalah ketika ada seorang sahabat yang meninggal, Umar itu sering mantau Hudzaifah. Hudzaifah salatkan atau tidak? Kalau salatkan, Umar ikut salatkan. Kalau ternyata Hudzaifah tidak menyolatkan sahabat yang meninggal ini, berarti orang munafik, saya enggak mau salatkan. Kata Umar begitu. Sampai suatu hari ada seorang sahabat meninggal, kemudian Umar mantau seperti biasa, Hudzaifah ini salatkan atau tidak? Ternyata tidak disolatkan oleh Hudzaifah. Umar pun enggak mau salatkan. Akhirnya Umar datangi Hudzaifah. Ya Hudzaifah, hal samani laka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a man summiya minal munafiqin? Subhanallah. Lihat perkataan Umar. Wahai Hudzaifah, apakah Nabi alaihi salatu wasallam menyebut namaku ketika menyebut nama-nama orang munafik? Hudzaifah menjawab, qala la, tentu saja tidak. Wala uzakki ahadun ba'da dhalik. Dan setelah ini saya tidak akan menjawab pertanyaan semacam ini lagi, kata Hudzaifah. Artinya, kita lihat sikap Umar, subhanallah. Sudah dijamin oleh Nabi alaihi salatu wassalam, surga bahkan. Tapi dengan kelembutan hatinya, beliau masih khawatir bagaimana kesudahan hidupnya. Bagaimana akhir hayatnya. Apakah beliau termasuk daripada orang-orang yang diberikan oleh Allah husnul khatimah ataukah sebaliknya. Ini pun dialami oleh seluruh orang-orang saleh di zaman dahulu. Demikian juga yang dialami oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Kita tahu kisahnya sangat panjang. Beliau orang yang begitu sabar, cerdas. Sabarnya enggak ada duanya. Digoda ini itu, subhanallah. Zaman sekarang enggak ada orang semacam model Yusuf. Sikapnya apalagi tampangnya. Nabi Yusuf alaihi salam, coba lihat. Di akhir hayatnya beliau menyatakan setelah menempuh hidup yang panjang, dibuang oleh kakak kandungnya sendiri, dipisahkan dari orang tua yang sangat mencintai dan menyayangi beliau, dipenjara puluhan tahun dikatakan, sampai difitnah oleh orang-orang besar dan seterusnya. Di akhir hayatnya alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala mengaruniakan kekuasaan dan yang lainnya. Di akhir hayat beliau menyatakan, Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil hadith فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. Lihat doa kalimat terakhirnya, توفني مسلما وألحقني بالصالحين. Betapa salehnya Nabi Yusuf alaihi salam, disepakati oleh para ulama, bukan disepakati lagi, memang sudah seorang nabi ya. Tapi beliau lihat doanya seperti apa, توفني مسلما, wafatkanlah aku sebagai seorang muslim. Artinya apa? Maksudnya adalah wafatkanlah aku dalam kondisi husnul khatimah wa alhiqni bis salihin, dan pertemukanlah aku bersama orang-orang yang saleh. Kita lihat dalam kondisi orang-orang saleh terdahulu, betapa mereka sangat khawatir dengan kondisi akhir hayatnya. Apakah mereka termasuk daripada orang-orang yang husnul khatimah ataukah sebaliknya? Maka sudah sepatutnya seorang mukmin pun demikian. Ya. Karena Allah menyatakan tadi, وَمَا تَدْرِ نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِ نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. Tidak ada seorang jiwa pun yang mengetahui apa yang akan terjadi di esok hari, dan dia pun tidak akan mengetahui bagaimana dan di mana dia akan mati. Ya. Maka seorang mukmin sudah sepatutnya dia khawatir tentang bagaimana kondisi akhir hayatnya. Kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Maka kita perlu ketahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan husnul khatimah ini. Husnul khatimah, kalau kita lihat dari istilah yang digunakan, husn, husnun, husnun itu adalah baik, indah. Kemudian kalau al khatimah adalah penutup. Penutupan, maksudnya apa? Tentu saja akhir hayat yang baik. Ya. Sebetulnya secara umum maknanya kita ketahui bersama. Tapi husnul khatimah yang dimaksudkan adalah ketika seseorang meninggal dalam kondisi yang baik. Tapi baik menurut siapa dulu? Tentu saja baik menurut syariat. Baik menurut syariat seperti apa? Orang yang baik itu adalah orang yang senantiasa beramal saleh. Maka orang dikatakan meraih husnul khatimah ketika dia benar-benar ketika meninggalnya dalam kondisi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau ketika sedang rajin-rajinnya beribadah, meskipun tidak sedang beribadah secara langsung, tapi kondisi kesehariannya apa? Sedang berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini sebetulnya kita ketahui bersama secara makna umumnya. Ada mungkin orang yang kita ketahui bersama, mungkin banyak kisah yang beredar atau video yang kita lihat. Ya. Ada orang ketika sholat subhanallah kemudian meninggal. Ada orang yang ketika misalnya di bulan Ramadan, ya, setelah sholat subuh meninggal, kondisi berpuasa. Ada orang ketika umrah, ada orang ketika haji, ada orang ketika bertilawah, ada orang ketika menyampaikan tausiah bisa jadi. Ya tidak? Ada orang ketika khutbah subhanallah. Nah, ini kondisi-kondisi, ya, di antara kondisi-kondisi disebut dengan husnul khatimah. Saya teringat sebuah kisah, ya, Ramadan kemarin, subhanallah. Ada kenalan, saya tahu seseorang, ya, beliau, saya enggak tahu umurnya, antara 50 sampai 60, mungkin 60, ya, mungkin 60-an. Beliau seorang satpam di sebuah sekolah dasar SDIT di Jakarta. Kita tahu beliau adalah orang yang baik. Tutur katanya santun, padahal orang Betawi. Orang Betawi bukan kurang ajar, ya, tapi bahasanya kan rada kadang agak selengek. Tapi ini lain, ya. Entah ke kita doang kali, ya, ketika ketemu ikhwan-ikhwan yang sering ngaji bahasanya lembut. Tapi beliau dikenal semua orang pasti mengakui beliau adalah orang yang baik. Namanya Pak Selamat rahimahullahu taala. Ramadan, beliau di akhir Ramadan i'tikaf. Saya enggak tahu tepatnya 10 hari atau berapa hari. Tapi ketika hari Lebaran, waktu Isya, di rakaat pertama ketika sholat beliau meninggal. Subhanallah. Rahimahullah ta'ala. Saya enggak menyaksikan, tapi dapat kisahnya. Sampai banyak kawan-kawannya itu tercengang, menangis. Sedih tentang meninggalnya beliau ini mungkin tidak terlalu menyedihkan. Ya, sedih tentu saja keluarganya, sedih kawan-kawan kita. Tapi rata-rata menangis karena kita iri. Subhanallah, bisa-bisanya orang meninggal setelah bulan Ramadan, setelah bulan Syawal. Hari pertama di bulan Syawal beliau meninggal dalam kondisi salat. Subhanallah. Rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita semua husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Nah, kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Setelah kita mengetahui makna secara umum dari husnul khatimah, maka perlu juga kita ketahui makna daripada su'ul khatimah. Mungkin perlu kita ketahui makna daripada su'ul khatimah. Su'ul khatimah tentu saja kebalikannya, ya. Su itu adalah keburukan atau buruk. Kondisi yang buruk. Khatimah, ya, tentu saja akhir hayat. Akhir hayat yang buruk. Wali'iyadzubillah. Tentu saja sebaliknya daripada definisi husnul khatimah tadi. Yaitu kondisi seorang hamba. Di mana di akhir hayatnya ia tutup dengan suatu kemungkaran. Kemudian dia meninggal di atasnya. Ia meninggal di atas kemungkarannya tersebut. Kita ketahui bersama, banyak mungkin beredar video atau kisah, mungkin seliweran kita mendengar, ada orang yang meninggal ketika mabuk-mabukan. Ada orang meninggal ketika nyanyi-nyanyi mungkin. Di atas lu joget-joget sebagiannya, subhanallah. Ada orang yang ketika sedang mungkin judi, ada tidak ada. Judi mungkin 3 hari. 3 malam, enggak berhenti. Kalau tidak salah ada itu. Ketika ngegeplek apa ya? Cekih, bukan cekih apa ya istilahnya. Saya enggak tahu juga. Nah, sekak atau apalah bahasanya. Malah meninggal, subhanallah. Ini enggak jarang seperti ini banyak. Ya tidak? Banyak sekali. Na'udzubillah, ada juga dalam orang meninggal dalam kondisi berzina, wal'iyadzubillah. Ini banyak kisahnya, real, betul-betul. Ada orang yang overdosis juga meninggal, subhanallah. Ini dari, di antara bentuk-bentuk su'ul khatib. Atau di antara bentuk daripada su'ul khatib adalah bunuh diri. Bunuh diri adalah tanda su'ul khatib. Alhamdulillah, kalau selamat alhamdulillah, ya belum jadi meninggalnya. Jadi tunda. Mudah-mudahan bisa taubat. Jangan bunuh diri lagi. Ya. Tapi bunuh diri adalah salah satu bentuk su'ul khatimah. Ya. Wal'iyadzubillah. Ada juga tadi yang sedang berjoget-joget, bernyanyi-nyanyi. Sekarang kita, saya mau tanya ke antum dulu, gak perlu dijawab ya. Orang kalau meninggal dalam kondisi nyanyi-nyanyi, joget-joget, kira-kira husnul khatimah atau su'ul khatimah? Apa jawabannya kira-kira? Ada yang bilang husnul khatimah tidak? Kenapa masih disebut halal? Bahkan orang yang mengatakan bernyanyi, bermusik-musik ria halal, mereka enggak mau meninggal dalam kondisi tersebut. Benar atau betul? Ya tidak? Ya mungkin sebagiannya akan protes kalau dengar ini ya. Tapi kita sepakati minimalnya orang-orang di dalam sini sebagian besarnya, barangkali ada yang enggak sependapat juga. Kondisi orang yang sedang bernyanyi-nyanyi, berjoget-joget, bermusik ria kemudian meninggal, ini merupakan salah satu bentuk su'ul khatimah wal iyadzu billah. Kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an, ya. Maka seseorang setelah diketahui makna daripada husnul khatimah dan su'ul khatimah, tentu saja perlu mengetahui bagaimana agar supaya, atau upaya yang harus dilakukan agar supaya seseorang bisa meraih husnul khatimah dan dijauhkan daripada su'ul khatimah itu seperti apa. Dan dikatakan bahwa seseorang meraih husnul khatimah itu adalah sebuah perintah. Meraih husnul khatimah itu adalah sebuah perintah. Allah menyatakan dalam sebuah ayat, ya ayyuhalladzina amanu. Ini ayat masyhur. Biasanya dibaca setiap hari Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian meninggal kecuali dalam kondisi Islam. Dalam kondisi berserah diri, dalam kondisi taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dalam kurung husnul khatimah. Ini merupakan perintah. Inilah penjelasan dari para ulama demikian. Di antara makna daripada wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali dalam kondisi baik, kecuali dalam kondisi Islam, kecuali dalam kondisi husnul khatimah. Kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Maka kemudian apa yang perlu diketahui, ya, agar supaya seseorang, tadi kita sebutkan bahwa meraih husnul khatimah adalah perintah, ya, adalah perintah. Yang harus kita lakukan adalah berusaha agar supaya bisa meraih husnul khatimah tersebut. Dan bagaimana caranya? Kita akan coba sebutkan dari beberapa sebab agar supaya seseorang bisa meraih husnul khatimah. Di antara sebab seseorang agar supaya bisa meraih husnul khatimah, yang pertama adalah hendaknya seseorang memperbanyak mengingat kematian. Zikrul maut. Seseorang harus menyadari, harus betul-betul sadar bahwa kematian itu mendatangi kita secara tiba-tiba. Tidak ada yang lebih pasti dalam kehidupan dunia ini daripada kematian. Enggak ada yang lebih pasti. Kematian itu hal yang paling pasti dalam kehidupan dunia. Tidak kenal umur. Tidak kenal sehat atau sakit. Tidak kenal laki perempuan. Tidak kenal sukses ataukah tidak. Tidak kenal apapun. Kalau sudah waktunya tiba, maka kematian pasti akan menjemput. Maka seseorang yang ingin bisa atau diberikan husnul khatimah di akhir hayatnya, maka hendaknya ia berusaha untuk memperbanyak mengingat kematian. Dan mengingat kematian ini pun ya adalah sebuah perintah. Memperbanyak mengingat kematian adalah perintah dari Nabi alaihi salatu wassalam. Di mana Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan aktsiru dzikra hadimil ladzat. Aktsiru dzikra hadimil ladzat. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, perbanyaklah kalian untuk senantiasa mengingat kematian, mengingat penghancur kelezatan. Bahasanya mengingat penghancur kelezatan, yaitu kematian, al-maut. Dan dikatakan orang yang senantiasa memperbanyak mengingat kematian adalah orang yang paling cerdas, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Kata Nabi ketika ditanya, ya Rasulullah, fa ayul mu'minina akyas, wahai Rasulullah, siapa orang mukmin yang paling cerdas itu seperti apa? Kata Nabi, aktsaruhum lil mauti dzikra. Kata Nabi, orang yang paling cerdas, orang mukmin yang paling cerdas itu adalah dia yang paling sering mengingat kematian. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Belum selesai, bukan hanya mengingat kematian saja, tapi apa? Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Orang yang cerdas, orang yang paling cerdas di antara orang-orang yang beriman adalah orang yang paling bagus persiapannya untuk setelah kematian. Ini orang yang paling cerdas dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ulaikal aqyas. Itulah mereka orang-orang yang paling cerdas di antara orang-orang mukmin. Jadi orang yang paling cerdas, orang yang senantiasa mengingat kematian, memperbanyak mengingat kematian adalah orang yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam sebagai orang yang paling cerdas. Kenapa? Kenapa dikatakan orang yang banyak mengingat kematian itu adalah orang yang cerdas? Karena dia mengetahui bahwa kehidupan dunia itu tidak selamanya. Dia mengingat kematian, kemudian jangan lupa setelahnya, wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Kemudian orang yang cerdas itu apa? Mempersiapkan apa yang harus dilakukan setelah kematiannya. Jadi mengumpul atau mempersiapkan untuk bekal setelah kematiannya. Ini orang yang cerdas, ya tidak? Kalau dikatakan misalnya kepada pelajar, wahai siswa, besok kita akan berangkat ke gunung. Semua siap-siap ya. Oke, sip, kata para siswa. Tiba hari esok, ada orang yang sudah persiapan lengkap, pakai ransel gunung, ya, pakai carrier, sepatu-sepatu gunung, pakai gaiter, jaket tebal, bawa terpal, bawa apa tenda dan seterusnya. Kita kan si guru bilang apa? Ini anak pinter ini. Ada yang lain cuman kaos oblong, pakainya sneakers, ya. Terus pakai topi biasa, enggak bawa jaket, bawanya cuman tas selempang. Ini gimana? Ini yang kita lakukan adalah mendaki gunung. Ente gimana sih? Bahlul, ya tidak. Mohon maaf. Orang yang pertama cerdas, begitupun dengan kematian. Orang mukmin yang cerdas, dialah yang betul-betul memahami dan faham bahwa di dunia ini hanya untuk persiapan menghadapi kematian atau kehidupan setelah kematian tersebut. Dia betul-betul mempersiapkan di dunia ini untuk kehidupan setelah mati. Dan orang yang tidak mempersiapkan sesuatu setelah kematiannya, maka dia bukan termasuk orang yang cerdas. Kaum muslimin rahimaniallahu wa iyyakum jami'an. Dari memperbanyak mengingat kematian ini, maka banyak sekali manfaat. Di antaranya adalah tentu saja salah satu penunjang seseorang atau salah satu sebab diantara orang agar supaya mampu meraih husnul khatimah. Dan diantara manfaat yang lain, orang yang senantiasa mengingat kematian, memperbanyak mengingat kematian adalah orang tersebut, dia biasanya akan segera bertaubat. Ini yang pertama. Dia akan segera bertaubat, aduh keburu mati besok. Aduh kapan lagi tobat, aduh kita kan gak tahu kapan kita ini mati. Bisa jadi setelah keluar atau bahkan sebelum keluar masjid ini. Bisa jadi besok, bisa jadi nanti malam, bisa jadi 2 menit lagi, bisa jadi ketika kita sedang bicara, subhanallah. Astagfirullah. Akhirnya dia bertaubat. Dia berusaha untuk bertaubat. Kemudian di antara manfaat yang kedua, ketika seseorang memperbanyak mengingat kematian, dia akan lebih qanaah. Dia akan lebih qanaah dengan apa yang dia dapatkan saat ini. Nah, sudahlah, tidak perlu terlalu ambisius untuk mendapatkan sesuatu yang sifatnya duniawi. Alhamdulillah saya bisa makan hari ini. Alhamdulillah hidup tenang. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah punya anak istri yang baik. Alhamdulillah punya tempat tinggal. Cukup. Itu orang yang senantiasa mengingat kematian. Orang yang lupa sama kematian, banyak sekali angan-angannya. Jauh. Sangat jauh. Ya tidak? Yang diingat hanyalah apa? Urusan duniawi. Itu yang kedua. Di antara manfaat memperbanyak mengingat kematian. Yaitu dia akan lebih qanaah. Yang ketiga adalah orang yang lupa atau orang yang senantiasa memperbanyak mengingat kematian, dia akan lebih rajin untuk beribadah. Karena dia faham tadi, bahasanya adalah untuk persiapan menghadapi hidup setelah matinya. Oleh karenanya dia akan lebih rajin untuk beribadah. Baik, ingat-ingat tiga hal ini. Tadi apa? Segera bertaubat, lebih qanaah, kemudian lebih rajin beribadah. Kita lihat sebaliknya. Orang yang jarang mengingat kematian akan sebaliknya daripada tiga ini. Nunda-nunda taubat. Yang kedua apa? Ambisius terhadap kehidupan dunia. Banyak yang ingin dikejar. Ingin melampaui banyak hal dan seterusnya. Kemudian yang ketiga tadi apa? Harusnya rajin beribadah. Sebaliknya apa? Malas beribadah. Biasanya tiga tanda ini adalah orang yang biasanya tidak ingat sama mati. Dia menganggap hidup ini seterusnya. Makanya saya harus banyak punya duit nih. Rumah harus gedong nih. Mobil harus 5 nih. Dan seterusnya. Dan yang paling berbahaya adalah dia akan selalu menunda taubatnya. Subhanallah. Ini yang paling berbahaya. Kita ini pendosa. Semuanya. Kita ini pendosa. Kapan mau bertobat? Nunggu apa? Nunggu pensiun. Sebagian, mumpung masih muda. Saya masih 25 tahun. Kewe nanti udah 60 tahun santai. Subhanallah, taubatnya dijadwal. Kalau jadwalnya belum sampai dia sudah tiada, ini repot. Ya tidak, subhanallah. Makanya ada kisah yang sangat menyedihkan, kisah singkat tapi sangat menyedihkan. Mungkin antum juga pernah baca. Jadi, ada orang mengatakan, "Sa'atu bughadan fanama walam yastayqil." Pernah dengar enggak? "Sa'atu bughadan, aku akan taubat besok." Fanama, kemudian dia tidur, walam yastayqil. Tapi ternyata dia tidak bangun lagi alias meninggal. Singkat, padat, menyedihkan. Subhanallah. Mudah-mudahan kita terhindar dalam kondisi semacam ini. Kaum muslimin rahiman ya Allah wa iyyakum jami'an. Dari ini, jadi ini di antara sebab. Yang pertama, agar seseorang diberikan husnul khatimah oleh Allah Subhanahu wa taala di penghujung hayatnya. Yaitu berusaha memperbanyak kematian. Mungkin tidak selalu kita ingat kematian. Kalau selalu setiap saat mengingat kematian, kita enggak bakal tersenyum. Ya tidak. Aduh mati, aduh mati. Aduh kuburan dan seterusnya. Tidak. Ya. Tapi memperbanyak. Kita ini ingat matinya kapan? Ketika ada pengumuman di toa masjid. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Baru ingat ya. Aduh mati, aduh mati. Tidak. Kita perlu merenung. Menyendiri, merenungkan dosa-dosa kita, mengingat-ingat apa yang sudah dilakukan. Aduh, kayaknya kalau bagaimana kalau saya besok mati? Aduh, kalau nanti saya mati? Dan seterusnya. Ini yang perlu dilakukan. Kalau orang memperbanyak mengingat kematian, maka ingatlah tiga hal tadi. Maka Allah Subhanahu wa taala kita harapkan bisa memberikan husnul khatimah di akhir hayatnya. Kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian saya mohon izin minum dulu. Kemudian di antara kiat yang kedua, agar supaya seseorang mendapatkan husnul khatimah adalah hendaknya seseorang senantiasa berusaha menjaga ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang senantiasa menjaga ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diharapkan di akhir hayat, kemungkinan besar di akhir hayatnya dia akan meraih husnul khatimah tentu saja. Ketakwaan yang dimaksud makna umumnya adalah ya, antaj'ala bainaka wa bainallahi wiqayah, ya. Jadi di antara makna umumnya seseorang orang yang bertakwa itu adalah dia menjaga atau menjadikan antara bainahu wa baina adzabillahi wiqayah, ya. Dia membuat, menjadikan sesuatu antara dirinya dengan adab Allah tameng, penghalang. Ini makna ketakwaan. Atau makna yang lainnya daripada ketakwaan adalah seseorang berusaha sekuat tenaga untuk melaksanakan setiap apa yang Allah perintahkan sekaligus. Garis bawah ya, ini sekaligus ya, jadi satu paket. Sekaligus berusaha untuk menjauhi setiap apa yang Allah larang. Jadi dua paket ketakwaan itu. Taat aturan, menjauhi larangan. Ini takwa. Ya. Jaga dua hal ini, insyaAllah husnul khatimah. Ya. Hal ini juga disebutkan dalam ayat. Ya. Dalam tafsiran ayat yang tadi kita sebutkan diantaranya adalah Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, beliau menafsirkan ayat ini dengan menyatakan حافظوا على الإسلام في حال صحتكم فإن الكريم قد أجرى عليه قد أجرى عادته بكرمه أنه من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه. سبحان الله. Lihatlah bagaimana orang yang senantiasa menjaga ketakwaan. Imam Ibn Kathir menerangkan tafsiran daripada ayat tadi, beliau menyatakan حافظوا على الإسلام fi sihhatikum, fi hali sihhatikum, jagalah Islam kalian dalam kondisi sehat kalian. Jaga Islam dalam kondisi sehat. Orang beriman, orang muslim, ketika dalam kondisi sakit, dia kebanyakannya apa? Ingat sama Tuhannya. Benar tidak? Tapi kalau dalam kondisi sehat, subhanallah, ini susah. Makanya ditekankan hanya apa? Fi hali sihhatikum, jaga Islam itu, jaga agama kalian, jaga ketakwaan kalian dalam kondisi sehat. Ditekankan, enggak disebutkan fi hali maradikum, tidak. Dalam kondisi sakit kalian, tidak. Secara umum kaum mukminin, orang muslim itu apa? Ketika sakit dia akan ingat Tuhannya, ingat salat, astagfirullah, nyebut, banyak nyebut dan seterusnya. Tapi dalam kondisi sehat inilah yang ditekankan. Apa yang terjadi? فَإِنَّ الْكَرِيمَ قَدْ أَجْرَ عَادَتَهُ بِكَرَمِهِ. Karena sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan, kalau bahasa kita, sunnatullah, ya, hukum alam, atau sunnatullah yang berlaku, أَنَّهُ مَنْ عَاشَ عَلَى شَيْءٍ مَاتَ عَلَيْهِ. Barang siapa yang terbiasa melakukan sesuatu, maka ia akan mati di atas sesuatu tersebut. وَمَنْ مَاتَ عَلَى شَيْءٍ بُعِثَ عَلَيْهِ. Dan barang siapa yang mati di atas sesuatu, maka ia akan dibangkitkan di atas sesuatu tersebut. Diulangi. مَنْ عَاشَ عَلَى شَيْءٍ مَاتَ عَلَيْهِ. Barang siapa yang terbiasa melakukan sesuatu, dia akan mati di atas sesuatu tersebut. Artinya apa? Ketika seseorang terbiasa melakukan kebaikan dalam kehidupannya, maka Allah akan menutup kehidupannya dengan kebaikan tersebut. Begitupun sebaliknya. Seorang kalau terbiasa melakukan keburukan, maka kemungkinan besarnya Allah akan menutup kehidupannya dengan keburukannya tersebut. Tapi kita dalam konteks ketakwaan tadi dikatakan, barang siapa yang menjaga ketakwaan selama masa hidupnya, Allah akan wafatkan dia di atas ketakwaannya. وَمَنْ مَاتَ عَلَى شَيْءٍ بُعِثَ عَلَيْهِ. Dan barang siapa yang mati di atas sesuatu, maka Allah akan bangkitkan ia di atas sesuatu tersebut. Maksudnya apa? Seorang yang misalnya tadi mati di atas kebaikan, dia akan dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala membawa kebaikannya sehingga mengarahkannya ke dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika ia mati di atas ketakwaan, dia akan membawa di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala ketakwaannya tersebut, maka ia akan menggiringnya ke surga. Begitupun sebaliknya, orang yang tadi mati di atas keburukan, maka dia akan dibangkitkan di atas keburukannya tersebut sehingga keburukannya tersebut menggiring ke dalam neraka. Wal'iyadzu billah. Inilah diantara manfaat seseorang hendaknya senantiasa menjaga ketakwaannya agar kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikannya husnul khatimah di akhir hayatnya. Dan menjaga ketakwaan juga merupakan perintah ternyata. Di banyak hadis, ya. Bahkan di beberapa ayat juga sering

Saya persingkat aja ya, karena tadi jam 5 seperempat. Kalau begitu kita masuk ke poin yang ketiga. Kita masuk ke poin yang ketiga, kiat agar supaya seorang diberikan atau dikaruniakan husnul khatimah di akhir hayatnya. Yang pertama tadi apa? Masih ingat? Yang pertama apa? Mengingat kematian, memperbanyak mengingat kematian, bukan cuman mengingat kematian ya. Kalau mati itu kita ingat ya, tapi sering-sering mengingat mati ya. Ini yang kita perlu garis bawah. Yang kedua adalah menjaga ketakwaan, dan yang ketiga adalah alla yadhlima ahad. Hendaknya seseorang tidak menzalimi siapapun. Menjauhi kezaliman kepada siapapun. Ya. Kenapa demikian? Karena seseorang yang dizalimi, yang kita zalimi, dia bisa saja berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala keburukan untuk kita. Yang kita ketahui bersama bahwa dalam hadis Nabi alaihi salatu wasalam dikatakan apa? La tadhlimu fa inna apa? Dalam hadis dikatakan astagfirullahalazim. Inna da'watal madlum laisa baina Allah laisa bainahu wa baina Allah hijab. Doanya orang yang dizalimi tidak ada hijab antara doanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Langsung dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan untuk keburukan. Karena ada orang kondisi yang sangat marah sekali. Dizalimi oleh seseorang tidak mampu untuk membalas, akhirnya berdoa. Apalagi menyakiti hati orang yang beriman. Ini repot ini. Dia dizalimi beriman, mangkelnya keterlaluan. Ya tidak, enggak bisa balas, akhirnya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala keburukan. Yang tadinya kita orang taat bisa jadi di akhir hayat subhanallah karena doanya na'udzubillah kemudian menjadi su'ul khatimah. Ini enggak menutup kemungkinan dan ini banyak terjadi. Ini banyak terjadi semacam ini. Baik, kaum muslimin rahimanillahu wa iyyakum jami'an. Sebagaimana ya dikatakan juga diwasiatkan kepada sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Ada seseorang yang menuliskan pesan, ada orang yang akan meninggal ya. Atau sudah sakit-sakitan ya. Sudah pasrah terhadap kehidupannya. Kemudian menulis surat kepada Abdullah bin Umar. Kataba rajulun ila ibni Umari aniktubil ilma kullahu. Wahai ibnu Umar, tuliskanlah seluruh ilmu agar supaya aku bisa mengamalkan di akhir hayatku. Kemudian dijawab risalahnya, dijawab suratnya oleh Abdullah bin Umar, innal ilma kathir. Sungguhnya ilmu itu banyak sekali. Enggak mungkin dirincikan satu persatu dalam surat. Walakin inistata'ata an talqiyallaha khafifal dhahri min dima'in nas khamisal batni min amwalihim kaffal lisana an a'radihim laziman li amri jama'atin faf'al. Namun wasiat singkat dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu kepada orang tersebut adalah ilmu itu banyak dituliskan oleh Abdullah bin Umar. Akan tetapi, jika seandainya engkau mampu antalqiyallaha khafifal dhahri, engkau ketika bertemu dengan Allah, usahakan ketika engkau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki dosa sedikit pun kepada sesama manusia. Tidak dalam menumpahkan darah sedikit pun, tidak dalam mengambil hak orang lain sedikit pun, tidak juga lisan yang mencela seseorang pun, tidak juga merendahkan dengan lisannya seorang pun, merendahkan kehormatannya sekalipun, sedikit pun, merendahkan kehormatan seorang manusia pun. Ini juga sangat berbahaya. Bisa rugi, bisa bangkrut kita di akhirat, maka harus berhati-hati. Laziman li amri jama'atin faf'al. Kemudian engkau senantiasa bersama jamaah kaum muslimin, maka lakukanlah. Ini salah satu wasiat yang disampaikan oleh Abdullah bin Umar. Alhamdulillah disampaikan kepada orang tersebut dan bocor kepada kita semua. Ya. Maka, Alhamdulillah.

0: Kita mudah-mudahan bisa melakukan hal tersebut. Kaum muslimin rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Maka kesimpulannya adalah seorang yang menzalimi orang lain ini akan menggiring kepada su'ul khatimah di akhir hayatnya, maka hendaknya seseorang berusaha untuk menjauhkan hal tersebut. Kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian hal yang berikutnya yang menjadi kiat agar supaya Allah mengaruniakan kepada kita menggapai husnul khatimah adalah hendaknya seseorang berusaha untuk sering-sering membantu orang lain. Ringan tangan dalam makna positif. Berusaha sering-sering membantu orang lain. Baik untuk apa? Baik bentuknya itu secara fisik, baik bentuknya itu secara harta, baik bentuknya itu secara tenaga, ataupun secara ide, ataupun hanya bentuk support secara verbal. Ini juga membantu orang lain. Ada orang jenuh, kita semangati. Mungkin kita lagi bokeh, kita gak punya apa-apa, gak bisa ngasih apa-apa. Atau mungkin orangnya lebih kaya, tapi lagi sedih, kita bantu dengan cara menghiburnya. Ayo atuh pirakungan kita hungkul, udah sedih. Ayo semangat. Ayo kita ngaji dulu atuh. Ayo kita ke masjid dulu, kita doa biar supaya dihilangkan rasa sedihnya dan seterusnya. Bantuan itu tidak hanya bentuk fulus saja. Bisa dalam bentuk apapun. Bisa dalam bentuk tenaga, bisa bentuk dalam kalimat-kalimat yang kemudian memotivasi seseorang ketika kondisi bersedih. Ini dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam sebuah hadis, beliau menyatakan sana'i'ul ma'ruf taqi masari'as su. Sesungguhnya perbuatan yang baik, perbuatan-perbuatan yang baik kepada sesama manusia, taqi masari'as su, akan menjauhkan seseorang dari su'ul khatimah, dari kebinasaan di akhir hayat. Artinya apa? Kalau dijauhkan dari su'ul khatimah, maka seseorang berarti dia akan husnul khatimah mudah-mudahan. Diharapkan dia bisa meraih husnul khatimah. Maka dikatakan dalam maknanya, makna daripada masari'us su adalah su'ul khatimah atau ayyamuta bil halak. Makna masari'us su akan dijauhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari su'ul khatimah yang pertama. Atau makna yang kedua adalah dijauhkan dari mati yang mengenaskan. Nah, maka ini diantara manfaat seseorang berusaha untuk memperbanyak memberikan bantuan kepada orang lain dalam bentuk apapun. Kaum muslimin, kemudian berikutnya yang sekiranya bisa menjadikan sebab seseorang diberikan husnul khatimah di akhir hayat kelak, mungkin ini yang terakhir. Saya lewat beberapa poin karena waktunya sudah mepet. Yang paling terakhir adalah addu'a. Memperbanyak berdoa, meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan husnul khatimah. Dan ini sebetulnya yang paling penting daripada yang disebutkan beberapa poin sebelumnya. Yaitu meminta, memohon, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk diberikan husnul khatimah. Sebagaimana yang dilakukan para salihin terdahulu. Di antaranya tadi doa Nabi Yusuf alaihi salam. Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Wafatkanlah aku dalam kondisi muslim. Wafatkanlah aku dalam kondisi baik. Wafatkanlah aku dalam kondisi husnul khatimah. Wa alhiqni bis salihin. Dan pertemukanlah aku bersama orang-orang salih. Kalau disebut dipertemukan di akhirat dengan orang-orang saleh, artinya apa? Dimasukkan ke dalam surga. Tidak mungkin orang-orang saleh tidak ditempatkan di dalam surga. Maka doa yang bisa diajukan, bisa dihaturkan, bisa dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar seseorang diberikan husnul khatimah di akhir hayatnya adalah doa Nabi Yusuf. Ini bisa dipraktikkan oleh kita semua. Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Berdoa seperti ini, maka dipersilahkan. Mudah-mudahan Allah memberikan husnul khatimah. Kemudian di antara doa, banyak sekali doa. Di antaranya adalah, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني وإذا أردت فتنة قوم فتوفني غير مفتون. Ini sering juga mungkin kita dengar ya, atau kadang-kadang kita dengar doa ini. Kalau bisa dihafalkan akan lebih baik ya. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Ya Allah, aku memohon kepadamu fi'lal khairat, agar diberikan taufik untuk melakukan fi'lal khairat, melakukan sesuatu yang baik-baik. Wa tarkal munkarat, dan menjauhi, diberikan taufik untuk menjauhi perkara-perkara yang buruk, kegiatan-kegiatan yang buruk, perlakuan-perlakuan yang buruk. Wa hubbal masakin, dan anugerahkanlah kepadaku kecintaan kepada orang-orang miskin. Subhanallah, ini kalau dibahas tafsiran dari doa ini akan cukup panjang ya. Jadi kita simpelkan saja. Wa hubbal masakin, ini anugerah. Orang cinta kepada orang miskin itu tidak mudah, apalagi orang yang fulusnya banyak, itu jarang ya. Saya tidak menuduh setiap orang kaya tidak suka orang miskin, tidak juga ya. Banyak, subhanallah, alhamdulillah ya, kaum muslimin yang secara finansial sangat kuat, mereka juga sangat sering membantu kaum muslimin. Tapi ini hal yang luar biasa. Ya tidak? Cukup jarang dijumpai orang yang sangat perhatian kepada orang miskin. Orang yang secara finansial kuat tadi, perhatian kepada orang miskin. Ini anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya dijadikan salah satu doa oleh Nabi alaihi salatu wasalam, agar sering diucapkan dan dipanjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anta ghufira li wa tarhamani, dan agar supaya engkau mengampuniku dan merahmatiku. Wa idha aradta fitnata qawmin. Ini yang menjadi poin kita. Wa idza aradta fitnata qaumin fatawaffani ghayra maftun. Dan jika engkau memberikan atau menurunkan fitnah kepada suatu kaum, wafatkanlah aku dalam kondisi tidak terfitnah dengan fitnah tersebut. Ini poinnya ya, yang menjadi inti daripada doa yang sedang kita bahas. Wa idza aradta fitnata qaumin fatawaffani ghayra maftun. Jika engkau menghendaki menurunkan fitnah kepada suatu kaum, maka jauhkanlah atau matikanlah aku dalam kondisi tidak terfitnah dengan fitnah yang engkau turunkan. Sekarang fitnah banyak sekali, subhanallah. Ya tidak? Fitnah syubhat, fitnah syahwat. Bagaimana kita memilah-milih hal tersebut? Bagaimana kita memilah-milih gadget ini? Subhanallah, fitnahnya enggak kehitung. Setiap apa yang kita inginkan dari kebaikan atau bahkan keburukan bisa kita dapatkan. Benar atau tidak?
1: Betul.
0: Fitnah tidak? Fitnah. Luar biasa. Maka berdoalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar supaya diwafatkan dalam kondisi tidak terfitnah dengan fitnah-fitnah tersebut. Kaum muslimin rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Kemudian ada lagi doa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, yaitu doa yang dianjurkan untuk dibaca sebelum tidur. Doa mungkin agak panjang sedikit ya, tapi kalau dihafalkan ini akan sangat baik bagi kita semua. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, Allahumma aslamtu wajhi ilaik ya, wa alja'tu dhahri ilaik, raghbatan wa rahbatan ilaik, لا ملجأ ولا منجا إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلته. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, hendaknya seseorang berdoa dengan doa, Allahumma aslamtu wajhi ilaik, ya Allah, aku pasrahkan wajahku kepadamu. Artinya dirinya menyerahkan diri kepada Allah subhanahu, benar-benar pasrah. Apa yang akan Allah lakukan, dia pasrah. Wa alja'tu dhahri ilaik, dan aku baringkan punggungku demi engkau ya Allah. Dia akan tidur tadi kita kondisinya. Raghbatan wa rahbatan, maksudnya adalah demi aku berharap dan juga karena takut. Karena aku berharap dan karena aku takut kepadamu. Ya, kata Nabi alaihi salatu wasalam. Jadi memasrahkan diri, membaringkan punggung ketika akan tidur, ini raghbatan wa rahbatan. Demi apa? Berharap kepada Engkau ya Allah dan karena takut kepada Engkau ya Allah. La malja wa la manja illa ilaik. Sesungguhnya tidak ada tempat kembali dan tidak ada keselamatan kecuali keselamatan dari Engkau ya Allah. Amantu bi kitabika alladhi anzalta. Aku beriman kepada kitab yang Engkau turunkan. Wa bi nabiyyika alladhi arsalta, dan aku juga beriman kepada nabi yang Engkau utus. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, melanjutkan di dalam hadisnya, fa in mutta min lailatika fa anta 'alal fitrah. Jika engkau ketika sebelum tidur akhir kalamnya, ya, engkau berdoa dengan doa ini, kemudian engkau tidur dan engkau mati, kemudian mati, tidak bangun lagi seperti kondisi tadi, fa anta 'alal fitrah, maka sungguh engkau mati di atas fitrah. Artinya apa? Mati di atas Islam, mati di atas husnul khatimah. Waj'alhu akhira ma tatakallamu bihi, kata Nabi alaihi salatu wasalam, dan jadikanlah doa tersebut menjadi akhir apa yang engkau ucapkan sebelum tidur. Jika kita akan tidur, jadikanlah doa tadi sebelum akhir daripada apa yang kita ucapkan. Kalau setelah itu kemudian apa, istri kita bangun, anak kita bangun, minta minum, dia minta diantar ke kamar mandi dan seterusnya, kemudian bicara lagi, doa lagi, diulangi. Demikian yang dianjurkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Jadikan doa tersebut adalah akhir yang kita ucapkan sebelum tidur, sehingga diharapkan kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan husnul khatimah kepada kita semua. Aduh. Si banyak materinya udah habis waktunya. Subhanallah. Baik. Kita ketahui bersama bahwa doa sebelum tidur ini banyak. Doa sebelum tidur ini banyak, namun Allah Subhanahu wa taala atau Nabi alaihi salatu wasalam memerintahkan di antara doa-doa yang tadi kita sebutkan bisa dilakukan. Atau doa yang antum hafal, yang kita hafal bersama, ya. Seperti bismika Allahumma amutu wa ahya, kemudian doa yang banyak Allahumma Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik, dan seterusnya. Namun doa-doa yang tadi kita sebutkan atau yang tidak kita sebutkan, yang kita tahu ketahui bersama banyak sekali doa untuk meminta husnul khatimah, maka ada beberapa anjuran yang perlu kita tekankan. Di antaranya adalah seorang hendaknya betul-betul jujur ketika berdoa. Betul-betul menghadirkan hatinya kepada doa tersebut. Betul-betul menghadirkan hati ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak menerima doa dari hati yang lalai. Oleh karenanya perlu untuk menghadirkan hati ketika berdoa. Subhanallah, ada sebuah kisah yang sangat menakjubkan sebetulnya. Terakhir. Guys, ada sebuah kisah yang cukup menakjubkan, di mana ada seorang Arab Badui datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Ini tentang kejujuran hati ketika berdoa. Ada seorang Badui, Arab Badui datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam, dia ingin masuk Islam. Ya Rasulullah, aku ingin masuk Islam. Akhirnya dia masuk Islam. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam perintahkan dia untuk berperang. Berperanglah wahai fulan. Akhirnya dia berperang. Perang selesai, kaum muslimin menang, kemudian mendapatkan ghanimah. Seluruh pasukan sudah kembali ke rumahnya masing-masing. Kemudian pembagian ghanimah dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Kemudian Nabi mengutus seorang sahabat untuk memberikan bagian si fulan Arab Badui tadi. Sampaikan kepada si fulan tersebut. Kemudian diantarkan ke rumahnya. Ketika datang, wah ya, apa ini? Kata Arab Badui. Apa ini? Arab Badui ini kaget. Apa ini? Ini bagian ghanimah untuk engkau karena engkau ikut peperangan, katanya. Apa kira-kira responnya? Dia balik ke Nabi alaihi salatu wasallam bawa ghanimah tersebut. Ya Rasulullah, attabi'uka ila an urma ila huna. Subhanallah. Beliau kembalikan ghanimah tersebut, ya Rasulullah. Kemudian dia mengatakan, attabi'uka ila an urma ila huna. Aku ikut perang itu agar supaya aku tertombak atau terlempar panah di sini. Maksudnya apa? biar supaya mati syahid, bukan untuk ini. Bahas suaranya enggak setinggi saya tadi ya. Tidak mungkin seorang sahabat meninggikan suara di hadapan Nabi alaihi salatu wasallam. Mohon maaf saya agak dramatis sedikit ya. Tapi beliau menyatakan hal tersebut, terlihat kesungguhan, keikhlasan orang tersebut untuk mengikuti peperangan bersama Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam menjawab, beliau menyatakan, in tasduqillah yasduq. Jika engkau jujur, maka Allah akan mengabulkan. Berlalulah waktu, kemudian ada peperangan lagi. Si Fulan Badui tadi kemudian ikut peperangan lagi, kemudian terdengar kabar bahwa si Fulan mati di medan perang tersebut. Subhanallah, yang terjadi adalah Fulan tersebut meninggal persis tertembak anak panah di jari, di tempat yang ditunjuk oleh jarinya. Kabar ini sampai kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian Nabi menghampiri jenazahnya. Ahu, katanya. Apakah orang ini yang dulu pernah mengatakan attabi'uka ila an urma huna, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Naam, qalu naam ya Rasulullah. Qalu naam. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan sadaqallah fasaddaqahu. Dia jujur kepada Allah, maka Allah mengabulkan doanya tersebut. Subhanallah. Maka ini menjadi hujjah bagi kita semua ketika berdoa, betul-betullah berdoa dengan hati yang tulus. Berdoa dengan jujur. Ketika kita meminta, ya Allah, Allahumma rzuqni husnal khatimah. Ini minimalnya. Allah. Atau Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Minimalnya. Maka jujurlah dalam hati. Bukan hanya sekedar ucapan lisan saja, tapi dengan perasaan, dengan perenungan, dengan betul-betul mengharapkan dari Allah subhanahu wa ta'ala husnul khatimah tersebut. Kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Demikian mungkin ya, kajian singkat, yang tidak terlalu singkat, yang bisa disampaikan kesempatan sore hari ini. Materi masih sedikit lagi, namun waktu yang ada sudah sedikit lagi. Maka ada satu pertanyaan yang entah saya bisa jawab atau tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan rahmat dan barakah kepada ustaz dan kaum muslimin dimanapun berada. Allahumma amin wa iyyahu atau wa iyyaha. Izin bertanya, benarkah bahwa Ibnu Taimiyah rahimahullah membolehkan kita meminta pertolongan kepada jin? Benarkah Ibnu Taimiyah rahimahullah membolehkan kita meminta pertolongan kepada jin untuk hal-hal tertentu, contohnya meminta tolong dicarikan barang yang hilang? Apakah hal tersebut bentuk perbuatan syirik? Syukran wa jazakumullah khair. Baik. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya kira Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau adalah seorang ahli ilmu yang saya rasa tidak mungkin beliau memerintahkan untuk meminta pertolongan dalam kondisi tertentu kepada jin. Karena ini dilarang. Meminta pertolongan kepada jin ini perkara yang dilarang, bisa terjatuh ke dalam kesyirikan. Allahu ta'ala a'la wa'ala. Demikian mungkin kajian yang bisa disampaikan. Kita sekali lagi meminta, memohon dan berharap serta berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar senantiasa diberikan taufik dan hidayahnya, sehingga kita diberikan kemampuan untuk istiqamah di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan dijauhkan dari su'ul khatimah di akhir hayat. Kemudian Allah menganugerahkan kepada kita semua husnul khatimah, sehingga kita dimasukkan ke dalam orang-orang yang meraih syurga firdaus di akhirat kelak. والله تعالى أعلى وأعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustaz menjawab.
2: Bagaimana hukum orang yang bersolawat karena ingin mendapatkan sesuatu yang diinginkan? Karena ada Ustaz yang mencontohkan. Solawat ibadah yang agung. yang Allah perintahkan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Allah dan bersalamlah kepadanya dengan sebenar-benar. Karena diperintahkan oleh Allah, bahkan Allah para malaikat juga bersalawat, maka salawat adalah amalan yang agung. Kalau amalan agung, niatkan untuk sesuatu yang agung. Raih tu ridho Allah. Raih apa-apa yang ada di sisi Allah itu. Kalau sesuatu yang agung dipakai alat untuk meraih dunia, kebangetan. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah mengumpamakan orang yang melakukan ibadah dengan niat dunia seperti orang yang memiliki sendok terbuat dari emas dan berlian. Dipakai nyiduk kotoran manusia. Betapa mahalnya sendok, betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu. Ibadah, ibarat sendok tadi itu, agung, termasuk sholawat. Dunia hina. Oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dunia diibaratkan kotoran manusia. Di riwayat lain diibaratkan bangkai binatang. Betapa mulianya sendok, betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu. Seperti itulah kalau sholat diniatkan untuk dunia. Kita umpamanya ingin mobil, sholat. Diniatkan sholat itu agar Allah memudahkan kita membeli mobil. Atau saum, atau sholawat. Kalau mau umpamanya mobil sedan, ambil mobil-mobilan sedan disolawatin. 10 kali, 100 kali. Gitu. Nanti dapat mobil. Hina itu. Allah menyatakan dalam Al-Quran, "Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha, nuwafi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun, ulaika alladhina laysa lahum fil akhirah illa an-nar, wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun." Siapa orang yang menginginkan kehidupan dunia dan kemewahannya, jadi dia melakukan amal apapun untuk meraih dunia, Allah beri. Sedikit pun tidak dirugikan. Tapi mereka lah orang-orang yang tidak memperoleh apa-apa kecuali neraka. Wa batilu ma sana'u apa? Wa habitu ma sana'u wa habita ma sana'u fiha. Gugur semua amal ibadah yang pernah mereka lakukan. Enggak dapat pahala. Wa batilu ma kanu ya'malun, batil semua yang mereka sudah lakukan itu. Jadi jangan jadikan ibadah yang agung ini untuk meraih sesuatu yang hina dari kehidupan dunia. Jangan. Bukan tidak boleh berdoa. Boleh berdoa, ya Allah beri saya rezeki, boleh. Tidak dilarang. Sebab di dalam sholat juga kita ada doa minta rezeki, ya. Allahumma gfirli warhamni wajburni dalam duduk, ya, sampai ada warzuqni wa'afini, itu minta dunia kesehatan, minta rizki, ya boleh, enggak masalah minta rizki. Ya Allah, saya dililit hutang, mudahkan saya untuk melunasinya, boleh. Tapi kalau umpam melakukan ibadah dengan niat itu, jangan. Kenapa kamu rajin tahajud? Biar hutang saya lunas. Kalau sudah lunas, berhenti tahajud. Kenapa kamu rajin sholawat? Pengen mobil. Setelah mobil dapat, berhenti sholawat. Oh enggak, saya enggak akan berhenti tahajud, enggak akan berhenti sholawat terus. Walaupun demikian, jangan niatkan tahajud, saum, sholawat untuk dunia. Ya, Kalau mau dunia, pertama boleh berdoa, minta dimudahkan dalam urusan dunia. Yang kedua, ikhtiar yang real, yang nyata. Nah, bisa rizki diperoleh hanya dengan duduk tanpa ikhtiar yang nyata, ya. Wallahu a'lam.
3: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'an. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada sebuah hadis Nabi yang mulia yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum." Yang artinya, lihatlah oleh kalian orang yang berada di bawah kalian. Jangan melihat orang yang di atas kalian. Fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Karena hal itu lebih pantas supaya kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada kalian. Hadis yang mulia ini berisi tentang bimbingan yang sangat mulia dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang intinya adalah melarang kita untuk jangan salah memandang, jangan salah melihat. Karena apabila kita salah memandang, baik pandangan dengan mata atau dengan mata hati, maka malapetakannya kembali kepada diri kita. Yakni berupa meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah hal yang tidak pantas. Dan ini masuk kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala tidak ridhoi di dalamnya. Kita melihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di sini, "Lihatlah apa yang di bawah kalian, jangan melihat apa yang di atas kalian." Nikmat yang Allah berikan kepada kita banyak sekali. Baik itu nikmat dunia ataupun nikmat dunyawiyah. Yang mana hendaknya kita semua harus mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan. Di antara cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita adalah jangan salah memandang. Ketika pandangan kita salah, maka akan terjadi kufur nikmat, atau kita merasa kurang dari kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Unzuru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah orang yang di bawah kalian. Jangan lihat orang yang di atas kalian. Sekali lagi, ini tentang nikmat Allah. Dan nikmat dunia serta nikmat agama. Secara umum, Rasulullah SAW membimbing kita melihat yang bawah. Adapun pendapat sebagian manusia atau pendapat sebagian ulama yang membedakan antara nikmat dunia dengan nikmat agama, ya, sebagian manusia berkata, kalau kita melihat nikmat dunia, kita lihat yang di bawah, kalau nikmat agama kita lihat yang di atas. Ini tidak benar. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala berkata, tafriq ba'd al-ulama, pembedaan sebagian ulama tentang masalah ini antara nikmat dunia dan nikmat agama, fihi nazar, ini harus dilihat kembali. Ini kurang tepat. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis ini secara umum, apabila kita punya tetangga misalkan, di samping kanan kita miliki mobil, tetangga sebelah kita miliki sepeda, kita punya motor, mana yang kita lihat? Kalau kita ingin mengamalkan hadis yang mulia ini, maka kita lihat sebelah kiri kita yang punya sepeda. Karena apa? Ketika kita melihat yang di sebelah kanan kita yang memiliki nikmat yang lebih dari kita, niscaya kita akan tidak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan berkata Allah Subhanahu wa taala tidak memberi nikmat kepada kita. Allah Subhanahu wa taala tidak memberi nikmat kepada saya seperti Allah berikan kepada tetangga yang sebelah kanan saya. Ini intiqas. Ini adalah pengurangan. Ini namanya meremehkan nikmat yang Allah berikan pada kita. Oleh karena itu, Rasulullah SAW memberikan nasihat, ketika kita menjumpai hal ini, kita harus lihat yang di bawah kita. Maksudnya apa? Kata Rasul, "Alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Agar kalian tidak meremehkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Yang dengannya kalian bisa bersyukur. Karena masih banyak orang yang di bawah kalian. Begitu juga halnya dengan nikmat agama. Nikmat agama juga masuk dalam hadis yang mulia ini. Kita diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala, pemahaman agama. Oleh karena itu, kita harus bersyukur. Karena masih banyak di antara kita dari saudara-saudara kita yang belum paham tentang agama atau jauh pemahamannya di bawah kita. Baik dalam masalah sunnahnya dan yang lainnya. Saya ambil contoh misalkan seandainya seseorang memiliki hafalan satu juz. Kemudian si A, Ahmad, memiliki hafalan 30 juz. Dia hendaknya melihat orang di bawahnya yang memiliki hafalan setengah juz atau ada yang cuma satu surat, dua surat. Dengan itu dia bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ilmu, nikmat hafalan yang Allah berikan padanya. Tetapi kalau dia salah memandang, dia melihat kepada yang di atas, oh dia memiliki hafalan 30 juz, saya baru satu juz. Niscaya dia tidak akan bisa bersyukur atau mengurangi rasa syukur ini. Oleh karena itu, lihatlah yang di bawah. Dia akan merasa dan dia akan mengucap alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kenikmatan kepadaku yang mana masih banyak di bawah kita yang belum seperti aku. Ini yang mesti kita perhatikan. Tetapi perlu diingat bahwa hal ini tidak mencegah kita untuk saling berlomba-lomba untuk mendapatkan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diperbolehkan. Baik dalam masalah dunia apalagi masalah agama. Fastabiqul khairat. Sebagaimana seseorang ingin nikmat dunianya bertambah, dia berusaha-berusaha dan berusaha untuk mendapatkannya, maka begitu juga dengan nikmat akhirat, nikmat agama. Ketika dia mengetahui ada orang yang lebih dari dia dalam masalah agama, dia harus berusaha untuk mendapatkannya. Tetapi ketika dia melihat nikmat ini, dia harus melihat ke bawah. Karena apa? Agar dia atau kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan salah melihat. Karena apabila kita salah melihat, maka malapetakannya kembali kepada diri kita sendiri. Di mana tidak ada ketenangan dalam hati kita, di mana kita akan meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Banyak dari saudara kita kaum muslimin di Indonesia, anak-anak mudanya khususnya, juga kadang orang tua ikut-ikutan bangga dengan kemenangan dari tim kesebelasan Indonesia. Yang parahnya adalah menjelek-jelekkan orang. Ini yang enggak boleh. Ya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Senang dengan sesuatu, bangga dengan sesuatu, banyak dari manusia sampai membaca tuh tentang bola, tentang pemain-pemainnya, tiap hari dibaca, tiap saat dicari informasi yang baru, ya. Tapi subhanallah, banyak di antara kita yang tidak begitu dengan Quran, tidak seperti itu dengan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal ikhwati fillah, kalau kita lihat tentang kebahagiaan yang ada di dalam Al-Quran, di dalam hadis Al-Qur'anullah ya. Allah Subhanahu wa taala berbicara di beberapa ayat tentang kebahagiaan, tentang hal bangga. Tetapi tidak ada di ayat-ayat tersebut untuk menyuruh berbahagia kecuali di satu ayat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bahagia, untuk senang, untuk bangga dalam satu ayat. Siapa yang tahu ayatnya? Hah? Jadi enggak ada tuh diperintahkan dalam Al-Qur'an kita untuk senang, bangga, bahagia kecuali di satu ayat. Yakni ayat yang ke-58 surat Yunus. Ayat keberapa? 58 surat Yunus. Allah berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah, bi fadlillah, dengan karunia Allah dan dengan rahmatnya, fa bidzalik, dengan itu, falyafrahu, hendaknya mereka bahagia, hendaknya mereka bangga. Huwa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan dari harta dunia, dari kesenangan dunia. Ayat ini datang ikhwati fillah setelah khabar tentang Al-Qur'an. Ya. Allah berfirman, "Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum." Telah datang kepada kalian Al-Qur'an, nasihat dari Rabb kalian. "Wa syifa'un lima fis sudur," dan obat bagi apa yang ada di dada. "Wa huda," dan petunjuk. "Wa rahmatun lil mu'minin," dan rahmat untuk orang-orang yang beriman. Kemudian baru Allah berfirman, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika," katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya. Dengan itu, kata Allah, falyafrahu, hendaknya mereka senang, gembira, bahagia, bangga. Huwa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan dari dunia. Kalau kita baca tafsir Tabari, antum bisa baca tafsir Tabari, tafsir Ibnu Katsir, Ma'alimut Tanzil, Al-Imam Al-Baghawi, dan yang lainnya, kita jumpai tentang makna Islam dan makna fadlullah dan rahmatnya. Qul bi fadlillah. Al-Imam Tabari menurunkan beberapa pendapat mufassirin. Maksud dari fadlu Allah, qul bi fadlillah, katakanlah dengan karunia Allah, maksudnya al-Islam. Maksud dengan rahmatnya adalah Al-Quran. Katakanlah dengan Islam, dengan Quran, hendaknya mereka bahagia. Ini lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, inilah yang dicontoh oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam dan kaum salaf. Rasul sallallahu dalam hadis Bukhari pernah bersabda, "Laqad unzilat 'alayya al-lailah suratun laihi ahabbu ilayya min an tatlu 'alayhi syamsu." Sungguh telah turun kepadaku di malam ini satu surat yang surat ini sungguh-sungguh lebih aku sukai, lebih aku cintai, lebih aku senangi dari terbitnya matahari. Surat ini lebih aku senangi, lebih aku cintai, lebih aku sukai dari terbitnya matahari. Kemudian Rasulullah SAW membaca, "Inna fatahna laka fatham mubina." Satu surat lebih Rasulullah SAW cintai daripada terbitnya matahari. Gimana dengan Al-Quran yang terdiri dari 114 surat? Hendaknya kita bangga, bahagia. Dan di atas inilah para sahabat berjalan. Di kitab Hilyatul Awliya, ikhwati fillah, ketika Umar menjadi khalifah, itu kan futuhat Islam di mana-mana di masa Umar. Jadi Irak dibuka, ya, dan Syam dibuka. Dan ikhwati fillah datang semacam harta dari Irak. Kemudian Umar bin Khattab bersama maulan lahu, maula itu mantan budak, ya, mantan budak. Umar lagi ngitung onta. Umar ngitung onta nih. Dihitung ontanya sama Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kemudian kata Umar, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, segala puji milik Allah. Kemudian kata budak tersebut, nah. Kata budak tersebut, hadza ya amiral mu'minin, wahai amiral mu'minin, ini wallah demi Allah, hadza min fadlillahi wa rahmatih. Ini merupakan karunia Allah dan rahmatnya Allah, wahai amiral mu'minin. Umar bin Khattab berkata, kadzabta. Kadzabta. Apa arti kadzabta? Hah? Engkau salah. Artinya engkau salah. Kadzab, kadzaba yakdzibu, menurut lughat ahli Hijaz artinya akhta'a yukhti'u. Akhta'a yukhti'u. Kata Umar, kau salah. Laisa huwa hiya, bukan itu maksudnya ayat itu. Atau fadlullah wa rahmati itu bukan itu maksudnya, bukan ini maksudnya. Kata Umar bin Khattab, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika." Kata Umar bin Khattab, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi." Kata Umar, "Bil huda, bis sunnah wal Qur'an." Maksudnya adalah dengan hidayah, dengan sunnah dan Qur'an. Dengan itu, falyafrahu. Hendaknya mereka

batasan, membatasi bangganya kita, senangnya kita hanya dengan urusan dunia. Kalau datang dunia senang, kalau menang senang bangga, kalau kalah sedih, kalau hilang dunia sedih, kalau enggak punya fulus enggak sedih, enggak semangat. Ya, ini keliru. Para sahabat Rasul tidak seperti kita. Ya, senangnya dan bangganya dengan hidayah, dengan sunnah, dengan Quran, dan berjalan di atas ini. Dan tadi di awal ana bicara ikhwan fillah tentang masalah bahagia, itu kebahagiaan itu ya Allah sebutkan dalam Quran, itu ada yang menghantarkan kepada kebinasaan, ada yang menghantarkan kepada kesenangan, kenikmatan. Ya, itu Allah sebutkan. Kalau kita lihat surat Al-Qasas, dan ini disebutkan di sana, insya Allah kita akan bahas tentang kisah Qarun juga, dari kisah dari surat Al-Qasas. Allah sebutkan tentang kebahagiaan yang salah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim." Sesungguhnya Qarun itu kaumnya Musa. Qarun menganiaya mereka, berbuat zalim kepada mereka. "Wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu'u bil 'usbati ulil quwwah." Kami beri Qarun perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sangat berat dipikul oleh sekelompok orang yang kuat-kuat. Orang-orang yang kuat mikul kuncinya hartanya Fir'aun, Qarun berat. Antum bisa bayangkan gimana tuh hartanya Qarun banyak sekali. Yeah. Allah katakan, "Idh qala lahu qawmuhu la tafrah." Ingatlah ketika kaumnya berkata kepada Qarun, "La tafrah, jangan bangga-bangga engkau. Jangan berbangga-bangga. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang membangga-banggakan diri." Terus ayat selanjutnya, sampai ayat berikutnya, Qarun ternyata bangga-bangga dengan hartanya. Kata Qarun, "Innama utituhu ala ilmin indi." Sesungguhnya harta benda ini adalah hasil ilmuku. Lupa sama siapa? Lupa sama Allah. Hasilnya apa? Di ayat-ayat berikutnya Allah katakan, "Fakhasafna bihi wa bidarihi al-ardha." Maka kami tenggelamkan Qarun dan sekaligus beserta istananya, rumahnya, ke dalam bumi. "Fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wama kana minal muntasirin." Tidak ada sekelompok pun yang sanggup menolong Qarun selain Allah, dan dia tidak termasuk orang yang bisa menolong dirinya sendiri. Hartanya ditenggelamkan, termasuk dirinya ditenggelamkan. Hartanya yang banyaknya minta ampun ditenggelamkan, enggak terhitung hartanya itu. Tapi anehnya sekarang orang senang kalau misalkan dapat harta, bilangnya harta Qarun. Padahal hartanya itu harta apa? Harta yang ditenggelamkan sama Allah. Dapat harta ini, harta Qarun nih, Masya Allah. Sampai nyari-nyari harta Qarun di Istana Bogor orang. Gimana ceritanya? Ini kebahagiaan bangga-bangga yang enggak benar. Ada bangga-bangga yang bagus. Bangga senang, tapi enggak boleh dibangga-banggakan juga. Kita bangga di hati kita, tanamkan kebanggaan, kebahagiaan, kesenangan, kesukaan, kecintaan dengan Quran. Tapi juga jangan dibangga-banggakan. Oh, saya akan hafal Quran. Enggak boleh juga begitu. Bangga kan itu. Kebanggaan, senang dengan hidayah, senang dengan Islam, senang dengan sunnah, membawa kepada kebahagiaan yang hakiki. Ya kan? Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ahli surga, ya, "Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih." Adapun orang yang diberi kitabnya dari tangan kanan, dari sebelah kanannya, dia berkata apa? "Fa yaqulu ha umqra'u kitabiyah." Ambillah, bacalah kitabku ini. "Inni dhanantu anni mulakin hisabiyah."
Sesungguhnya

aku yakin akan berjumpa dengan hisabku. Fahuwa fi 'ishatir radiyah, dia dalam kehidupan yang diridhai. Fi jannatin 'aliyah, di surga yang tinggi. Kutufu hadaniyah, buah-buahnya dekat. Buah-buahnya dekat, tinggal dipetik. Kutuf qatf, dipetik buah-buahnya itu. Tidak jauh. Kita sekarang punya pohon mangga matang, disengget dulu pakai pring. Tahu pring, orang Cirebon bilang begitu. Ya. Itu di surga tinggal dipetik. Kutufu hadaniyah, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Makanlah oleh kalian. Minumlah dengan lezat, dengan nikmat, dengan senang. Bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Karena amal-amal kebaikan yang dulu kalian di dunia telah amalkan. Ini kenikmatan, kebahagiaan yang mendatangkan kebahagiaan-kebahagiaan yang hakiki. Jadi ikhwati fillah, ya, masalah bangga, senang, wajar, ya, tapi jangan dibatasi dengan masalah dunia. Juga jangan mencela orang, jangan merendahkan orang, bukan ajaran apa? Islam. Nah, jadi apa yang kita baca dalam kajian-kajian ilmu dan apa yang dibaca oleh para asatidzah ini khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia beserta isinya.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Darul Ihsan Cimahi yang Allah muliakan, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, juga radio-radio lain, pemirsa beberapa TV dan para netizen, kita kembali berjumpa melanjutkan kajian kitab Al-Usulu Thalathah. Kita sudah membahas dua kewajiban, pertama ilmu, kedua amal. Kita teruskan. Kewajiban ketiga adalah ad-da'watu ilaih, mendakwahkan ilmu. Allah Azza wa Jalla menjelaskan tentang dakwah ini dari beberapa sisi. Pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan bahwa dakwah itu adalah jalan hidup para nabi. Memang para nabi, para rasul diutus hanya untuk berdakwah. Allah berfirman di dalam banyak ayat, di antaranya surah An-Nisa 164, Rusulan mubasyirin wa mundzirin li alla yakuna lin-nasi 'alallahi hujjatan ba'da ar-rusul wa kana Allahu 'azizan hakima. Allah telah mengutus para rasul sebagai pemberi kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan. Semua nabi sejak zaman Nuh alaihi salatu wassalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan khusus kepada nabi dalam Al-Ahzab 45-46, Allah berfirman, ya ayuhan nabi inna arsalnaka syahidaw wa mubasyyira wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idznih wa sirajan munira. Hai nabi, semuanya kami telah mengutus engkau sebagai syahid, sebagai saksi, sebagai pemberi kabar gembira, dan sebagai pemberi peringatan. Juga sebagai da'i yang mengajak manusia kepada Allah dengan izin Allah dan cahaya yang menerangi. Oleh karena itu, maka Allah menyuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menegaskan jalan hidupnya kepada manusia, bahwa jalan hidup yang sedang dialaminya itu, dijalannya itu adalah jalan dakwah. Dalam surah Yusuf ayat 108, Allah menyatakan, "Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin." Katakan oleh Muhammad, inilah jalan hidupku. Apa jalan hidup Nabi SAW? Aku mengajak manusia kepada Allah di atas landasan ilmu. Yang aku lakukan juga dilakukan oleh para pengikutku. Semua ayat tadi menunjukkan bahwa dakwah ini adalah jalan hidup para nabi. Dan kita tahu para nabi manusia terbaik di zamannya masing-masing. tak ada yang lebih baik dari para nabi. Oleh karena itu jalan hidup mereka adalah sebaik-baik jalan hidup. Setelah para nabi berlalu, maka Allah Azza wa Jalla tidak membiarkan umatnya dalam kegelapan, dalam kebodohan. Maka walaupun nabi kita yang terakhir sudah wafat, sudah tidak ada, Allah Azza wa Jalla menyuruh umatnya untuk melanjutkan tugas para nabi dan para rasul yang berupa dakwah ini. Allah berfirman dalam Al-Quran dalam berapa ayat, di antaranya adalah surah Ali Imran, wal taqum minkum yad'u ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna anil munkar. Ndaklah ada di antara kalian sekelompok umat yang menyeru, mengajak kepada kebaikan, beramar ma'ruf nahi munkar. Ini perintah dari Allah. Jangan sampai tugas yang pernah dirintis oleh para nabi, para rasul itu terhenti. Jangan sampai seperti itu. Harus ada sekelompok kecil dari umatnya yang melanjutkan estafeta tugas para nabi, para rasul berupa dakwah ini. Terus Allah menjamin bahwa orang-orang yang akan berdakwah itu akan selalu ada di setiap zaman, di setiap tempat. Allah berfirman, wa mimman khalaqna ummatun yad'una ilal haqqi wa bihi ya'dilun. Dan di antara manusia yang kami ciptakan selalu muncul satu umat yang menyeru kepada kebenaran, wabihi ya'dilun, dan dengan kebenaran itu mereka tegakkan keadilan. Jadi selalu ada. Bahkan Nabi SAW menjamin sampai kiamat orang yang berdakwah ini akan selalu muncul. Beliau bersabda, wala tazalu ta'ifatu min ummati qa'imina alal haqq la yadurruhum man khalafahum wala man khadhalahum hatta antaquma as-sa'ah. Akan selalu muncul satu kelompok kecil dari umatku yang tegak di atas kebenaran. Tidak akan memadaratkan kepada mereka orang yang menyelisihi mereka atau yang menentang mereka sampai kiamat. Akan selalu muncul. Dan orang-orang yang muncul itu adalah manusia-manusia yang Allah pilih. Akan selalu dipilih oleh Allah manusia terbaik setiap zaman yang melanjutkan tugas dakwah para nabi dan para rasul tersebut. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yahmilu hadal ilma min kulli khalafin uduluhum. Ilmu ini, maksudnya ilmu agama, akan selalu dipikul, dibawa. Maksud dipikul, dibawa adalah selain difahami, diajarkan, didakwahkan. Min kulli khalafin, di setiap generasi, uduluhum. Orang-orang yang teradil di kalangan mereka. Akan selalu muncul, dan Allah yang memunculkan, memilih manusia-manusia terbaik di setiap zamannya untuk memikul dakwah ini. Bahkan setidaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut angka di setiap awal dari 100 tahun. Allah selalu memunculkan orang yang memperbaharui agama ini. Innallaha yab'athu li hadhil ummah ala kulli ra'si mi'ati am mayyujaddidu laha dinaha. Allah akan selalu membangkitkan, mengutus, memunculkan bagi umat ini di setiap awal 100 tahun seorang mujaddid, orang yang memperbaharui bagi umat ini tentang agama mereka. melakukan tajdid. Yang dimaksud tajdid, pembaharuan, bukan mengadakan ajaran baru. Itu mah bid'ah atau tabdi' namanya. Tapi tajdid maknanya mengembalikan pemahaman umat yang sudah menyimpang jauh, dikembalikan kepada pemahaman asli di zaman Nabi dan para sahabat. Nah, jadi kita melihat semua ayat dan hadis tadi menjamin keberadaan dakwah di setiap zaman, di setiap waktu, di setiap tempat. Itu akan selalu muncul. Oleh karena itulah, maka di zaman kita hidup, kita yang harus menjadi salah satu di antara orang tersebut yang memikul dakwah ini. Apapun peran yang bisa kita mainkan, kalau kita bisa mengajarkan ilmu, ajarkan, mendakwahkan ilmu namanya. Kalau tidak mampu menyebarkan melalui mengajar, sebarkan melalui cara lain. Seperti yang sekarang diupload ke media sosial, menyebarkan informasi dakwah, ikut terlibat di dalam kepanitiaan. Apapun peran yang kita mainkan di dalam dakwah ini memberi dampak positif bagi umat, dan otomatis kita kecipratan pahalanya. Sebanyak apa pahala yang kita akan raih tergantung sebanyak apa peran yang kita mainkan di dalam dakwah ini. Makin banyak keterlibatan kita dalam dakwah ini, makin banyak pahala yang Allah akan limpahkan. Dari sinilah maka kita melihat kalau orang-orang yang mengemban dakwah ini adalah orang-orang terbaik yang Allah pilih, maka tak heran ini sebagai, kalau tidak terlibat dalam dakwah, rugi kita. Nih, kita kan sedang membaca surah yang menjadi dalil tentang hal ini kan pasti rugi. Kecuali orang yang memiliki empat. Satu, berilmu. Kedua, beramal. Ketiga, lakukan, rugi kita. Maksud rugi, terkena azab dunia sampai akhirat. Maka Allah berfirman dalam surah An-Nahl 125, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasan. Berkata Syekh Al-Utsaimin ketika menerangkan wad-da'watu ilaihi, kata beliau, ay ad-da'wah ila ma ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam min syari'atillah ala maratibiha thalath awil arba allati dzakarah Allah azza wa jalla fi qawlih. Kewajiban ketiga adalah dakwah. Maksudnya mendakwahkan ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa syariat Islam, syariat Allah, dengan tiga atau empat tingkatan yang diterangkan oleh Allah dalam firman-Nya. Dalam surah An-Nahl 125, kata Allah, ud'u ila sabili rabbik. Panggillah, ajaklah manusia ke jalan Allah. Pertama dengan hikmah. Kedua dengan mau'idhah hasanah. Ketiga dengan cara berdebat dengan sebaik-baiknya. Tiga dalam ayat ini diterangkan. Hikmah, mau'idhah hasanah, dan debat. Lalu dalam surah Al-Ankabut 46 ditambah satu lagi, wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan illa alladhina zalamu minhum. Jangan kalian berdebat dengan ahlul kitab kecuali dengan cara yang terbaik, dengan sebaik-baik cara. Kecuali kepada ahlul kitab yang zalim, enggak perlu baik itu mah. Hukum asal debat boleh, tapi dengan cara yang terbaik. Kalau yang zalim boleh dengan cara yang tidak baik, dalam arti ada bentakan, hardikan, boleh. Oleh karena itulah maka dakwah wajib dilakukan, tetapi dengan ada koridor yang mesti diperhatikan. Pertama, harus hikmah. Kedua, mau'idzah hasanah. Nanti kita terangkan maknanya apa. Ketiga, debat. Keempat, dengan sebaik-baik cara. Untuk semua itu dibutuhkan kemampuan. Kemampuan dari semua segi. Pertama, ilmu. Sebab Allah berfirman, Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin. Kata Allah, katakan oleh Muhammad, inilah jalan hidupku. Aku mengajak manusia kepada Allah ala basirah. Di atas landasan basirah. Maksudnya basirah adalah ilmu. Di atas landasan ilmu. Minimal ilmu tentang tiga hal. Pertama, ilmu tentang materi yang didakwahkan. Yaitu syariat Islam. Berilmu tentang Islam. Kalau tidak berilmu, jangan coba-coba. Siapa orang yang melakukan sesuatu tanpa ilmu, salah dia. Sesat dan menyesatkan. Dakwah mengajak manusia kepada Islam, tapi Islamnya tidak dia fahami, bakal ngaco tuh. Pertama, ilmu tentang materi dakwah. Kedua, ilmu tentang mad'u. Mad'u itu orang yang didakwahi. Harus tahu mad'unya kayak apa. Apa yang mereka butuhkan. Kalau mereka awam sekali, masalah akidah, tauhid juga belum paham, jangan dulu diajak jihad. Jangan dulu diajak amar ma'ruf nahi munkar. Tanamkan dulu tauhid sebagai fondasi, sebagai dasar, kayak kita mau ngebangun, awali dari fondasi. Jangan langsung bikin tiang. Tiang itu kan ditancapkannya di mana? Di fondasi. Fondasinya belum ada. Nancep kanu tanah kita hungkul ma'atu. Belum apa-apa sudah rubuh dia. Jadi kenali dulu kondisi mad'u. Apanya yang dikenali? Pertama, pemahaman keislaman mereka. Kedua, nah ini juga tidak boleh diabaikan. Kualitas intelektualitas mereka, SD atau SMP. Maka jangan menggunakan metode cara yang terlalu tinggi, bahasa yang terlalu ilmiah. Audiens sekalian, di momen yang krusial ini, kita akan membahas satu tema yang sedang update. Bingung, naon kudet, naon update, naon urgen, naon momen. Ahli pada manusia ala qadri uqulihim, sesuai dengan kadar kemampuan akal mereka. Hadithun nasa ala qadri uqulihim. Kalau akidah tauhidnya sudah benar, sudah lurus, sudah kuat, lihat tauhidnya sudah benar, sudah lurus, sudah kuat, lihat ibadahnya. Oh, bagus, masih ada benturan, masih ada bentrokan, masih ada ghibah, masih akhlak. Hajar itu akhlak. Begitulah ilmu tentang metodologi dakwah. Metodologi. begini banyak bisa berupa ceramah seperti ini. Tapi enggak selalu langsung dari dai ustadznya sehingga mudah terpahami, macam-macam. Makanya berkata Syaikh Utsaimin rahimahullah ketika menerangkan poin ini, wa majalatu dakwah katsiratun. Medan dakwah itu banyak. Di antaranya ad-da'wah ila Allah taala bil khitabah wa ilqa'il muhadharat. Ada dengan cara khitabah, ceramah, atau memberikan muhadharah, memberikan tabligh akbar, pengajaran seperti yang kita lakukan ini muhadharah, ilqa'ul muhadharah, khitabah dengan retorika. Wa minha ad-da'wah ila Allah bil maqalat. Ada lagi dakwah dengan tulisan, dengan bikin buku, dengan bikin makalah. Ada lagi dengan membentuk halaqah-halaqah ilmu. Hanya di obrolan-obrolan disebutnya majlis kahwah. Kita ngumpul, ayah kopi, ayah bala-bala, anggap saja bala-balanya sehat. Kopinya juga sehat, asli kopi, bijinya tidak campur, bukan sasetannya. Pakai madu atau pakai gula aren. Atau pahit lebih bagus lagi, ya. Lalu ngobrol, diskusi, tanya-jawab, dan seterusnya. Amat sangat banyak lakukan yang mampu kita lakukan. Ada saking pentingnya ini dakwah sampai Allah dan Rasulnya mengiming-imingi orang untuk dakwah. Apa saja iming-imingnya itu? Pertama, dakwah itu dianggap sebagai sebaik-baik ucapan. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran, wa man ahsanu qawlam mimman da'a ilallah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Kata Allah, siapakah yang lebih baik ucapan di dalam ayatnya, wa man ahsanu qawlam mimman da'a ilallah. Man di sana fungsinya nafi. Nafi itu artinya yang mentidakkan. Wa man ahsanu qawlam mimman da'a ilallah, artinya tidak ada lagi orang yang lebih baik ucapannya daripada orang yang berdakwah. Dakwah itu sebaik-baik ucapan. Otomatis makna ahsan yakni aktsaruha ajra, paling baik, paling banyak pahalanya, paling melimpah keutamaan dan kebaikannya. Kita sudah tahu bahwa dakwah ini termasuk amal mutaaddi. Arti mutaaddi amalan yang tidak bermanfaat bagi diri sendiri tapi juga bagi orang banyak. Makanya belajar ilmu, mempersiapkan diri untuk berdakwah jauh lebih utama dari sholat sunat sekalipun 1000 rakaat. Ini perkataan Imam Syafi'i rahimahullah. Ketika malam hari beliau dilihat tidak tahajud, ditanya oleh beberapa orang murid Imam Ahmad, kenapa tidak tahajud? Beliau menyatakan, tafakkur fil hadis sa'ah khairun wa habu illaya min sa'ah, daripada sholat sunnah tahajud sekalipun 1000 rakaat. Sudah diterangkan alasannya 2. Pertama, kalau sholat tahajud walaupun 1000 rakaat, kalau ada, ya kan enggak ada. Kita yang nonton dapat pahala? Enggak ada keutamaan nonton orang sholat. Ayo nobar, lihat orang tahajud. Dapat pahala? Tidak ada. Yang dapat pahala hanya orang yang sholat. Adapun belajar, manfaatnya tidak hanya untuk diri sendiri, tapi ilmu yang sudah dipelajari nanti didakwahkan, disebarkan, diajarkan untuk orang banyak. Kedua, sholat tahajud walaupun 1000 rakaat, pahalanya hanya mengalir selama sholat. Beres sholat, assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, putus pahala. Adapun ilmu, ketika belajarnya dapat pahala. Ketika mengamalkannya dapat pahala. Ketika mendakwahkannya dapat pahala. Setelah beres, dia tidur, bahkan mati, pahala tetap mengalir. Dari mana? Dari amalan murid-muridnya yang mengamalkan ilmu dari kita. Tuh. Makanya Imam Syafi'i di malam itu lebih memilih mempelajari hadis daripada tahajud. Kenapa? Sekali lagi. Itu karena sebaik-baik ucapan maknanya sebanyak-banyak pahala yang lahir dari dakwah. Ini yang pertama. Dakwah adalah mengucapkan, mengamalkan ucapan dan apa yang lebih baik ucapannya dibanding orang yang berdakwah. Makna kalimat ini adalah tidak ada lagi manusia yang ucapannya lebih baik daripada ucapan orang yang berdakwah. Itu iming-iming yang pertama. Iming-iming kedua, pahala dari dakwah itu jariah. Jariah itu artinya mengalir terus sampai kiamat. Tidak hanya terhenti dengan berhentinya dakwah, enggak. Setelah dakwah berhenti, ilmu yang didakwahkannya itu masih diamalkan oleh orang yang masih hidup. Mengalir terus. Idza mata ibnu adama inqata'a 'amaluhu illa min thalathin. Kalau anak Adam mati, putus semua amalnya kecuali tiga. Salah satunya adalah al-ilmu yundafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Dan dakwah termasuk menyebarkan ilmu yang bermanfaat. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man da'a ila hudan kana lahu min al-ajri mithla ujuri man tabi'ahu la yankusu dhalika min ujurihim syai'a. Siapa orang yang mengajak kepada petunjuk, maksudnya kepada Al-Qur'an dan Sunnah, kepada kebenaran, menyeru kepada Quran Sunnah artinya dakwah, dia akan peroleh pahala, ditambah pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala masing-masing pengikut itu sedikit pun. Kalau kita mengajarkan tata cara sholat kepada 10 orang, orang yang 10 itu ternyata enggak bisa sholat jadi bisa. Setiap 10 orang ini sholat, mereka dapat pahala dari sholatnya. Kita yang mengajarkannya dapat pahala dari 10 murid kita. Pahala mereka masing-masing utuh, tidak berkurang. 10 murid ini mengajarkan lagi masing-masing ke 10 lagi. Satu orang punya 10 murid. 10 orang, 100 murid. Tadinya 100 orang ini enggak bisa sholat, jadi bisa sholat. Lalu mereka sholat. Mereka dapat pahala dari masing-masing sholat mereka. 10 murid kita dapat pahala dari amalan muridnya. Kita dapat pahala dari 100 orang cucu murid kita. Cucu murid istilahnya. Gitu tuh terus. Sampai hari kiamat. Maka makin lama makin bertumpuk ini pahala dari dakwah. Walaupun orang yang berdakwah ini sudah mati, pahalanya mengalir terus. Oleh karena itu, kalau kita berdakwah lalu dakwah kita disambut, bukan disambit, kemudian ada orang yang memperoleh hidayah, Nabi SAW menyatakan, jauh lebih baik bagi kamu daripada kamu memiliki unta merah. Sebagaimana hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, Kata beliau, fawallahi li ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin ni'am. Demi Allah, apabila Allah memberi hidayah kepada seseorang melalui kamu, dia memperoleh hidayah itu karena kamu dakwahi. Itu lebih baik bagimu daripada kamu memiliki unta merah. Unta merah itu unta yang sangat mahal. Jadi kebanggaan pemiliknya itu lebih mahal daripada unta biasa. Ya, unta di zaman itu punya dua fungsi. Fungsi pertama binatang tunggangan. Bisa dikendarai kemanapun kita mau. Kedua, sumber penghasilan. Kalau dia betina bisa diperah susunya. Air kencingnya juga bisa dijual. Air kencing itu lebih mahal daripada susunya loh. Kalau susunya satu botol yang kira-kira 250 cc gitu ya, itu cuma 5 real. Kalau air kencingnya 20 real, lebih mahal daripada susunya. Saya pernah tanya ke pemilik untanya, kenapa air kencing itu lebih mahal daripada susunya? Dia bilang, li'anil halib syurbah wal baul dawa. Karena susu itu cuma minuman, kalau air kencing obat. Walaupun pahit, pahang, peher gitu ya, bau, itu lebih bermanfaat daripada susu. Obat kan rata-rata pahitnya. Iya. Susunya enak, air kencingnya gak enak. Pernah saya nyoba? Pernah. Gimana rasanya? Rasakan aja sendirilah. Campur aduk gitu. Baunya ada, ya. Bau kotoran binatang gimana? Pahitnya ada. Pahitnya itu lama hilangnya, nempel di lidah, ya. Terus nyerengnya ada, kayak soda gitu. Nyerengnya ada gitu ya. Dan setelah minum, kalau jangan nafas, lek saja sudah langsung terei. Usahakan setelah itu jangan terab. Terab itu apa? Gitu. Apa? Sendawa, jangan sendawa. Nanti kalau pagi kita minum itu, pas makan siang, terab teh. Keluar lagi aromanya. Seperti itu. Tapi efeknya luar biasa. Itu detox. Itu mengeluarkan racun. Efeknya ke setiap orang berbeda-beda. Kalau ke saya gak begitu ini ya. Gak begitu apa namanya. Kerasa efeknya. Tapi ayah saya dulu rahimahullah. Ya. Jadi begitu minum itu. Langsung menwa. Mencret wae. Sampai. Keluar terus sampai ngambek ke saya. Mana masa obat kayak begini? Aduh, rasa bersalah juga. Tapi apa? Sampai leles. Setelah leles dikasih minum teh manis campur madu gitunya, manisnya sama madu gula ya. Kasih makan jadi ruwong. Nah, makan teh enak-enak teuing. Dan setelah makan Tapi apa yang terjadi setelah itu? Seger. Malamnya itu kan pagi-pagi sebelum zuhur kira-kira jam 9 jam 10-an. Malamnya itu sudah seger fresh. Wah, belum pernah merasakan seenak ini badan. Mungkin racunnya tadi keluar lewat BAB, lewat BAK dikeluarkan semua. Seger. Apa yang terjadi? Besok ke kandang unta lagi, ngajak lagi. Tadi mah sempat marah-marah. Itu bagus. Nah, ujung-ujung kadinya di mana mengkolna tadi? Unta merah ya. Unta itu dua sumber, dua keuntungan. Sebagai binatang tunggangan, sebagai sumber penghasilan. Bisa susunya, ya, bisa air kencingnya, gitu ya. Dan bisa juga dagingnya. Nah, yang memiliki unta merah mahal, luar biasa. Orang bangga, orang bisa kaya memiliki itu. Tapi kata Nabi SAW, kalau kamu berperan dalam hal seseorang memperoleh hidayah dari Allah melalui dirimu, itu lebih baik bagimu daripada kamu memiliki unta merah. Inilah keuntungan atau iming-iming kedua yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada manusia untuk terlibat di dalam dakwah. Iming-iming keduanya memperoleh pahala yang sangat banyak. Memperoleh pahala jariah yang terus menerus. Ya, ini yang kedua. Jadi yang pertama, orang yang berdakwah berarti mengatakan sebaik-baik perkataan. Yang keduanya, orang yang berdakwah itu akan memperoleh pahala jariah sampai hari kiamat. Otomatis, apa yang terjadi? Pahalanya numpuk. Kitanya mati, dosanya terhenti karena tidak lagi bisa berbuat dosa setelah mati, tapi pahala mengalir terus. Itu yang kedua. Ketiga, ini yang tak kalah penting. Berdakwah itu menggugurkan dosa. Berdakwah itu menghapus kesalahan-kesalahan. Coba, dari satu sisi berdakwah itu menambah pahala kita secara terus-menerus, jariah, mengalir terus. Dari sisi lain dosanya itu terhapus, terhapus, dan terhapus terus. Gugur. Kenapa? Banyak faktor yang menyebabkan dakwah ini amalan penghapus dosa yang sangat dahsyat. Pertama, dakwah adalah al-hasanat. Hasanat itu kebaikan. Dan setiap kebaikan menghapus dosa. Innal hasanati yudhibna sayyi. Ya, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus dosa dan kesalahan. Makanya Rasulullah SAW bersabda, atbi'is sayyatal hasanah tamhuha. Kata beliau, ikuti keburukan atau dosa itu dengan kebaikan. Kebaikan itu bisa menghapus dosa tadi. Ini yang pertama. Kenapa dakwah bisa menghapus dosa? Karena dakwah adalah hasanat kebaikan, dan kebaikan, semua kebaikan menghapus dosa. Kedua, dakwah itu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena banyak bertebaran ayat yang menyuruh kita berdakwah. Lalu kita laksanakan, setiap pelaksanaan dari perintah Allah itu ibadah. Dan semua ibadah selain melahirkan pahala juga menggugurkan dosa. Mengundang turunnya maghfirah dari Allah. Jangankan ngajak kepada kebaikan. Kita berbicara yang baik menyenangkan orang saja itu sudah menghapus dosa. Coba perhatikan perintah Allah. Wa qulu qawlan sadida, ucapkan olehmu ucapan-ucapan yang baik. Ucapan yang baik itu baca Quran, zikir, termasuk dakwah. Termasuk belajar dan mengajarkan ilmu. Itu mengucapkan ucapan yang baik. Wa qulu qawlan sadida. Ya. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Tuh. Kalau kamu berkata yang baik, termasuk di antara dakwah, Allah akan mensolehkan amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Kalau ngomong biasa yang baik menyenangkan orang, bisa mengundang turunnya hidayah dari Allah dan bisa mengampuni dosa, apalagi dakwah. Jadi dakwah mengatakan perkataan yang baik, dan setiap perkataan yang baik menggugurkan dosa. Allah menyatakan yaghfir lakum dzunubakum. Saya sering jelaskan, yang dimaksud yaghfir lakum, Allah memberi maghfirah kepada kamu, tidak sekedar menghapus dosa, tapi dirahasiakan dan ditutupnya dosa itu dalam pandangan manusia. Kita berdosa, oleh Allah dosanya ditutup, dirahasiakan di dunia, orang lain gak ada yang tahu. Di akhirat itu dosa diampuni, tidak diazab. Itu maghfirah. Dan maghfirah bisa diraih salah satunya dengan cara berdakwah. Itu alasan kedua kenapa dakwah itu bisa menggugurkan dosa. Pertama al-hasanat, Yang kedua itu adalah pelaksanaan dari perintah Allah, berarti ibadah, dan setiap ibadah dapat pahala, dapat ampunan. Ketiga, di dalam dakwah terkandung masyakoh. Masyakoh itu penderitaan. Masyakoh itu kesulitan. Dan kesulitannya beragam. Pertama, dakwahnya itu sendiri ketika berdakwahnya ada masyakoh. Berupa apa? Mungkin capek, lelah. Lelah di perjalanannya. Lelah ketika dakwahnya. Antum jangan berpikir saya enak duduk-duduk, muter-muter di kursi, muter ucang ange, enak kayak nyaman, tercapek. Kata siapa tercapek? Minimal ngomong terus selama 1,5 jam, apa capek apa tidak? Coba antum ngomong 1,5 jam di depan kaca, apa saja omongkanlah gitu ya. Capek enggak? Ya capek lah. Berefek ke yang lain? Berefek. Ini cangkeng, panas, bujur rasa kandol gitu ya. Banyak bicara ke sini, ke otak ada ngaruh, ada ketidaknyamanan juga. Ada masyakoh. Ini belum apa-apa loh. Belum lagi dihujat, ditentang, dibuli, dihina oleh orang-orang yang tidak suka terhadap dakwahnya. Ada gitu ustaz yang dihina? Kayaknya lebih banyak ustaz yang dihina daripada orang biasanya. Saya kalau umpamanya lihat apa namanya di IG saya ada kan disiarkan, ada yang komen. Dan setiap yang komen itu kan ada notifikasi ke IG saya, ting ting ting. Itu gak semua komen itu positif, ada yang mencela. Ada yang mengomentari tanpa ilmu menunjukkan kebodohan. Kita bicara ayat, bicara hadis ditentang dengan akal. Ditentang dengan kelihatan kebodohannya ya. Kadang-kadang ada yang nge-DM saya, dari isi ceramah Anda kelihatan konyol, dungu, dan terbelakangnya Anda. Di mana letak keterbelakang konyol dan dungunya? Itu omongan Anda. Saya bilang yang saya sampaikan perkataan Imam Ibnu Qayyim. Jangan ngarang. Nih kitabnya juz sekian halaman sekian baca gitu. Tapi kan gak gitu juga loh. Tetap saja membantah gitu ya. Saya kasih peringatan. Imam Syafi'i rahimahullah menyatakan, orang mukmin bila dikasih nasihat termenung, orang fasik atau munafik bila dikasih nasihat tersinggung. Sampai melontarkan kata-kata yang gak pantas. Wawuh gitu, kenal juga tidak. Tapi hanya karena tidak suka kepada isinya, langsung membuli, menghina. Melontarkan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar. Seperti itu banyak. Sikap kita gimana? Senyum saja. Jangan, duk, aduh, nyeri hati, saha itu jelang, orang mana, orang teangan. Gak perlu, ya. Biarkan yang begitu, ya. Allah yang telah memilih orang-orang tertentu yang menyanjung, memuji, mendukung. Ada juga yang kontra, yang anti, yang menghina, yang membuli. Untuk apa? Sebagai penyeimbang. Lihat sikap kita ketika dipuji, disanjung, apakah bekah liang irungna? Fly? Bangga? Wih ini. Sampai di like tuh yang komen kayak begitu. Dikasih jempol 2. Kalau yang menghina, siapa? Duk. Nah, iji lemah sahat lah. Kirim pembunuh bayaran. Aduh, gawat. Enggak. Apakah kita ini sakit hati ketika dihina dan bangga ketika dipuji? Kalau itu yang terjadi, pertanyakan keikhlasan kita. Pertanyakan kita dakwah ingin dinilai oleh siapa? Ingin dinilai oleh orang atau oleh Allah? Kalau oleh orang, jangan berharap semua orang suka dan mendukung kita. Imam Syafi'i sampai menyatakan, kata beliau, ridhon nas ghayatun latudrak. Ridho manusia itu adalah tujuan yang mustahil bisa dicapai. Jangankan kita yang banyak aib, banyak kekurangan, banyak kesalahan, Nabi Muhammad SAW yang maksum. Apa sih kurangnya beliau? Di mana salahnya? Ada enggak yang menghina beliau? Banyak. Tidak hanya semasa hidupnya, sampai sekarang juga yang menghina beliau amat sangat banyak. Apakah hinaan itu karena kesalahan beliau? Bukan. Tapi karena bejat dan kotornya hati manusia yang tersinggung dengan dakwahnya. Seperti itulah ya. Jadi itu menguji kita. Ikhlas enggak? Apa kita kecewa dengan ada komentar yang miring dan bangga dengan ada komentar yang memuji, ataukah enggak ada pengaruh memuji, menghina enggak ada pengaruh. Bahkan yang menghina jauh lebih menguntungkan. Dengan dihina dosa gugur. Dengan dihina pahala nambah. Dengan dihina kemuliaan kita meningkat. Dengan dihina doa kita makbul. Orang yang menghina orang lain itu sama dengan begini. Sini dosa kamu untuk saya, nih pahala saya untuk kamu. Kayak gitu tuh. Penghina itu orang yang dermawan dengan pahala. Dia ngasih pahala dengan kepada kita dengan cuma-cuma dan mengambil dosa kita untuk dia pikul di akhirat nanti. Baiknya tuh orang. Super baik. Kalau orang itu diketahui orang yang alamatnya di mana, kirim gosen, kirim si montong pesan. Terima kasih atas transfer pahala Anda dan terima kasih sudah mengambil sebagian dari dosa saya. Ini hadiahnya. Gitu saja sudah. Itu yang dilakukan oleh Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Suatu saat beliau digibahi, tahu orangnya, beliau tidak membalas, datang mengambil sekantung kurma, ini hadiah saya dari. Hadiah dari apa? Karena kamu telah memberi pahalamu kepada saya dan mengambil dosa saya untukmu. Gimana bisa pahala diambil, kamu sudah menggibahi saya kan? Ini hadiahnya. Malu tuh orang, ya. Jadi salah satu masyakoh yang teralami oleh si da'i, para penentang dari dakwah ini. Para pembuli, para penghina. Dan itu termasuk masyakoh, iya termasuk masyakoh. Dan semua masyakoh penderitaan, kanyeri, kaperih, kelelah. Apalagi lelahnya, penderitaan lahir dari ibadah. Itu menggugurkan dosa. Sebanyak apa? Sesuai dengan kadar masyakoh penderitaan yang dialaminya. Pahalanya besar, dosa yang digugurkan besar. Al-ajru ala qadril masyakoh. Jadi pahala akan diberikan sesuai dengan kadar masyakoh dan ampunan akan juga diberikan sesuai dengan kadar penderitaan yang dialami. Karena itulah maka dakwah itu menggugurkan banyak dosa. Inilah keuntungan ketiga dari dakwah. Pertama, dakwah itu sebaik-baik ucapan. Kedua, dakwah melahirkan pahala yang jariah. Yang ketiganya, dakwah ini menggugurkan dosa dengan jumlah yang banyak. Keuntungan keempat. Ini tidak kalah pentingnya. Dakwah itu mengundang turunnya hidayah dari Allah kepada kita, kepada si da'i, kepada orang yang berdakwah. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan akan diberikan sesuai dengan jenis perbuatan. Dakwah memberi hidayah kepada orang lain. Tapi hidayah yang diberikanlah hidayah irsyad wad dilalah. Berupa ilmu, berupa pencerahan, berupa penjelasan. Yang bersumber dari Quran Sunnah menurut penjelasan para ulama yang ahli di bidang itu. Itu memberi hidayah. Nabi SAW disebut memberi hidayah. Innaka latahdi. Sesungguhnya engkau latahdi benar-benar. Memberi hidayah, memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Ila siratim mustaqim. Hidayah yang dimaksudlah hidayah, irsyad wa dilalah. Itu yang pertama. Jadi memberi hidayah berupa ilmu. Kedua, ilmu yang diberikan kepada banyak orang sebagai penyebab turunnya hidayah taufik kepada orang tersebut, orang yang didakwahi. Ada enggak orang setelah didakwahi asalnya maksiat menjadi taat, asalnya bid'ah menjadi sunnah, asalnya syirik menjadi tauhid, asalnya kufur menjadi iman, asalnya buruk menjadi baik, asalnya malas ibadah menjadi rajin, ada banyak. Dan itu berarti orang itu memperoleh hidayah taufik dari Allah. Apa balasannya? Balasannya tentu saja Allah akan memberikan hidayah baik ilmu ataupun hidayah taufik kepada si da'i, kepada orang yang mendakwahkan ilmu tersebut ke banyak orang. Al-jaza'u min jinsil amal. Coba lihat ayat yang tadi surah Al-Ahzab. Wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum. Ucapkan olehmu ucapan-ucapan yang baik, termasuk dakwah. Maka Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Maksud mensolehkan amal kamu, kata Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, ay yuwaffiqum lil a'malis solihah.

0: sebelumnya.
1: Apa yang dia dakwahkan membentuk sebuah perasaan dalam jiwanya untuk membentengi diri dari dosa dan maksiat. Lebih menjaga diri. Apalagi tahu umpamanya ayat-ayat dan hadis yang kemarin kita bacakan. Kabur maktan indallahi antakulu ma la taf'alun. Atakmuruna nasa bilbiri watansawna angfusakum wa antum tatsluna alkitab. Apalagi tahu nanti di hari kiamat di neraka ada orang dengan usus terburai, muter-muter di neraka, ditonton oleh penghuni neraka, ditanya, bukankah dulu kamu tukang amar ma'ruf nahi munkar, kamu ustad, kamu da'i? Dia menjawab, ya saya dulu merintahkan kalian berbuat ma'ruf, saya sendiri tidak mengamalkannya. Saya melarang kalian dari munkar, saya sendiri masih melakukannya. Nah, apalagi sudah tahu ancamannya begitu, dia lebih menjaga diri. Itulah hidayah dari Allah. Hidayah untuk beribadah, beramal soleh, berbuat kebaikan. Dan hidayah untuk menjauhi berbagai macam dosa dan maksiat. Ini keuntungan keempat yang akan Allah berikan kepada si da'i, yaitu memperoleh hidayah tambahan. Baik hidayah berupa ilmu maupun hidayah berupa taufik tadi, ya. Itu empat keuntungan yang Allah berikan ke dakwah. Apa saja empatnya? Satu, itu ucapan terbaik. Kedua, pahala jariah, ya. Ketiga, gugur dosa atau dapat ampunan. Keempatnya, dapat hidayah. Kelima. Nanti aja kelima malah senang depan ya. Sekarang cukup dulu sampai di sini. Sudah jam 5 lebih, sudah 1 jam waktu yang kita habiskan. Kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Apabila ada pertanyaan dipersilakan. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Mangga.

0: kalau ada Iwan mau ngacung, langsung bicara boleh. Tuh Pak Deddy itu. Pandang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sarang undang Ustaz di Ciberem Ustaz. Yang tadi siang Ustaz ya, itu saya menangis Ustaz dengan paparan Ustaz ketika sakaratul maut tadi Ustaz. Bagaimana kita untuk mengingatkan kita bercermin tentang uban dan kulit keripat itu. Saya sudah 63 tahun Ustaz. Mungkin sebentar lagi umur saya. Saya ingin nasihat dari Ustaz bagaimana ketika sebelum sakaratul maut ini kiat-kiat untuk bahwa pada saat sakaratul maut itu tidak terlalu berat buat kita Ustaz. Sebenarnya Rasul itu berat dua kali daripada kita. Dan bagaimana kiatnya untuk menghindar dari godaan setan pada saat sakaratul maut. Demikian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harusnya pertanyaan itu tadi. Gak kejawab karena terburu habis waktu. Kalau begitu bulan depan. Iya, tadi dijelaskan tentang sakaratul maut. Sakaratul mautnya belum dijelaskan, hanya beberapa yang berkaitan dengan kematian. Pertanyaannya, bagaimana caranya agar sakaratul maut kita tidak terlalu berat, enteng, ringan, dan kiat-kiat apa agar kita mati dalam keadaan husnul khatimah? Iya, pertama, tadinya saya mau jawab hadir bulan depan. Tapi takhirul bayan anil waqtil hajah la yajuz. Mengakhirkan penjelasan dari waktu yang dibutuhkan itu tidak boleh. Kita butuhnya sekarang-sekarang, nanti bulan depan itu sudah terlambat. Makanya saya jawab. Pertama, lebih baik tidak minta diringankan waktu sakaratul maut, tapi minta dikuatkan. Kenapa? Karena sakaratul maut itu menggugur.

0: gugurkan dosa. Sebanyak apa dosa yang gugur ketika sakaratul maut? Sebanding dengan kadar penderitaannya. Kadang-kadang Allah Azza wa Jalla memberatkan sakaratul maut seorang mukmin yang soleh dengan tujuan ingin menggugurkan dosa yang tersisa pada diri orang yang soleh tadi. Jadi kalau orang-orang yang soleh, dosa-dosanya selama hidup sudah diampuni mungkin oleh tobat, oleh istighfar, oleh kebaikan, oleh infak sodakoh. Kalau ada yang belum terhapus, Allah beri musibah, Allah beri penderitaan. Lalu dengan penderitaan itu terhapus. Pas akan mati, ada dosa yang belum terhapus dalam diri orang itu. Dan Allah tidak ingin orang itu menghadap Allah dengan berlumuran dosa. Maka Allah hapus dosanya dengan dihebatkannya penderitaan ketika sakaratul maut. Tapi diberi kesabaran. Dia menderita dengan penderitaan melebihi umumnya orang, lalu dengan penderitaan di sakaratul maut itu habis semua dosa yang tersisa. Sehingga dia menghadap Allah dalam keadaan bersih dari dosa. Karena itulah Nabi SAW dikatakan sakaratul mautnya penderitaannya dua kali lipat dari umumnya manusia. Amr bin As radhiyallahu an ketika akan mati ditanya oleh anaknya, wahai bapak, ketika engkau hidup sehat, engkau pernah berkata, aku ingin menemui orang soleh yang cerdas. Lalu dia sakarat. Aku ingin bertanya apa yang dia rasakan ketika sakarat itu. Nah sekarang bapak, engkau orang seperti itu. Ya soleh, ya cerdas. Sekarang sedang sakaratul maut. Tolong beritahukan kepada kami apa yang kau rasakan sekarang. Dia menjawab, wahai anakku, ketika aku bernafas, seolah-olah aku menghirup ribuan jarum beracun di dalam dadaku. Dan seluruh tubuhku seolah-olah ditusuk-tusuk dengan besi yang panas dan tajam. Itu yang dia rasakan ketika sakaratul maut. Sampai meninggalnya. Nah, jadi salah satu hikmah kenapa orang soleh, orang mukmin sakaratnya dahsyat, itu untuk menghapus dosa yang tersisa, sehingga dia menghadap Allah dalam keadaan bersih dari dosa. Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitab Ahkamu Usatil Mu'minin, beliau menjelaskan semua penderitaan yang dialami manusia, baik di alam dunia, termasuk waktu sakarat, termasuk azab kubur, termasuk penderitaan pada waktu hisab di alam mahsyar, ya, dan seterusnya, itu mengurangi dosa. Sehingga nanti pas hisab terakhir ke surga, ke neraka, dosanya sudah jauh berkurang. Kalau dia ke neraka, lebih enteng azabnya daripada sebelumnya. Termasuk ada azab kubur, ya, termasuk sakaratul maut, ya. Itu bagi orang-orang yang soleh, ya. Sebaliknya orang kafir ada kebaikan di dunia, nolong orang, Allah akan balas dengan kesenangan dunia. Dia beri harta, pangkat, jabatan, kekuasaan, dukungan, macam-macam. Dan apabila orang kafir ini akan mati, masih ada kebaikan yang tersisa yang belum dibalas di dunia, maka di akhir hayatnya Allah balas dengan kebaikan. Berupa apa? Dientengkan waktu sakaratul mautnya. Jadi matinya itu enak, tenang, sambil tersenyum, gitu ya. Lalu disebut mati dalam keadaan tenang. Di kuburannya ditulis RIP. Rest in peace. Istirahat dalam damai. Para babak belur bukan istirahat. Jadi dia menghadap Allah dalam keadaan tidak membawa kebaikan sama sekali. Yang tersisa dosa. Ah, sudah babak belur di sana. Oleh karena itu, lebih baik jangan berdoa, ya Allah ringankan saya ketika sakaratul maut. Nanti dosa yang terhapus sedikit atau bahkan tidak ada. Tapi kuatkan saya dalam menghadapi sakaratul maut. Agar dosa-dosa yang gugur bertambah banyak, tambah besar. Sehingga kita menghadap Allah dalam keadaan bersih dari dosa. Karena sudah terhapus dengan dahsyat dan sakitnya sakaratul maut. Apalagi kalau sebelum sakaratul maut kita menderita mengalami sakit yang lama. Itu tambah menggugurkan dosa ya. Maka sabar saja. Ini lagi digerogoti, lagi dikurangi, lagi dikeruk dosa dan kesalahan kita oleh Allah. Terus semakin lama semakin banyak. Pas berakhir dengan sakaratul maut yang hebat. Wah bersih dari dosa ya. Itu yang pertama. Berdoalah agar Allah menguatkan kita dalam menghadapi sakaratul maut. Kedua, bagaimana caranya agar kita mati dalam keadaan husnul khatimah? Poin-poinnya aja ya. Itu nanti satu kali pertemuan itu teh kiat meraih husnul khatimah ya. Pertama, ikhlas dan mutaba'ahlah ketika ibadah. Siapa yang ikhlas dalam beribadah, mutaba'ah, bersungguh-sungguh menyegerakan ibadah, itu modal untuk mati dalam keadaan husnul khatimah. Itu pertama. Kedua, pelajari tauhid. Aplikasikan. Yakini isi dari tauhid itu, aplikasikan dalam kehidupan. Ini yang membuat kita istiqomah sampai akhir hayat dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Ketiga, loyal, komitlah, taatlah kepada syariat Islam selama hidup. Laksanakan semua perintah, jauhi semua larangan. Karena Allah berfirman, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali matinya sebagai muslim. Berkata Abdullah bin Mas'ud, man asha ala syai'in mata alaih. Waman mata ala syain bu'itha alaih. Siapa orang yang hidup di dalam sebuah keadaan, dia akan mati dalam keadaan itu juga. Maknanya, kalau selama hidup dia di atas Islam, matinya di atas Islam. Kalau selama hidup dia rajin ibadah, matinya dalam keadaan ibadah. Kalau dia hidupnya taat, matinya di atas ketaatan. Kalau hidupnya dia menjadi orang baik, matinya dalam keadaan baik, husnul khatimah. Jadi makna dari wala tamutunna illa wa antum muslimun, maknanya hiduplah kamu di atas Islam. Selama hidup aplikasikan Islam. Siapa yang hidup di atas Islam, dia mati di atas Islam. Siapa yang mati di atas Islam, dia dibangkitkan dalam keadaan sebagai muslim juga, ya. Nah, itu termasuk kiat untuk meraih husnul khatimah. Itu yang ketiga. Keempat, sejak sekarang latih biasakan untuk tidak mengikuti hasutan, bujukan, rayuan, ajakan setan. Setan mengajak ini, enggak ya. Setan mengajak itu, kita abaikan. Kita lakukan sebaliknya dari apa yang dibisikkan oleh setan. Kenapa? Karena kalau kita sudah terbiasa menentang bisikan setan, nanti di akhir hayat setan datang menggoda kita agar kita murtad, atau menggoda kita agar kita su'ul khatimah. Kalau kita terbiasa, setiap ajakan setan yang menyenangkan kita ikuti, kita turuti, nanti pas di akhir hayat ada setan datang mengajak, merayu kita untuk berbuat dosa atau keburukan, kita ikut lalu mati, su'ul khatimah. Nanti akan diterangkan tadi, ada tiga peristiwa misterius yang teralami oleh orang yang sakarat. Apa salah satunya? Kedatangan setan, la'natullahi alaih. Ya? Nah, itulah beberapa kiat agar kita husnul khatimah. Bismillah. Semoga Allah memberkahi kita semua. Amin. berkaitan dengan keterlibatan dakwah. Ana baru saja diangkat oleh DKM Masjid sebagai koordinator bidang dakwah dan kependudukan. Ulangi, ana diangkat oleh DKM sebagai koordinator bidang dakwah dan kependidikan. U dengan I, kependidikan. Mohon nasihatnya bagaimana caranya agar masjid tersebut bisa mengenal dakwah sunnah, mengingat kondisi kebanyakan jamaah di sana masih awam. Apakah ada masukan nama-nama ustaz yang bisa diundang di sana, termasuk santri yang bisa menjadi imam tetapnya? Masjidnya terletak di Cihanjuang. Iya, itu kesempatan masukan dakwah sunnah. Tapi ada tapinya. Coba undang ustaz-ustaz yang kira-kira supo, artinya santun dalam berdakwah, tidak memakai celaan, hinaan, ponis kepada orang-orang yang menyelisihi sunnah. Karena da'i adalah mengajak, bukan seorang hakim yang memberi vonis. Da'i tujuannya agar orang ini sadar dari kesalahannya, berhenti kesalahan dan perlah hidayah. Bukan tujuannya menyakiti hati orang-orang yang dianggap ahli maksiat atau menyimpang dari Islam. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Ahlus Sunnah a'lamun nas bil haqq wa arhamuhum bil khalq. Ahlus sunnah itu manusia yang paling tahu tentang kebenaran tapi paling penyayang terhadap sesama makhluk. Status dia sebagai orang yang paling tahu kebenaran mendorong dia untuk dakwah. Status dia sebagai orang yang paling penyayang kepada makhluk mendorong dia untuk berdakwah secara santun. Dengan dasar kasih sayang, dengan tujuan agar orang lain memperoleh hidayah, bukan orang lain sakit hati karena penyimpangannya, bukan. Betapa banyaknya orang yang isi dakwahnya benar tapi caranya salah, kemudian membuat orang benci kepada dakwah, ya. Nah, jadi masukkan dakwah sunnah ke sana. Bagaimana ustadz-ustadz yang direkomendasikan, nanti silakan hubungi yayasan. Nanti yayasan punya daftar ustadz-ustadz yang disiapkan untuk bisa mengisi, ya insyaallah. Itu saja. Tetaplah istiqomah dan menjalankan peran di dalam dakwah ini. Wallahu a'lam. Ada lagi yang mau ngacung? Cung. Nanti dikasih mic. Kalau tidak ada juga cuma 2 menit lagi, cukup sampai di sini saja. Insyaallah kita akan lanjut di hari Senin yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid, wa ji'na bika ala ha'ula'i syahidah. Dan bagaimanakah keadaan orang kafir nanti jika kami mendatangkan seorang saksi, yaitu seorang rasul di setiap umat, dan kami mendatangkan engkau Muhammad sebagai saksi atas mereka. Tahukah kita bagaimana hal ini atau ayat yang barusan kita bacakan itu pernah membuat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meneteskan kedua air matanya. Kapan itu terjadi? Suatu hari beliau duduk berdua bersama seorang sahabatnya yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan meminta Ibnu Mas'ud untuk membacakan Al-Qur'an kepada dirinya. Maka Ibnu Mas'ud pun berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana aku akan membacakan kepadamu Al-Qur'an padahal Al-Qur'an itu turun kepadamu, ya Rasulullah?" Rasulullah kemudian mengatakan, "Tidak, aku ingin mendengarnya darimu." Maka dibacakanlah surat An-Nisa dari awal hingga di ayat yang kita baca tersebut. Kemudian Rasulullah berkata kepada sahabatnya ini, "Hasbuk, cukup." Maka Ibnu Mas'ud pun segera menghentikan bacaannya. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Ibnu Mas'ud pun kemudian mengangkat kepalanya dan melihat keadaan Rasulullah SAW. Dan ternyata saat itu Rasulullah telah meneteskan kedua air matanya. Ikhwana fiddin azanallahu ayyakum. Bagaimana kita lihat begitu indahnya sebuah pemandangan yang luar biasa yang dihadirkan kepada kita dari hadis ini. Rasulullah sendiri pun merasakan dan meraih manfaat dari Al-Quran yang dia dengar dari sahabatnya. Padahal Al-Quran itu turun untuknya. Pelajaran berharganya adalah bahwa bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan manfaat yang besar dari Al-Qur'an yang dia dengar dan itu diambil dari di luar dirinya pada Al-Qur'an itu untuknya, apalagi kita. Kita sangat membutuhkan adanya orang-orang yang memberikan kebaikan kepada kita. Dan bisa jadi berapa banyak hal-hal yang sudah kita ketahui dan kita hafal betul, tapi ternyata kita bisa merasakan manfaat dari apa yang kita ketahui tersebut ketika itu diucapkan atau kita dengar dari orang lain. Maka jangan kemudian kita pernah meremehkan kebaikan itu dari siapapun itu, walaupun itu perkara yang sudah sangat kita ketahui dan menjadi hal yang kita konsumsi setiap waktu. Tapi berbicara tentang kebaikan itu bisa datang dari mana saja, maka manfaatkan itu, bahkan bila itu datang dari teman kita sekalipun, apalagi kepada orang-orang yang jauh di atas kita dari sisi kemuliaannya, maka tentu lebih pantas lagi untuk kita dengarkan nasihatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Saudaraku yang sedang asyik bermain TikTok, terutama para perempuan, dan saya tunjukkan sekali lagi kepada para perempuan yang berjoget ria, goyang dua jari, yang berjoget ria dengan lagu-lagu remix erotis, yang menirukan perbuatan orang-orang kafir, yang membuang-buang waktunya saya tidak akan berbicara dari sisi yang banyak. Tapi saya akan membicarakan dari sisi Anda sebagai seorang wanita. Wajah Anda sangat mempesona. Hidung Anda, bibir Anda, mata Anda sangat membuat syahwat lelaki naik. Tahukah dosa yang sudah Anda reguh untuk berhadapan dengan Allah nanti kelak? Dosa yang disebut dengan dosa tabarruj. Dosa memperlihatkan kecantikan, kemolekan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Tahukah Anda bahwasanya itu maksiat kepada Allah Jalla fi'ala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang bermaksiat akan termasuk dari orang-orang yang enggan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba." Setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang enggan. "Man ya'ba ya Rasulullah?" Para sahabat bertanya, "Siapa yang enggan masuk surga wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man ata'ani dakhala jannah wa man 'asani faqad aba." Yang taat kepadaku niscaya dia masuk ke dalam surga. Dan yang bermaksiat kepadaku itulah orang-orang yang enggan. Menampakkan wajah meskipun sedang mengajari orang untuk memakai jilbab yang disebut dengan tutorial pemakaian jilbab. Menampakkan wajah dan keindahan suara meskipun sedang bersolawat, menyanyi sambil solawatan, dibarengi dengan musik, dibarengi dengan jogetan. Seseorang wanita bermesraan dengan suaminya dan videonya dikeluarkan, ditonton oleh orang banyak, maka itu termasuk tabarruj yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Beliau pernah naik ke atas mimbar, kemudian beliau menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan 7 perkara. Yang pertama adalah an-nawh, terlalu meratapi kematian seorang mayit. Kedua, asy'ar, seorang wanita menggundur rambutnya. Yang ketiga, at-tasawir, menggambar makhluk hidup. Yang keempat, ad-dabaruj, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Termasuk dandan adalah bergoyang di hadapan orang banyak, laki-laki dan perempuan. Termasuk dandan adalah seorang suami menyetir mobil, kemudian istrinya di sampingnya, kemudian divideokan, mereka bermesraan di dalamnya. Istrinya bisa dilihat kecantikannya oleh jutaan manusia. Termasuk berdandan. Dan itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat tersebut bagaimana kedudukannya? Dosa besar. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Kullu dhanbin khatamahu Allahu binar aw la'nah aw 'adzab aw ghadab, fa huwa kabira." Setiap dosa yang diancam oleh Allah dengan neraka, siksa, laknat, murka, maka dia adalah dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umaymah binti Ruqayqah ketika membaiat beliau. Ubayyuki ala alla tusyriki billahi syai'an wa la tasriqi wa la tazni wa la taqtuli waladaki wa la ta'ti bi buhtanin taftarinahu baina yadayki wa rijlayki wa la tanuhi wa la tatabarraji tabarrujal jahiliyatil ula. Aku membaiat engkau untuk tidak melakukan kesyirikan kepada Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anakmu, dan tidak melakukan dosa yang didustakan antara dua paha dan dua dada dan dua tangan, dan tidak berlebih-lebihan meratapi seorang mayit, dan tidak berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram sebagaimana kaum jahiliyah berdandan di zaman pertama. Wahai saudariku muslimah, saat Anda bermain TikTok ataupun video apapun yang memperlihatkan wajah Anda, kemolekan tubuh Anda, gaya berjalan Anda, maka ketahuilah baik-baik, saat itu pula Anda sedang menurunkan laknat dari Allah Jalla Fi'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani, "Sayakunu fi akhir ummati nisa'un kasiyat 'ariyat 'ala ru'usihinna kastimatil bukhti il'anuhunna fa innahunna mal'unat." Akan ada di akhir umatku wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Baik dia menutup sebagian tubuhnya, membuka sebagian yang lain. Ini yang paling banyak terjadi. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, tapi kainnya tipis menerawang. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, akan tetapi pakaiannya ketat, membentuk payudaramu, membentuk pantatmu, membentuk pinggulmu. Maka, apa kata Rasulullah SAW? Il'anuhun! Laknat mereka. Laknat mereka. Sesungguhnya mereka adalah wanita-wanita terlaknat. Ketahuilah baik-baik. Wahai saudariku muslimah, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, termasuk ciri wanita, karakteristik yang paling dominan dari wanita penghuni neraka. Saya tidak memvonis sekarang Anda sebagai penghuni neraka, enggak. Itu urusan Allah. Tapi saya ingin mengingatkan karakteristik yang paling dominan dari seorang wanita penghuni neraka adalah berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfani min ahli nar." Dua golongan manusia dari penghuni neraka. Salah satunya nisaun kasiyat, ariyat ma'ilat mumilat. Wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Menggoda laki-laki. Dia berjalan berlenggak-lenggok. Perhatikan baik-baik. Dan ini sangat banyak. Dan jangan pernah remehkan neraka Allah. Kenapa? Karena neraka adalah tempat siksa paling terberat yang pernah Allah ciptakan. Kulitmu tidak akan pernah kuat. Maka bertakwalah kepada Allah. Wahai saudariku muslimah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sangat menunggu taubatmu dari menyebar aurat. Semoga dengan video ini Anda benar-benar berpikir bahwa kehidupan bukan hanya di sini. Ini hanya tempat persinggahan. Setelah Anda mati, Anda akan dimintai pertanggungjawaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ustaz, saya ingin tanya, bagaimana hukum mentoring? Saya mengikuti kegiatan ekskul di sekolah, dan anggotanya itu dibagi kelompok untuk mentoring beserta alumni, bersama alumni. Tapi mentor saya ini belum mengenal dakwah salaf. Dan saya juga baru banget mengenal manhaj salaf. Bagaimana seharusnya sikap saya? Mohon nasihatnya. Pada intinya mentoring bagus. Itu bahasa Arabnya mentoring apa? Halaqah atau mudzakarah, diskusi ya. Bagus apa tidak mudzakarah dan halaqah? Bagus. Sudah kita terangkan di pembahasan kitab Riyadhus Shalihin hari Ahad pekan yang lalu ya, tentang halaqah Al-Qur'an, baik menghafal, mempelajari bacaannya atau mengkaji tafsirnya, itu bagus. Selama sang mentornya layak. Mentornya ini kan berkedudukan seperti sebagai dai-nya atau ustadznya ya. Mursyid, pengarah yang mengarahkan kepada yang benar, mengoreksi setiap kesalahan. Bagus. Kalau mentornya berilmu, pemahamannya lurus. Boleh enggak umpamakan sistem mentoring dibacakan ayat? Lalu setiap anggota yang hadir ditanya, menurut kamu ayat ini gimana? Menurut kamu ayat ini gimana? Terus semua orang ditanya. Pasti ngaco. Sebab tidak berilmu kan? Tidak boleh Al-Quran difahami semaunya. Man qala fi kitabillahi bi ra'yihi aw bima la ya'lamu falyatabawa maq'adahu minan nar aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang berbicara tentang kitab Allah dengan ra'yu atau tanpa ilmu, siap-siap untuk menempati tempat duduk dalam neraka. Itu ancamannya keras. Tapi karena ini mentoring, boleh. Nanti kesalahannya dikoreksi oleh sang guru, sang mentor. Oh, kamu berpendapat begitu. Nah, kalau ada kesalahan, koreksi, keliru. Ya, dikoreksi kekeliruannya, yang benar begini, yang benar begini. Udah disimpulkan yang salah-salahnya tidak lagi difahami sebagai pemahaman ya, yang benarnya difahami. Kita lihat peran dan fungsi sang mentor sangat vital. Kalau dia tidak berilmu, yang benar bisa disalahkan, yang salah bisa dibenarkan. Jadi kita tidak mempermasalahkan mentoringnya, tapi kita mewanti-wanti siapa mentornya, ya. Itu saja. Terus bagaimana kalau umpamanya mentornya belum lurus pemahamannya? Kita baru ngaji juga. Kumaha atunya? Kadang-kadang taraf seperti itu adalah langkah yang bagus untuk dialami oleh seorang calon da'i, calon ustad. Saat itu keliru, salah. Tapi dari kesalahan itu nanti dia banyak mengambil pelajaran. Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala berkata, Al-burghuth fi ardina satastansyir. Al-burghuth fi ardina satastansyir. Begitu beliau katakan. Burghuth itu artinya burung-burung kecil. Burung-burung kecil di negeri kita akan berubah menjadi burung-burung besar. Apa maknanya? Maknanya para santri kecil kelak akan menjadi ulama-ulama besar. Seorang ulama besar lahir karena proses yang panjang. Ketika proses, pasti enggak mengalami kesalahan? Pasti. Orang yang sekarang pintar salto, pintar parkour gitunya, dari gedung ke gedung loncat gitu. Sebelum itu mereka bisa kuasai, awalnya kan lalengka halu heulanya. Apa lalengka halu teh? Selangkah dua langkah, bro. Selangkah dua langkah gitu kan. Terus lari, jatuh. Ketika latihan saltonya, sekali latihan langsung bisa mutar 3 kali? Enggak, kejerut dulu kepala. Rata-rata begitu, ada yang patah dulu tangannya, kaki, begitu. Dari sana dia mengambil pelajaran. Ya. Termasuk para ulama besar ketika proses belajarnya mengalami hal itu. Tapi dari sana dia dapat pelajaran. Dan pengalaman itu ketika dialami oleh orang yang kelak menjadi ustaz, ketika dia sudah menjadi ustaz, ada pertanyaan kayak begini, dulu saya pernah seperti ini. Jadi tahu di mana titik bahayanya, di mana titik kelemahannya, kekeliruannya, kesalahan, dan bagaimana seharusnya. Nah, kalau kenyataannya seperti ini, mentornya tidak bermanhaj salaf. Mungkin dia pakai ro'yu nanti, coba usahakan. Ketika akan dibahas, mungkin materinya kan sudah diberitahu, materi yang akan kita bahas ini, kita persiapkan baca-baca materi itu. Mana yang benarnya, mana yang salahnya, kita akomodir gitu, nanti pas diskusi kita punya bahan yang banyak. Boleh gak mendebat mentornya? Gak apa-apa kalau salah. Kak, maaf. Menurut kakak tadi begitu, ini ada tulisan begini nih, ini ulama besar loh gitu ya. Nah seperti itu, tapi yang santun ya, yang santun. Wallahu'alam.
5: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
0: Mohon nasihat untuk saya masih bersedih karena ditinggal meninggal oleh anak yang masih kecil. Adakah doa khusus saat ziarah ke makam anak? Barakallahu fiik. Kita senasib. Saya dengan penanya ini senasib. Saya kehilangan anak ketika anak usia 11 bulan. Lagi jadi kembang buruan. Lagi lucu-lucunya. Penghibur di saat lelah, penat, lihat anak lucu begitunya. Lucu, kasep, bodas, gitu, emang turunan. Itu menghibur banget. Gitu. Menghibur banget gitu. Galatuk teh meninggal. Dan tanda-tanda anda ini terjadi pada diri orang dewasa. Tanda husnul khotimahnya itu nampak. Pertama meninggalnya karena menwa, mencret wai, terkena diare sampai dehidrasi. Dibawa ke rumah sakit, sudah koma, sudah. Tidak bisa tertolong. Buang air terus. Dan orang yang meninggal karena sakit perut sudah kita bahas, syahid. Kedua pas hari Jumat. Nabi SAW menyatakan man mata yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah waqahullahu min fitnatil qabr. Siapa orang yang mati hari Jumat atau malam Jumat, Allah akan selamatkan dia dari fitnah kubur. Apalagi masih kecil. Sedih, bingit, jangan ditanya ya. Jangankan kita, Nabi yang mentalnya luar biasa hebat kehilangan anak Ibrahim 11 bulan juga sambil menangis bercucuran air mata. Sedihnya enggak ketulungan. Apa yang buat kita terhibur? Ah, ini. Pertama itu tabungan bagi kita di akhirat. Dia menunggu kita, orang tuanya di apa? Di pintu surga. Lalu menuntun kita untuk masuk ke dalam surga. Walaupun seorang anak ya, apalagi dua atau tiga orang. Siapa orang yang kehilangan dua orang anak atau tiga orang, maka itu akan menjadi penghalang bagi orang tuanya dari api neraka. Nabi menyebut tiga orang anak. Seorang sahabat bertanya, apakah dua orang ya Rasulullah? Ya dua juga. Tapi tak ada sahabat, gimana kalau seorang? Tidak ada pertanyaan itu. Tapi ada riwayat. Seperti pernah saya ungkap di sini, seorang sahabat seorang ngumpul dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada di antara sahabat, ada anak kecil nongol di punggungnya. Dipangku, ditatap, diusap, dicium, kayak sayang. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hal tuhibbu, apakah engkau mencintainya? Orang ini menjawab, ya Rasulullah, ahabbakallahu kama ahbabtuhu. Ya Rasulullah, semoga Allah mencintaimu seperti aku mencintai anakku ini. Artinya bingit gitu cintanya. Esoknya Nabi dan para sahabat kembali berkumpul. Sahabat yang kemarin bawa anak gak ada. Ditanya mana dia? Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, anak yang kau lihat kemarin mati dan sekarang dia lagi berduka. Langsung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selegedeg cengkat. Terus pergi melayat. Diikuti oleh para sahabat. Didapatinya ayahnya sedang bersedih, sedang menangis. Anaknya sudah selesai dikuburkan. Dihibur oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hilang kesedihan. Menghiburnya bukan melawak. Bukan. Tapi beliau menyatakan, ayyuhuma ahabbu ilaik. Mana yang lebih kamu sukai? Anakmu berumur panjang. Dan engkau bisa bersenda gurau bercengkrama dengan anakmu seumur hidupmu. Atau anakmu pergi mendahuluimu dan menunggumu di pintu surga. Kemudian menuntunmu membawa masuk ke dalam surga. Cing mening mana? Ditanya begitu, orang ini menjawab, ya Rasulullah, kalau anakku pergi mendahului aku, menungguku di pintu surga, lalu menuntunku masuk ke dalam surga, ahabu ilayya, itu lebih aku sukai. Daripada anak ini panjang, gede-gede, kalau gede sudah enggak lucu lagi. Sudah enggak bersih lagi. Kalau sudah gede sedikit, 4 tahun, main-main, kepanasan, kokotoran, ololeho. Jadi dekil and dekucel. Terus gaul, menyerap bahasa yang buruk dari anak-anak. Bandel deh. Nah, bandelnya turunan tetangganya. Banyak orang tua jengkel kepada anaknya setelah anaknya remaja. Betul apa benar? Ada di sini anaknya yang remaja bandel? Ada tidak? Banyak. Banyak apa semua? Turunan. Teng manuk teng, anak merak, baki teng teng. Anak merak kekunsungan. Uyah mata rates, kaluhur. Pasti kahanap, pasti nurun. Tuh. Jadi kalau sudah gede, enggak lucu lagi. Pika sebelen. Mungkin aja durhaka. Mungkin. Jadi orang itu menjawab, kalau anakku mendahului aku, menungguku di pintu surga, lebih aku sukai. Begitu juga dengan anakmu sekarang. Anak kita bahagia, di alam kubur, di mana tempat anak? Diasuh oleh Nabi siapa? Ibrahim. Di sebuah taman surga ada pohon besar rindang. Anak kita bahagia di sana. Apa yang harus disedihkan? Kita sedih kalau anak kita di sana menderita, ya sedih. Kalau bahagia, ikut bahagia. Terus nanti akan menuntun kita ke surga. Mereka menunggu kita di pintu surga. Menghibur enggak ini? Ya, menghibur tanpa harus ketawa. Jadi adem tenang. Aya arep-arepeun. Naon bahasa Sunda ayat? Ada harap-harapan. Nanti akan menunggu kita di pintu surga. Lalu menuntun kita masuk ke dalam surga. Ya, itulah yang akan teralami. Kalau begitu enggak ada alasan bagi kita untuk bersedih. Senanglah. Ya, karena anak akan menjadi penghalang bagi kita dari azab neraka kalau anak itu mati ketika kecil, ketika lucu-lucunya. Asal ulah dicekekan, mumpung kecil, biar penghalang dari api neraka dicekekan hiji-hiji mah dosa besar, ya, dosa besar.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang kami hormati. Orang tua pemadam kebakaran. Apakah Anda termasuk tipe orang tua pemadam kebakaran? Dan siapakah mereka? Pemadam kebakaran. Kalau kita cermati, pemadam kebakaran, mereka itu sibuk manakala ada kebakaran. Ketika ada kebakaran, mobil sekian puluh dikerahkan, mereka bekerja mati-matian, keringat bercucuran. Itulah ketika ada kebakaran. Ketika nggak ada kebakaran, apa yang mereka lakukan? Santai di kantor, menunggu sampai ada pemberitahuan akan adanya kebakaran. Itulah tipe pemadam kebakaran. Terus, orang tua yang punya tipe seperti pemadam kebakaran kayak apa? Orang tua yang punya tipe seperti pemadam kebakaran adalah orang tua yang ketika anaknya melakukan ulah, maka dia akan marah, dia akan bergerak, dia akan berbicara. Dia akan menasihati anaknya tidak ada habisnya. Tapi ketika anaknya melakukan kebaikan, dia diam-diam saja dan santai seakan tidak ada apa-apa. Itulah orang tua tipe pemadam kebakaran. Terus kenapa? Kalau misalnya ada orang tua yang punya tipe seperti itu. Sebelum itu, sebelum pertanyaan ini kita jawab, Anda punya anak 1, 2, 3, anak Anda laki-laki semua, bagaimana? Sering berkelahi? Wah tentu Ustaz, wajar itu Ustaz. Antara kakak dengan adik berkelahi, laki-laki lagi, wajar. Terus apa yang Anda lakukan? Ketika anak Anda sedang berkelahi, sedang rebutan mainan, sedang rebutan makanan, apa yang Anda lakukan? Ya saya marahi Ustaz. Bahkan mungkin ada sebagian orang tua yang mengatakan saya pukul Ustaz, supaya dia kapok.
7: Oke, itu yang Anda lakukan ketika anak Anda tidak akur. Lantas apa yang Anda lakukan ketika anak Anda sedang akur? Lagi main bareng, si adik mau meminjamkan mainannya kepada si kakak. Si kakak mau berbagi makanan kepada si adik. Apa yang Anda lakukan? Ya, diam aja Ustaz. Inilah berarti Anda itu orang tua bertipe pemadam kebakaran. Emang kenapa Ustaz? Kalau misalnya kita punya tipe seperti itu, ketahuilah wahai para orang tua, seandainya kita punya tipe seperti itu, biasanya tidak menyelesaikan masalah. Justru orang tua yang punya tipe seperti itu akan mengakibatkan anak semakin menjadi-jadi di dalam tingkah polanya. Kenapa? Kok bisa? Iya, karena anak merasa dia mendapatkan perhatian dari orang tuanya manakala berulah. Dan ketika dia tidak berulah, orang tuanya tidak peduli sama dia. Orang tuanya diam saja, tidak mengapresiasi kebaikannya. Akhirnya si anak faham bahwa kalau saya berulah, saya akan diperhatikan sama orang tuanya. Saya akan lihat sama orang tuanya. Orang tua saya akan berbicara sama saya. Maka kalau kayak gitu, saya perlu berulah. Akhirnya kontraproduktif. Kita pengen anak kita baik, justru dengan cara yang keliru, anak kita justru malah semakin tidak baik. Dan ini yang pertama kerugiannya. Kerugian yang kedua adalah anak kita menjadi tidak paham. Nah, mana sebenarnya yang baik gitu loh. Ketika dia melakukan kebaikan, ketika dia sedang akur dengan kakaknya, dengan adiknya, dibiarkan saja. Si anak tidak paham apakah ini baik atau buruk. Karena tidak ada pujian, tidak ada hukuman. Akhirnya barometer kebaikan dan keburukan agak buram di mata dia. Loh Ustaz, apakah Ustaz itu mengajarkan kalau anak melakukan kesalahan dibiarkan sebagaimana kita membiarkan anak melakukan kebaikan? Oh maaf, bukan itu yang saya maksudkan. Bukan itu yang saya tuju, tidak. Islam mengenal adanya amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, memerintahkan kepada yang baik, mencegah dari kemungkaran. Ketika kita melihat ada kemungkaran di rumah kita, kita perlu menegur. Tapi coba, kebanyakan dari kita adalah menegur ketika anak sudah melakukan kesalahan. Apakah kita pernah berpikir bagaimana caranya kita menegur anak sebelum dia melakukan kesalahan? Orang Arab mengatakan al-wiqayatu khairun minal ilaj. Pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Sebelum dia sakit, kita cegah terlebih dahulu. Itulah yang kita inginkan. Apa keuntungannya kalau kita mengingatkan anak sebelum dia melakukan kesalahan? Apa keuntungannya? Keuntungannya, kalau anak belum melakukan kesalahan, kondisi emosional dia sedang stabil. Ya. Kondisi emosional dia sedang stabil. Ketika dia sedang stabil seperti itu, dia lebih mudah untuk menerima apa yang kita sampaikan. Ketika dia sedang stabil, kita sampaikan, kita nasihati, dia cenderung menerima. Beda ketika dia sedang melakukan kesalahan. Ketika dia sudah melakukan kesalahan, akan labil. Ya. Ada perasaan khawatir, ada perasaan takut, ada perasaan malu, ada perasaan minder karena melakukan kesalahan. Nah, ketika dia sedang labil seperti itu, sangat rentan si anak itu untuk ditegur. Makanya biasanya, ketika anak kita kondisinya emosionalnya sedang stabil, kemudian kita ingatkan, biasanya lebih mudah diterima oleh si anak daripada ketika kondisi emosionalnya sedang labil. Sumber permasalahannya di mana? Artinya kenapa kok sebagian orang tua itu punya perilaku seperti pemadam kebakaran? Sumber permasalahannya ada di dalam anggapan bahwa ketika anak melakukan kebaikan, itu wajar. Sudah sewajarnya anak melakukan kebaikan. Karena itu wajar, maka tidak perlu diapresiasi. Sumbernya di sini. Padahal sebenarnya tidak demikian. Ketika anak melakukan kebaikan, perlu kita apresiasi. Misalnya, ketika kita punya dua anak, laki-laki sama perempuan, atau perempuan sama perempuan, atau laki-laki sama laki-laki, biasanya bertengkar. Suatu saat kita melihat anak kita akur, kita puji dia. Ya, Masya Allah begini dong anaknya bapak sama ibu. Masya Allah akur, rukun. Ini loh nak, dalam Islam tuh kayak gini yang diperintahkan. Sesama muslim saja kita diperintahkan untuk berbuat baik, apalagi sesama saudara yang muslim, sama kakak, sama adik. Gini loh yang diajarkan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau perlu dibawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man la yarham saghirana wa la yuwaqqir syarafa kabirina." Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi yang lebih kecil atau menghormati yang lebih besar. Ya, kalau perlu dibawakan hadis-hadis tersebut. Ya. Jadi sumber permasalahannya adalah ketika si orang tua menganggap bahwa perilaku baik itu biasa dan tidak perlu diapresiasi. Dan ini keliru. Orang-orang yang seperti ini, ya, orang-orang yang punya perilaku dan anggapan seperti ini, itu seperti seorang hamba yang menyikapi Allah subhanahu wa ta'ala atau berbuat baik, beribadah kepada Allah ketika lagi senang saja. Ketika lagi susah saja. Ketika lagi senang dia, biasa lagi senang. Lagi sehat, dia biasa. Kemudian lagi dapat nikmat, dia biasa. Tidak beribadah kepada Allah. Giliran lagi ditimpa musibah. Giliran dia sakit, giliran dia jatuh pailit, giliran dia lagi rugi, giliran dia dapat musibah. Dia mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kan mirip. Ya. Mirip orang yang seperti itu. Orang-orang yang seperti dia tidak faham antara sebab dan akibat. Ketahuilah bahwasannya munculnya perilaku-perilaku negatif dari diri anak kita itu adalah akibat dari tidak diapresiasinya perilaku baik sang anak. Dan ketahuilah bahwa musibah-musibah yang menimpa kita akibat kita tidak bersyukur manakala kita mendapatkan nikmat dari Allah Jalla wa'ala. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Al-Albani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ta'arraf ila Allah fil rakha'i ya'rifka fi syiddah." Ingatlah Allah, kenalilah Allah ketika kalian sedang dalam keadaan lapang. Ketika kita sedang mendapatkan nikmat dari Allah, nikmat kesehatan, nikmat kekayaan, nikmat ketenangan, nikmat kebahagiaan, ingatlah Allah. Ya arifka fi syiddah, niscaya Allah akan ingat kepada kalian ketika kalian sedang dalam keadaan tidak enak, dapat musibah, sakit, dan seterusnya. Maka wahai para orang tua, jadilah orang tua yang mengapresiasi kebaikan anak. Jangan cuma menjadi orang tua yang memperhatikan sisi buruk perilaku anak kita. Dan terakhir, saya di sini bukan sedang melarang para orang tua untuk menjadi anggota pemadam kebakaran. Bukan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdik, syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
8: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
9: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Nabi alaihi salatu wassalam pernah bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Yang artinya, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan-kebaikan padanya, maka Allah akan pahamkan dia dalam urusan agamanya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, hadis yang agung ini memberikan pemahaman kepada kita akan pentingnya mempelajari ilmu agama bagi seseorang. Karena siapa yang diharamkan dari ilmu-ilmu agama, maka dia diharamkan juga dari kebaikan-kebaikan yang banyak. Ya, di sini dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam datang dengan sighah nakirah pada kata khairan, yang artinya kebaikan-kebaikan secara umum yang luas, yang banyak. Maka mempelajari ilmu-ilmu syar'i, ilmu mengenai agama ini adalah sebab seseorang mendapatkan kebaikan yang sangat-sangat banyak. Dengan mempelajari ilmu syar'i, kita dapat mengetahui apa yang Allah inginkan dari hamba-hambanya. Baik itu berupa Allah ingin agar kita membenarkan kabar-kabar tertentu, baik itu Allah ingin dari kita agar melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu, ataupun Allah menginginkan dari kita untuk menjauhi suatu perbuatan-perbuatan tertentu. Maka dengan mengetahui ini, ya, seseorang akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Dan sebaliknya, siapa yang diharamkan dari ilmu syar'i karena tidak mempelajarinya, tidak berusaha mendapatkannya, tidak menempuh sebab-sebab untuk mendapatkan ilmu syar'i, maka dia juga akan diharamkan dari kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Karena ilmu syar'i ini adalah pangkal segala kebaikan-kebaikan. Ilmu syar'i ini membantu seseorang untuk mengetahui bagaimana caranya beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Karena inilah hakikat tujuan keberadaan manusia di atas muka bumi ini, yaitu beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Allah berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka beribadah kepada Allah, ibadatullah ini adalah satu-satunya tujuan keberadaan manusia di atas muka bumi ini. Tidak ada tujuan yang kedua. Karena itu kita perlu memiliki modal ilmu syar'i agar kita dapat beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang Allah inginkan dan ridhoi. Baik, ini sedikit nasihat di awal kajian kita. Ikhwan wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali kajian kita dalam kitab Umdatul Ahkam pada malam Selasa ini di tanggal 4 Safar 1447 Hijriah. Kita melanjutkan kajian Umdatul Ahkam. Ini pertemuan yang kedua dari kajian kita biiznillah. Dan kita melanjutkan sekarang kepada pembahasan kita masih pada Kitabut Thaharah. Kita berlanjut sekarang kepada hadis yang kedua yang disebutkan oleh penulis rahimahullah dalam Kitabut Thaharah ini. Berkata penulis Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Dari Abi Hurairah, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak akan menerima salat seorang di antara kalian jika dia dalam keadaan berhadas sampai dia berwudu. Baik, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sedikit kita membahas mengenai perawi hadis ini. Beliau adalah sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan nama asli beliau adalah Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Beliau berasal dari daerah yang bernama Daus di Yaman. Dan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu masuk Islam ketika terjadinya perang Khaybar pada tahun 7 Hijriyah. Dan dikabarkan beliau juga ikut serta dalam perang tersebut. Ya, jadi beliau setelah berhijrah dari Yaman, ya, dengan susah payah sampai ke Madinah, ya, dikabarkan beliau juga langsung turut serta dalam perang Khaybar tersebut pada tahun 7 Hijriyah. Kemudian di antara perkataan sahabat yang lain berkaitan dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, beliau adalah orang yang paling serius di antara kami dalam menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan orang yang paling tahu di antara kami terhadap hadis beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan ini tidak heran ya bahwasanya sahabat yang lain berkata demikian mengenai Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Meskipun beliau masuk Islam baru di tahun sekitar 7 Hijriyah, ya, tapi beliau ini termasuk sahabat yang senantiasa menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam ke mana saja beliau pergi, ya. Padahal beliau ini dalam keadaan yang bukanlah salah seorang sahabat yang kaya raya. Ya, beliau ini termasuk ahlus suffah yang tinggalnya di pelataran Masjid Nabawi ketika itu, yang memang dikhususkan untuk para sahabat yang fakir, yang tidak memiliki rumah. Ya, dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini salah satu di antara para ahlus suffah. Dan bayangkan di tengah kesempitan hidup beliau radhiyallahu anhu, beliau terus menemani, menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, sampai beliau menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada sekitar 5374 hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang menjadikan beliau adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Betapa banyaknya pahala dan jasa beliau nih untuk kaum muslimin, ya. Sampai saat ini hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu masih dipelajari oleh para thullabul ilm, masih dinukil oleh para ulama, masih dipelajari hadis-hadisnya, dijelaskan kepada umat. Dan insyaallah ya, sahabat Abu Hurairah memiliki bagian pahala di sana dari hadis-hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan beliau wafat sekitar tahun 57 Hijriyah di Madinah. Ini sedikit berkaitan dengan perawi hadis kita, sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini mind mapnya tidak bisa ditekan ini. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis ini, ya, tadi kita telah sebutkan terjemahnya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di sana bahwasanya Allah tidak akan menerima salat salah seorang di antara kalian jika dia berhadas sampai ia berwudu. Dan yang dimaksud dengan berhadas, ya, ahdatha, berhadas adalah keadaan di mana seseorang tidak diperbolehkan untuk melakukan ibadah-ibadah yang disyaratkan padanya kesucian. Ya, jadi hadas ini adalah suatu keadaan, ya, agar kita bisa membedakannya dengan najis. Ya, kalau najis itu adalah suatu zat, adapun hadas ini adalah suatu yang maknawi, ya, keadaan di mana seseorang tidak diperbolehkan melakukan ibadah-ibadah atau tidak sah jika dia melakukan ibadah-ibadah yang disyaratkan padanya kesucian. Ya, dan tentu saja ada sebab-sebab yang menjadikan seseorang dalam keadaan berhadas. Di antaranya adalah keluarnya sesuatu dari dua jalan. Ya. Keluarnya sesuatu dari kubul ataupun dubur. Ini salah satu sebab seseorang dalam keadaan berhadas. Dan juga membatalkan wudu, ya. Ketika datang sebab hadas kepada seseorang, maka hal itu akan membatalkan wudunya. Dan jika dia datang di tengah-tengah sholat, maka itu juga akan membatalkan sholatnya juga. Kemudian yang dimaksud dengan tidak diterimanya sholat di sini, dalam perkataan Nabi alaihi salatu wasalam, la yaqbalullah, ya, Allah tidak akan menerima. Maksud tidak menerima di sini adalah tidak dibalas dia dengan ganjaran pahala ketika melakukannya, dan juga tidak sah salatnya tersebut. Tidak sah salatnya tersebut jika dia melakukannya. Dan makna secara global dari hadis ini adalah bahwasanya pembuat syariat Allahu Azza wa Jal telah menunjukkan kepada kita, memerintahkan kepada kita bahwasanya kita tidak boleh masuk ke dalam ibadah salat kecuali dalam keadaan yang paling baik, kecuali dalam keadaan suci. Ya, maka ini menekankan kepada kita agungnya ibadah salat itu sendiri. Bahwasanya salat ini adalah hubungan yang sangat kuat antara Rabb dengan hamba-Nya. Ya, dan ini jalan seorang hamba agar dia bisa bermunajat kepada Rabb semesta alam. Ya, ini melalui ibadah salat ini. Ini menekankan sekali lagi mengenai pentingnya, agungnya ibadah salat. Dan bahkan ibadah salat ini adalah pembeda kita dengan orang-orang kafir. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya bainar rajul wa bainal kufri wasyirki tarkus salah. Ya, antara seseorang lelaki, antara seseorang dengan kekufuran dan kesyirikan adalah perbuatan meninggalkan salat. Ya, dan ini adalah satu-satunya perbuatan ibadah yang mana para sahabat radhiyallahu anhum memandang meninggalkannya akan mengeluarkan seseorang dari Islam, ya, kekufuran meninggalkan salat ini. Karena itu ini menekankan bahwasanya salat ini adalah salah satu ibadah yang agung. Dan sebagai tanda dari hal tersebut adalah bahwasanya seseorang tidaklah dia diperbolehkan untuk masuk ke dalam ibadah salat ini kecuali dia dalam keadaan yang suci, kecuali jika dia berwudu, ya, jika dia berhadas kecil. Dan bahkan dia harus mandi terlebih dahulu kalau dia berhadas besar, ya. Dan seandainya seseorang masuk ke dalam ibadah ini tanpa keadaan suci, dalam keadaan berhadas, ya, maka tidak akan diterima salatnya tersebut, tidak akan diganjar dengan pahala, dan tidak sah salatnya, tidaklah mengangkat beban salat tersebut dari pundaknya. Ya, tidaklah mengangkat apa kewajiban salat tersebut dari pundaknya. Tidak sah salatnya seandainya dia masuk dalam keadaan salat dalam keadaan berhadas. Bahkan salat seseorang yang berhadas ini haram hukumnya. Ya, dia sengaja salat dalam keadaan berhadas, tidak berwudu, maka ini haram. Ya, karena Allah tidak menerimanya. Allah telah mengabarkan, ya, melalui lisan Rasul-Nya bahwasanya Allah tidak menerima salat seseorang yang dalam keadaan berhadas. Maka sengaja mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menerimanya, ini adalah bentuk penentangan dan penghinaan. Ya, karena itu haram seseorang masuk dalam ibadah salat dalam keadaan berhadas dan tidak berwudu. Maka ini adalah hadis yang pertama, ya, bahwasanya faedah yang pertama, afwan, ini adalah faedah yang pertama bahwasanya salat seseorang yang berada dalam keadaan berhadas tidak diterima. Sampai dia bersuci dari hadas kecil ataupun hadas besar. Kemudian faedah yang berikutnya, kita mengetahui bahwasanya hadas ini adalah pembatal wudu. Hadas ini adalah pembatal wudu. Nah, faedah yang kedua adalah bahwasanya hadas ini adalah pembatal wudu dan pembatal salat jika hadas tersebut berada di tengah-tengah salat, yakni terjadi ketika di tengah-tengah salat. Kemudian faedah berikutnya kita tekankan kembali bahwasanya tidak diterimanya salat dalam hadis. Ya, tadi dalam hadis disebutkan la yaqbalullah salata ahadikum. Ya. Tidak diterimanya salat di dalam hadis di sini maksudnya adalah tidak sah salatnya dan begitu juga dia tidak diganjar dengan pahala. Ya. Kemudian di antara faedah dari hadis ini juga, hadis ini menunjukkan bahwasanya taharah adalah termasuk syarat sahnya salat. Taharah atau suci yang mana ini dicapai dengan berwudu untuk bersuci dari hadas kecil dan dicapai dengan cara mandi untuk bersuci dari hadas besar. Toharoh ini adalah termasuk syarat sahnya salat. Ya, seseorang ketika hendak mau memulai salatnya, mau masuk ke dalam salatnya, maka dia harus sudah berada dalam keadaan suci. Yakni dengan berwudu untuk mengangkat hadas kecil dan mandi untuk mengangkat hadas besar. Kemudian faedah, di antara faedah dari hadis ini juga adalah bahwasanya hadis ini menunjukkan keagungan ibadah salat, ya, di mana Allah tidak menerima salat tersebut kecuali pelakunya telah dalam keadaan suci. Ya, tidak dalam keadaan berhadas. Dia berada dalam keadaan yang paling baik, dalam keadaan suci. Kita juga mengingat bahwasanya Nabi alaihi wasallam juga pernah bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamah min 'amalihi salatuhu." Sesungguhnya amalan yang paling pertama kali akan dihisab seorang hamba dengannya pada hari kiamat adalah salatnya. Fa in saluhat faqad aflah wa anjah. Jika baik salatnya tersebut maka dia telah beruntung dan dia telah selamat. Wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Dan jika rusak salatnya tersebut maka dia telah gagal dan merugi. Ya, jadi salat ini adalah parameter amalan-amalan ibadah lainnya dari seseorang. Ya, jika baik salatnya maka amalan-amalan yang lainnya ya akan bisa diharapkan kebaikannya. Ya, ketika buruk salatnya maka amalan-amalan yang lainnya juga pupus harapan untuk diharapkan kebaikannya. Karena sudah buruk salatnya, begitu juga amalan-amalan yang lainnya. Maka ini parameter timbangan-timbangan amal yang lain, ibadah salat ini. Ini menunjukkan keagungan dan pentingnya ibadah salat ini yang merupakan salah satu rukun Islam. Baik, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk kepada hadis berikutnya. Baik, kita berlanjut kepada hadis berikutnya, hadis yang ketiga dalam kitab yang disebutkan oleh penulis Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah. an Abdullah bin Amr bin Al-As wa Abi Hurairah wa Aisyah radhiyallahu anhum qalu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wailun lil aqabi minan nar. Dari Abdullah bin Amr bin As dan Abi Hurairah dan Aisyah, semoga Allah meridhoi mereka, mereka berkata, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecelakaanlah bagi tumit-tumit kaki berupa neraka. Kecelakaanlah bagi tumit-tumit kaki berupa neraka. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Baik, sedikit kita membahas mengenai perawi hadis, yakni Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Ya, beliau ini adalah seorang ahli ibadah, penghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun riwayat yang dinukil darinya ini tidak lebih banyak dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sebab beliau ini memfokuskan diri dalam beribadah. Ya, beliau banyak memfokuskan diri dalam beribadah dan tidak sebanyak Abu Hurairah dalam meriwayatkan hadis-hadis. Kemudian dari Imam Ahmad disebutkan bahwasanya wafatnya beliau pada akhir bulan Dzulhijjah pada tahun 63 Hijriyah. Semoga Allah meridhoinya. Ya, ini perawi yang pertama. Ya, karena disebutkan ada 3 perawi ya di dalam hadis dari sahabah radhiyallahu anhum. Ya, yang pertama Abdullah bin Amr bin Al-As, kemudian berikutnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan sudah berlalu sedikit penyebutan mengenai sahabat Abi Hurairah. Kemudian berikutnya adalah perawi dari kalangan sahabah Aisyah bintu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha.

alaihi wasallam mulai berkumpul dengannya ya ketika di Madinah saat berusia 9 tahun. Ya, saat berusia 9 tahun. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berusia 18 tahun. Ya, berusia 18 tahun ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Dan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ini memiliki keutamaan yang sangat-sangat besar, kecerdasan, ya, pemahaman dan ilmu. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata tentang Aisyah radhiyallahu anha, fadlu Aisyah 'alan nisa ka fadli tharid 'ala sa'iri ta'am. Ya, yang artinya keutamaan Aisyah di atas seluruh wanita seperti keutamaan tharid di atas seluruh makanan. Ya, tharid ini adalah salah satu ya makanan yang favorit lah, bisa kita katakan salah satu makanan yang paling favorit, salah satu makanan yang paling disukai ketika itu. Ya, dikatakan bahwasanya tharid ini adalah campuran antara daging, kuah dan juga potongan-potongan roti, ya, tharid. Dan ini termasuk makanan yang paling disukai, difavoriti, ya, ketika itu. Ya, Nabi SAW ya menyebutkan keutamaan Aisyah radhiyallahu anha, ya, dalam hadis ini, ya, keutamaan Aisyah atas seluruh wanita seperti keutamaan tharid di atas seluruh makanan, ya. Kemudian sahabat Abu Musa radhiyallahu anhu ya pernah berkata juga mengenai Aisyah radhiyallahu anha, tidak satu pun perkara yang muskil, ya, yang ada permasalahan untuk memahaminya. Ya, tidak ada satupun perkara yang muskil bagi kami melainkan kami mendapatkan ilmu tentangnya pada dirinya, yakni pada diri Aisyah radhiyallahu anha. Ya, karena memang Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dikenal dengan ilmunya, pemahamannya, kecerdasannya. Ya, dan banyak mengajarkan dan menyebarkan ilmunya kepada sahabat-sahabat yang lain, ya, termasuk generasi sesudahnya. Dan tidaklah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha wafat ya kecuali telah menyebarkan ilmu yang sangat banyak kepada umat. Ya, Aisyah radhiyallahu anha wafat di Madinah pada bulan Ramadan di tahun 58 Hijriyah. Semoga Allah meridhoinya. Baik, sedikit berkaitan dengan kosakata-kosakata yang berada di dalam hadis yang tadi telah kita bacakan. Ya, kita mendapati wailun dalam hadis, ya. Ini wailun yang maknanya ini adalah ancaman dan peringatan maksudnya. Ya, maknanya ini adalah sebagian sahabat mengatakan, ada yang mengatakan siksaan atau azab. Ya, ada yang mengatakan juga nama sebuah lembah di neraka, ya, wailun. Ya, intinya ini adalah sebuah peringatan keras dan ancaman terkait azab, ya. Terkait azab. Kemudian al-aqab, al-aqab yang dimaksud dengan al-aqab ini jamak dari aqab. Maknanya adalah tumit, ya, ujung belakang dari kaki. Maknanya tumit, ya, jadi kecelakaanlah, ya, bagi tumit-tumit. Apa di sini yang dimaksud dengan tumit-tumit di sini? Ya, tumit-tumit di sini maksudnya adalah tumit-tumit yang

0: tidak dicuci dengan sempurna saat berwudu. Ya, tumit-tumit yang tidak dicuci dengan sempurna saat berwudu. Ya, karena di antara sebab ya yang diriwayatkan mengenai sebab hadis ini, ya, sebab hadis ini adalah karena Nabi alaihi salatu wasalam melihat salah seorang sahabat yang tidak menyempurnakan dengan baik wudunya pada tumitnya, ya. Nah, karena itu Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan perkataan seperti ini, wailun lil aqabi minan nar, ya, kecelakaanlah bagi tumit-tumit, ya. Maksudnya adalah di sini konteksnya tumit-tumit yang tidak dicuci dengan sempurna saat berwudu, ya, karena kita tahu bahwasanya tumit ini termasuk dari anggota wudu, ya. Kita wajib membasuh kaki, ya, sampai ke mata kaki seluruhnya, ya. Kemudian minan nar di sini maknanya adalah apa? Api akhirat maksudnya, ya. Maksudnya adalah kecelakaan bagi tumit-tumit dikarenakan azab dari neraka, ya, bukan azab yang lain. Ini maksudnya minan nar di akhir hadis, ya, wailun lil aqabi minan nar, ya, kecelakaanlah bagi tumit-tumit, maksudnya adalah tumit-tumit yang tidak dicuci dengan sempurna saat berwudu, ya, berupa apa kecelakaannya? Kecelakaan berupa azab dari neraka, ya, azab dari neraka. Maka dalam hadis ini, ya, Nabi alaihi salatu wasallam memperingatkan kita agar kita tidak meremehkan perkara wudu, ya. Beliau mendorong kepada kita, ya, bahkan dengan keras, ya, mengingatkan kita bahwasanya kita wajib untuk memiliki perhatian dalam menyempurnakan wudu kita, ya, dalam menyempurnakan wudu. Sebab ancaman dari azab neraka ini ditimpakan khusus pada anggota wudu yang tidak disucikan secara sempurna. Ya, meskipun di sini yang disebutkan secara spesifik adalah tumit-tumit, ya, karena memang ini kasus yang lalai disempurnakan oleh seorang sahabah ketika itu, ya, tumit ini. Karena itu Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkannya. Ya. Dan tentu saja ini bukan berarti bahwasanya hanya tumit saja yang mendapatkan ancaman ketika kita tidak menyempurnakan wudu. Ya, semua anggota-anggota wudu yang lain ketika kita tidak menyempurnakannya, maka ini termasuk ke dalam dosa besar, ya. Nah, karena diancam dengan neraka, ya. Diancam dengan azab dari neraka. Ya, ini menunjukkan bahwasanya ini termasuk dosa besar. Baik yang tidak disempurnakan adalah tumit ataupun anggota-anggota wudu yang lain yang wajib disempurnakan. Ya, ketika seseorang tidak menyempurnakannya, maka dia telah berdosa besar berdasarkan hadis ini. Ya. Ya, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, ini di antara perkara yang harus terus kita memiliki perhatian padanya, ya. Masalah salat dan berwudu ini, ya. Karena terkadang sebagian orang, ya, karena salat dan wudu ini adalah perkara yang sehari-hari yang mereka lakukan, ya, terkadang mereka melakukannya karena mungkin lemahnya iman, ya, mereka melakukannya sudah seperti otomatis tanpa ada apa penghayatan bahwasanya Kedua, ibadah ini, baik itu salat ataupun berwudu, ini adalah bentuk pendekatan diri kepada Allah Azza wa Jal, yaitu ibadah yang dia lakukan ketika dia sedang berwudu. Yaitu adalah bentuk pendekatan diri kepada Allah Azza wa Jal. Maka ketika dia beribadah, dia harus perhatikan ibadahnya tersebut. Ya, ketika dia mendekatkan diri kepada Allah, ya, dengan perkara yang diperintahkan tersebut, dia harus perhatikan dengan baik. Jangan, ya, karena terlalu sering dia telah melakukannya, ya, seakan-akan tidak ada maknanya, seakan-akan itu hanya sesuatu yang berjalan otomatis, ya. Harus dia hayati, ya, bahwasanya wudu ini adalah salah satu ibadah yang Allah perintahkan kita dengannya, ya. Karena itu kita harus memperhatikan untuk benar-benar menyempurnakannya. Ya, paling tidak batasan minimal sempurnanya wudu tersebut. Ya, karena kita tahu ya ada juga sunnah-sunnahnya. Ya. Tapi paling tidak batasan minimal dari wudu tersebut harus disempurnakan. Ya. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sedikit kita tekankan, ya, berkaitan dengan faedah-faedah dari hadis yang ada di hadapan kita ini. Ya, yang pertama adalah wajibnya memperhatikan anggota wudu dan tidak melewatkannya sedikit pun. Ya, wajibnya memperhatikan anggota-anggota wudu, ya, ketika berwudu, ya, dan tidak melewatkannya sedikit pun. Meskipun hadis ya berbicara mengenai tumit kaki, ya, akan tetapi tentu saja seluruh anggota wudu harus diperhatikan, ya. Ini kita ambil dari qiyas, ya, analogi, ya, bukan maksudnya hanya tumit saja yang harus diperhatikan, enggak, tapi semua anggota wudu yang lain juga harus disempurnakan, harus diperhatikan. Dan termasuk dosa besar jika kita tidak menyempurnakan anggota wudu tersebut. Kemudian sebagaimana tadi kita telah sebutkan, tidak sempurna dalam mensucikan sebagian anggota wudu ini dianggap salah satu dosa besar, ya, karena diancam dengan dengan neraka, ya, siksaan berupa api neraka, ancaman yang tidak main-main. Maka tidak menyempurnakan wudu, ya, ini termasuk dosa besar. Maka kita harus perhatikan ketika berwudu, kita harus menyempurnakan anggota-anggota wudu dengan baik. Dan tentu saja, ya, jangan sampai kita juga terjerumus ke dalam was-was syaitan, ya, ketika menyempurnakan anggota wudu ini. Ya, karena terjadi di sebagian kasus, ya, karena dia sangat khawatir tidak menyempurnakan anggota wudunya, membasuh anggota wudunya, ya, dia berwudu lama sekali, ya, setengah jam dihabiskan untuk berwudu, ya, bahkan diulangi wudunya dengan pengulangan yang banyak, lebih dari 3 kali. Nah, ini termasuk bentuk bentuk was-was dari syaitan, ya. Ya, maka ketika sudah terbasuh dengan sempurna anggota wudu tersebut, maka ya sudah, ya, paling minimal 1 kali, ya, dan disunahkan sampai 3 kali, ya, jangan lebih dari itu. Jadi jangan sampai kita juga termakan was-was syaitan, ya. Aduh, apakah anggota wudu ini sudah sempurna atau belum, ya, kayaknya belum, ya, sehingga akhirnya dia mengulang-ulang wudunya dan wudu dengan lama yang tidak wajar, ya, karena was-was, ya, ini juga termasuk kesalahan tentu saja, ya. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, membasuh kedua kaki ketika berwudu wajib, ya, jika keduanya
1: Radio Tarbiyah Sunnah. lillah, nyunnah, merenah.
2: Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bagi orang-orang yang tidak menghargai nikmat hidayah yang dapat oleh dirinya atau oleh keluarganya atau oleh anaknya atau oleh istri atau suaminya, maka ingat bahwa nikmat terbesar yang Allah berikan sejatinya kepada manusia adalah hidayah. Kalau antum dikasih rumah, rumah itu hanya akan menyelamatkan antum di dunia dari panas, dari dingin, dari air, dari hujan. Iya, antum selamat di sana. Selesai itu selesai. Antum dikasih nikmat uang, ketika umur antum habis, uang itu akan ditinggal. Tapi nikmat hidayah ini akan mengantarkan pemiliknya sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Walaupun selama hidupnya dia menderita. Orang yang dapat hidayah selama hidupnya menderita, dikucilkan, diusir, miskin hidupnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan nanti pada hari kiamat. Beliau ingin memberikan perbandingan kepada para sahabatnya, kepada umatnya kita, tentang nikmat dunia dan nikmat akhirat. Nikmat akhirat ini hidayah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Yu'ta bi an'ami ahlil ardi min ahli dar." Pada hari kiamat akan didatangkan orang yang paling senang hidupnya di muka bumi ini, tapi dia penghuni neraka. Fayughmasu finnari ghamsah. Kemudian dia dicelup. Satu celupan aja. Dimasukkan kemudian dikeluarkan. Dimasukkan ke neraka lalu dikeluarkan. Dan orang ini ditanya, hal ra'aita khairan qatta. Orang paling senang hidupnya di dunia. Gak pernah susah. Ditanya, engkau pernah melihat kesenangan gak dalam kehidupanmu? La. Ma ra'aitu khairan qat. Gak pernah aku merasakan kebahagiaan. Tidak pernah aku melihat kesenangan. Padahal dia orang yang paling senang hidupnya di dunia. Dan di dunia kita bisa melihat. Kalau ada orang yang hidupnya senang, kemudian dapat penyakit, dia lupa dengan 70 tahun pernah hidup senang. Bagaimana kalau dicelup ke dalam api neraka? Dan perbandingan yang lainnya, didatangkan penghuni surga yang paling susah hidupnya. Mungkin sehari makan, sehari tidak makan. Mungkin dia cacat. Mungkin dia gak punya kaki. Mungkin dia tidak bisa berbicara. Orang yang paling menderita hidupnya di dunia. Lalu dicelup ke dalam surga. Satu celupan. Lalu ditanya, engkau pernah menderita enggak dalam hidupmu? Engkau pernah melihat penderitaan enggak dalam hidupmu? La wallahi ya Rabb, enggak pernah aku melihat penderitaan. Lupa dengan segala derita yang pernah dirasakan jamaah. Dan dunia ini darul amal. Tempat kita beramal. Antum bayangkan, tadi malam, sebagian orang entah sampai jam berapa mereka tidak tidur. Seakan-akan mereka senang. Mereka gembira. Pagi hari mereka tidak sholat subuh. Mereka merasa gembira dengan yang tadi malam. Kehilangan sholat subuh biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man fatathu sholatul asr faka'annama wutira ahluh." Kata Nabi SAW, orang yang kehilangan sholat asar aja, nih, seakan-akan dia kehilangan keluarganya semua. Tapi sebagian orang di antara kita gak merasa. Gak merasa ada yang kurang dari dia. Gak merasa ada yang hilang dari dia. Sholat subuh mau hilang dua rakaat, jangan sholat subuhnya. Kita tahu sholat wajib itu lebih utama daripada sholat sunnah. Sholat sunnah yang qobla subuh, apa pahalanya? Dua rakaat itu lebih baik dari dunia dan isinya. Lebih baik dari pesta tadi malam. Cuma semalam. Sedangkan dua rakaat itu kalau dikumpulkan semua isi bumi ini. Semua isi bumi ini. Allahu Akbar. Allah mengatakan, bal tu'thirunal hayata dunya Wal akhiratu khairu wa abqa. Itu kata Allah. Kalian lebih mementingkan kehidupan dunia. Kita enggak tahu besok bisa sholat, enggak tahu kita. Mungkin kita dapat semua isi pasar baru, malam mati. Dapat apa antum? Enggak dapat apa-apa. Tapi dua rakaat itu sampai di kuburan antum dapat. Antum diangkat dapat antum pahala. Antum diinjek-injek di sana antum dapat tuh pahala. Tapi kita lebih mementingkan kehidupan dunia, padahal akhirat itu lebih abadi dan lebih baik.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah. Petikan faidah. Memetik faidah pada kajian ilmiah.
3: Orang yang telah terjerumus dalam perbuatan syirik, kufur, bidah atau maksiat, ada enggak kebaikan yang bisa dia raih setelah melakukan itu? Ada, yaitu apa? Tobat. Dengan tobat dihapus dosa-dosanya, diganti dengan pahala, dan Allah sangat gembira segembira-gembiranya, bahagia sebahagia-bahagianya. Kebahagiaan Allah ketika melihat seorang hamba tobat dari dosa dan maksiat melebihi kebahagiaan orang yang pergi ke tengah padang pasir dengan membawa seluruh perbekalannya, tiba-tiba perbekalannya hilang, dibawa oleh untanya atau kudanya atau keledainya, entah kabur kemana, dicari kesana kemari tidak ada, seluruh perbekalannya di sana, dia di tengah padang pasir, gak ada makanan, gak ada minuman, tinggal menunggu mati itu mah, putus asa dia. Setelah putus asa dia berbaring, tiba-tiba datang lagi itu kuda, itu keledai yang membawa seluruh perbekal datang lagi. Seneng apa enggak? Seneng. Seneng biasa atau seneng bingit? Sedang bingit. Dia cepat bangkit, dia raih itu tali kekang kudanya. Dia berkata saking gembiranya, keceplosan dia, kepleset lidah dia. Dia berkata, Allahumma anta amdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Kepleset ini kecil apa fatal tuh kesalahannya? Super fatal. Kalau dia mengatakan itu dalam keadaan sadar dan disengaja, bisa kufur itu orang. Bisa murtad itu orang. Seseorang yang secara sadar sengaja mengatakan, ya Allah, engkau adalah hambaku, aku Tuhanmu. Bisa kufur itu orang. Akhto'a min syiddatil farah. Dia salah ucap, salah omong saking gembiranya. Tadinya sudah mau mati gitu, sudah pasrah mati nih, tinggal nunggu. Dan matinya menderita loh. Masih agak mending matinya dibunuh, prek, langsung saat itu. Ini matinya kelaparan dan kehausan, kepanasan. Konon ya, mungkin di sini ada yang lebih ahli. Manusia bisa bertahan hidup tanpa makanan selama 40 hari. 40 hari loh, bukan 3 hari. Tapi tanpa air mereka cuma bisa bertahan seminggu. Seminggu gak minum, mati itu. Kalau gak percaya coba deh. Ya. Sudah. Sebelum proses kematian datang menderita gak tuh? Kehausan, kelaparan? Iya menderita lah. Orang yang kehausan terasa tercekik ini leher. Katanya. Saya belum pernah mengalami, mudah-mudahan tidak pernah mengalami sampai hari kiamat nanti. Sampai mudah-mudahan kita semua dikesurgakan oleh Allah tanpa mengalami rasa haus yang mencekik sama sekali. Jadi orang itu mau mati, sudah pasrah mati karena kehabisan bekal, tiba-tiba datang lagi itu perbekalan, serasa hidup kembali. Senangnya bukan main. Saking senangnya ngomongnya salah, ya. Allah lebih senang, lebih bahagia dibanding kebahagiaan orang tadi ketika melihat seorang hamba yang berdosa lalu tobat kembali kepada Allah dari dosa-dosanya. Itu kebaikan, membuat Allah bahagia dan senang.
4: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
5: Ustaz, apakah
3: berposting foto pada saat umroh atau haji di sosmed sebaiknya dihindari karena bisa menimbulkan dia. Sebaiknya, bukan sebaiknya, wajib dihindari. Tidak boleh dilakukan. Karena dipastikan itu dia. Ngapain coba difoto? Kalau bukan untuk diapakan? Diperlihatkan ke orang lain. Dalam rangka apa memperlihatkan ke orang lain? Dalam rangka pujian tuh. Ini saya waktu doa di depan Ka'bah lihat ekspresi saya khusyuk kan? Apa yang diharapkan dengan ucapan itu? Teman, wah iya kamu hebat, kan gitu. Ingin dapat apresiasi dari orang, ingin diketahui oleh orang, ingin dapat likes dari orang. Itu riya, ya. Jadi bukan bagusnya, tapi wajib untuk dihindari. Jangan bawa foto lah ke sana. HP-nya kalau bisa di apa namanya si kameranya di solasian heula. Biar enggak foto-foto di sana ya.
4: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Para wargi Bandung. Radio Tarbiyah Sunnah sudah saatnya untuk migrasi dari AM ke FM. Sehingga bisa dirasakan lebih maksimal terutama bagi mereka yang dalam jangkauan frekuensi radio FM di Bandung dan sekitarnya. Dukung program untuk transfer dari frekuensi AM menuju FM yang insya Allah akan memberikan manfaat untuk radio, tarbiyah sunnah, dan masyarakat. Anda, para wargi Bandung, teman-teman Bandung yang ingin ikut terlibat dalam kegiatan ini, insya Allah semoga menjadi amal jariah karena jangkauan radio lebih luas, lebih banyak yang bisa mendengar dan mungkin menjangkau orang-orang yang mereka belum kenal sunnah, belum belajar agama, kemudian bisa mengenal sunnah sehingga menjadi salah satu trigger dan pemicu munculnya hidayah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi siapapun yang ingin ikut bareng beramal soleh di sini dan Allah Subhanahu wa taala jadikan amalnya sebagai amal yang diterima yang terus mengalir pahalanya. Barakallah.
5: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
6: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
7: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
8: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Bagaimana solusinya jika kita berbeda visi misi dengan pasangan? Pasangan itu suami istri apa pacar nih? Atau tunangan? Ini ikhwan akhwat, kelihatannya akhwat. Kita mau akhirat orientasi sedangkan ternyata dia duniawi orientasi. Tapi kan terlanjur menikah. Oh sudah menikah. Mestinya nanya dulu baru berbuat. Nanya dulu baru menikah. Bukan nikah dulu baru nanya. Banyak yang begitu tuh. Sudah kepalang tanggung ya. Ya pertama kalau ingat bahwa nikah itu salah satu wasilah menggapai akhirat. Nikah itu ibadah. Harus menunjang upaya kita meraih akhirat, bukan menjauhkan kita dari akhirat. Inilah yang menjadi penyebab kenapa memilih pasangan itu harus berdasarkan agamanya. Bukan berdasarkan rupa, harta, tahta. Oh, dia pejabat, kaya raya, ganteng lagi. Dia akan menderita dunia akhirat. Tapi lihatlah agamanya. Walaupun kegantengannya cuma 90%. Dan kekayaannya cuma punya satu rumah dan dua mobil. Wih, setama bukan. Walaupun gak punya harta yang melimpah tapi agamanya baik, pilihlah agamanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, tun kahul mar'ah li arba'in. Seorang wanita dinikahi karena empatnya. Li jamaliha wa li hasabiha wa li maliha. Fadfar wa li diniha. Fadfar bi dzatid din taribat siadak. Wanita dinikahi karena empat, karena kecantikan, karena keluarganya terhormat, karena harta dan karena agama. Nikahi karena agamanya. Kalau enggak, kalian akan menderita. Taribat siadab. Ya, itu merugikan kalau tidak berdasarkan agama. Pas sudah nikah karena aspek duniawi, pas sudah membangun rumah tangga, ternyata orientasi hidup berbeda. Maka berantem, awet tapi rajet. Ya. Begitu, maka bimbinglah pasangan kita untuk berorientasi akhirat. Sadarkan, dunia ini pasti kita tinggalkan. Dunia ini hanya sementara. Akhirat itu yang abadi, itu tujuan akhir dari hidup kita. Yuk mending kita sama-sama bahagia di sana. Sambil tidak menderita di sini, apakah kalau menderita di akhirat harus menderita di dunia? Kalau bahagia di akhirat harus menderita di dunia? Enggak, kita bisa tidak menderita di dunia dan bahagia di akhirat bisa ya. Tidak bertolak belakang.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Di Facebook tersebar meme-meme bahwa memukul jin yang menampakkan diri dikatakan salah satu sunnah yang ditinggalkan. Apakah benar begitu Ustaz, apakah lantas dapat dikatakan sunnah? Tidak harus dipukul, kecuali kalau kondisi mengharuskan. Tapi dakwahi terlebih dahulu, sampaikan ayat dan hadis. Kalau umpam muncul kuntilanak, cantik luar biasa, cuma punggungnya bolong. Pas ketawa ngikik, terus pas menyeringai ada apa, sihung, taring kayak Dracula, apa begitu? Wallahu a'lam. Kalau ada yang begitu kelihatan, apa yang harus kita lakukan? Lari, jangan. Walaupun itu gak akan ada, kalau ketemu gak sengaja pasti mereka yang lari karena takut. Gak pernah ada cerita begitu bertemu dia ngejar-ngejar kita lari, gak ada. Itu kecil di film. Yang ada umpamanya dia lagi menampakkan diri, kita datang. Apa yang terjadi? Dia menghilang. Ya enggak? Itu karena beresiko. Tidak harus dipukul, tapi apa? Tapi dakwahi terlebih dahulu. Ngomong aja ke dia. Harus takut kamu dengan azab Allah gitu. Harus ibadah kamu. Jangan mengganggu sesama makhluk, zalim, dosa besar. Allah akan murka nanti. Kecuali kalau mengharuskan, seperti apa dia nyurup ke orang kemudian kesurupan diruqyah tidak mempan pukul punggungnya atau apanya, ya. Kadang-kadang tidak harus diruqyah, cukup dipukul. Sebagaimana kisah yang dituturkan oleh Imam Ibnu Qayyim, seseorang kesurupan diruqyah enggak sembuh-sembuh, dibawa ke Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Lalu dipukul punggungnya, ukhruj ya aduwallah. Dia menjerit, kemudian keluarlah jinnya dan dia sadar. Dia kaget, loh, kenapa saya di hadapan Syekh? Hanya dipukul, tidak diruqyah, ya. Abu Hurairah menangkap jin, dipukul tidak? Tidak. Nabi SAW menangkap jin, dipukul tidak? Tidak. Diikat. Tadinya akan dipertontonkan ke anak-anak sampai besok dibuat mainan. Tapi ingat kepada doa siapa? Nabi Sulaiman. Akhirnya dilepas, tidak dipukul, ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala. Ikhwas sekalian, pasti setiap kita menginginkan agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki yang berlimpah kepada kita. Dan banyak sarana yang

0: dan kemudian yang lainnya menuntut ilmu. Di mana dalam menuntut ilmunya ini biayanya sehari-harinya dibiayai oleh saudaranya yang lain. Tentu sebagai manusia, saudara yang bekerja ini merasa ya, saudaranya yang menuntut ilmu ini tidak memberikan perhatian untuk mencari penghidupan gitu. Sibuk belajar terus. Maka dia mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, tentang perilaku saudaranya ini yang ya, yang belajar terus, tidak mikir kerja-kerja gitu. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? La'allaka turzaku bih. Bisa jadi engkau itu mendapatkan rezeki dimudahkan Allah Subhanahu wa taala karena engkau membantu saudaramu dalam belajar. Oleh karena itu, ini salah satu kesempatan ya bagi kita yang bila kita ingin Allah Subhanahu wa taala murahkan rezeki kita, yuk mari kita bersama-sama ya memudahkan saudara-saudara kita untuk belajar. Apalagi ya sekarang kita berada pada masa di mana banyak orang kesulitan untuk mendapatkan biaya untuk pendidikan-pendidikan mereka. Dengan kita membantu mereka, mungkin di sana ketika mereka membutuhkan pulsa, mereka membutuhkan ongkos, mereka membutuhkan mungkin buku. Ini kesempatan emas untuk kita membantu mereka yang dengan itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan rezeki kita sebagaimana hadis yang diberikan oleh Al-Tirmidzi yang kita bacakan tadi. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Afwan Ustaz, apakah doa tidak terkabul apabila masih menjadi pelaku riba? Iya, kalau masih menjadi pelaku riba, dia makan harta riba, haram. Mengkonsumsi barang haram menyebabkan doa tidak terkabul. Sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW menyatakan ada orang yang yutilus safar. As'af. Yamuddu yadaihi ilas sama. Qala ya Rab, ya Rab. Wa ta'amuhu haramun. Wa syarabuhu haramun. Wa malbasuhu haramun. Fa ghudibara fa anna yustajabulah. Ada orang yang banyak safar. Terus dia dekil, kucel, menderita. Dia mengangkat kedua tangannya ke langit. Dia bilang, ya Rab, ya Rab, ya Rab. Ada empat perkara yang menunjang dikabulkannya doa dilakukan oleh orang ini. Pertama, safar. Orang yang safar doanya dikabul. Kedua, dia menderita. Orang yang menderita doanya dikabul. Ketika dia mengangkat tangannya ketika berdoa, mengangkat tangan ketika berdoa, penunjang dikabulkannya doa. Keempat, dia ilhah. Ilhah itu mengulang-ulang doa, ya Rab, ya Rab. Tapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, bagaimana mungkin bisa dikabulkan? Oleh karena itulah, maka pelaku riba berarti dia memakan harta riba. Maka terkena dengan yang tadi dijelaskan.
2: Iya, bagaimana cara memintakan ampunan untuk orang tua yang sudah wafat? Ada beberapa cara agar orang tua terampuni dosa-dosanya atau dapat pahala dari amalan kita sebagai anaknya. Pertama, banyaklah mendoakan orang tua. Memintakan ampunan, memintakan rahmat, memintakan perlindungan di alam kubur, nikmat kubur, sampai berlindung dari api neraka kelak dan dimasukkan ke dalam surga. Sesering mungkin. Berapa kali? Lebih sering lebih bagus. 100 kali sehari kalau bisa. Jangan sampai sehari cuma 5 kali pada sholat doakan orang tua. Kurang. Kita lalai. Ingat, kesolehan seorang anak

0: Salah satunya diukur dari seberapa sering dia mendoakan orang tuanya. Berdasarkan hadis, wa waladin sholihin yad'ulah. Doa orang soleh yang mendoakan orang tuanya. Jadi kesolehan anak salah satunya diukur oleh seberapa sering dia mendoakan orang tuanya. Doakan. Jangan sampai sehari sekali. Apalagi gak tiap hari, paling seminggu sekali seingatnya. Jangan puluhan kali. Doa apa yang paling bagus? Ah, coba ini kiat. Hafalkan doa sholat jenazah. Sholat jenazah berapa rakaat? Satu, gak ada rakaat. Karena hanya berdiri, gak ada ruku, gak ada sujud. Berdiri, 4 kali takbir. Takbir pertama baca iftitah, baca fatihah tanpa iftitah. Fatihah saja, boleh ditambah dengan surat pendek. Takbir kedua membaca salawat kepada Nabi SAW seperti dalam tasyahud. Takbir ketiga doa untuk mayit, hafalkan. Kan kita enggak setahun sekalinya, jarang. Kadang memang 2 bulan bisa sekali, kadang sebulan 2 kali, kadang 2 tahun enggak ada yang meninggal. Pas mendadak ada yang meninggal, kita sibuk baca lagi, ya enggak? Bagaimana caranya agar enggak lupa baca tiap hari? Sehari sesering mungkin. Di mana bacanya? Bisa di dalam sholat, bisa di luar sholat. Di dalam sholat terutama sholat sunat. Kalau sholat fardu susah. Karena enggak bisa lama-lama. Sholat sunat. Sholat sunat yang paling bagus tahajud. Baca dalam sujud, niatkan itu untuk orang tua. Kalau yang meninggal ayah kita, Allahumma gfir li abi. Atau Allahumma gfir li walidi wa warhamhu wa'afihi wa'fu'anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa gsilhu bilma'i wa thalji wal barada wa naqihi minal khataya kama yunaqqa thawbul abyadu minal danas. وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجي وأدخله الجنة وأعيده من عذاب النار وعذاب القبر. Itu lengkap, paket lengkap. Mendoakan seluruh yang dibutuhkan oleh orang yang sudah wafat di alam kubur sampai ke akhirat. Kalau yang meninggalnya ibu kita, Allahumma gfir li ummi boleh, li walidati boleh. Ganti aja dengan ha, Allahumma gfir li walidati warhamha wa'afiha wa'fu'anha wa'akrim nuzulaha wa'wasi madkhola sampai seterusnya. Kalau yang meninggal dua-duanya, ganti dengan walidayya, Allahumma gfir li walidayya warhamhuma wa'afihima wa'fu'anhuma dan seterusnya. Tinggal diganti dengan huma. Baca sesering mungkin. Setiap sujud bila perlu, oke. Seusai sholat fardu, assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, wirid. Sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Beres wirid, silakan berdoa. Jangan lewatkan mendoakan orang tua. Dengan doa yang barusan. Maka terjagalah hafalan kita tentang doa dalam sholat jenazah. Pas ada yang meninggal mendadak, kita enggak sibuk menghafal ulang, ya enggak? Sudah melengket di kepala, sehari puluhan kali kita baca. Dalam sujud minimal seusai sholat fardu, setelah wirid kita mendoakan kedua orang tua dengan doa tadi. Kalau ingin mendoakan kakek nenek yang lain-lain, tinggal hum aja sudah. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa'akrim nuzulahum sampai seterusnya. Gitu saja. Nah, itulah pertama. Doa memintakan ampunan, memintakan rahmat, memintakan keselamatan di alam kubur sampai ke surga nanti, memintakan perlindungan dari api neraka juga. Ya, itu yang pertama. Adapun doa yang tadi enggak nyambung, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, enggak nyambung. Itu bukan doa untuk orang tua, baik masih hidup ataupun sudah mati. Lebih baik baca doa tadi untuk sholat jenazah. Kedua, boleh kita memintakan ampunan untuk Allah. Ya Allah, dengan umpamanya kalau bahasa Arabnya enggak bisa, Allahumma ighfir li walidayya, gitu enggak bisa. Ya Allah, ampuni kedua orang tua saya yang sudah meninggal. Boleh? Ngaruh enggak? Ngaruh. Nanti di akhirat ada orang yang diberikan pahala yang besar. Dia bingung. Rabbi anna li hadha, ya Allah, dari mana saya dapat pahala segede ini? Rasanya enggak pernah beramal yang pahalanya sebesar ini. Dijawab, bi istighfari waladika lak. Ini karena istighfar anakmu untukmu. Istighfar anaknya berpengaruh besar kepada orang yang didoakan, terutama orang tua, ya. Jadi mintakan ampun sesering mungkin untuk orang tua. Enggak bisa bahasa Arabnya, ya harus menghafal. Lagu-lagu banyak hafal, puluhan, ratusan. Doa yang lebih pendek gitu ya, enggak mau menghafal. Hafalkan doa, itu jauh lebih manfaat sampai ke akhirat. Nah, kedua, agar bisa menyelamatkan orang tua, solehkan diri kita. Seorang anak yang soleh, seluruh amal ibadahnya, pahalanya sampai ke orang tua tanpa mengurangi pahala kita sebagai anak. Karena apa? Karena kesolehan anak gak bisa lepas dari peran orang tuanya. Mungkin mendidiknya langsung atau tidak langsung. Karena tidak semua orang tua bisa mendidik. Mungkin bodoh, mungkin sibuk. Tapi ingin anaknya soleh, solihah. Apa yang dia lakukan? Dipesantrenkan, dibiayai, diantar, dipenuhi semua kebutuhan. Mendidik langsung enggak bisa, dititipkan. Agar menjadi anak soleh, solihah di pondok. Ada peran orang tua? Jelas ada. Kebagian enggak pahalanya? Ya iyalah. Kebagian pahala. Kesolehan anak gak bisa lepas dari peran orang tua, baik langsung ataupun tidak langsung. Selain gurunya juga dapat kebagian pahala, orang tua jelas dapat. Solehkan diri kita, maka amal ibadah yang dilakukan oleh kita sebagai anak, insya Allah sampai ke orang tua. Ini yang kedua. Ketiga, bila mampu infak sedekah atas nama orang tua, hajikan atau umrohkan orang tua yang sudah meninggal. Dengan syarat kitanya terlebih dahulu sudah haji atau sudah umroh untuk diri kita. Silakan badalkan. Sampai enggak? Wah, sampai tentu saja. Kalau dibolehkan secara syar'i berarti sampai pahala dari ibadah itu kepada orang tua. Apakah tidak bertolak belakang dengan ayat wa'allaisal insan illa masa? Seorang tidak bisa mendapatkan pahala kecuali dari hasil usahanya. Bertolak belakang enggak? Enggak. Siapa yang membenturkan ayat ini dengan hadis-hadis tentang bolehnya menghajikan atau bersodakoh atau apa tadi, saum nazar untuk orang tua, sahih ini ayat, dibenturkan. Otaknya yang membenturkan. Padahal dua keterangannya tidak berbenturan. Gimana tidak berbenturan? Posisikan pada porsi maknanya masing-masing. Para ulama menjelaskan, anak merupakan hasil usaha terbaik dari orang tuanya. Dikandung, dilahirkan, disusui, dididik, dibiayai. Setelah anaknya gede soleh, balas jasa, balas budi dengan cara mengirimkan pahala dari amalnya. Masuk akal enggak? Ya iya, masuk akal. Jangankan itu atau di dunia saja umpamanya ya. Umpama nih, orang investasi atau punya saham di sebuah perusahaan. dia nggak ikut mengelola perusahaan, dapat nggak tiap bulan? Dapat, padahal dia tidak ikut kerja, tapi ikut nanam saham. Dia mati. Kemana keuntungan perusahaan itu mengalirnya? Ke keluarganya. Apa sih peranan keluarga? Kan nggak ada. Ada hubungan itu dengan investor awal bapaknya. Begitu ya. Jadi doakan ampunan, rahmat, dan seterusnya ya. Jadikan diri kita sebagai anak soleh soliha, dan banyak berinfak, bersodakoh atas nama orang tua, hajikan atau umrohkan orang tua, insyaallah menyelamatkan, membantu orang tua di alam kubur sampai di akhirat nanti. Allahu a'lam.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Halo Ustadz.
1: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Apa hukum dan dalil membaca basmalah dalam surah Al-Fatihah maupun surat lain dalam sholat fardu dibaca sir, dan sholat fardu berjamaah dibaca sir? Dalil bahwa basmalah dibaca sir, salah satunya hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yastaftihu salatahu bitakbir wa qira'atahu bilhamdulillahi rabbil alamin. Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka salatnya dengan takbir dan membuka bacaannya dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Maknanya yang pertama kali terdengar dari bacaan salat Nabi alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahnya tidak terdengar. Lalu ulama ikhtilaf, sebagian menyatakan dibaca tapi sir. Sebagian lagi seperti Imam Malik menyatakan tidak membaca, langsung alhamdulillahi rabbil alamin. Walhasil ini ikhtilaf. Ini salah satu di antara dalil disirkannya bacaan basmalah pada sholat berjamaah. Boleh dikeraskan? Boleh. Hadisnya sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Kata Ummu Salamah, kana Rasulullah SAW yamuddu qira'atahu ayatan ayatan. Qara'a bismillahirrahmanirrahim. Yamuddu bismillah wa yamuddu ar-rahman wa yamuddu ar-rahim. Thumma qal alhamdulillahirabbil alamin. Thumma qal ar-rahmanirrahim ila akhiri surah. Kata Ummu Salamah, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an dengan panjang. Beliau membaca bismillahirrahmanirrahim dalam salat. Beliau memanjangkan bismillah, memanjangkan ar-rahman, memanjangkan ar-rahim. Lalu alhamdulillahirabbil alamin ar-rahman, secara tartil sampai akhir dari surah itu. Dua hadis ini dua-duanya sahih, yang menunjukkan dua-duanya boleh. Dibaca sir boleh, dibaca jahar juga boleh, tapi yang sir lebih sering dan lebih kuat dalilnya. Jadi gak boleh saling menyalahkan. Saya mah gak mau imamnya bismillah na tarik teing tenyunah. Kata siapa tenyunah? Ada sunnah. Yang lain menyatakan, saya mah gak mau di imam ini tara bismillah. Kata siapa tara bismillah? Tapi mungkin sir. Kalau enggak mau bermakmum kepada orang yang tidak membaca basmalah secara jahar, dia tidak akan merasa tenang ketika umroh atau haji. Di Masjid Nabawi, Masjid Al-Haram, imamnya basmalahnya dikeraskan tidak? Tidak. Langsung alhamdulillahi rabbil alamin. Aduh, ya imamnya tidak dikeraskan. Sok selama di sana kumaha. Ah, saya mah sholat aja sendiri di hotel. Atuh, gak dapat keutamaan sholatnya berjamaah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Tilawatun murattalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح

Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah. Ikhwatul iman, a'zani Allah wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustaz menjawab.
2: Apakah setelah malaikat mati, mereka nanti berada di surga? Malaikat dihidupkan lagi untuk tugas mereka. Malaikat itu karena tidak dibebani kewajiban ibadah iktisabiyah. Para malaikat ibadahnya ibadah jabaliyah. Artinya ibadah yang memang mereka diharuskan untuk itu dan tidak diberi keinginan dan kemampuan untuk menolak. Diberikan keinginan dan kemampuan hanya untuk taat tanpa diberi penghalang. Maka mereka ibadahnya ibadah jabaliyah. Disebutnya gitu. Jadi kalau mereka sejak diciptakan sampai akhir kiamat nanti sujud-sujud terus, enggak penat, enggak capek, enggak lelah, enggak cangkel, tidak singsiremen. Kalau kita mah sujud 5 menit tuh enggak bisa bangun. Kaku ya enggak? Poek langsung. Kita ada malas? Ada. Malaikat enggak ada malas. Kita banyak kelemahan, ada ngantuk, ada lelah, ada leles. Malaikat enggak. Kita banyak kendala untuk melakukan ibadah. Malaikat enggak ada kendala. Maka malaikat ibadahnya tidak dibalas dengan surga, dengan pahala. Dan tidak diberikan keinginan serta kemampuan untuk maksiat, enggak. Adapun kita disuruh ibadah, dikasih kendala, kekurangan, dan diberi keinginan dan kemampuan untuk menolak. Maka banyak orang menolak ibadah. Makanya dengan seluruh kendala ini, kalau orang masih ibadah, dikasih pahala. Nah, surga ini hanya untuk manusia dan jin yang melakukan ibadah taat kepada Allah. Dari sisi ini, ketika para sahabat, para ulama berbicara, mana yang lebih mulia, malaikat ataukah manusia? Syekhul Islam ketika ditanya masalah ini, beliau menyatakan, dulu saya berpikir ini enggak perlu dibahas. Tapi ketika saya menelaah para sahabat membahas ini, berarti ini bagian dari agama. Para ulama menjawab merinci, kalau yang dimaksud malaikat dengan manusia ini adalah secara keseluruhan manusia lebih utama daripada malaikat. Kenapa? Karena manusia mah nanti dibalas dengan surga, malaikat tidak. Akhir kehidupan manusia bahagia dengan kadar kebahagiaan yang tak terkira. Yang kebahagiaan ini tidak dirasakan oleh malaikat. Tapi kalau umpamai dirinci, malaikat lebih utama dibanding manusia-manusia durhaka. Tapi manusia-manusia yang soleh lebih utama daripada para malaikat. Kenapa? Karena manusia yang soleh, mereka tetap ibadah dengan banyak halangan, kendala, godaan, dan kelemahan. Malaikat ibadah hebat terus-terusan, enggak ada kelemahan, enggak ada kendala. Manusia ya digoda oleh setan. Malaikat siapa yang berani menggoda? Banyak kelemahan, banyak godaan di luar godaan setan seperti fitnah dunia, macam-macam tuh. Tapi kalau dengan semua kendala tadi manusia tetap ibadah, ini hebat. Akhirnya diberikan reward, pahala berupa surga yang abadi. Malaikat tidak. Malaikat ada yang di surga, ada. Itu petugas di surga. Ada yang di neraka, ada. Malaikat petugas di neraka. Tapi yang di surga tidak merasakan nikmatnya surga seperti manusia. Yang di neraka tidak merasakan penderitaan neraka seperti ahli neraka. Kebutuhan kita dengan malaikat beda. Malaikat gak butuh uang, gak butuh makan, gak butuh minum, gak butuh pasangan. Dikasih uang, makanan, minuman, pasangan gak membahagiakan mereka. Kita mah butuh makanan, minuman, pasangan. Itu yang Allah berikan di akhirat yang membuat kita bahagia. Jangankan itu, atau di dunia kita dengan kambing kebutuhannya berbeda. Butuh makan, minum, pasangan, ya tapi jenisnya beda. Coba kambing dikasih mobil, dikasih emas, dikasih uang bergepok-gepok. Gimana mereka? Senang? Cuek dah tuh. Ya. Kambing dikasih Miss Universe, cuek. Tapi begitu dikasih rumput, dikasih betinanya, baru tuh, ngebelehen. Ditempatkan di hotel bintang 7, kambing menderita. Kebutuhannya beda. Ya. Kita ditumpukan jerami tidur, banyak rumput, ada kambing betina, wah menderita. Itu antara kita dengan kambing. Kebutuhannya beda, yang membahagiakan mereka juga berbeda. Kita dengan malaikat begitu. Malaikat kebutuhannya beda dengan kita. Kita butuh makan, minum, dan pasangan. Malaikat gak butuh makanan, gak butuh minuman, gak butuh pasangan. Makanya ketika Nabi Ibrahim menyuguhi malaikat dengan kambing guling yang dibakar, tidak disentuh. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Idh dakhalu alaihi faqalu salama. Qala salamun qawmun kar. Faragha ila ahli faja' bi ijlin samin faqarrabahu ilayhim qala ala ta'kulun. Jadi datang malaikat, salam, dibalas salamnya, Ibrahim masuk ke rumahnya, bikin kambing bakar, disajikan. Tapi disentuh pun tidak. Karena bukan itu yang dibutuhkan oleh malaikat. Nabi Ibrahim belum tahu saat itu bahwa itu malaikat, disangkanya orang biasa. Gitu. Disuguhi, padahal gak dikenal. Setelah tahu malaikat, tahu aja. Sampai ketika disuguhi tapi gak dimakan, takut malaikat ini orang datang dari jauh pasti lapar haus, disuguhi makanan terenak, disentuh pun tidak. Tadi toel-toel asan. Sama dengan kambing dikasih Miss Universe tadi. Ditoel pun, dilirik pun tidak. Akhirnya tahu ini malaikat. Ya. Jadi malaikat nanti setelah kiamat mati, nanti dibangkitkan dan dikembalikan ke tugas semula. Yang bertugas di neraka, dia di neraka dan tidak tersiksa, tidak kepanasan. Disebutnya alaiha malaikatun ghiladun syidad. Ghilal artinya yang tahan terhadap panasnya api neraka, tidak menderita. Syidad artinya yang dicabut rasa belas kasihan dari hatinya. Karena kan tugasnya nyiksa. Kalau nyiksa punya belas kasihan, gak akan tega tuh. Jadi udah pukul sekali, udah berdua, aduh tega, gak tega yang bisa begitu. Tuh ya. Dicabut rasa belas kasihan dalam hati. Jadi si raja tega. Jadi mereka tidak menderita di neraka dan tidak bahagia di surga seperti kebahagiaan ahli surga.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, saudara-saudariku yang dirahmati Allah. Sering kita dengar dari kalangan orang awam di dalam prinsip mencari harta, mencari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Sehingga di dalam mencari harta, menghalalkan segala cara, tidak memiliki tujuan yang mulia, bahkan kecenderungannya makan bukan untuk hidup, akan tetapi hidup hanya untuk makan. Mereka itulah yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Hibban di dalam sahihnya. Inna Allah yubghidu kulla ja'dariyin jawad sakhabin bil aswaq jifanin bil layli wa himarin bin nahar wa alimin bi amri dunya wa jahilin bi amri akhirah. Sesungguhnya Allah itu sangat benci orang yang dungu lagi kasar karena rendah ilmunya dan pada akhirnya jeblok akhlaknya. Tandanya suka teriak-teriak di pasar. Sakhabin bil aswaq. Tanda yang berikutnya, jifanin bil layli, bangkai pada waktu malam hari. Kerjaannya hanya tidur, kerjaannya hanya memuaskan kenikmatan tubuh. Wahimarin bin nahar, dan keledai di siang hari. Utama dan pertama yang di dalam benak otaknya dia hanyalah duit, dan segala sesuatu dinilai dengan uang, dan apapun kalau tidak menghasilkan uang, maka tidak akan disayang. Wa'alimin bi'amri dunia, sangat alim di dalam masalah urusan dunia, wajahirin bi amril akhirah, dan sangat alim di dalam masalah urusan akhirat. Artinya, saat diajak bicara peluang tentang masalah ekonomi, tentang masalah-masalah yang terkait dengan bisnis, sigap, tegap, bahkan konsentrasi dan fokus serta khusyuk. Akan tetapi saat diajak bicara masalah soal agama, diajak untuk mempelajari din, datang ke masjid untuk sholat, untuk mendekat kepada ulama, ogah-ogahannya setengah mati. Kaum muslimin wal muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebetulnya tidak ada sesuatu yang tidak mendapatkan rizki. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Tidaklah ada suatu yang melata di muka bumi, baik yang kecil yang tidak kita lihat bisa dengan panca indera kita, dengan yang besar, bahkan kita yang dikatakan oleh Allah, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ. Aku telah muliakan anak Adam. Pastilah kita dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mulai ciptaannya aja Allah mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat baik, yang sangat ideal. Kalau memang tubuhnya ideal, pastilah otaknya ideal. Pastilah jatah-jatah yang lainnya ideal, termasuk rezekinya. Makanya lihat apa yang tidak disiapkan untuk manusia dan barang apa yang tidak bisa masuk ke perut manusia. Sampai Allah mengatakan, Huwalladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini untuk kamu. Sehingga para ulama membuat satu kaidah, al-aslu fil asya al-ibahah. Asas kebendaan itu adalah mubah. Silakan nikmati selagi tidak ada nas yang melarangnya. Selagi tidak ada satu dalil yang mengharamkan, silahkan. Hadirin sekalian, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus yakin bahwa manusia diberikan rezeki oleh Allah, tapi bil asbab, dengan sebab. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Siapa yang mengerahkan sebab kebaikan akan mendapatkan kebaikan, barang siapa yang mengerahkan sebab keburukan, dia akan mendapatkan keburukan juga. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pengajaran kita lewat burung. Dalam sabdanya, "Lau annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqu at-tayra yaghdhu himasa wa yaruhu bitana." Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, kalian akan diberikan rezeki oleh Allah seperti burung pergi perutnya kosong, pulang kenyang. Padahal kalau kita lihat sebagian burung itu rezekinya sangat terbasat, sangat-sangat terbatas. Kalau ulat, hanya ulat saja. Kalau buah, hanya buah saja. Kalau bijian, hanya bijian saja. Sementara apa yang tidak bisa masuk ke perut kita? Jangankan kita, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan satu pengarahan kepada para rasulnya, ya ayyuhar

0: perintah kepada para rasul, para nabi kerja. Sehingga Rasulullah SAW juga menegaskan, ma ba'athallahu nabiyan illa waqad ra'al ghanam, rawahu al-Bukhari. Tidaklah ada satu nabi pun yang diutus melainkan pernah mengembala kambing. Bahkan Rasulullah SAW sendiri juga, kuntu ar'al ghanam aw al-aghnam ala ahli Quraisy ala qararit, dengan upah beberapa dirham. Inilah dorongan kita untuk mencari harta, etika di dalam mencari harta. Semoga kita semuanya bisa terus, kalau kita sholat sesuai dengan sunnah, kalau kita bermuamalah, berakhlak sesuai dengan sunnah, maka hendaknya dalam mencari harta juga sesuai dengan sunnah. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullah al-'adzim innallaha wal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati, salah satu unsur yang Allah tanam di dalam diri manusia adalah nafsu. Apa? Nafsu. Selama ini nafsu itu identik dengan sesuatu yang baik atau yang buruk? Sesuatu yang buruk. Identik dengan kejahatan, identik dengan keburukan, identik dengan hal-hal yang negatif. Kalau memang demikian, kenapa kok Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia punya nafsu? Padahal di dalam sebuah ayat Al-Quran, Allah berfirman, innan nafsa la ammaratum bisu. Nafsu itu sering mengajak kepada keburukan. Nafsu itu sering mengajak kepada kejahatan. Jika memang nafsu itu seperti itu, kenapa kok manusia dikasih oleh Allah nafsu? Apakah manusia butuh nafsu? Butuh enggak? Hah? Butuh. Buat apa? Buat apa? Buat hidup. Supaya kita bisa hidup. Apa hubungannya nafsu sama hidup? Karena kalau misalnya kita enggak punya nafsu, gimana kita mau makan, gimana kita mau minum? Kalau jenengan lagi enggak nafsu, mau makan? Enggak mau. Kapan makan itu enak? Ketika ada nafsu. Walaupun cuma nasi sama sambal, yang penting lagi ada nafsu. Walaupun lauknya enak, tapi kalau enggak ada nafsu, malas kita makan. Jadi manusia itu butuh nafsu. Hanya untuk hidup saja? Tidak. Tapi juga kita supaya bisa eksis. Apa eksis? Bukan nama kartu ya. Supaya kita bisa eksis, kita ini butuh nafsu. Eksis kehidupan manusia di muka bumi. Yaitu kita punya keturunan, kita punya anak, kita punya cucu. Kalau enggak ada nafsu, gimana kita akan punya anak? Karena seorang manusia supaya bisa punya

0: anak, dia harus melakukan hubungan biologis. Dan hubungan biologis tanpa nafsu tidak mungkin. Ya. Nah, terus gimana kita menyikapi nafsu, Ustaz? Di satu sisi kita butuh nafsu, di sisi yang lain nafsu itu sering mengajak kepada keburukan. Disitulah letak ujiannya. Makanya ayat yang tadi saya baca, innan nafsa la ammaratum bisu'i illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu itu sering mengajak kepada keburukan kecuali satu jenis nafsu, yaitu nafsu yang senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah. Bagaimanakah nafsu yang dapat rahmat dari Allah? Nafsu yang mau diatur oleh ajaran agama. Yang salah itu ketika nafsu diumbar, alias manusia menjadi budaknya nafsu. Itu yang salah. Tapi nafsu itu kita perlukan. Supaya nafsu ini menghasilkan yang baik, bagaimana? Diatur. Makan, ada aturannya enggak? Ada. Sepertiga. Sepertiga buat apa? Makanan. Sepertiga buat minuman. Sepertiga buat udara. Kalau makan cuma pakai nafsu saja bagaimana? Sepertiga buat makanan, sepertiga buat makanan, sepertiga buat makanan. Ora bisa ambekan, mati. Kowe jenengane makan pakai nafsu tok. Tapi kalau makan pakai nafsu yang diatur oleh agama, kita akan sehat. Kebanyakan penyakit itu karena kebanyakan apa? Makanan. Minum juga sama, syahwat juga sama. Ketika nafsu syahwat itu mau diatur oleh agama, ini halal, ini haram, maka akan sehat. Kalau enggak mau diatur agama, AIDS. Apa? AIDS. Gonta ganti pasangan. Ya. Nah, terus bagaimana Ustaz? Apa kita dibantu oleh Allah untuk melatih nafsu? Iya. Sekarang ini kita lagi dilatih oleh Allah untuk bisa melatih nafsu. Di bulan Ramadan. Yang halal saja kita disuruh untuk menahan diri. Apalagi yang haram. Yang halal apa? Makan, minum, hubungan suami istri dan pasangan sah, itu kan halal. Tapi dilatih kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengatur nafsu kita. Dit. Azan subuh berhenti. Dit. Azan maghrib labuh maning. Yang halal loh. Yang apa? Yang halal. Nek rokok mlebu sing endi? Nah, ini juga termasuk nafsu. Termasuk apa? Nafsu. Ustaz sulit sekali Ustaz, saya meninggalkan rokok. Ya harus dilawan. Orang bijak mengatakan, wan nafsu katifli. Nafsu itu seperti bayi. Seperti apa? Bayi. Intuhmilhu syabba ala hubbir radha'i. Seandainya engkau biarkan nafsu itu tidak kamu lawan, maka seperti bayi yang dibiarkan untuk netek terus, alias enggak disapih. Sampai kapan? Sampai kapan? Nganti bujang. Nganti bujangnya siapa? Netek. Apa iya Ustaz? Orang percaya jajal ngono. Jenengan punya bayi dibiarkan. Gak disapih. Nganti bujang temen. Temenan gue, temenan kok. Ada kisah nyata. Nanti kelas 6 SD, siapa? Netek. Kalau dibiarkan nafsu itu seperti itu. Tapi wa in taftimhu yanfatim. Ketika bayi itu saatnya disapih, dia disapih, maka akan berhenti. Ya tapi kan rewel, ya harus dilawan. Coba lihat seorang ibu yang menyapih anaknya. Anaknya rewel enggak? Rewel. Ibu yang kuat, yang enggak gampang terbawa perasaan, maka dia akan berusaha bagaimana caranya supaya bayi ini manut. Macam-macam. Anak saya nganggo minyak kayu putih. Ya, apalagi Broto Wali. Anak sing di apa jenenge Tensoplas. Pokoknya bagaimana caranya supaya bayi ini manut, itulah nafsu harus digitukan. Pahit ustaz, mulutnya pahit. Orang ngerokok kan jenenge apa? Pahit. Nek nyong ngerokok malah pahit. Ya. Harus dilawan. Gak boleh kita kalah. Buktinya kita berhasil melawan nafsu itu berapa jam? 12 jam. Bisa enggak? Bisa. Mati apa orang? Urip, Mbok? Ya, jere sok nyuno orang ngerokok mati. Jere sapa lah, Mbok. Ya. Ora bisa mikir lho, gue mau 12 jam ora mikir. Ini cuma masalah nafsu saja. Maka mumpung bulan Ramadan, mumpung bulan apa? Ramadan. Jadikan bulan Ramadan itu sebagai lembaran baru untuk membuka kehidupan kita yang baru. Saya yakin jenengan ini kalau tanya kepada istri-istri jenengan, jujur istri jenengan pasti akan mengatakan ora seneng kalau jenengan itu merokok. Yakin wala gokin. Orang nak ceritane, alhamdulillah bojoku ngerokok. Orang nana, ya. Yeah. Bukti ini, oh istri saya diem saja. Kue orang diem, kue seneb. Yeah. Arab ngomong orang wani. Yeah. Bukan karena dia itu rela, enggak, dia enggak suka dia. Baunya, anak-anak lagi, ya. Yeah. Kemudian lingkungan, polusi, duit sing mubah. Bayangkan 10.000 tiap hari. Kalau 10.000 gue nggo becer kan masya Allah. Apa mana gue infak memecit. Wah, jenengan itu sebulan wis duit tabungan biru gue 300.000 masya Allah. Ping 10 tahun bisa nggo kaji gue. Coba bayangkan 300.000 kali 12 kali 10 piran jajal. Akeh mo bisa nggo mangkat kaji. Ya. Yeah. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita bisa membuka lembaran baru untuk bisa mengatur syahwat dan nafsu kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa beda pengajian salaf dengan pengajian yang lainnya? Bandingkan saja. Kalau ustadz-ustadz dari kalangan salafin biasa bahas kitab. Kalau toh tematik, dia tetap merujuk kepada kitab. Pertama itu. Kedua, tidak pernah menafsirkan ayat dengan fikirannya sendiri atau hadis mensyarah dengan pendapatnya sendiri. Kalau dia mengutip ayat, selalu menambahkan penafsiran dari para ulama. Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini berkata demikian, demikian, demikian. Berkata ulama anu dalam kitabnya, disebut kitabnya, ya. Ketika menerangkan masalah ini begitu, begitu, begitu. Seperti apa yang saya lakukan tadi. Ketika menukil hadis, hadis ini apa sahih atau tidak? Siapa riwayatnya? Selalu dikemukakan hadis ini diriwayatkan oleh anu dalam kitab anu, hadisnya sahih. Itu selalu begitu. Ya. Adapun yang lain, ni ayatnya menurut saya ayat ini begini begini begini. Dia berisihan sendiri. Ni ada hadis, ya. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi siapa periwayatnya dia tidak sebut. Apa hadis sahih atau dhaif dia enggak peduli. Lalu isi dari hadis itu dia terangkan menurut pendapatnya sendiri. Itu pengajian lain. Nah, tanggung jawab ilmiah kita dituntut ketika ngaji. Apa yang kita lakukan itu harus benar-benar ilmiah, bersumber dari ahlinya dan bisa dipertanggungjawabkan. Ustaz bukan ahlinya. Maka dia tidak boleh berijtihad ketika menafsirkan ayat, menukil atau menyampaikan, mensyarah, menjelaskan hadis. Dia harus mengutip ahlinya, para ulama. Itulah pengajian salafin selalu begitu. Itu yang membedakan dari orang lain. Wallahu a'lam.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li syanih. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Menjadi seorang muslim yang cerdas. Kecerdasan dalam artian yang terpuji tentu merupakan perkara yang tidak mungkin luput dalam ajaran Islam yang sempurna yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semua kebaikan dunia dan akhirat itulah yang dijadikan ada pada agama dan petunjuk yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum." Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah, penuhilah panggilan Allah dan panggilan Rasul-Nya yang mengajakmu kepada hal-hal yang memberikan kebaikan hidup bagimu. Kecerdasan atau kepandaian tentu perlu diukur dengan pemahaman yang benar. Allah Subhanahu wa taala di antara nama-Nya yang maha indah adalah Al-Alim, yang maha mengetahui, yang maha berilmu dengan ilmu yang sempurna. Ilmu yang tidak ada padanya kekurangan dalam semua segi, ilmu yang tidak akan mungkin diliputi dengan kelalaian karena sempurnanya ilmu Allah Subhanahu wa taala. La yadhillu rabbi wa la yansa. Allah Subhanahu wa taala Rabbku tidak akan mungkin lupa dan tidak akan mungkin keliru. Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Khabir yang maha terperinci pengetahuannya, mengetahui segala sesuatu yang ada pada makhluknya dengan sedetail-detailnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat-sifat seperti ini, sifat-sifat kesempurnaan, nama-nama yang maha indah, menurunkan agama, maka pasti agama ini penuh dengan segala kebaikan, penuh dengan ilmu, berarti agama Islam ini yang mengajarkan kepada kita kecerdasan dalam artian yang sesungguhnya. Buktinya apa? Dalam ayat-ayat Al-Quran, ketika Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada hamba-hambanya untuk mengambil pelajaran dari petunjuknya, untuk mengambil ibrah dari tanda-tanda kekuasaannya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ini hanya akan diambil oleh orang-orang yang berakal, orang-orang yang punya kecerdasan. Fa'tabiru ya ulil albab. Ambillah pelajaran wahai orang-orang yang punya akal sehat. La ayatil li ulil albab. Terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang punya akal sehat. Li ulin nuha, bagi orang-orang yang punya kecerdasan, kemampuan berpikir dengan benar. Ini menunjukkan apa? Agama Islam benar-benar mengajarkan kecerdasan, benar-benar menjadikan pikiran manusia itu bisa memahami segala sesuatu yang mendatangkan manfaat bagi dirinya. Bukanlah sekedar kemampuan untuk memahami sesuatu dalam perkara-perkara dunia yang tidak bermanfaat bagi manusia. Contoh saat ini ketika dijadikan sebagai simbol kecerdasan, orang-orang yang dikatakan punya pemikiran jenius, punya pemikiran yang sangat pintar katanya, tapi apa yang dipikirkannya tidak membawa dia untuk mengenal Rabb-nya. Tidak membawa dia untuk mengikuti fitrahnya. Apakah ini bermanfaat? Justru dia mengikuti jalannya syaitan yang memalingkan manusia dari fitrah, Padahal mereka katanya melakukan penelitian terhadap alam, menemukan banyak menemukan banyak alat-alat atau penemuan-penemuan yang mengagumkan. Tapi ketika tidak membimbing mereka untuk mengenal Islam untuk keselamatan dirinya di kehidupan yang kekal abadi di akhirat nanti, apakah ini bermanfaat? Apakah ini pantas dikatakan sebagai kecerdasan? Atau justru pantas dikatakan sebagai kebodohan yang sesungguhnya? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, zaman sebelum diutusnya Rasulullah SAW disebut sebagai zaman apa? Zaman jahiliyah. Nisbat kepada jahil. Disebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu, beliau pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syarr, faja'ana Allah bihadzal khair." Wahai Rasulullah, dulu kami hidup.
4: Man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhumā rijālan katsīran wa nisā'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الأحباب رحمني ورحمكم الله أجمعين الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah banyak memberikan nikmat kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat diberikan hidayah untuk memeluk agama ini dan juga di atas petunjuk dari sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Ini merupakan nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala, karena betapa banyak orang yang tidak diberikan nikmat ini. Betapa banyak orang yang mereka dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak mendapatkan hidayah Islam, dan betapa banyak orang-orang yang dijauhkan daripada hidayah mengenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib untuk senantiasa kita jaga nikmat ini dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga nikmat bersyukur kepada Allah dengan selalu menuntut ilmu, dengan selalu mengamalkannya, dan juga selalu mendakwahkan ilmu tersebut, dan juga bersabar ketika mendapatkan ujian dalam menuntut ilmu, baik dalam mengamalkan ilmu demikian juga dalam mendakwahkannya. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda alam Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian juga untuk keluarganya, para sahabatnya, dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti jejaknya sampai hari kiamat kelak. Ikhwani rahimani wa rahimakumullahu ajma'in, alhamdulillah di kesempatan kali ini Allah berikan kita nikmat hidayah untuk bisa melanjutkan kembali pembahasan di dalam membacakan kitab Qawaid Nabawiyah oleh Syekh Dr. Umar Muqbil hafizhallahu ta'ala, masih membahas hadis keempat sekarang. Hadis keempat di sini membahas tentang kesempurnaan agama Islam. Ikhwani fiddin a'azakumullah wa ajma'in, kesempurnaan agama Islam telah kita jelaskan di pekan-pekan yang lalu, dimulai hadis pertama sampai hadis kedua pun sudah kita jelaskan kesempurnaan Islam. Namun sisi kesempurnaan Islam yang telah kita jelaskan adalah dari sisi ibadahnya. Dari sisi ibadahnya, Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman tentang kesempurnaan Islam ini, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Kata Allah, pada hari ini telah aku sempurnakan agamaku untuk kalian, dan aku ridai agama Islam untuk kalian, dan seterusnya ma'ruf ayatnya. Ikhwani rahimani wa rahimakumullahu ajma'in, kesempurnaan Islam ini mencakup bukan hanya sekedar dari sisi bagaimana tata cara beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tata cara beribadah kepada Allah ini telah Allah subhanahu wa ta'ala sempurnakan. Maka tidak ada satupun kewajiban melainkan telah Allah tabaraka wa ta'ala jelaskan kepada kita. Demikian juga yang dosa-dosa sudah Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan kepada kita melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka semua tata cara ibadah yang memang dibutuhkan oleh seorang hamba untuk beribadah kepada Allah azza wa jalla telah Allah sempurnakan semuanya. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang telah kita bahas, sudah kita bahas hadisnya, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Siapa saja yang membuat perkara yang baru di dalam urusan agama kami padahal tidak ada asasnya, maka tertolak, saur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu bagi yang buat syariat baru, yang bagi mengamalkan syariat baru bagaimana? Sama kena ancaman juga. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa saja yang mengamalkan satu amalan yang tidak ada asasnya dalam agama kami, kata Nabi, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Nah, maka dari itu, ini sisi kesempurnaan agama Islam dari sisi ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semua sudah dijelaskan. Yang kita akan bahas sekarang sisi apa? Sisi ibadah yang lainnya yang biasa berkaitan dengan muamalah manusia atau kebutuhan hidup manusia. Ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala telah kita bahas hadisnya. Kalau sekarang sisi kesempurnaan Islam dari sisi kebutuhan hidup seorang manusia yang bermuamalah, entahkah itu makanan, minuman, dan seterusnya dari kebutuhan hidup yang memang dia merupakan dibutuhkan oleh manusia, maka pun sama Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan yang seperti ini. Dan ini juga sisi ibadah yang lain. Jadi ibadah teh bukan hanya sekedar salat, zakat, puasa, dan yang lain-lainnya. Menaati Allah subhanahu wa ta'ala itu semua ibadah. Menghalalkan apa yang Allah halalkan, mengharamkan apa yang Allah haramkan, itu juga termasuk dari bagian ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, yang akan kita jelaskan bifadlillah, biiznillah, adalah perkara ini. Sisi kesempurnaan Islam dari hal-hal yang memang dibutuhkan oleh manusia telah dijelaskan semuanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bagaimana cara menghadapinya pun sudah Allah jelaskan melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaidah nabawi yang keempat, al-halalu bayyin wal-haramu bayyin. Ini penggalannya, halal bayyin, haram bayyin. Insyaallah mudah untuk dihafal. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sesungguhnya yang halal telah jelas dan yang haram pun telah jelas. Inilah yang akan kita bahas bifadlillahi ta'ala. Ashhab Ibnu Abdul Aziz beliau mengatakan, innamal wara' fil mushtabihat wa ammal kaba'ir fa kullu ahadin yattaqiha. Kita akan membahas tentang perkara halal dan haram, dan ternyata di antara halal dan haram ini ada perkara syubhat. Maka kata Ashhab Ibnu Abdul Aziz, sungguhnya perkara wara' itu, nanti kita akan jelaskan apa itu wara'. Wara' itu adalah di dalam hal yang masih syubhat. Adapun di dalam hal-hal yang jelas merupakan dosa besar, maka yang demikian mah bukan hanya sekedar wara', semua orang akan menghindarinya. Itu kata Ashab Ibn Abdul Aziz. Menunjukkan tentang pentingnya apa Pak ini adalah kita penting untuk mengetahui mana yang halal, mana yang haram. Kemudian sikap ketika menghadapi halal, haram dan juga yang syubhat. Ikhwani fiddin a'azzakumullahu ajma'in. Adapun hadis yang kita bahas tadi atau kita bacakan penggalannya tadi, innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Ini merupakan hadis yang panjang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari jalur sahabat An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu taala anhuma. Beliau ini seorang sahabat yang mulia. Nah, hadis ini pun juga dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam Arba'in, di dalam kitab Arba'in. Adapun urutannya kalau di kitab Arba'in mah ini teh nomor kagenep, nomor 6. Adapun di dalam kitab ini jadi nomor 4 ya. Taibun. Nah, ini merupakan kaidah nabawiyah yang jelas-jelas untuk kita terapkan. Kita bacakan hadisnya sepenuhnya. Nu'man ibn Bashir radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wa ahwa Nu'man bi isba'ihi ila udhunayhi. Kata Nu'man ibn Bashir, aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dan langsung mengarahkan ke telinganya. Telunjuknya Nu'man diarahkan ke telinganya, berarti mendengar secara langsung. Aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda seperti itu. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Sesungguhnya yang halal telah jelas dan sesungguhnya yang haram telah jelas. Wa bainahuma mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Dan di antara keduanya, keduanya di sini antara halal dan haram, ada perkara yang mushtabihat. Secara bahasa mushtabihat, syubhat ini artinya adalah samar. Pada asasnya halal jelas, haram jelas, tapi ternyata ada di antara halal dan haram ini sesuatu yang masih samar. Apa samar, apa maksudnya? Samar apakah ini halal ataukah haram. Masih samar apakah halal ataukah haram. Dan sifat dari syubhat ini adalah la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Banyak orang tidak tahu. Tidak tahu apanya, apakah halal ataukah haram. Berarti banyak orang juga yang tahu. Kalau banyak orang tidak tahu, banyak orang juga yang tahu. Dari kalangan para ulama itulah penjelasan para ulama. Yani syubhat pada sebagian orang bukan berarti zatnya itu syubhat, enggak. Terkadang ilmunya saja yang belum sampai. Maka apa? Syubhat akhirnya. Famanittaqa syubhat. Nah, langsung dikasih solusi sama Nabi. Bukan solusi tapi sikap bagaimana menghadapi syubhat. Kalau halal dan haram jelas bagaimana cara menghadapinya. Adapun bagaimana cara menghadapi syubhat yang banyak orang tidak tahu tentang hukumnya di sini, maka kata Nabi, famanittaqa syubhat istabra'a li dinihi wa irdih. Siapa saja yang menjauhi syubhat, jadi pada asasnya dijauhi, istabra'a li dinihi wa irdih, dia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Wa man waqa'a fis syubhat waqa'a fil haram. Siapa saja yang terjatuh ke dalam perkara syubhat, maka dia telah terjatuh ke dalam perkara yang haram. Nah, terus sama Nabi SAW dikasih perumpamaan. Dikasih perumpamaan. Nah, inilah di dalam ta'lim, di dalam belajar atau mengajar, maka hendaknya apa? Memberikan contoh. Karena kata para ulama, bil misal tattadihul maqal, dengan permisalan, dengan contoh, maka akan menjelaskan apa yang dikatakan. Maka Nabi SAW ngasih perumpamaan. Dalam Al-Quran, dalam sunnah juga banyak perumpamaan. Di sini Nabi merumpamakan perkara syubhat. Karra'i yar'a hawlal hima yushiku an yarta'a fihi. Seperti contoh penggembala. Seorang penggembala, yakni kambing. Contohnya yar'a, dia menggembala hewan gembalaannya, hawlal hima, di sekitaran tanah yang ada batasan. Jadi bukan tanah bebas, tapi tanah yang ada batasan. Hima, hima itu tanah batasan raja. Yushiku an yarta'afihi, ditakutkan dia masuk ke dalam tanah yang memang terlarang untuk menggembala. Kenapa? Karena dekat-dekat di sana. Karena dekat-dekat di sana, takutnya sudah masuk ke dalam perkara yang dilarang, tanah yang dilarang. Ala in wa inna li kulli malikin hima, ketahuilah kata Nabi, sesungguhnya setiap raja pasti punya hima, tanah batasan, punya pagar tanah batasan. Ala wa inna himallahi maharimu, ketahuilah bahwa batasan yang Allah Subhanahu wa taala batasi kita adalah hal yang diharamkan. Nah, itu pagar. Nah, maka kita ketahui di sini juga bahwa apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan itu ibarat pagar. Ari naminya pagar, pasti apa? Gak boleh apa? Dilewati. Karena ada batasan. Nah, maka dari itu pengharaman dari Allah Subhanahu wa taala ini merupakan batasan. Nah, ketika kita menghindari yang haram, ini ibadah kepada Allah tabaraka wa taala. Ala wa inna fil jasadi mudhah. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengabarkan asas yang sangat penting untuk perbaikan, karena masalah halal haram dan syubhat ini. Untuk perbaikan dan seseorang itu agar bisa menghindarkan diri yang haram-haram dan menghindarkan diri dari yang syubhat, maka yang harus dijaga apa intinya? Maka Nabi SAW sabdakan kepada kita, ala wa inna fil jasadi mudghah, sesungguhnya di dalam jasad itu terdapat segumpal daging. Idza saluhat saluha jasadu kullu, kalau seandainya daging ini saleh, maka saleh juga seluruh badannya. Kalau seandainya daging ini rusak, rusak pula seluruh badannya. Ala wahiyal qalbu, ketahuilah bahwa daging tersebut adalah hati. Maka yang pertama kali harus kita perbaiki dalam masalah halal, haram dan menjauhi yang syubhat adalah apa? Hati. Nabi SAW mengumpamakannya ini teh jadi seperti raja bagi seluruh badannya. Maka dari itu kunci untuk menjalankan yang halal dan menjauhkan diri dari yang haram adalah hati. Makanya nanti ada pembahasan tentang waro, tentang zuhud dan yang lain-lainnya itu berkaitan a'malul qulub, tentang hati. Nah, makanya betapa banyak orang yang terjatuh dalam pelanggaran masalah yang haram-haram gara-gara apa? Gara-gara hati yang tidak merasa cukup dengan yang halal. Seperti itu. Bahkan sampai ada statement bahwa nu haram ge hese komode yang halal. Nah, ini salah, berarti hatinya terbalik. Karena dengan antara yang halal dengan yang haram, banyakan kene yang halal. Hese teh bukan dari hakikatnya, tapi hese hate na we eta mah. Karena apa? Sudah berat untuk meninggalkan yang haram-haram. Karena demikian hati, kalaupun ten diparaban, apa ya bahasa Indonesia diparabannya, dikasih makan dengan yang haram-haram, dikasih makan dengan perbuatan dosa dan maksiat, maka apa? Akan hitam legam. Sebagaimana Nabi SAW kabarkan kepada kita, kalau usyribat fitnatan, kalau seandainya si hati ini makan fitnah yang haram-haram segala macam, maka nuqitat fi qalbihi nuqtatan sauda, dititikkan dalam hatinya titik hitam. Kalau terus diikuti seperti itu, lama-lama hatinya hitam legam, kata Nabi SAW. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkara. Kalau sudah hitam seperti itu, maka dia tidak tahu mana yang baik dan tidak bisa mengingkari mana yang buruk. Seperti itu. Gara-gara tadi kasih makannya terus seperti itu, maka berat. Maka sampai keluar statement seperti itu. Nu halal juga susah, yang haram juga susah, apalagi yang halal. Padahal lebih banyak yang halal ketimbang yang haram. Seperti itu. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu ajmain. Betapa indahnya kata penulis di sini, betapa indahnya kaidah yang telah diberikan oleh Nabi SAW dan didengar langsung oleh Nu'man ibn Bashir yang diriwayatkan kepada kita. Sungguh sangat indah, ini merupakan kunci dari kunci Islam. Sebagaimana Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, beliau menjelaskan bahwa Islam terkumpul padanya 3 hadis. Sudah kita bahas di hadis yang pertama. Yang pertama hadis innamal a'malu bin niyat, ini berkaitan dengan niat seorang hamba. Kemudian yang kedua, man amila amalan falaysa alaihi amruna fahuwa raddun, ini berkaitan dengan ibadah, tata cara beribadah. Kemudian hadis ini innal halala bayyin wa innal harama bayyin, ini berkaitan dengan apa? Dengan muamalah, hal-hal yang dibutuhkan oleh manusia. Ikhwani fiddin a'azzakumullahu ajmain, kaidah yang dilahirkan dari hadis ini sungguh sangat banyak. Dari sisi struktur bahasanya yang sangat indah, dari sisi hukum syar'i yang dihasilkan sangat indah, sampai para ulama mengatakan man ajma'al qawaid lil ma'ani al kathirah min ajma'il qawaid lil ma'ani kathirah wal ijtimaliha ala jullil ahkamis syar'iyyah, bahwa ini merupakan hadis yang terdapat kaidah-kaidah yang sangat banyak sekali dan mencakup terhadap keumuman hukum syar'i. Fa innal halala wal haram imma an yakuna al hukmu fihi ma bayyinan la khilafa fihi bainal ulama, karena antara halal dan haram ini ada, bisa jadi hukumnya jelas, tidak ada selisih perselisihan yang terjadi di antara para ulama. Wa imma an yakuna khafian, ada juga hukum halal haram ini yang hukumnya masih samar, tersembunyi pada sebagian yang lainnya karena berbagai macam sebab. Karena berbagai macam sebab, maka demikianlah lahir mazhab-mazhab di antara para ulama. Qala al-Malhab rahimahullahu ta'ala al-wasa'itu allati bainal halal wal haram yahtafu bihi biha aslani min kulli tarfaini fa ayyuhuma qama ad-dalilu 'alayhi udifatil wasatiyah ilayhi, bahwa sikap yang adil di dalam menyikapi antara halal dan haram adalah harus memiliki dalil dalam penghalalannya dan juga pengharamannya. Maka ketika kita temukan khilaf di antara para ulama, sikap yang paling adil adalah apa? Orang yang bawa dalil. Orang yang bawa dalil dan pemahaman yang tepat terhadap dalil tersebut. Kalau seandainya satu pihak yang menghalalkan misalkan tidak bawa dalil, yang satu membawakan dalil pengharamannya, maka yang paling adil adalah yang bawa dalil. Seperti itu, yang paling adil adalah yang bawa dalil. Nah, yang jadi susah adalah dua-duanya bawa dalil. Yang halal menghalalkan bawa dalil, yang mengharamkan bawa dalil. Maka apa? Inilah sulit untuk apa? Menguatkan pendapat mana yang paling kuat, karena cuma dua hukum mah, ya. Halal sama haram. Yang masih samar disebut syubhat. Karena hukum cuma dua di dalam masalah ini, antara halal dan haram. Nah, yang belum jelas maka itulah yang disebut dengan syubhat. Nah, itulah maka sulit bagi sebagian orang untuk apa? Untuk menguatkan antara mana pendapat yang kuat, halalkah atau haramkah, karena masalahnya biasanya dua-duanya bawa dalil. Nah, solusi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau masih seperti itu bagaimana? Maka dijauhi. Kalau masih seperti itu bagaimana? Maka dijauhi. Kenapa dijauhi? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan tadi, kalau menjauhi syubhat istabro'ali dinihi wa irdi, dia telah menyelamatkan agamanya dan juga kehormatannya. Nah, ikhwani fiddin a'azzakumullahu ajma'in, di sini banyak sekali kaidah-kaidah yang lahir dari hadis yang kita bahas. Sekurang-kurangnya di sini penulis membawakan ada 5 ya, 5 kaidah yang lahir dari hadis yang mulia ini. Kaidah yang pertama, innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Ini sudah jadi kaidah langsung, Pak. Ini sudah jadi kaidah langsung. Innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Bahwa halal telah Allah jelaskan dan juga haram telah Allah jelaskan. Maka hukum di sini tidak ada hukum ketiga dalam permasalahan ini. Hukumnya imma halal atau imma haram. Nah, maka yang halal ini sikapnya juga bagaimana? Jadi sudah jelas-jelas ya, kaidah pertama bahwa syariat menjelaskan mana yang halal dan mana yang haram. Dan hukum berarti berjalan di dua ini. Di dua ini, antara halal dan juga haram. Terus bagaimana menghadapinya, sikapnya? Kepada yang halal, maka boleh seseorang menjalankan yang halal. Hukumnya boleh menjalankan yang halal dan tidak tercela. Ketika ada seseorang menjalankan sesuatu yang halal, maka tidak ada celaan di sana. Yang penting halal, leres betul pernyataan sebagian kaum muslimin, yang penting halal. Memang betul, karena tidak ada aib di sana, maka tidak ada afwan, pekerjaan yang rendah, tidak ada pekerjaan yang yang terhormat dan yang lain-lainnya. Kalau dalam sama-sama konteksnya halal, maka gak ada pekerjaan yang rendah sama sekali selama itu halal. Karena apa? Tidak ada aib ketika orang menjalankan yang halal. Contoh misalkan seseorang menjalankan yang halal, tiba-tiba ustadz minum air halal, buat apa dicela? Nah, ustadz minum gitu. Kenapa ditanya? Karena apa? Ini merupakan hal yang biasa, halal, boleh untuk seseorang menjalankannya. Kecuali kalau di sana memang apa adanya berlebihan, sikap berlebihan. Kalau seandainya ada sikap berlebihan, nah bukan halalnya yang dicela, tapi sikap berlebihannya yang tercela. Berlebihan kepada hal yang mubah sudah pernah kita jelaskan juga. Ini salah satu sebab seseorang bisa dipalingkan dari kebenaran. As-sawarif anil haq, seorang berlebihan dalam yang halal yang mubah. Nah, tapi ketika seorang menjalankannya secara wajar, gak ada celaan. Ini sikap yang halal. Bagaimana menghadapi kepada yang halal. Nah, adapun sikap kepada yang haram, jelas tidak boleh kita menjalankannya. Maka celaan bagi orang yang melakukan yang haram, haram pasti. Celaan imma dari syariat dengan dosa, imma dari apa? Dari sebagian kaum muslimin tentunya, untuk diingatkan. Ini haram, diingatkan seperti itu. Nah, karena apa? Haram ini sudah jelas, dan sikap kita kepada yang haram adalah menjauhinya. Ikhwani fiddin a'azzakumullah ajmain, ini kaidah yang pertama, bahwa hukum dua berjalannya, antara halal dan haram. Kemudian kaidah dalam menghadapi yang halal, silahkan boleh pada asasnya kita lakukan yang halal-halal dan tidak ada celaan, tidak ada aib bagi orang yang menjalankannya. Adapun yang haram, jelas ini aib bagi orang yang menjalankannya. Aib dari sisi syar'i berupa dosa, demikian juga dari sisi muamalah, ini merupakan wajib untuk diingatkan bagi seseorang. Nah, maka sebesar apapun penghasilannya, kalau haram, ya udah tercela itu mah pasti. Sebesar apapun penghasilannya, kalau seandainya dari yang haram, segaya apapun orang tersebut, tapi karena dari yang haram-haram, maka apa? Tercela. Maka tercela. Demikian juga sebaliknya, semiskin apapun, sekurang apapun orang, tapi mencukupkan diri dari yang halal-halal, maka ini terpuji. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah wa ajmain. Nah, ini masalah halal dan haram. Kaidah yang pertama, halal mah sudah jelas dan haramnya juga sudah jelas. Maka sikap kepada menghadapi dua hal ini, pada yang halal sudah jelas tadi, tidak ada celaan bagi orang yang menjalankannya. Kemudian yang haram-haram, jelas tercela. Haram yang jelas, maka jelas tercela. Ikhwani fiddin a'azzakumullahu ajma'in. Nah, sekarang kaidah selanjutnya. Kaidah selanjutnya, cara menentukan mana halal yang telah jelas, mana yang haram telah jelas. Apa ciri-cirinya? Demikian juga apa ciri-ciri dari syubhat, atau bahasa fikihnya kita sebutkan dhabit. Dhabit halal bayyin itu seperti apa? Dhabit yang halal jelas itu seperti apa, dan dhabit yang haram jelas itu seperti apa. Demikian juga dhabit sesuatu dikatakan sebagai syubhat, apa standarnya, apa barometernya. Maka para ulama menjelaskan kepada kita dhabit yang pertama berkaitan dengan halal bayyin. Apa maksudnya halal bayyin tadi? Halal yang telah jelas. Dhabitnya kapan sesuatu itu dikatakan halal bayyin adalah ketika tidak ada khilaf yang mu'tabar di antara para ulama. Karena khilaf itu terkadang khilaf mu'tabar yang dia memang kuat khilafnya, ada yang khilafnya yang lemah. Khilaf yang lemah yang tidak mu'tabar. Ya. Kalau kita bahas lebih panjang lagi tentunya ini dalam masalah khilafiyah para ulama. Nah, kalau tidak terdapat khilaf yang mu'tabar di antara para ulama, maka apa? Maka yang demikian sudah jelas. Halal, semua para ulama menghalalkannya. Ada memang satu dua yang mengharamkan misalkan perkara ini. Tapi pendapat tersebut pendapat yang lemah, maka apa yang seperti inilah halal bayyin. Contoh seperti apa? Contoh seperti minum air. Ya air khalas, ini muttafaq, ini mungkin tidak ada khilaf di antara para ulama. Kemudian makan roti, hukum menikah, hukum jual beli, ini sudah dihalalkan. Bahkan Allah tegaskan tentang penghalalannya. Di dalam surat Al-Baqarah Allah Azza wa Jalla jelaskan demikian. Allah Azza wa Jalla telah menghalalkan bayi wa harrama riba, dan juga telah mengharamkan riba. Nah, karena apa? Orang-orang musyrikun pada saat itu mengatakan bahwa bayi jual beli itu seperti riba. Halallahul bay'a wa harrama riba, dan Allah tegaskan Allah telah menghalalkan bay' jual beli dan juga mengharamkan riba. Jual beli kemudian menggunakan pakaian dan yang lain-lainnya, ini telah disepakati oleh para ulama kehalalannya dan tidak ada khilaf yang mu'tabar di sana, maka ini kategori halal bayyin, halal yang jelas, maka tidak ada aib bagi orang yang memakainya, kecuali tadi ada sebab-sebab tertentu, ya, ada sebab-sebab tertentu seperti berlebihan atau misalkan bisa menurunkan muru'ah seseorang, maka ini tidak boleh dipakai. Halal bayyin. Kemudian haram bayyin. Haram yang bayyin, haram yang jelas adalah sama tadi juga. Dhabitnya kapan suatu hal ini dikatakan haram yang jelas adalah ketika tidak ada khilaf yang mu'tabar di antara para ulama tentang keharaman sesuatu. Contoh seperti khamar, contoh seperti haramnya riba, ini tidak ada khilaf di antara para ulama, haram riba. Kemudian judi maisir, kemudian bangkai, memutus tali silaturahmi, meninggalkan sholat, mencegah zakat, kemudian meninggalkan puasa dan seterusnya. Dari yang haram-haram jelas mutafak para ulama tidak ada khilaf mu'tabar, maka ini disebut dengan haram bayyin, haram yang jelas. Intinya halal bayyin dan haram bayyin tidak terdapat khilaf yang mu'tabar di antara para ulama. Sisa nomor tiga, syubhat yang belum jelas antara halal dan haramnya. Maka dhabitnya adalah apa? Sebaliknya dari yang sebelumnya, kalau halal bayyin dan haram bayyin itu tidak ada khilaf yang mu'tabar, kalau syubhat itu adalah adanya khilaf yang mu'tabar antara sebagian ngatain ini halal, sebagian haram, tapi khilafnya khilaf yang mu'tabar, maka itulah yang disebut dengan syubhat. Masih samar, tidak jelas ini antara halal dan haram. Masing-masing bawa dalil, masing-masing bawa dalil, khilafnya mu'tabar, dalilnya masing-masing kuat. Maka apa? Maka disinilah terjadi syubhat. Maka disinilah dhabit sesuatu dikatakan sebagai syubhat. Nah, jadi khilafnya khilaf yang mu'tabar secara syar'i di dalam penghalalannya dan juga pengharamannya. Contoh seperti misalkan kasus-kasus yang baru, misalkan seperti hukum nyimpen uang di bank. Ini kan ada beberapa akad. Pagi sebagian orang masih syubhat. Ini teh apa ya, bank ribawi, bagaimana cara nyimpen uang di sana? Karena dia kan beroperasi dalam riba. Nah, bagaimana nih hukumnya? Nah, ini syubhat bagi sebagian orang. Kemudian apalagi misalkan hukum jadi apa ya, di dropshipper misalkan ya sekarang. Apa itu dropshipper? Nah, kan kita juga bingung gitu kan. Nah, maka apa? Kita cari tahu bagaimana hukumnya, kita tanya. Ini masih syubhat nih. Kemudian apalagi misalkan, dan yang lain-lain lah ya. Masih banyak lagi perkara-perkara yang memang ada kesamaran tentang hukumnya karena dia baru, maka perlu dipertanyakan kepada ulama. Atau memang kasusnya sudah lama, tapi apa, kita belum bisa menguatkan. Contoh misalkan hukum makan minum berdiri. Hukum makan minum berdiri ini khilafnya mu'tabar di antara para ulama. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh, atau bahkan sebagian mengatakan mubah. Nah, ini syubhat, makanya syubhat seperti itu. Nah, inilah yang disebut dengan syubhat, yakni adanya apa? Adanya khilaf yang mu'tabar di dalam satu kasus tersebut. Khilaf yang memang kuat. Wallahu a'lam shawab. Kemudian, nah ini kaidah yang kedua. Tadi kaidah pertama, halal itu jelas dan haram itu jelas, sikap dalam menghadapinya juga jelas. Kemudian kaidah yang kedua adalah bagaimana cara menentukan halal yang jelas dan haram yang jelas. Halal jelas, haram jelas, yang ini tidak ada khilaf yang mu'tabar antara hukumnya. Kalau yang syubhat yang ketiga adalah apa? Adalah ada khilaf yang mu'tabar. Itu kaidah yang kedua. Kaidah yang ketiga, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa bainahuma mushtabihatun, dan di antara halal dan haram itu ada yang masih syubhat, ada yang masih samar. Nah, hendaknya kita ketahui bahwa kesamaran ini bukan pada asas syar'inya. Nah, ini kaidah yang ketiga berarti. Perkara syubhat bukan syubhatnya itu pada asas hukum syar'i. Karena asas hukum syar'i halal bayin, haram bayin. Hukum syar'i mah sudah jelas sebenarnya. Terus syubhatnya, kesamarannya pada siapa? Bukan pada hukum syar'inya, tapi kepada kitanya yang belum memahami hukum syar'inya. Jadi syubhat dikembalikan bukan kepada asas hukum syar'i, tapi syubhat kesamaran tersebut. Jadi syar'i, hukum syar'i itu tidak ada yang samar asasnya. Tidak ada yang samar, karena kata Nabi halal bayin, haram bayin, berarti jelas semuanya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, dan seterusnya, sudah sempurna semuanya. Maka syubhat tersebut bukan balik kepada hukum syar'inya, tapi kepada kitanya, kepada orangnya yang masih bingung. Jadi kebingungan tersebut tidak disandarkan kepada hukum syar'i, karena hukum syar'i mah sudah jelas, tidak bingung. Yang bingung mah kitanya yang belum bisa menentukan apa ini hukum syar'inya karena keterbatasan ilmu. Nah, maka di sini perlu penjelasan ya, sikap selanjutnya perlu penjelasan ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena tugas Nabi alaihi salatu wasallam adalah menjelaskan. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Allah berfirman di surat An-Nahl bahwa demikianlah kami turunkan kepada dirimu Al-Quran untuk dijelaskan di hadapan manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. Nah, maka di sini sudah jelas ya bahwa syubhat tidak dikembalikan kepada hukum syar'i, bukan syariat yang syubhat, tapi kitanya. Orang-orang yang menjalankan syariat terkadang masih syubhat karena keterbatasan ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, maka dari itu hendaknya apa? Kita ketahui juga setelahnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ya'lamuhunna katsirun minan nas, bahwa yang syubhat-syubhat ini banyak orang tidak tahu hukumnya. Berarti ada enggak yang tahu tentang hukumnya? Ada. Berarti hukum syubhat itu bukan balik ke syariatnya, tapi balik kepada kitanya, kaum musliminnya, kepada ulamanya. Nah, masih syubhat di antara ulama, masih syubhat di antara kita. Adapun syariat tidak ada yang syubhat, tidak ada yang samar, karena halal bayin, haram bayin, gitu. Nah, ini sikap hukum syar'i, sifat hukum syar'i, halal bayyin, haram bayyin. Adapun syubhat balik kepada kita. Makanya kata Nabi, la ya'lamuhunna katsirun minan nas, baliknya kepada manusia. Syubhat mah baliknya kepada manusia, kesamaran tersebut baliknya kepada manusia. Nah, itulah kaidah yang ketiga yang perlu kita fahami, bahwa syubhat, kesamaran bukan pada hukum syar'inya, tapi pada kitanya yang menentukan hukum syar'inya masih syubhat. Adapun syariatnya tidak ada syubhat di sana, karena sudah jelas Allah letakkan halal bayyin, haram bayyin. Ini hukum syariat. Adapun syubhat balik kepada kita yang menentukan hukum syar'inya. Nah, itulah nomor tiga. Nomor empat, sabda Nabi SAW tentang apa? Tentang sikap menghadap

inihi wa irdih. Nah, maka di sini kata para ulama, dalilun, terdapat dalil, bal aslun, bahkan ini asas yang sangat besar dalam talabul bara'ati lid-dini wal ird, bahwa kita harus menyelamatkan agama dan kehormatan kita. Dalam perkara yang haram, yang syubhat, kalau perkara yang haram jelas ini sikap kita dijauhi. Dalam perkara syubhat ini ada dua sikap orang. Yang pertama dia menjauhi, dan apa bagi orang yang menjauhi faedahnya? Dia telah menyelamatkan agama dan juga kehormatannya. Maka menyelamatkan agama dan kehormatan ini merupakan asas syariat. Asas syariat. Ketika seseorang menyelamatkan kehormatannya dan juga menyelamatkan agamanya, dia telah menjalankan asas dari asas syariat. Makanya para ulama menjelaskan adanya maqasidus syariah, tentang maqasid syariah, maksud-maksud dibuatkannya syariat. Ada dururiyatul khams, kata para ulama, mereka menyebutnya dengan hal yang mendasar lima perkara. Salah satunya adalah ini, kehormatan dan juga menjaga agama. Makanya orang yang mengganti atau mencela agama ini ada hukumannya. Mengganti agama atau mencela agama ada hukumannya, karena wajib dijaga agama mah. Kemudian mencela kehormatan juga sama. Mencela kehormatan orang lain ada hukumnya. Contoh seperti apa? Ghibah. Ghibah ini mencela kehormatan orang lain, merobek kehormatan orang lain. Contoh seperti apa? Misalkan menyebarkan aib juga sama, ini tanpa hak ya, tentunya tanpa hak. Nah, ini juga sama, menyebarkan, merobek kehormatan orang lain ada hukumannya, karena yang harus dijaga di sini. Maka perhatikanlah apa yang telah Nabi SAW lakukan di dalam prakteknya, bahwa beliau menjaga kehormatan beliau. Contohnya kayak gimana? Contohnya ketika Nabi SAW beliau beriktikaf di masjid, dikunjungi oleh salah satu istrinya Sofiyah. Dikunjungi oleh salah satu istrinya Sofiyah. Ketika Nabi SAW ingin mengantarkan Sofiyah, ya, menjemput ya, bukan menjemput atau ya, naon nganterkeun uih teh namina teh, jajab itunya, menjajabkan ya Sofiyah ke rumahnya gitu ya. Sofiyah ke rumahnya karena tadi di masjid bade diuihkeun ka bumi. Ada dua orang sahabat melihat Nabi SAW, sedangkan Sofiyah ini tertutup ya, tertutup semuanya, tidak terlihat, menunjukkan syariat menutup semuanya. Nah ini ya, kemudian apa, dua sahabat ini teh seperti gak enak lihat Nabi SAW. Kemudian apa? Berjalan dengan cepat. Berjalan dengan cepat. Nah, Nabi SAW di sini sudah pasti para sahabat gak mungkin suudzon kepada Nabi. Gak mungkin suudzon kepada Nabi SAW. Tapi dalam rangka menjaga kehormatan, dalam rangka menjaga kehormatan, Nabi tetap mengatakan kepada para sahabat, ala rislikuma. Tenang. Ini Sofiyah, istri Nabi SAW. Bukan siapa-siapa, gitu maksudnya. Nah, padahal apa? Udah pasti para sahabat gak mungkin suudzon kepada Nabi SAW. Tapi Nabi tetap menjaga kehormatannya. Tenang, ini Sofiyah istri ini, bukan siapa-siapa. Ini istri saya, bukan siapa-siapa. Nah, ini menunjukkan bahwa sikap di dalam syariat adalah hendaknya menjaga agama dan juga menjaga kehormatan. Contoh lain lagi, menjaga agama ya. Seperti sikapnya Abu Bakar As-Siddiq. Tadi sikap Nabi SAW menjaga kehormatan. Sekarang sikapnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu menjaga agamanya, menjaga dari yang haram. Ini kisahnya ma'ruf dalam Sahih Bukhari. Ketika Abu Bakar As-Siddiq, beliau punya budak dan si budak ini suka menghasilkan ya, karena demikianlah budak menghasilkan makan macam-macam. Nah ya, biasa makan nih Abu Bakar As-Siddiq dari hasil budak tersebut. Nah, pada suatu masa si budak ini mengeluarkan makanan, dimakanlah oleh apa, Abu Bakar As-Siddiq, biasa seperti itu karena halal, hasil dari budak halal pada asasnya kayak gitu. Nah, ini ada satu kejadian, si budak ini mengeluarkan makanan kepada Abu Bakar As-Siddiq, dimakanlah oleh Abu Bakar As-Siddiq. Nah, budak ini ngomong, tahukah apa yang engkau makan wahai Abu Bakar? Apa? Kuntu tahakkahantu, aku dulu jadi dukun.
Kata

0: budak ini. Aku dulu jadi dukun, tapi gak beneran dukun, pura-pura jadi dukun aja. Nah dulu dikasih ini nih, dikasih ini yang engkau makan sekarang. Maka pada saat itu dalam rangka menjaga agama, dalam rangka menjaga agama, padahal hadiah kan, hadiah ini hadiah. Nah kemudian dalam rangka menjaga agama, Abu Bakar As-Siddiq eta nyolokkeun ramok. Nah apa artinya bahasa Indonesianya nyolokkeun ramok? Menyolokkan jarinya ke kerongkongannya, seraya apa? Memuntahkan seluruh apa yang telah beliau makan. Ah, menjaga nih, menjaga agama. Waro, ini sikap waro, menjaga diri dari yang haram, haram. Nah, kemudian sikap yang lainnya, contoh saja Muhammad ibn Sirin rahimahullahu taala, seorang tabi'in, terkenal sekali beliau ahli takwil mimpi, ya. Muhammad ibn Sirin, beliau pernah berdagang minyak. Berdagang minyak. Nah, minyaknya tersebut, minyak padat gitu ya, kejatuhan tikus. Kejatuhan tikus. Maka pada saat itu minyak yang banyak, bahasa kitanya mah satu drum gitu ya. Kalau kita mah yang kejatuhan tikusnya, aduh, angkat tikusnya, ambil atasnya gitu ya, yang kena aja gitu, yang bawahnya mah enggak kena. Nah, tapi lihat bagaimana waroknya salaf. Ketika kejatuhan minyak tersebut oleh tikus, brug, karena satu drum dipicin. Subhanallah, satu drum dibuang. Dalam rangka apa? Ini nih, menjaga, menjaga agama, menjaga kehormatan juga. Nah demikianlah, maka dari itu ikhwan fiddin, ini sangat banyak sekali contoh-contoh waroknya para sahabat. Warok itu adalah sikap kehati-hatian terhadap yang haram. Itu warok, sikap kehati-hatian terhadap yang haram, atau takbir dari Syekhul Islam adalah menjauhkan diri dari sesuatu yang berbahaya untuk negeri akhirat. Itu waro, menjauhkan diri dari sesuatu yang berbahaya untuk negeri akhirat. Nah inilah sikap waronya para sahabat, dan bagaimana sikap Nabi SAW tadi dalam rangka menjaga kehormatannya. Ini sikap yang pertama dalam menghadapi syubhat. Dia menjauhkan diri dari yang syubhat dalam rangka apa? Menjaga agama dan juga kehormatannya. Ini sikap yang pertama dan juga terpuji, dan ini praktek dari Nabi SAW dan juga praktek dari salaf. Ikhwani fiddin, a'azakumullahu ajma'in. Kemudian di sini para ulama, kaidah yang keempat. Minal muhim jiddan wa nahnu natahaddats 'anil wara an nadhkura dhabitahu hatta la yahtalla al mizan. Yang keempat, kita berbicara tentang dhabit dari wara. Kapan seseorang dikatakan wara dengan wara yang benar? Tadi wara itu apa? Sikap kehati-hatian terhadap yang haram. Sikap kehati-hatian terhadap yang haram ini disebut wara. Atau takbir Syekhul Islam tadi, menjauhkan diri pada hal-hal yang berbahaya untuk negeri akhirat. Untuk negeri akhirat ini waro. Ini satu tingkatan di bawah zuhud. Kalau zuhud, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhirat, meskipun dia itu halal. Tapi kalau tidak bermanfaat untuk negeri akhirat, maka dia tidak jalankan. Itu namanya zuhud, upami waro, meninggalkan yang berbahaya untuk negeri akhirat. Nah, kapan dobit waro itu benar? Karena terkadang ada sebagian orang mengatasnamakan waro, tapi waronya teh waro yang tidak tepat. Seakan-akan waro, seakan-akan sikap hati-hati menjauhkan diri dari yang haram, tapi waronya tidak tepat. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau mengatakan wara yang disyariatkan adalah meninggalkan sesuatu yang dikhawatirkan akan mendapatkan akibat buruk. Jadi kata Syekhul Islam, wara teh meninggalkan sesuatu yang berbahaya untuk akhirat, berdampak buruk, yaitu sesuatu yang telah diketahui keharamannya. Jadi wara itu pada satu hal yang memang muttafaq haram. Itu wara. Itu wara. Adapun sesuatu yang masih diragukan keharamannya, maka meninggalkannya tidak boleh sampai menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada melakukannya, seperti meninggalkan sesuatu yang haram secara pasti. Kalau meninggalkan yang haram secara pasti, ini waro pasti benar. Misalkan seseorang, ini ada yang riba nih, seperti tadi Abu Bakar As-Siddiq, sikap waro yang tepat. Karena apa? hasil dukun. Udah mah dukun, nipu lagi dukunnya teh dobel, ya. Ngadukun, dukunnya bebohongan lagi. Kalau ngadukun beneran mah, ya na'udzubillah gitunya, ini haram juga ya. Dukun beneran syirik, ini mah udah dukun bebohongan lagi, ya nipu, jadi dobel-dobel dosanya. Maka Abu Bakar tidak ragu-ragu mengeluarkannya, jelas haram, jelas haram. Ya jelas haram. Nah, ini warok yang tepat. Nah, adapun dalam permasalahan syubhat, waroknya harus sesuai dhabit. Waroknya harus sesuai dhabit. Nah, kita kasih contoh biar jelas. Contohnya seorang meninggalkan perkara yang syubhat karena bersikap warok, padahal dia membutuhkannya. Lalu sebagai gantinya dia mengambil sesuatu yang haram dengan jelas. Jadi dia menghindari sesuatu yang syubhat, tapi menjalankan sesuatu yang haram jelas. Ini jelas waro yang salah, waro yang salah. Atau seorang meninggalkan perkara yang wajib karena adanya sesuatu yang syubhat, padahal meninggalkan perkara yang wajib tersebut justru menimbulkan kerusakan yang lebih besar daripada melakukan perkara syubhat. Jadi dalam rangka meninggalkan yang syubhat malah milih yang haram jelas. Nah, ini parah ini, waroknya salah berarti. Atau dia meninggalkan yang syubhat tapi terjatuh pada meninggalkan yang wajib. Ini juga sama haram. Ini juga sama haram. Warok ke syubhat tapi tidak warok ke haram. Nah, ini salah tentunya. Ini salah. Contoh, seorang memiliki ayah atau orang lain yang mempunyai utang kepadanya, sementara orang tersebut tidak memiliki harta selain harta yang syubhat. Menunaikan hutang hukumnya wajib. Membayar hutang hukumnya wajib. Tapi si orang ini punya hartanya, punya harta syubhat. Nah, punya hartanya, punya harta yang sifatnya syubhat. Lalu orang itu meninggalkan hartanya karena warok, sehingga akhirnya dia kehilangan haknya dan ayahnya terlilit hutang. Karena tadi ini hartanya teh masih syubhat ini teh, ya hutangnya masih ada, dibuang harta yang tadi teh, hutangnya masih tetap terlilit hutang, tambah miskin. Tambah miskin. Nah, maka yang seperti ini kurang tepat waroknya. Maka hendaknya apa? Tunaikan dulu nih. Tunaikan dulu. Dari harta peninggalan itu tunaikan dulu yang haram-haram. Seperti itu. Ini misalkan waris ya, dalam masalah waris. Orang tua atau siapapun itu meninggal. Meninggal dia menyisakan banyak hutang. Dan ternyata hartanya masih harta syubhat ini teh. Maka yang paling utama tunaikan dulu itu. Ya, tunaikan dulu apa? Tunaikan dulu kewajiban berupa bayar hutang. Jadi jangan sampai waro terhadap syubhat sampai melalaikan yang wajib. Gitu. Tunaikan dulu hutang. Nah, jangan sampai apa? Udahlah dibuang aja nih harta peninggalan warisan ini. Gitunya. Waris gak dapet, hutang masih ada. Jadi bebannya masih besar karena meninggalkan yang wajib. Ikhwani fiddin a'azzakumullah ajmain. Atau contoh misalkan seseorang yang meninggalkan jihad bersama pemimpin. Jihad bersama pemimpin, kalau sudah ditayin oleh pemimpin, diperintah oleh pemimpin, maka jadi fardu ain. Fulan, kamu harus ikut jihad. Kenapa ikut jihad? Karena gak bisa ngejalanin tank baja kecuali kamu misalkan. Ini fardu ain. Ini jadi fardu ain. Nah, maka apa? Wajib ikut. Nah, misalkan ada syubhat nih si pemimpin ini terjatuh pada kebid'ahan dan kefasikan. Apakah kita ikut atau enggak? Nah, di sini nih, antara menjalankan yang wajib atau warok kepada syubhat. Nah, maka pada saat itu harus ngikut pemimpin tetap, meskipun ada kebid'ahan dan meskipun ada kefasikan di diri pemimpin tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian kaidah yang terakhir, tadi kaidah tentang warok. Jadi warok itu harus pada sesuatu yang jelas keharamannya. Adapun kepada yang syubhat, jangan sampai menjauhkan diri dari yang syubhat tapi terjatuh kepada yang haram. Nah, jangan sampai seperti itu. Kemudian yang kelima, terakhir, hikmah dari wasiat untuk meninggalkan syubhat. Kenapa harus meninggalkan syubhat padahal syubhat itu adalah bukan haram yang jelas? Kalau meninggalkan yang haram, okay, karena haramnya jelas. Tapi meninggalkan syubhat, kan diwasiatkan oleh Nabi untuk meninggalkan syubhat. Padahal syubhat kan bukan haram, bukan juga halal. Bukan haram, bukan halal. Maka dijawab, kenapa Nabi mewasiatkan meninggalkan syubhat? Li'anna Man lam yu'raf bijtinabi syubhati lam yuslim liqawlin man yat'an fihi wa fi hadza isyaratun ilal muhafadzah ala umuriddin wa mura'atil muru'ah. Nah, karena kalau seseorang terjatuh kepada syubhat, orang ini tidak akan selamat dari celaan orang yang mengharamkan. Contoh antawis punten. Perkara syubhat masalah salat de tahiyatul masjid. Ada sebagian ulama mewajibkan, ada sebagian ulama mensunnahkan, dan ini hukum para jumhur ulama, sunnah hukum tahiyatul masjid. Ada seseorang jalan ke masjid, misalkan ke masjid kita ini, celek wecalik tanpa sholat tahiyatul masjid. Ada orang yang mewajibkan, dia mengikuti pendapat ulama yang mewajibkan, pasti tercela gak orang ini? Tercela. Kenapa? Prasangka dia meninggalkan yang wajib. Ini ante wajib ini sholat dua rakaat dulu dan seterusnya. Maka dicela. Tapi kalau seandainya dia sholat, meskipun dia berkeyakinan sunnah, dia berkeyakinan sunnah, dia sholat, maka tidak akan tercela oleh pihak yang mewajibkan, apalagi oleh yang mensunnahkan. Nah ini, maka ketika seorang meninggalkan perkara yang syubhat, ini dalam rangka menjaga agama dia dan juga menjaga kehormatan dia. Contoh lagi misalkan perkara yang masih syubhat, misalkan seorang pakai celana ketat, celana pensil, pensil inul ya kepungkurnya ngegewal. Pensil, celana pensil. Nah, ketat. Ustadz yang makainya teh. Ah, ini masih syubhat. Misalkan apakah syubhat ini halal ataukah haram pakai celana yang ketat, bantolun yang ketat. Ada ustadz pakai misalkan. Nah, maka hendaknya seorang ustadz, seorang pengajar, penuntut ilmu, panitia kajian ataupun yang semisal dengan itu yang berkecimpung di dunia dakwah, hendaknya apa? Hindarkan yang seperti ini. Kenapa? Karena nanti akan menjadi celaan bagi orang yang mengharamkan ini celaan. Masa ustadz juga gitu, masa panitia kajian seperti itu, masa pengajar seperti itu, pasti akan jadi apa? Celaan. Maka seorang yang tadi punya kedudukan ataupun yang berkecimpung dalam dunia dakwah, hindarkan nih yang syubhat-syubhat. Coba kalau pakai celana yang biasa aja, yang gombrang biasa aja, maka apa? Gak akan ada celaan sama sekali. Tapi kalau tadi apalagi pakai celananya lepis misalkan, lepis legit ya, jeans ya, celana jeans gitu ya, celana jeans, maka apa? Wah, ini tambah lagi. Nah, maka hendaknya seorang menghindari. Nah, itulah kenapa Nabi mewasiatkan supaya meninggalkan perkara syubhat, agar tidak ada celaan, celaan bagi agama dan celaan bagi kehormatan seseorang yang terjatuh dalam syubhat. Wallahu a'lam bishawab. Ikhwani fiddin a'azzakumullahu ajmain, kita terakhir menyebutkan kesimpulan ya daripada apa yang kita bahas pada kesempatan ini. Ada 4 faedah besar. Yang pertama, bahwa hukum syariat itu tidak akan keluar dari 2, halal dan juga haram. Nah, adapun bagi orang yang belum jelas, bagi orang yang belum jelas antara halal dan haram, maka ini disebut masih syubhat. Syubhat bukan pada syariat, tapi pada orang yang menentukan hukum syar'i, adalah kita atau para ulama. Nah, jadi kalau syariatnya mah udah jelas, bayyin dan sempurna. Bayyin itu jelas dan juga telah sempurna. Adapun perkara syubhatnya yang belum jelasnya, seakan-akan kan belum sempurna ini teh, maka baliknya bukan kepada syariatnya, tapi orang yang menentukan hukum syar'inya, yang ini kita dan para ulama maksudnya. Terus nomor 2, adanya perkara syubhat merupakan bagian ujian juga. Haram bagian ujian, yang syubhat juga sama bagian ujian. Bagian ujian bagi orang yang waro, meninggalkan yang syubhat-syubhat dengan cara waro yang benar. Itu. Jadi adanya syubhat salah satu hikmahnya ujian. Nomor 3, la yumkin an takuna al-masail mushtabiha ala kulli ulama'il ummah bal hadza yaqulu li ba'dhi ahli al-ilmi, bahwa perkara yang syubhat ini gak mungkin semua orang syubhat. Semua orang gak jelas, gak mungkin. Karena kata Nabi, la ya'lamuhunna kathirun minan nas, berarti ada juga kathir minan nas yang tahu jelasnya ini teh halal atau haram. ini halal atau haram. Syubhatnya pada sebagian orang. Jadi gak mungkin satu perkara ini syubhat pada seluruh orang, tidak mungkin. Sebagian orang saja. Nomor terakhir, alal aqil an yajtaniba mawadhi' asyubhat wa la ya'tamid ala thiqatin nasi bihi. Adapun orang yang berakal, sikap mereka hendaknya menjauhkan diri dari yang syubhat, bukan kita hanya sekedar taklid kepada sebagian orang saja. Kalau ada memang perkara yang disyubhatkan, disamarkan di antara manusia, hendaknya kita jauhi, jangan berbekal hanya sekedar taklid kepada sebagian orang yang dipercayai. Wallahu a'lam bissawab. Saya kira cukup pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Hadis yang mulia dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal halala bayyin wa innal harama bayyin, dan penjelasan para ulama berkaitan dengan hadis itu. Semoga apa yang kita bahas dapat memberikan manfaat untuk kita semua di dunia dan juga di akhirat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita petunjuk hidayahnya untuk bisa istiqamah sampai kita diwafatkan di atas ketaatan, di atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu Allah masukkan kita semua ke dalam surga firdausnya yang paling tinggi. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda, tersedia di Google Play dan App Store. Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah.

0: Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman. Ada sebagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka keluar dari kota Madinah, meninggalkan kota yang paling nyaman di muka bumi ini. Dan tidak hanya itu, mereka juga meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Mereka ingin berdakwah untuk menyampaikan risalah, untuk menyampaikan tauhid. Ya, ke Yaman, ke Kufah, ke Basrah, bahkan ke seluruh dunia. Ini menunjukkan besarnya dan agungnya dakwah itu sendiri. Oleh karena itu, dakwah tidak harus mesti hanya orang berilmu saja. Kita bisa berdakwah dengan harta kita. Kita bisa berdakwah dengan tenaga kita. Berapa banyak manfaat yang dirasakan oleh muslimin ketika ada media-media yang dakwah itu sampai ke rumah mereka. Yang tadinya mereka tidak sholat, tidak mengenal agama, bahkan tidak peduli dengan agama. Tiba-tiba media, apakah itu radio, apakah itu YouTube atau apapun namanya, masuk ke rumah-rumah mereka. Dan ternyata tidak sedikit kalangan muslimin yang tadinya gak pernah sholat, mereka bisa sholat dikarenakan hidayah melalui media-media tadi. Nah, ini ada kesempatan besar. Sebenarnya ini maslahatnya bukan untuk dakwah itu sendiri, tapi maslahatnya kembali kepada kita. Teman-teman dari Radio Tarbiyah Sunnah, insya Allah akan meningkatkan kualitas suara supaya suara radio ini bisa tersebar lebih luas, akan berubah dari AM ke FM. Ya, jadi kami ingin mengajak teman-teman semuanya, ayo kita sama-sama berjuang. Insya Allah setiap 1 rupiah yang kita keluarkan itu akan membuat kita tersenyum di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum.
1: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyasunnah.com.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Bagaimana hukumnya orang yang menutup aurat atau berhijab tapi tidak sesuai dengan perintah Allah dalam surat An-Nur 31 Al-Ahzab 59? Apakah termasuk dengan tidak patuh atau ingkar dengan perintah Allah? Menutup hijab tapi tidak sesuai dengan perintah Allah. Maksudnya tidak sesuai cara menutup auratnya gitu, mencetak atau transparan, atau hijabnya sempurna tapi kelakuan di luar atau kelakuannya nyebelin gitu. Yang mana yang dimaksud? Ulangi. Bagaimana dengan orang yang menutup aurat dan berhijab tapi tidak sesuai dengan perintah Allah dan sunnah Rasul? Tidak sesuai dengan perintah Allah dalam An-Nur 31 dan Al-Ahzab 59. Berarti cara berpakaiannya mungkin ya. Berarti dia kalau menutup aurat tapi masih transparan. Atau mencetak bentuk tubuh. Berarti belum menutup aurat. Sebab kriteria menutup aurat pertama tertutup seluruh auratnya. Yang kedua, tidak mencetak bentuk tubuh alias longgar. Yang ketiga, tidak transparan, tidak tembus pandang. Umpat tertutup, lebar, tapi ngalangkang. Terlihat warna kulit. Maka tetap tidak boleh. Yang keempatnya, tidak dihias. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Janganlah para wanita menampakkan perhiasan kecuali yang memang biasa nampak, tidak bisa disembunyikan. Seperti pakaian itu sendiri kan perhiasan, itu pasti nampak. Nah, sekarang akhwat agar terlihat lebih bagus pakai beberapa aksesoris di kerudungnya, di jilbabnya. Pakai, saya suka salah menyebut, bordir apa bordil? Pakai bordil ya. R apa L? R. R. Kalau rumah bordil, itu mah buruknya. Bordir. Pakai hiasan. Pakai aksesoris. Yang paling parah aksesorisnya Snoopy, Scooby-Doo, binatang najis. Ya binatang, ya najis, ya hiasan. Itu yang terlarang. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Aksesoris hiasan itu bisa disembunyikan? Bisa, sembunyikan. Atau model cara berkerudung sehingga tampak lebih cantik. Kebanyakan akhwat yang tadinya menutup aurat lalu hijrah jadi menutup aurat bukan memperdalam agama atau tata cara menutup auratnya, tapi memperdalam model cara berkerudung yang lebih menarik dalam pandangan laki, kan gitu kebanyakan? Nggak boleh. Oleh karena itu orang tadi, akhwat tadi, kalau memang tidak memenuhi kriteria tadi, belum mengamalkan An-Nur 31 atau Al-Ahzab 59. Ya, masih dianggap belum menutup aurat, walaupun seluruhnya tertutup tapi mencetak bentuk tubuh.
4: Assalamualaikum, Ustaz.
5: Waalaikumsalam.
4: Alhamdulillah.
5: Baik-baik.
4: Ustaz, gini, ana ingin nanya. Sekarang ini alhamdulillah kan dakwah, di dakwah sunnah terutama saat ya, baik di secara langsung di majelis-majelis ilmu di masjid-masjid ataupun sekarang juga via internet di YouTube ada Yufid TV dan sebagainya, itu sudah mulai pesat sekarang, sudah mulai banyak peminatnya, dan juga sudah banyak orang-orang yang pelan-pelan mulai tertarik gitu saat dakwah. Akan tapi seiring itu juga berkembang sekarang ini adalah media sosial, Ustaz.
5: Yeah.
4: Nah, media sosial nih kalau kita nih Ustaz yang awam-awam ini kadang takut gitu Ustaz, karena di sana banyak pendapat Ustaz. Banyak mungkin kita enggak tahu, kita ragu ini benar atau salah, kayak syubhat gitu Ustaz. Nah, itu apa ada kaidah-kaidah supaya kita ini sebagai orang yang awam ini bisa membedakan mana ajaran yang benar-benar sesuai Al-Qur'an dan Sunnah dan mana juga ajaran yang sebenarnya diada-adakan Ustaz. Gimana Ustaz?
5: Ya, tentunya ketika kita ingin memiliki filter ya, atau penyaring dari ilmu-ilmu agama yang kita pelajari ini, kita mesti tahu dulu usul atau pokok-pokok ajaran-ajaran dasar dari Ahlussunnah wal Jamaah. Dan ini harus dipelajari secara ilmiah dari sumber-sumber yang otentik, tidak bisa dari sembarangan. Dan alhamdulillah para ulama Ahlussunnah wal Jamaah telah menggariskan pokok-pokok akidah dan manhaj atau way of life ya. Saya bahasakan way of life-nya Ahlussunnah wal Jamaah itu bagaimana, telah mereka rumuskan dalam sejumlah mulai dari risalah yang hanya beberapa halaman sampai yang berjilid-jilid. Ada lengkap di situ. Nah, tentunya kita mau belajar Islam juga harus sistematik. Ya. Kebanyakan masalah yang kita temukan itu karena si audiens ini tidak mempelajari Islam secara sistematis. Mereka belajarnya itu loncat-loncat. Ya, dari satu video ke video yang lain, di satu majelis ta'lim yang lain. Dan sayangnya juga majelis ta'limnya juga tidak sistematis.
4: Ya, betul, ya,
5: tidak sistematik tapi tematik. Beda antara tematik dengan sistematik.
4: Oh, ya, betul.
5: Nah, kalau tematik ini, tema ini dibahas hari ini selesai. Besok tema lain lagi. Nanti pekan ketiga, pekan keempat, pindah-pindah tema. Tapi secara menyeluruh, bagaimana sih seharusnya seseorang ini untuk menjadi seorang muslim yang baik? Pokok-pokoknya apa? Kaidah-kaidahnya apa? Nah, saya khawatirnya itu tidak dipelajari secara baik dan benar. Sehingga ilmunya ini seperti main puzzle.
4: Kayak puzzle
5: gitu. Jadi nyebar, nggak bisa tersusun bagus gitu loh. Saya mungkin bikin perumpamaan ya, ilmu agama sebagaimana ilmu-ilmu lainnya secara umum kita harus pelajari secara runtut dan pakai metodologi. Apa mungkin antum belajar matematik mulai dari logaritma?
4: Susah, Ustaz.
5: Sin kos tan. Susah kan?
4: Susah, Ustaz.
5: Ya, kita harus mulai dari angka dulu, kenal dulu angka 1, 2, 3 sampai 9. Ini angka kosong. Kemudian penambahan sederhana, pengurangan, perkalian, pembagian, naik, logaritma, sin kos tan dan seterusnya. Kan begitu harusnya kan? Demikian juga kita belajar Islam juga harusnya begitu. Mulai dari pokok-pokok akidah dulu. Karena akidah ini yang menjadi dasar kita dalam beribadah dan bermuamalah. dan akidahnya harus kita pelajari dengan baik dan benar. Harus dari sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan akidah. Alhamdulillah, akidah ini ya, bagaimana kita mengimani Allah, bagaimana kita mengimani para malaikat, bagaimana kitab-kitab, para rasul, hari akhir, dan masalah takdir. Ini bagian atau 6 masalah utama dalam pembahasan akidah. Gak keluar dari 6 hal ini, rukun-rukun iman itu sendiri. Nah, setelah kita mengerti itu secara mendasar, baru kita masuk ke ranah yang ini merupakan medan ijtihad para ulama. Nah, jadi ketika ada satu pembahasan, ada khilaf di situ umpamanya ya, ada perselisihan, kita harus tahu ini perselisihan dalam masalah akidah ataukah dalam masalah fikih. Kapan kita harus toleran dan kapan kita harus punya sikap yang baku di situ, tidak berubah-ubah. Nah, kalau kita nggak tahu akidah ahlu sunnah itu yang seperti apa dan masalah fikih yang seperti apa, kita akan bingung terus.
4: Iya, betul.
5: Nah, banyak orang yang, ya ini kan cuma pendapat. Iya, tapi tidak semua masalah itu dibolehkan ada perbedaan pendapat. Ada masalah-masalah yang sudah menjadi kesepakatan kaum muslimin di situ. Nggak boleh ada perbedaan pendapat di sini. Karena apa? Allah SWT mengatakan, وَمَنْ يُشَاكِكِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيِّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Barang siapa yang menyelisihi Rasulullah SAW setelah jelas baginya hidayah, jalan yang benar. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. Ini yang menjadi dalil tidak bolehnya kita keluar dari kesepakatan kaum muslimin, terutama para sahabat Nabi. Dan dia di samping menyelisih Rasul, boleh jadi karena dia menyelisihi atau mengikuti selain jalannya kaum muslimin. Jadi kaum muslimin sudah sepakat menempuh jalan ini, diambil jalan yang lain, keluar dari ijma'nya mereka. Ini apa ancamannya? Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Kami akan biarkan kemana saja dia berpaling, dibiarkan sesat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ujung-ujungnya nuslihi jahannam. Kami masukkan dia ke dalam jahannam, dan itu sejelek-jelek tempat kembali. Nah, kalau kita tahu, oh ini sudah kesepakatan di sini, enggak boleh ada pendapat lain, kan enak kita.
4: Ya.
5: Biar aja orang mau berpendapat, mau 1000 pendapat, ahlus sunnah wal jamaah jelas kok pendapatnya A. Gitu. Tapi ada hal-hal yang ahlus sunnah wal jamaah berselisih. Nah, ini kita toleransi di situ. Asalkan masing-masing ini tidak hanya fanatik kepada orang yang berpendapat, tapi yang menjadi pegangan adalah dalilnya apa. Karena kebenaran tidak bisa dikuasai, dimonopoli oleh satu ulama, 10 ulama, tidak. Kebenaran itu adalah berdasarkan dalil. Dan ahlus sunnah wal jamaah terdidik untuk fanatik kepada dalil, bukan kepada yang menggunakan dalil. Tapi intinya tadi itu. Jadi kita ini harus belajar dulu secara urut. Kita tahu mana yang disepakati oleh ahlus sunnah wal jamaah. Akidah-akidah itu kita harus patenkan dulu. Jangan semuanya jadikan medan khilafiyah. Repot nanti kan. Gak ada kesepakatan, gak ada yang mutlak, gak ada yang nisbi semua akhirnya. Ini bahaya sekali. Jadi pluralisme agama nanti.
4: Betul, satu. Jadi intinya berarti supaya kita nggak mudah terombang-ambing, kita nih yang awam nih harus kuat pondasi akidah dulu.
5: Yeah, dengan dan runtut. Harus belajar dari sumber yang otentik. Sumber di sini baik kitabnya otentik dan juga guru yang mengajarkan. Ini nggak kalah penting ya.
4: Yeah.
5: Ilmu agama, ilmu Islam ini memiliki keistimewaan. Dan ini bisa kita simpulkan dari sebuah hadis yang sangat terkenal, hadis yang sahih. Di situ Rasulullah SAW menyatakan, Inna Allah la yantazi'u hadzal ilma intiza'an. Allah itu tidak mencabut ilmu din ini dengan sekali cabut begitu saja, tidak. Intiza'an yantazi'u, walakin biqabdil ulama. Akan tetapi Allah mencabut ilmu ini dengan diwafatkannya para ulama. Garis bawahi ya, diwafatkannya para ulama. Ulama ini guru-gurunya. Ya. Fa idza lam yubqi aliman, kalau sudah tidak ada lagi orang alim yang hidup di muka bumi, walaupun di situ ada kitab-kitab mereka, ada rekaman-rekaman video, ada rekaman-rekaman audio, ada tulisan mereka. Ya. Kalau sudah enggak ada lagi ulama yang hidup, apa yang terjadi? Ittakhadannasu ru'usan juhalan. Orang-orang akan menjadikan tokoh-tokoh yang jahil sebagai panutan mereka. Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Mereka pun ditanya karena jahil, mereka berfatwa tanpa ilmu, mereka tersesat dan menyesatkan orang lain. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa belajar din itu harus ada gurunya memang. Dan dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan tasma'un wa yusma'u minkum wa yusma'u mimman sami'a minkum. Kalian para sahabat mendengarkan hadis dariku, kemudian orang-orang akan mendengarkan dari kalian dan mereka menyampaikan kepada orang lain terus. Jadi ada tasalsulnya seperti itu.
4: Assalamualaikum Ustaz. Jazakumullah khairan.
5: Waalaikumsalam.
6: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
7: Halo Ustadz.
2: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana hukumnya jika seseorang keluar dari Islam karena pembatal keimanan, seperti tidak percaya azab kubur dan keimanan lainnya seperti qada dan qadar? Apakah ia wajib bersyahadat lagi? Mohon penjelasannya Ustaz.
1: Baik. Barakallahu fik. Orang melakukan satu pembatal keislaman. Tadi disebutkan dua contoh. Seperti nggak percaya kepada adanya alam kubur atau tidak percaya kepada adanya takdir Allah Azza wa Jalla. Padahal percaya kepada takdir termasuk rukun iman. Dan dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran. Banyak ayat yang menyatakan akan ada tentang adanya takdir Allah atas kehidupan ini. Dan takdir itu semuanya sudah Allah tuliskan di sebuah kitab, di Lauhul Mahfuz. Salah satu ayat di antaranya, ma asaba min musibatin fil ard wa la fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Tidak ada kejadian yang terjadi di muka bumi atau yang menimpa diri kalian kecuali semua itu sudah tertulis, ditakdirkan oleh Allah dalam sebuah kitab, Lauhul Mahfuz. Ayat tentang takdir banyak. Hadis lebih banyak lagi. Wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, salah satu di antara rukun imanlah engkau beriman kepada takdir, baik yang baik ataupun yang buruk. Nah, sekarang ada orang yang enggak percaya takdir dan tidak percaya kepada adanya alam kubur. Padahal adanya alam kubur dijelaskan oleh banyak ayat dan diterangkan dalam hadis sampai hadisnya mencapai derajat mutawatir maknawi. Kalau mutawatir maknawi sahih apa tidak? Ya, di atas sahih. Terus ada orang yang ingkar, apakah kufur? Tergantung. Kalau orang yang ingkar kepada takdir atau ingkar kepada adanya alam kubur karena mengingkari ayat dan hadis sahih tentang hal itu, ya kufur. Nah, ayat ini enggak benar nih. Pasti salah nih umpamanya. Maka kufur dia. Karena tidak percaya kepada Quran, kepada firman Allah Azza wa Jalla. Kufur dia. Akibatnya dia ingkar kepada takdir. Tapi kalau dia ingkar kepada takdir atau ingkar kepada adanya alam kubur bukan karena mengingkari ayatnya. Dia meyakini ayat itu benar, firman Allah. Dia meyakini hadis ini benar, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia takwil maknanya kepada makna lain. Maka dia tidak kafir. Tapi dia orang yang terjerumus dalam kebid'ahan dalam masalah akidah. Menyimpang dari kesepakatan Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang masalah takdir. Jadi dia meyakini ayat ini benar, tapi maknanya tidak seperti yang diyakini oleh kalangan Ahlus Sunnah. Dia akal-akali. Akhirnya dia takwil kepada makna yang lain. Ini sama dengan orang-orang yang mengingkari sifat Allah karena takwil. Ayatnya diyakini benar, tapi maknanya ditakwil. Terjerumuslah dia ke dalam kebid'ahan di bidang akidah. Apakah orang ini dianggap kufur? Enggak dianggap kufur. Dia tetap muslim. Tapi muslim yang berdosa besar, apakah pasti masuk neraka? Nah, kalau pasti enggak, tapi ada ancaman. Salah satunya nas hadis yang sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah wa hiya al-jamaah. Umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Semuanya masuk neraka. Ini ada ancaman. Kecuali satu. 72 masuk neraka. Kecuali satu. Yaitu al-jamaah. Ditanya, om al-jamaah, apa jamaah itu? ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, yaitu orang-orang yang berpegang teguh kepada ajaran yang aku pegang pada hari ini bersama para sahabatku. Orang yang pemahaman Islamnya mengikuti Nabi dan para sahabat. Ini al-jamaah, ini yang akan selamat. Adapun 72 golongan ini siapa? Hadis tidak merinci. Lalu muncul inisiatif dari kalangan para ulama untuk mencari 72 golongan ini siapa? Ternyata adalah mereka yang muslim. Masih muslim, maka disebut sataftariqu ummati. Umatku terpecah belah. Masih aku umat, berarti masih umat Islam. Tidak murtad, tidak keluar dari agama Islam, tapi menyimpang akidahnya. Dalam beberapa aspek yang berbeda, ada yang menyimpang dalam hal asma wa sifat, ada yang menyimpang dalam hal takdir, ada yang menyimpang dalam hal keyakinan kepada hari kiamat, macam-macam tuh. Dan salah satu ulama yang sudah melakukan perjuangan yang gigih untuk mencari tahu adalah Imam Asy-Syahrustani. Beliau menyusun sebuah kitab namanya Al-Milal Wan-Nihal. Mencoba menghitung dan klasifikasi orang yang termasuk dalam 72 golongan. Lahirlah beberapa istilah seperti Mu'tazilah, seperti Al-Qadariyah, seperti Al-Jabriyah, seperti Asy'ariyah, seperti Syiah, seperti umpama Al-Maturidiyah, seperti macam-macam. Ada lalu digenapkan 72 golongan. Mereka masih muslim, tidak murtad, tidak keluar dari Islam, tidak kafir, tapi terancam oleh neraka berdasarkan keumuman hadis kulluha finnar, semuanya masuk neraka. Apakah pasti masuk neraka? Enggak. Hanya terancam. Sama dengan orang yang dusta terancam neraka. Ada hadisnya? Ada. Iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wal fujur yahdi ilan nar. Jauhi dusta, karena dusta itu menyeret pelakunya kepada fujur, kedurhakaan, dan kedurhakaan menyeret kepada neraka. Lalu apakah kalau ada orang berdusta, neraka, calon neraka, apa boleh begitu? Enggak. Oh, dia mah pasti ke neraka sebab berdusta sih. Boleh? Enggak boleh. Hanya dia terancam. Mungkin dia tobat? Mungkin. Mungkin tidak tobat tapi dosa berdustanya terhapus? Mungkin. Oleh apa? Oleh banyak faktor penghapus dosa. Bisa kebaikan-kebaikan, bisa istighfar, bisa doa orang lain untuk dia, bisa infak dan sedekah, haji, umroh, jihad, macam-macam. Innal hasanati yadhibna sayyid. Kebaikan bisa menghapus dosa. Kalau toh semua itu tidak bisa menghapus dosa dia, ingat ada syafaat, ada rahmat dari Allah kelak. Tapi tetap ancaman neraka bagi pendusta tetap tidak boleh dihapus. Tapi ingat, orang yang terancam dengan neraka, kita katakan orang yang berdusta itu terancam neraka. Bukan vonis dia pasti masuk neraka. Bukan, terancam. Ini berlaku bagi para pelaku kebid'ahan. Yang menyatakan pelaku kebid'ahan ini terancam neraka siapa? Nabi SAW. Iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Nabi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Tapi bukan berarti vonis itu pasti itu ke neraka, enggak. Imam Asy-Syahrustani menyatakan 72 golongan ini terancam. Bukan pasti. Apakah mungkin ada di antara pelaku kebid'ahan yang 72 tidak ke neraka tapi masuk ke dalam surga? Mungkin. Siapa yang bilang? Salah satunya orang yang paling dituduh keras terhadap kebid'ahan, yaitu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Beliau menyatakan tidak semua pelaku atau 72 golongan ini pasti masuk neraka, itu hanya terancam. Sebagaimana penggibah, pendusta, penghina, kan ada ancaman nerakanya. Apakah pasti neraka? Enggak. Mungkin ada amalan penghapus dosa itu. Ini konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam masalah ini. Tapi orang yang tidak memahami konsep ini menyatakan, oh itu orang tukang nyesat-nyesatkan, memvonis neraka, seolah-olah surga itu hanya untuk dirinya. Itu omongan yang sama sekali tidak ilmiah. Pelampiasan emosi, sentimen terhadap yang tidak dia fahami secara benar. Ingat, bahwa itu adalah sekali lagi terancam dengan neraka. Kembali kepada pertanyaan tadi, kalau ada seorang muslim, dia tidak percaya kepada takdir. Dia tidak percaya kepada alam kubur. Penyebabnya bukan karena ingkar kepada ayat dan hadisnya, ayat dan hadisnya dia yakini, tapi dia salah di dalam memahami ayat dan hadis. Apakah dia kafir? Tidak, tidak kafir. Apakah dia murtad? Tidak, tidak murtad. Tapi dia sudah terjerumus ke dalam dosa besar berupa kebid'ahan di bidang akidah. Tapi masih muslim. Pasti enggak dia masuk neraka? Enggak. Terancam enggak dia dengan neraka? Ya, terancam. Tapi tidak. Tidak pasti masuk neraka, tidak boleh kita memvonis bahwa dia murtad, dia pasti ke neraka, tidak boleh. Ya, wallahu a'lam bissawab.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'inu ala umri dunya wad-din, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian kami hormati, kenapa banyak orang yang baru baca Al-Quran sebentar kemudian dia bosan, bahkan tidak sedikit di antara orang yang tidak pernah menyentuh mushaf Al-Quran. Berbeda ketika dia dihadapkan dengan koran, ketika dia dihadapkan dengan komik. Kalau anak-anak sekarang ketika dia main game, kenapa ada orang bisa tahan main game berjam-jam tapi membaca Al-Quran baru dapat 5 menit, bahkan kadang-kadang belum sampai 5 menit sudah dia tutup. Kenapa ada orang yang mau bangun jam 1 malam bukan untuk baca Al-Quran tapi untuk nonton bola, sampai pasang alarm, sampai menyediakan sukro, kemudian kopi dan segala macam hal sebagai modal untuk nonton, bekal untuk nonton, tapi tidak pernah dia lakukan itu supaya bisa bangun malam membaca Al-Quran. Ini adalah masalah. Ini adalah masalah. Yang masalah itu perlu kita selesaikan. Jangan sampai masalah ini terus bersama dengan kita sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, alias sampai kita mati. Untuk menyelesaikan sebuah masalah, maka harus dicari apanya? Sumber permasalahannya. Supaya masalah itu ketemu solusinya yang pas, maka harus dicari sumber permasalahannya apa. Tak ada asap kalau tidak ada api. Sumber permasalahannya adalah karena hati kita bermasalah. atau dengan bahasa yang lebih lugas, hati kita tidak sehat, atau lebih tegas lagi, hati kita berpenyakit. Inilah sumber permasalahannya. Apa hubungannya antara bosan baca Al-Quran dengan hati berpenyakit? Saya kasih ilustrasi. Makanan seenak apapun, ketika lidah kita sedang sariawan, apakah kita bisa menikmati makanan itu? Bisa atau tidak? Tidak. Apakah karena makanannya yang tidak enak? Atau karena lidah kita yang sedang sakit? Lidah yang sedang sakit tidak bisa menikmati makanan seenak apapun. Apakah Al-Quran itu enak? Sangat enak sekali. Karena Al-Quran adalah apa yang pernah kita jelaskan beberapa saat yang lalu. Ma'dubatullah. Al-Quran itu adalah hidangannya Allah. Bayangkan. Yang meracik, yang meramu, yang menyediakan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Gak mungkin gak enak. Al-Quran itu adalah jamuannya Allah. Al-Quran itulah hidangannya Allah. Gak mungkin gak enak. Maka ketika baru baca sebentar kita tidak menikmati, bahkan kita bosan, itu tandanya bukan Al-Qur'annya yang bermasalah, tapi hati kita yang bermasalah. Jangan heran seandainya seorang sahabat Rasul SAW, khalifah kaum muslimin yang ketiga, siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Lau tahurat qulubuna ma syabi'at min kalami rabbina." Seandainya hati kita itu bersih, kita tidak akan pernah bosan membaca Al-Quran. Apa? Seandainya hati kita itu bersih, kita tidak akan pernah bosan membaca Al-Quran. Beliau yang bicara ini, siapa tadi? Utsman bin Affan. Khatam Al-Quran dalam satu rakaat tahajud. Dalam satu rakaat tahajud. Khatam Al-Quran. Kenapa? Beliau tidak bosan, tidak capek. Karena beliau menikmati. Orang yang mencintai sesuatu, dia akan menikmatinya. Dan capek-capeknya itu semuanya akan hilang, gak terasa. Kenapa kita ngeluh? Kenapa kita bosan dengan Al-Quran, suruh baca, malas? Karena kita tidak menikmatinya. Karena kita tidak mencintainya. Lihat orang-orang yang hobinya daki gunung. Sebenarnya capek gak sih daki gunung? Naik tangga masjid aja. Ada sebagian orang yang sudah. Ini orang daki gunung. Rela berangkat malam-malam. Untuk daki gitu. Dingin. Apakah mereka capek? Sebenarnya capek. Kaki mereka capek.

dia akan menikmati sunrise yang cuma beberapa saat dengan sepenuh hati. Itulah ketika seseorang mencintai sesuatu. Ketika kita mencintai sesuatu, maka kita akan melupakan seluruh hal-hal berupa letih, capek, ngantuk. Gak terasa ketika orang nonton sunrise itu, mungkin gak ngantuk. Mungkin gak? Kalau dia pencinta, gak mungkin dia ngantuk. Karena dia sedang menikmati sesuatu. Begitulah ketika kita baca Al-Quran. Kok lagi baca Al-Quran juga-juga ngantuk? Ini pasti ada yang bermasalah. Orang yang manjat gunung itu kan sudah capek, gak tidur pula. Mestinya kan paginya itu waktu yang tepat untuk istirahat, untuk tidur. Tapi begitu dia ketemu dengan sunrise, kantuk itu hilang. Karena dia menyukai, karena dia mencintai, karena dia hobi. Nah, kalau kita baca Al-Quran baru sebentar kita sudah ngantuk, ada apa? Pasti ada yang sesuatu yang bermasalah di dalam hati kita. Makanya dalam surat Qaf ayat 37, surat apa? Qaf ayat 37, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi dzalika ladzikra." Sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah peringatan. Al-Qur'an itu adalah nasihat. Al-Qur'an itu adalah wejangan buat siapa? Liman kana lahu qalbun. Liman kana lahu qalbun. Al-Quran itu akan masuk, akan menyentuh bagi manusia-manusia yang punya hati. Masya Allah Ustaz, aku yang duya hati Ustaz. Hati yang bagaimana? Ditafsirkan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, yang dimaksud dengan hati dalam ayat ini adalah al-qalbul hayy, hati yang masih sehat, hati yang masih hidup. Berarti kalau misalnya Al-Qur'an itu tidak masuk-masuk, itu berarti hati kita sedang sakit atau bahkan sudah sakit-sakit, dibiarkan lama-lama mati, atau hati kita sudah mati. Seunggul apapun benih yang kita persiapkan, kalau kita taruh benih itu di tanah yang tandus dan gak pernah disirami, benih unggul itu akan mati, gak akan tumbuh. Tanah itu apa? Hati. Benih itu apa? Al-Quran. Al-Quran lah benih unggul, bahkan super unggul. Agar kita tanam di mana benih unggul itu? Kalau kita tanam benih unggul itu di hati yang tandus, maka dia sulit tumbuhnya. Berarti dia wis bubar bae usah terus ngaji. Bukan. Kalau kita ingin menikmati Al-Qur'an, mari kita bersihkan hati kita. Penyakit-penyakit yang ada dalam hati ini kita bersihkan. Apa itu Ustaz penyakit hati? Oh, macam-macam. Riya. Apalagi sum'ah. Apa bedanya riya sama sum'ah? Kalau riya itu kan dilihat, kalau sum'ah itu didengar. Ngaji supaya dilihat, ngaji supaya dipuji-puji, didengar. Itu namanya penyakit apa? Hati. Ini yang bikin gak nikmat. Apalagi penyakit hati? Hah? Hasad, iri, ya. Aku mau ngkotmu aja kalau sepeda ondel kayak mau motor. Aku nganggo motor, kayak nganggo mobil, iri, apa lagi? Ujub, ya.